0: Lakukan keadilan. Oke.
1: Selain pemeriksaan terhadap pejabat struktural, proses pendalaman juga dilakukan dengan meminta keterangan dari warga binaan dan pegawai Lapas Cibinong. Nama pejabat yang dinonaktifkan sementara adalah Wisnu Hani Putranto, Kepala Lapas Kelas 2A Cibinong, I Gusti Bagus Widya Putra, Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan, Yosep John Ferry, Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik Kasih Binadik, Adi Nugroho Nurwicaksono, Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban Kasih Administrasi Kamtib, serta Denny Sugiarto, Kepala Urusan Umum. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 11 korban KM Virgo Transport 8 berhasil ditemukan dan dievakuasi pada hari ke-14 operasi SAR yang terdiri atas 4 korban dari pencarian bawah air dan 7 lainnya di wilayah Kalimantan Tengah. Rizky Wayudi melaporkan selengkapnya.
3: Total hari ini kita telah menemukan atau berhasil mengevakuasi 11 korban yang 7 di perairan Palangkaraya.
4: Operasi pencarian dan pertolongan terhadap korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa terus dilakukan hingga memasuki hari ke-14 pada Sabtu 26 September 2026. Tim SAR gabungan kembali membuahkan hasil dengan menemukan dan mengevakuasi sebanyak 11 korban dalam operasi pencarian tersebut. Direktur Operasional Basarnas, Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio mengatakan, operasi hari ke-14 melibatkan unsur udara, laut, dan darat yang terus mengoptimalkan pencarian serta evakuasi korban. Upaya tersebut dilakukan dengan menyesuaikan kondisi di lapangan serta tetap mengutamakan keselamatan seluruh personil SAR.
3: Total hari ini kita telah menemukan atau berhasil mengevakuasi 11 korban, yang 7 di perairan Palangkaraya, khususnya di pantai, umumnya di pantai semuanya. Kemudian yang 4 dari hasil operasi bawah air yang pelaksanaan penyelaman yang dilakukan oleh rekan-rekan Basarnas Special Group juga didukung penuh dari rekan-rekan TNI Angkatan Laut, baik dari Kopobel maupun dari Kopaska.
4: Tim penyelam berhasil mengevakuasi 4 korban dari dalam badan kapal sekitar pukul 16.30 WITA dalam operasi pencarian dan evakuasi bawah air. Sementara itu, tim SAR menerima laporan penemuan 7 korban lainnya di sejumlah wilayah pesisir Kalimantan Tengah. Sebanyak 11 korban yang ditemukan selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Kalimantan Selatan di Banjarmasin untuk menjalani proses identifikasi melalui DVI. Di tengah upaya pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai keberadaan anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Siti Aisyah, mengharapkan proses pencarian terus dilakukan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
5: Jenazah udah pasti berbeda dari hari pertama 2, 3, 4. Harapan saya juga semoga ada keajaiban, bisa ditelusuri sungai-sungai atau hutan. Siapa tahu ada yang hidup, mereka terdampar kemana-mana, berusaha berjuang. Siapa tahu kan ada keajaiban. Jangan dihentikan sampai benar-benar jumlah penumpang itu memang dapat semuanya.
4: Dengan tambahan 11 korban yang ditemukan dan dievakuasi, data sementara dari total manifest 243 penumpang KM Virgo Transport 8 menunjukkan sebanyak 172 korban telah dievakuasi, terdiri atas 108 orang selamat dan 64 orang meninggal dunia, sementara 71 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ketua Umum Dekranas, Selvi Gibran Rakabuming, mengajak masyarakat untuk membeli produk kriya lokal guna mendukung pengrajin sekaligus menjaga warisan budaya. Anda Syarif melaporkan selengkapnya.
6: Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas, Selvi Gibran Rakabuming, mengajak masyarakat untuk membeli dan menggunakan produk kriya lokal guna mendukung keberlanjutan usaha perajin di Indonesia. Dalam pembukaan Pameran Karya Nusa 2026, ia mengatakan dukungan masyarakat terhadap produk lokal tidak hanya berdampak pada perekonomian perajin, tetapi juga membantu menjaga warisan budaya dan menghidupkan tradisi. Karena itu, ia mengajak masyarakat untuk terus menggunakan produk buatan Indonesia sekaligus memberikan dukungan nyata terhadap para perajin.
7: Jangan lupa, kita harus terus menggaungkan gerakan cinta produk lokal dan bangga buatan Indonesia. Karena setiap kali kita memberi karya kriya lokal, kita tidak sekedar membeli sebuah benda, tetapi kita juga ikut menjaga warisan dari leluhur. pendidikan tradisi, serta menggerakkan roda ekonomi keluarga dan juga daerah.
6: Sementara itu, Ketua Panitia Karya Nusa 2026, Ayu Heni Rosan mengatakan, pameran Karya Nusa mendorong tradisi karya tetap hidup sekaligus berkembang melalui kreativitas dan inovasi.
0: Karya Nusa 2026 hadir untuk mempertemukan seluruh kekayaan tersebut dengan perkembangan zaman. Kita ingin agar tradisi tetap hidup, tetap pada saat yang sama terus berkembang melalui kreativitas, inovasi, teknologi, serta kemampuan membaca kebutuhan pasar.
6: Adapun pameran Karya Nusa 2026 menghadirkan beragam kerajinan bernilai estetika, budaya, tradisi, dan kearifan lokal dengan material dari batik, kain tenun, hingga bahan daur ulang. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Perkembangan teknologi percetakan akan menjadi salah satu fokus dalam pameran All Print Indonesia 2026 yang akan digelar di G-Expo Kemayoran Jakarta 26 Oktober 2026 mendatang. Rian Suryadi menyampaikan informasi selengkapnya.
8: Industri percetakan Indonesia terus beradaptasi di tengah perubahan pola konsumsi dan perkembangan teknologi digital. Pada 2026, pertumbuhan industri diproyeksikan sekitar 3,39% dengan sektor packaging dan label menjadi salah satu penggerak utama. Perkembangan teknologi percetakan tersebut akan menjadi salah satu fokus dalam All Print Indonesia 2026 yang nantinya pameran ini akan diselenggarakan Krista Exhibition pada 7 sampai 10 Oktober 2026 di G-Expo Kemayoran Jakarta. CEO Krista Exhibition Daud Salim mengatakan perubahan kebutuhan pasar mendorong pelaku industri untuk mengadopsi teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi.
9: Jadi ini sangat luas teknologi cetak saat ini. Dan bahkan juga nanti 3D printing juga akan ditampilkan di pameran All Print yang diikuti oleh 400 lebih, 402 peserta dari 10 negara. Memang industri teknologi cetak, terutama digital, sangat dinamis. Dari setiap tahunnya selalu ada perkembangan yang lebih bagus.
8: Dukungan terhadap industri kreatif juga disampaikan Cecep Rukendi, Deputi Bidang Kreativitas Media Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif Kementerian Republik Indonesia. Kemenekraf mendukung agar industri kreatif juga terus menciptakan nilai tambah, termasuk dalam budaya, ilmu, dan teknologi. Karena menurutnya, pelaku industri dapat melihat langsung perkembangan teknologi yang mendukung proses produksi melalui All Print Indonesia 2026.
10: Tentunya dari Kementerian Ekonomi Kreatif sangat mendukung begitu ya, mendorong kesuksesan dari acara ini karena kami di kementerian ini di dalam mengembangkan ekonomi kreatif ini tugasnya ada tiga yang utama. Yang pertama membantu para membantu memfasilitasi para pelaku ekonomi kreatif.
8: Pameran internasional All Print nantinya akan menghadirkan teknologi mesin, peralatan, bahan baku, hingga berbagai solusi industri percetakan dan grafika. Sekitar 400 peserta dari lebih 10 negara dijadwalkan berpartisipasi, termasuk 20 UMKM dengan target 60.000 pengunjung. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Galodo atau banjir bandang yang menerjang kawasan Arosuka, Kabupaten Solok, tidak hanya meninggalkan kerusakan rumah dan harta benda, tetapi tersimpan kisah warga yang berjuang menyelamatkan diri dan keluarganya di tengah derasnya air bercampur lumpur, batu, serta material lainnya. Dan peringkat Pro 3 berikut kami hadirkan feature yang diproduksi oleh RRI Padang berikut ini.
11: Dua keluarga di kawasan Arosuka, Kabupaten Solok harus menghadapi malam mencekam saat galodo menerjang permukiman pada Senin malam 21 September 2026. Di tengah kerusakan rumah dan harta benda, keselamatan anggota keluarga menjadi hal yang paling disyukuri. Salah satunya dialami Ika Dian Wahyusari. Tiga putrinya, Naila 16 tahun, Saren 12 tahun, dan Atira 9 tahun, berada di dalam rumah saat air bercampur lumpur mulai masuk. Sebelum Galodo menerjang, ketiga anak tersebut sempat merasakan getaran seperti gempa. Ketika air mulai masuk, mereka berusaha menahan arus dengan mendorong kursi ke arah pintu. Ika saat itu bersama suaminya berada di rumah kerabat. Mendengar kawasan tempat tinggalnya diterjang Galodo, Ika bersama suami berusaha pulang untuk memastikan kondisi ketiga anaknya.
12: Kalau Ika, Ika dihubungi sampai emak, karena emang ngaji sampai balai emak. Kalau anak, tiga beranak di rumah, bertiga saja di rumah ya. Jadi misalnya di rumah tuh, latihan aku pas pertama dia masuk, kayaknya panggil anak aku, mungkin tak terdengar karena tembok atau angin lah kadang. Dia dalam menyelamatkan dirinya masih tinggal di dalam. Sampai, ini ya, sepunya rekam, kok ada rekamannya, rekam dari awal lagi merengges masuk rumah. Sampai parkiran hancur, sampai kamarnya meledak, sampai kami menjemput. Kami emang enggak enak perasaan ditagahan orang pas lagi itu lama. Gue katanya rumah hancur, cuman yang semuanya punya ibu enggak bisa. Jadi kami sama abang, sama suami katanya berdua gitu. Ada surang satpam SMK katanya. Jadi kami katanya menjemput anak, alhamdulillah masih selamat.
11: Perjalanan menuju rumah tidak mudah karena jalan mulai tertutup lumpur dan warga mengingatkan adanya kemungkinan banjir susulan. Namun, Ika tetap berusaha mencapai rumahnya. Dengan bantuan seorang petugas keamanan salah satu sekolah, ketiga anak Ika akhirnya berhasil diselamatkan. Petugas tersebut menerobos material lumpur yang mencapai dada orang dewasa untuk masuk ke dalam rumah.
12: Kalau kondisi rumah kami, dua kamar tuh hancur. Tinggal sisa satu kamar yang masih aman. Dua kamar mana-mana hancur. Tapi kalau emang untuk diperbaiki atau tinggal lagi itu emang udah mungkin. Karena dinding tuh lagi geser, itu arah parah. Lumpur sampai ke pelafon bekas tinggi itu. Bahkan memang lagi trauma tuh berat.
11: Serupa dialami Joni Anwar, warga Dusun 4, Jorong Kayu Arun, Nagari Batang Barus, Kabupaten Solok. Saat Galodo terjadi, sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, Joni berada seorang diri di dalam rumah. Joni sempat mendengar suara gemuruh disertai aliran air yang semakin deras. Saat membuka pintu, air sudah masuk ke dalam rumah.
13: Ya bang, posisi saya waktu itu di dalam rumah bang, waktu itu lampu berkedip 3 kali bang. Setelah hidup, setelah itu saya pergi ke WC, tempatnya di sini bang. Setelah itu air semakin besar bang, terdengar gemuruh kan. Saya bukalah pintu dari sini bang, rupanya air masuk ke dalam. Saya panjat ke ini bang, Pak Mandi. Setelah dipanjat Pak Mandi, saya terasa getaran yang lebih besar bang. Saya rasa tidak aman di sini bang. Langsung saya pergi ke dalam kamar bang. Waktu itu pintu kamar air juga besar bang. Mau dirompaknya kamarnya bang. Saya melompat ke jendela bang. Melompat ke jendela, dilihat dari kiri air juga besar. Pergi ke kanan besar bang. Langsung saya berpatokan ke rumah tetangga yang di bawah. Habis itu saya minta tolong sama warga. Mungkin warga juga panik bang. Saya tanyalah balkon rumah tetangga ini bang. Habis itu lah saya akhirnya berpasrah diri bang. Mengucapkan minta maaf kepada Allah bang atas kesalahan-kesalahan. Ya alhamdulillah bang, saya diberi keselamatan bang.
11: Karena kondisi rumah semakin tidak aman, Joni keluar melalui jendela dan berusaha menuju balkon rumah tetangganya. Di tempat tersebut, ia bertahan sekitar 2.5 jam sambil menunggu air surut. Joni mengaku hanya bisa pasrah selama berada di balkon. Ia bersyukur masih diberi keselamatan setelah berhasil melewati situasi tersebut. Galodo menyebabkan hampir seluruh isi rumah Joni rusak atau terseret arus. Lemari, kasur, dan sejumlah barang lainnya hilang. Sementara bangunan

0: akan Hagipad Galodo. Namun, di tengah kehilangan harta benda, keselamatan anggota keluarga menjadi hal utama yang mereka syukuri.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Irak tengah menggelar pembicaraan dengan Amerika Serikat untuk memberikan pengecualian kepada bandara-bandara di Timur Tengah dari sanksi Amerika Serikat terhadap sektor penerbangan Iran. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Amerika Serikat sebelumnya mengancam akan menjatuhkan sanksi sekunder kepada berbagai bandara dan perusahaan yang melayani maskapai penerbangan asal Iran. Dan Iran pun mengecam akan menimbulkan gangguan terhadap operasional bandara di kawasan tersebut. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat mengaku optimis kontingen Indonesia dapat mencapai target merebut 4 medali emas pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Taufik menyampaikan hal itu seusai menyaksikan atlet angkat besi Rahmat Erwin meraih emas di nomor 75 kg putra cabang angkat besi Asian Games 2026.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Dan selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri yang akan disampaikan langsung oleh Brigadir Susan pagi hari ini. Ya, Brigadir Susan, silakan.
3: Baik, terima kasih Rudi dan selamat pagi pemirsa. Kami ajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi lalu lintas pada pagi hari ini langsung melalui CCTV kami dari studio NTMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama, saya akan ajak kita pantau di JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini terpantau di CCTV kami dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol melalui jalur arteri terpantau cukup normal dan lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi. Kemudian dari tol dalam kota Jakarta yang akan menuju ke jalan airport, tol airport maksud kami, pada pagi hari ini juga kondusif lancar. Sedangkan dari tol Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang dari kedua arahnya pada pagi hari ini relatif lancar. Kami himbau bagi Anda para pengendara untuk selalu berada di jalur sesuai dengan peruntukannya, tidak menggunakan bahu jalan dikarenakan bahu jalan hanya untuk kendaraan khusus saja. Dan kemudian bagi Anda para pengendara roda 2 yang akan melintas jalur arteri untuk selalu mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Kita lanjut untuk bergeser ke lokasi yang kedua, tepatnya di JPO Senayan Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi terpantau lancar. Kemudian dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun Cawang pada saat ini juga masih kondusif lancar. Tidak terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk meningkatkan konsentrasi Anda mengingat di kawasan ini juga sering sekali masyarakat melaksanakan olahraga. Untuk itu harap untuk selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dan juga mematuhi marka-marka jalan. Nah, kita bergeser ke lokasi yang ketiga, tepatnya di JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Mampang yang akan menuju ke arah Menteng terpantau lancar dan normal. Kemudian dari arah sebaliknya pada pagi hari ini juga masih cukup kondusif lancar. Dengan laju kecepatan kendaraan yang melintas kawasan ini berkisar 45 hingga 55 km per jam dan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2. Nah, kemudian dari arah Menteng yang akan menuju ke arah Pancoran pada pagi hari ini normal dan lancar. Kami harapkan bagi Anda para pengendara memperhatikan laju kecepatan kendaraan Anda dan meningkatkan konsentrasi Anda dikarenakan aktivitas masyarakat di sepanjang kawasan ini seperti masyarakat yang berolahraga, lari maupun bersepeda melintas kawasan ini. Nah, selanjutnya kita bergeser ke lokasi yang terakhir pemirsa, tepatnya

0: exit tol Bekasi Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun Jalan Ahmad Yani terpantau lancar dan normal. Dan kemudian dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, Jalan Ahmad Yani maupun yang akan berbelok ke arah kiri memasuki gerbang tol Bekasi Barat pada pagi hari ini juga cukup lancar. Antisipasi kendaraan-kendaraan berat seperti truk, tronton yang melintas kawasan ini. Untuk itu bagi Anda para pengendara menjaga jarak dan menjaga batas kecepatan kendaraan Anda. Dan kami harapkan untuk pengendara tidak melawan arah, dikarenakan masih terpantau pada CCTV kami banyak sekali kendaraan-kendaraan yang melawan arah di kawasan ini. Untuk itu utamakan selalu keselamatan diri Anda dan tibalah di rumah dengan aman dan nyaman. Dan pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 228 kasus laka lantas dengan rincian 23 meninggal dunia, 33 luka berat dan 325 luka ringan. Pemirsa, dari 228 kasus laka lantas tersebut 79% didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk mengutamakan keselamatan diri Anda dengan mengikuti peraturan dalam berlalu lintas. Dan demikian Brigadir Susan melaporkan, semoga bermanfaat. Selamat pagi dan salam presisi. Kembali ke rekan Rudi di studio.
1: Ya, terima kasih Brigadir Susan untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mayor Jenderal TNI Muhammad Nas, Kepala Pusat Penerangan TNI, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus berinovasi, semakin dicintai masyarakat, dan senantiasa menjadi mitra strategis TNI dalam menjaga kedaulatan serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: My name is Roman Romanovsky. I am Ambassador of the Republic of Belarus to the Republic of Indonesia. I would like to wish Radio Republic Indonesia a very happy 81st anniversary and a lot of success in your noble mission as a unifying media for the nation. May RRI presence continue to be cherished by the people of Indonesia. Thank you for covering Belarus-Indonesia agenda. Radio Republic Indonesia, Skali di Udara, Tetap di Udara.
1: Pernah kepikiran nggak kenapa tanggal 1 Oktober disebut Hari Kesaktian Pancasila? Kalau kita mundur ke tahun 1965, Indonesia baru saja melewati sebuah peristiwa politik dan kekerasan yang mengguncang negara. 6 jenderal dan 1 perwira pertama angkatan darat gugur dalam peristiwa yang kemudian dikenal sebagai Gerakan 30 September. Tapi ada satu hal yang mungkin jarang kita tahu. Peringatan 1 Oktober ternyata nggak langsung menjadi hari nasional seperti sekarang. Pada tahun 1966, peringatan Hari Kesaktian Pancasila pertama kali digelar di Lubang Buaya dan saat itu masih ditujukan untuk lingkungan TNI Angkatan Darat. Beberapa waktu kemudian, peringatannya diperluas hingga melibatkan angkatan lain dan masyarakat. Sampai akhirnya, pada 27 September 1967, Presiden Soeharto menetapkan tanggal 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila melalui Keputusan Presiden Nomor 153 tahun 1967. Jadi, tanggal yang setiap tahun kita kenang ini ternyata punya perjalanan yang panjang sebelum akhirnya menjadi peringatan nasional seperti yang kita kenal sekarang.
2: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
3: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
4: Antrian selanjutnya, 120.000 ya kak, belanjaannya sepatu olahraga size 38. Apa mau sekalian tas plastiknya tambah 3.000 rupiah?
5: Boleh deh mbak, kebetulan gak bawa tas nih.
6: Gak usah mbak, saya ada nih bawa kantong belanja.
5: Kenapa? Kan cuma 3.000, murah kali.
6: Masalahnya itu bukan murah. Tapi, data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diketahui bahwa timbunan sampah plastik di Indonesia terus meningkat dan diperkirakan akan terus bertambah hingga tahun 2025 mendatang yang mencapai 9,9 ton juta, setara dengan 13,98% dari total volume timbunan sampah periode tersebut. Makanya, pemerintah menghimbau masyarakat untuk mengurangi penggunaan tas plastik, salah satunya dengan membawa kantong belanja sendiri. Memang kamu mau jadi salah satu penyumbang bertambahnya sampah plastik?
5: Maaf mbak, gak jadi deh tas plastiknya. Pakai kantong belanja teman saya aja.

0: Indonesia Menyapa Pagi.
1: Harga cabai rawit merah kembali mendekati Rp100.000 per kilogram dan kondisi ini menjadi perhatian bagi usaha makanan seperti warteg yang setiap hari harus menjaga harga tetap terjangkau. Dan bagi pedagang, cabai bukan sekedar salah satu bahan masakan. Cabai masuk ke banyak menu yang dan sambal yang menjadi bagian penting dari pengalaman makan di warteg. Dan ketika harga bahan baku naik, pedagang menghadapi pilihan yang sama-sama mungkin tidak mudah.
2: Anda mendengarkan RRI Stasiun Produksi Sumba melalui frekuensi FM 96,9 MHz.

FM 96,9 MHz. Pendengar masih bersama saya Naomi di Lintas Sumpah Pagi. Dan pendengar baru saja tadi kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Pro 3. Dan sekarang kita kembali lokal, dan pendengar masih ditemani dengan ragam musik pilihan Anda. Stay tune.

melihat bapak, mama, kakak, adik, saudara semua? Pernah tidak? Kita habis berobat di rumah sakit, terus dokter minta kita untuk datang kembali. Nah, kalau dokter menyatakan bahwa masih memerlukan pemeriksaan atau perawatan lanjutan, dokter akan kasih kita yang namanya surat kontrol. Tapi, ada satu hal yang perlu kita perhatikan. Pastikan sebelum kita pulang dari rumah sakit, surat kontrol untuk kunjungan berikutnya sudah muncul dan terbit di aplikasi Mobile JKN. Jangan sampai kita sudah pulang sampai rumah, tapi surat kontrol kita belum muncul di aplikasi Mobile JKN. Terus, kenapa ini penting? Karena dengan surat kontrol yang sudah online, kita bisa memastikan jadwal kunjungan berikutnya dan mempersiapkan diri untuk kontrol yang lebih baik. Apa sudah yang harus kita buat? Pertama, sebelum meninggalkan rumah sakit, pastikan surat kontrol sudah diberikan dan muncul di aplikasi Mobile JKN. Yang kedua, pastikan tanggal dan jadwal kontrol yang tercantum sudah sesuai. Ketiga, jika jadwal dan surat kontrol sudah sesuai, jangan lupa untuk ambil antrean secara online di aplikasi Mobile JKN sesuai dengan layanan yang tersedia di fasilitas kesehatan. Dengan memastikan surat kontrol sudah online sebelum pulang dari rumah sakit, kita lebih bisa menyiapkan diri untuk kunjungan berikutnya dan mendapatkan kepastian waktu layanan. Jadi ingat ya, bapak, mama, kakak, adik, saudara semua, jika dokter minta kita untuk datang kontrol lagi, maka pastikan kita sudah mendapatkan surat kontrol sebelum kita pulang dari rumah sakit. Salam sehat untuk kita semua.

0: FM 96,9 MHz. Selamat pagi pendengar. Anda dalam Sumba Menyapa pagi ini bersama saya Cantika Anjali hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, hari ini kita akan membahas tentang dialog yang sangat menarik ya. Sumba Wai Kabubak Naitran menyala Wai Kabubak yang pertama kali diadakan di Pulau Sumba saat ini akan diadakan bulan September. Untuk itu hari ini sudah hadir bersama kami di studio RRI Sumba kedua narasumber yang sangat luar biasa. Ada Ketua Panitia dan Wakil Ketua Panitia ya. Ketua Panitia ada Bapak Yakobus Jefferson Dapamerang SPMM. Selamat pagi Bapak.
1: Pagi.
0: Apa kabarnya Bapak?
1: Kabar baik Santika, apa kabar?
0: Salam sehat, sehat kabar selalu. Baik juga Bapak. Dan di sebelahnya ada juga Bapak Wakil Ketua Panitia ini. Ada Bapak Martin Soai.
2: Selamat pagi.
0: Mohon ya, izin apakah saya salah menyebut nama?
2: Soai yang suka.
0: Soai. Salam sehat Bapak.
2: Salam sehat.
0: Oke, saya sapa dengan Pak Jeffrey dan Pak Martin ya. Mohon siap. Izin. Dan pendengar, hari ini kita akan membahas tentang Wai Kabubak Naitran dengan rute 6,4 kilo menyala Wai Kabubak yang akan diadakan September kepada kedua narasumber. Untuk pendengar yang ingin bertanya, langsung saja klik di kolom komentar YouTube saat ini, akan langsung dijawab oleh kedua narasumber. Baik, selamat datang. Terima kasih sudah hadir bersama kami hari ini. Kita akan membahas tentang Naitran. Untuk itu pertanyaan pertama mungkin untuk Bapak Ketua dulu ini, Bapak, Pak Jeffrey, bisa diceritakan kepada masyarakat Sumba ini, sebenarnya apa sih yang melatar belakangi lahirnya kegiatan Wai Kabubak Naitran ini menyala Sumba Barat? Silakan Bapak.
1: Ya, baik Cantika, selamat pagi para pendengar dan pemirsa RRI Sumba dimanapun berada. Terima kasih sudah mengundang kami di RRI Sumba untuk membahas terkait Wai Kabubak Naitran.
0: Ya.
1: Nah, saya cerita sedikit kenapa ide ini bisa ada. Itu muncul pertama ketika ada kunjungan Pak Gubernur ke Sumba Barat ketika melantik pengurus KONI. Beliau menyampaikan kalau bisa nanti Pemda berkolaborasi dengan berbagai pihak bisa menyelenggarakan lomba lari. Okay. Baik itu maraton atau yang fun run. Nah, saat itu Pak Bupati langsung panggil kami berdua. Beliau bilang, tolong dibuatkan satu event yang bisa menampung minat masyarakat. Sehingga saat itu juga kami dengan Pak Pinca Bang NTT berbicara dan muncullah ide untuk Wai Kabubak Naitran ini.
0: Naitran ini, ya. Oke, luar biasa ya. Biasanya kan kita lari itu pagi atau sore ya. Kenapa ini memilih malam hari? Oke Mbak Martin boleh dijelaskan karena ini sangat menarik ya. Pertama kali diadakan di Pulau Sumba.
2: Iya, baik. Terima kasih Santika. Jadi memang ide malam hari ini adalah kita bagaimana mengangkat Kabupaten Sumba Barat.
0: Oke. Okay.
2: Kita tahu di masa pemerintahan Pak John Dade selaku Kabupaten Sumba Barat, kota ini berubah banyak sekali. Banyak hal-hal signifikan yang kita lihat. Kota mulai aman, banyak lampu-lampu, kota ini hidup.
0: Okay.
2: Nah, kota yang hidup ini tidak boleh kita biarkan begitu saja. Bagaimana kita bisa mengisi kehidupan kota ini dengan sesuatu yang bermanfaat?
0: Okay.
2: Contohnya olahraga. Kan kita tahu setelah pandemi itu hidup sehat menjadi hal yang betul-betul mandatory untuk semua manusia kita. Kita tahu kesehatan itu penting. Makanya saya dengan Pak Ketua, kami punya niat yang sama biar masyarakat, khususnya generasi muda, memiliki rasa istilahnya kepemilikan akan kesehatan itu betul-betul terjaga.
0: Oke.
2: Okay. Makanya event ini kita buat di malam hari, di samping mengangkat kota Wai Kabubak yang sudah terang, sudah nyala, sudah aman.
0: Okay.
2: Bahkan aktivitas olahraga malam pun bisa. Tidak perlu siang, tidak perlu sore. Jadi anywhere, anyhow, anytime, Wai Kabubak, kita bisa olahraga.
0: Oke, okay, menyala Wai Kabubak.
2: Menyala Wai Kabubak.
0: Karena sekarang lari sudah menjadi tren masyarakat Sumba sendiri ya. Baik, bapak-bapak juga sering lari. Apakah bapak berdua suka sering lari?
2: Boleh.
0: Boleh ya. Oke, luar biasa. Berarti memang pesan yang ingin disampaikan adalah menyala Wai Kabubak ini sekarang Wai Kabubak sudah aman, sudah terang benderang. Jadi malam hari itu tidak menakutkan lagi mungkin seperti yang zaman dahulu ya. Bukan kemarin-kemarin, tapi dahulu kala waktu belum ada listrik. Oke, kami penasaran siapa saja sih menjadi sasaran peserta kegiatan ini, Pak Ketua? Apakah terbuka untuk masyarakat umum dari berbagai usia atau seperti apa?
1: Ya, kami membuka kesempatan untuk berbagai latar belakang, usia, pekerjaan.
0: Okay.
1: Bahkan dari luar kabupaten pun kami sangat welcome untuk bisa menikmati suasana malam Wai Kabubak yang sangat indah.
0: Oke.
1: Okay. Jadi tidak terbatas hanya peserta dari Sumba Barat atau dari usia berapa, tapi terbuka untuk umum.
0: Terbuka untuk umum ya. Ini pendaftarannya sudah dibuka sekarang atau masih sudah ditutup seperti apa, Pak?
1: Sekarang masih sementara dibuka dan nanti kita akan tentukan kapan penutupannya karena antusiasme masyarakat sangat tinggi.
0: Okay.
1: Kami maunya semakin banyak semakin bagus.
0: Iya, oke, baik, luar biasa ya. Kalau rutenya ini apa-apa rute lari yang akan dilewati nanti di mana saja nih Pak Ogil?
2: Kalau rute lari kita akan start dari kantor bupati. Kita akan berputar di gereja
1: Milaate,
2: okay. Terus kita terus sampai ke arah kantor PU. Kita putar di situ kembali ke arah Milaate, ke depan kantor bupati, terus Wekro lurus, kita turun di Weliang, Pak Ketua Izin. Weliang,
1: gereja Datumaluna, terus panjang jalan Ahmad Yani, terus sampai lewat depan masjid, belok ke Jalan Melada, depan RRI.
2: Harus lewat RRI.
1: Terus ke Jalan Udayana, belok kiri masuk ke
2: finish di Mandaelo.
0: Oh, finish di Mandaelo. Berarti memang kita melewati kota Waikabubak ya. Jadi semua masyarakat yang datang dari luar Sumba Barat bisa mengenal rutenya Waikabubak ini seperti apa. Persiapannya berarti memang sekarang sudah berapa persen ini kalau boleh tahu Pak Ketua dan Pak Wakil saat ini?
1: Ya, kalau persiapannya Pak pasti sudah semakin bagus ya, ini sudah hampir 75%.
0: Oke.
1: Terutama untuk memastikan peserta nanti itu lari nyaman, kemudian aman, sehingga terkait penerangan, terus nanti apa namanya? Pengaturan lalu lintas dan lain-lain itu sudah kita persiapkan.
0: Sudah persiapkan. Kalau jaraknya sendiri berapa kilo nanti akan ditempuh oleh para peserta night run ini, Bapak?
2: Ya. Karena ini konsepnya night run tapi ada fun run juga. Jadi kita pilih rute 6,4 kilo. Nah, filosofi 6,4 kilo ini sedikit mengandung makna dari Bank NTT juga. Kita selaku mitra utama dari Pemkab Sumba Barat, baru-baru kami ulang tahun yang ke-64 tahun. Jadi spirit ini kita kolaborasikan bersama lah begitu. Biar 6,4-nya bisa diakomodir, tapi pelari juga fun lah, jangan terlalu capek lah.
0: Kolaborasi. Banyak yang bilang, Kak Cantika, apakah ini memang harus lari atau boleh juga berjalan? Ini kita tanya langsung kepada ketua dan wakil ketuanya ya, pendengar dan pemirsa.
2: Pak Ketua silakan.
1: Ini karena sifatnya kan fun run, jadi tidak bersifat kompetisi, jadi cepat-cepatan sampai ke finish tidak. Jalan pun bisa.
0: Berarti memang
1: yang penting jangan terlalu jalan santai juga.
0: Yang penting fun-fun ya, menikmati kota Waikabubak pada malam hari. Nah, baik, Pak Jeffrey dan Pak Martin, apakah ada kategori atau hadiah khusus nanti bagi peserta yang mengikuti Waikabubak ini, atau memang hanya fun-fun saja kita mengikuti night run ini, atau seperti apa ini?
1: Memang ada beberapa kategori. Yang pertama itu male and female finisher podium. Jadi untuk yang ada juga yang cepat ya, 1, 2, 3 itu kita kasih hadiah. Kemudian peserta yang terunik, kostumnya, dress code-nya seperti apa. Ada yang bisa mewarnai muka atau seperti apalah, nanti panitia yang akan menilai siapa yang menjadi pemenangnya.
0: Dengan
1: berbagai door prize yang ada.
2: Door prize, siap.
0: Door prize-nya apa aja Pak Wakil, kalau boleh tahu di spill?
2: Door prize-nya ada sepeda,
0: ada
2: beberapa alat-alat rumah tangga elektronik, dan ada door prize kejutan. Nanti harus lari dulu baru lihat kejutannya. Jangan sekarang. Biar ada
0: ikut
2: rasa
0: dulu.
2: Rasa deg-degannya harus ada.
0: Rasa penasaran. Jadi pendengar dan masyarakat Sumba Barat, ikut dulu, daftar dulu, baru nanti tahu door prize-nya seperti apa. Nah, kalau biaya pendaftaran ini, apakah ada perbedaan untuk usia atau seperti apa Bapak sekarang yang dibuka untuk biaya pendaftarannya?
1: Ya, untuk sementara sekarang biaya pendaftaran yang kita patok itu Rp195.000 ya.
2: Betul.
1: Tapi ada masukan dari Pak Bupati kemarin, Bupati. Selesai upacara 17, Pak Bupati bilang, dikasih kesempatan ke anak muda itu yang khusus pelajar, diturunin biaya pendaftarannya. Jadi khusus mungkin pelajar, kita buka kesempatan Rp110.000
2: ya.
1: Khusus pelajar.
0: Iya, khusus pelajar ya.
1: Jadi jangan ada yang mengaku diri pelajar.
0: Nanti dibuktikan dengan itu dengan mungkin kartu pelajar. seperti itu ya.
2: Memang tujuan kita mengakomodir yang disampaikan Pak Bupati. Karena gini, Pak Bupati sempat sampaikan ke kami, Sumba Barat ini sudah, kita NTT khususnya, sudah kehilangan bibit-bibit muda pelari nasional. Ini mungkin salah satu event yang kita bisa gali untuk mengangkat bibit muda itu.
0: Nah,
2: pelajar-pelajar kita dari mungkin SMP, SMA, mahasiswa. Tadi saya menyambung yang disampaikan oleh Pak Ketua. Teman-teman yang mungkin lagi libur ke Sumba atau lagi ada waktu luang di Sumba ya, di tanggal seperti itu ya, boleh kita sama-sama meriahkan.
0: Boleh sama-sama ya. Oke, berarti memang ada pembeda ya pendengar dan pemirsa. Jadi kalau pelajar boleh daftar dengan harga yang lebih murah, 110 ya, dan hadiahnya tetap sama kan?
2: Sama.
0: Tidak ada pembeda. Kalau hadiahnya tetap sama dan mau dipengertian oleh yang sudah dewasa ya, karena khusus pelajar itu belum punya pekerjaan atau memang ya, masih dibayar oleh orang tua. Nah, saat ini mungkin kalau dari panitia sendiri ya, Pak Ketua dan Pak Wakil, apakah ada target sendiri untuk jumlah peserta nanti pada saat ini atau terbuka saja sampai penutupan daftarnya nanti?
1: Ya, awalnya kita pasang target sebenarnya 500, tapi dengan melihat antusiasme masyarakat, kita masih buka kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat yang ingin berpartisipasi.
0: Okay.
1: Nanti kita akan umumkan melalui media sosial kapan terakhir penutupannya.
0: Oke, okay. Media sosial apa saja kalau boleh tahu,
1: kita
0: Pak?
1: Kita bisa akses itu melalui Facebook, kemudian okay, ada Instagram dan media sosial yang lain. Iya.
0: Ada yang tanya cara mendaftarnya seperti apa, kontak yang dihubungi mungkin Pak Ketua dan Pak Wakil boleh diberitahukan kepada pendengar pemirsa. Ini harus membaca flyernya ya, karena membaca kontak itu takut salah nanti pendengar pemirsa.
1: Kalau apa namanya secara digital ya Pak Wakil ya, itu bisa scan barcode yang ada di flyer-flyer yang tersebar.
0: Iya, nanti kami tampilkan flyer.
1: Sedangkan kalau apa namanya secara offline juga ada, kita buka ada beberapa nomor kontak nanti yang kita share nanti mungkin ya.
0: Iya, di flyer ya.
1: Di flyer
0: ya. Oke, langsung ya, langsung seperti itu. Nah, untuk Pak Wakil Ketua saat ini, kalau dari sisi teknis apa saja yang sedang dipersiapkan panitia menjelang pelaksanaan WK Bubak Night Run saat ini Bapak, kalau prosesnya?
2: Oke, dari teknis yang pertama pasti run pack. Runpack kita siapkan. Jadi ketika orang mendaftar itu sudah dapat whole runpacknya. Dari jersey, dari goodie bag, dari apa istilahnya? Saya lupa namanya. Gelang-gelang yang nyala. Untuk night run.
0: Aksesorisnya
2: kita siapkan semuanya. Terus nanti ketika finisher ada medali. Jadi orang itu merasa bahwa ini adalah momentum saya pernah ikut night run. Nah, catatan teman-teman harus finish. Medalinya harus dapat pas finish. Terus ada beberapa teknis yang kami siapkan seperti sampaikan Pak Ketua, bagaimana kita mengamankan jalur, marshal kita siapkan, terus rute kita siapkan, termasuk istilahnya snack atau minuman untuk para pelari supaya tetap fun. Karena nanti di akhir di finish itu mungkin saya infokan juga, kita ada live musik dan DJ performance di Mandailu.
0: Rame ya.
2: Rame, boleh have fun di Mandailu lah kita.
0: Have fun, iya begitu. Karena kita WK Bubak butuh sekali hiburan-hiburan seperti itu ya di saat itu. Berarti nanti bukan cuman ini, ada pasar UMKM juga ya?
2: Oh betul,
0: ada
2: UMKM
0: di
2: juga.
0: Itu. Berarti betul, memang mengundang semua UMKM yang ada di Sumbawa Barat.
2: Iya, mendorong perekonomian kita di Sumbawa Barat.
0: Oke, luar biasa. Nah nanti juga menarik pendengar dan pemirsa, ada make up untuk yang dipersiapkan oleh panitia. Jadi 195 itu bukan hanya untuk backpacknya dia, baju bukan, tapi ada makeup yang menyala.
1: Itu namanya glow in the dark makeup.
0: Glow in the dark, ya mohon terima kasih Bapak, saya kurang tahu itu glow in the dark makeup ya, yang akan digunakan oleh para peserta nanti. Jadi mereka sambil lari menyala dan itu hadiahnya nanti akan didapatkan oleh yang menarik ya. Oke, luar biasa. Ini pertama kali di Pulau Sumba diadakan night run. Nah Pak Ketua, karena ini kegiatan berlangsung malam hari, apakah memang nanti peserta dinyatakan aman untuk penerangan, lalu lintas, keamanan dan kesehatan peserta itu seperti apa?
1: Seperti yang saya sampaikan tadi ya,
0: atau
1: kami pastikan nanti peserta akan berlari dengan nyaman dan aman, karena ini acara Pemda yang kolaborasi dengan Bank NTT, sehingga Pemda nanti akan menyiapkan berbagai fasilitas terutama untuk pengamanannya. Nanti kami juga koordinasi dengan Polres terkait dengan pengamanan dari Dinas Perhubungan, kemudian Dinas Perkimtan yang mengurus lampu jalan. Nah, kami juga sudah beberapa saat yang lalu kami sudah survei di mana yang perlu, titik-titik yang perlu kita tambah penerangan. Jadi pastikan teman-teman nanti yang lari pasti aman dan nyaman.
0: Iya, ini pasti di September ini rame ya WK Bubak ya. Pasti dari rame. Semua kabupaten di Pulau Sumba datang ke WK Bubak
1: karena
0: ini.
1: Karena ramenya WK Bubak ini akan berlanjut. Mungkin minggu depan kita ke Jurnas Pacuan Kuda.
0: Iya, itu.
1: Nah, nanti disambung lagi dengan night run. Kemudian siang hari ada Dandim Cup lagi.
2: Dandim Cup, betul.
0: Lapangan luar biasa ya. Semoga pemerintah dan Bapak-Bapak NTT selalu membuat kegiatan seperti itu ya. Karena kami membutuhkan kegiatan-kegiatan positif seperti itu untuk anak-anak muda. Nah, kalau bagaimana panitia mengantisipasi mungkin peserta yang mengalami kelelahan atau kondisi darurat nanti saat mengikuti lomba? Seperti apa Pak Wakil?
2: Baik, kalau itu sudah disampaikan Pak Ketua tadi, kita sudah mengantisipasi dengan berbagai instansi yang sudah menyiapkan peralatan-peralatan pendukung. Yeah. Salah satunya ya dinas kesehatan yang kita siapkan, ada ambulans yang standby.
0: Okay.
2: Terus kita juga menyiapkan beberapa titik checkpoint untuk bisa mengambil minum. Yeah. Ada kita siapkan buah juga, pisang dan semangka untuk menambah. Membooster energi sampai finish ya.
0: Iya betul.
2: Maka nanti di tempat finish juga kita siapkan snack untuk bisa para peserta menikmati sambil menonton live musik dan DJ performance.
0: DJ performance. Yes. Oh iya. Karena memang jarang ya Pak Wakil ya kalau kita ikut fun run itu disiapkan cuma air. Kalau saat ini ada buahnya ya.
2: Ada buah kita siapkan.
0: Berarti lengkap ya pendengar dan pemirsa. Jangan merasa rugi ketika Anda membayar 195 karena banyak sekali hadiah-hadiah dan benefit yang kalian dapatkan seperti itu. Ini promosi saya. Ya. Mohon izin ikut promosi. Oke, ini ada pertanyaan, apakah kami masyarakat yang tidak ikut berlari juga bisa terlibat dalam memeriahkan kegiatan ini?
1: Sangat bisa. Jadi nanti masyarakat yang tidak mendaftar tidak harus ikut berlari, tapi bisa menyaksikan nanti penampilan para pelari di pinggir jalan, sepanjang rute yang dilalui. Kemudian bisa juga bergabung di lapangan Mandailu untuk menyaksikan tadi live musik dan DJ performance.
0: Iya, berarti semua boleh memeriahkan nanti di lapangan Mandailu.
1: Dan khusus pemilik toko mungkin yang di Jalan Ahmad Yani, silakan dibuka sampai jam 7, jam 8, jam 9 karena nanti rute pelari itu lewat jalan Jawa.
0: Iya, siapa tahu dia mampir untuk membeli barang-barang seperti itu. Dan kalau menurut panitia sendiri, manfaat kegiatan ini bagi masyarakat khususnya dalam mendorong gaya hidup sehat dan kebersamaan itu seperti apa saat ini?
1: Kalau kesehatan pasti tadi yang sampaikan Pak
0: Martin ya.
1: Pak Martin tadi ya bahwa olahraga lari sekarang ini kan bukan hanya sekedar orang berolahraganya sudah menjadi gaya hidup.
0: Iya, betul.
1: Sehingga dengan semakin maraknya kegiatan olahraga yang kita selenggarakan, kita berharap masyarakat Sumatera Barat ini menjadi masyarakat yang sehat begitu.
0: Amin, amin. Seperti itu. Kalau Pak Martin ada pesan tidak kepada masyarakat mungkin yang masih ragu untuk mendaftar, Bapak? Silakan, Bapak.
2: Baik, kalau pesan saya, kita sebagai masyarakat Kabupaten Sumatera Barat, kita tentunya tuan rumah. Tuan rumah dari event ini. Yang namanya tuan rumah, kita harus hadir duluan.
0: Betul.
2: Jangan tamu yang hadir. Jadi harus daftar. Harus daftar. Kalau bisa kita bikin 1000 orang, 1000 orang kita bikin.
0: Amin.
2: Siapa tahu ini menjadi event tahunan dan besok lusa ada Muri. Muri datang ke sini buat rekor. Pernah ada night run di Sumba, Pulau Sumba.
0: Iya, betul.
2: Menghadirkan sekian ribu orang. Jadi rekor Muri kita.
0: Iya, pertama kali. Ayo masyarakat Sumba Barat ya, masih dibuka pendaftarannya untuk orang tua, untuk anak-anak. Jadi ini bisa menjadi ajang juga satu keluarga berjalan-jalan bersama, ikut kegiatan bersama seperti itu. Nah, baik, terima kasih Pak Jeffrey dan Pak Martin. Kita sudah di akhir. Mungkin saya mau tahu harapan dari ketua dan wakil ketua panitia agar night run ini dapat menjadi kegiatan yang berkesan bagi seluruh masyarakat di Pulau Sumba. Pak Ketua dulu silahkan.
1: Baik, terima kasih Cantika. Kepada para pendengar dan pemirsa RRI Sumba dimanapun berada, saya berharap kita semua mendukung acara ini melalui ikut mendaftar atau juga nanti ikut meramaikan di sepanjang rute yang dilalui oleh para pelari. Masyarakat Sumba Barat bisa menyaksikan keindahan olahraga di malam hari. Karena nanti pesertanya itu tadi yang disampaikan oleh Cantika dilengkapi dengan gelang berwarna, sehingga saya membayangkan sangat indah nanti ketika melintasi jalan-jalan protokol WK Bubak, terutama ketika memasuki lapangan Mandailu. Nah, kalau diambil drone dari atas itu Pak Wakil, wah itu sangat indah.
2: Ya,
1: Sumba Barat akan kelihatan menyalanya di malam hari itu.
0: Oke, luar biasa. Kalau dari Pak Wakil silakan.
2: Baik, saya menambahkan sedikit sampaikan oleh Pak Ketua. Sebagai partisipasi kita sebagai tuan rumah, saya minta tolong dukungan dari teman-teman semua, seluruh warga Kabupaten Sumba Barat untuk keamanan, kenyamanan, ketertiban, supaya ini menjadi event tahunan yang akan mencetak rekor. Rekor bukan hanya untuk kami, tapi untuk seluruh kita di Kabupaten Sumba Barat.
0: Okay.
2: Mari sama-sama kita ikut WK Bubak Night Run. Menyala WK Bubak.
0: Menyala WK Bubak.
2: Menyala.
0: Okay. Dan pendengar pemirsa, sebagai closing statement dari masing-masing juga, kalau WK Bubak Night Run ini diibaratkan sebagai api ya, apa yang ingin dinyalakan dari kegiatan ini kalau dari Pak Ketua? Apa semangat olahraga, kebersamaan, pariwisata, atau kebangsaan masyarakat Sumba Barat?
1: Semua dinyalakan. Semangat olahraga, semangat pariwisata, semangat WK Bubak yang sudah terang benderang, amannya WK Bubak itu akan dinyalakan semua.
0: Okay. Pak Wakil ada tempat?
2: Saya ikut Pak Wakil.
0: Oke, menyala WK Bubak. Oke, baik, itu pendengar dan pemirsa, itu tadi ya bincang-bincang kita bersama ketua dan wakil ketua panitia Night Run WK Bubak yang akan menyalakan apinya WK Bubak pada tanggal berapa nanti, Bapak?
1: 26 September 2026.
0: Kami menunggu dan berterima kasih untuk pendengar yang di luar pulau Sumba Barat ya, mohon maaf, yang sudah mendaftar. Kami menunggu kedatangan kalian, semoga menikmati, semoga kegiatannya sukses,
1: amin, amin.
0: Dan sesuai ekspektasi panitia dan masyarakat dan peserta pastinya, dan semoga 1000 ya yang mendaftar ya, amin, amin ya,
1: amin.
0: Semoga semua masyarakat pulau Sumba itu ikut nanti, jadi kita WK Bubak semakin menyala. Terima kasih Bapak Jeffrey dan Pak Martin, sukses selalu, salam untuk semua panitia Natran WK Bubak. Kita mungkin datang lagi boleh di sini nanti membahas kegiatan yang
1: boleh,
0: sudah berjalan.
1: Boleh, kami tidak
0: bosan-bosan. Oke, okay, pendengar dan pemirsa, itu tadi bincang-bincang kita bersama kedua narasumber kita yang luar biasa. Kami menunggu kegiatannya nanti, semoga WK Bubak semakin menyala. Akhir kata, saya Cantika Anjali.
1: Saya Jeffrey Dapamerang.
2: Martin Soai.
0: Kita izin sama-sama RRI sekali di udara, tetap di udara. 1, 2, 3. RRI sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih.

0: 96,9 MHz. Selamat pagi pendengar, Anda dalam Sumba Menyapa pagi ini. Senang sekali saya Cantika Anjali kembali menyapa Anda di pagi hari ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana seorang kepala sekolah muda ya dengan kinerja berkualitas menginspirasi pendidikan di Sumba, khususnya kami di Sumba Barat. Pendidikan kita tahu merupakan fondasi utama dalam membangun generasi yang unggul. Jadi di balik membangun generasi yang unggul ini, kemajuan sebuah sekolah tentu ada sosok pemimpin yang mampu menghadirkan semangat, inovasi, dan pelayanan terbaik. Pagi ini kita mengangkat tema Kepala Sekolah Muda, Kinerja Berkualitas Menginspirasi Pendidikan Sumba Barat. Dan telah hadir bersama saya hari ini dalam studio RRI Sumba, di sebelah kiri saya, Kepala Sekolah Muda yang sangat cantik, ada ibu atau kakak Nona ya, Ibu Kepala Sekolah Dies Nilia Bella Jawa Lagu SPDGR. Selamat pagi.
1: Selamat pagi Kak Cantika.
0: Aduh, cantik sekali ya narasumber kita pada pagi hari ini, pendengar dan pemirsa. Boleh mungkin perkenalkan diri sendiri dulu agar dikenal oleh pendengar dan pemirsa saat ini. Silakan.
1: Ya baik, terima kasih Kak Cantika untuk kesempatan yang diberikan kepada saya sehingga hari ini saya boleh hadir bersama-sama di RRI. Yeah. Sebelum itu saya perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Dies Nilia Bella Wajalagu, SPDGR. Saya merupakan salah satu kepala sekolah muda yang berada di Kabupaten Sumba Barat pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Teologi Kristen WK Bubak.
0: Oke, okay, Sekolah Menengah Teologi Kristen WK Bubak. Selamat datang, saya panggil Nona Dies saja ya pendengar dan pemirsa karena ini masih sangat muda. Selamat datang di RRI Sumba. Terima kasih untuk waktunya sudah hadir bersama kami dan siap untuk menebar inspirasi untuk anak-anak muda yang menonton hari ini dan pendengar dan pemirsa. Anda bisa memberikan pertanyaan di kolom komentar, akan dijawab langsung oleh Nona Dia saat ini. Kita mau tahu dulu nih kan, kepala sekolah muda, kalau boleh tahu spill umurnya berapa sekarang ya? Ini karena masih sangat belia ya pendengar dan pemirsa.
1: Ya, spill umur nih.
0: Iya. Boleh ya, izin ya Nona Dias.
1: Iya, boleh kakak. Untuk umur saya memang masih terlalu, ya masih dibilang sangat muda. Iya. Usia saya sekarang 25 tahun.
0: Wow, 25 tahun ya, tahun sudah ya. Menjadi kepala sekolah dari umur?
1: Dari umur 23 lah. 23 tahun.
0: Luar biasa ya Ibu. Berarti sudah 2 tahun menjadi kepala sekolah. 23 tahun itu kita masih berbuat apa ya mendengar ya? Kalau saya masih keliling-keliling, masih belum tahu nih mau kerja apa. Sekali lagi, Ibu Dias ini, Ibu Dias mohon maaf, Nona Dias ini asli dari Sumba Barat ya, dari Lamboya Pride. Untuk pendengar pemirsa orang Lamboya, berbanggalah Anda mempunyai Nona Dias. Baik, terima kasih Nona Dias sudah hadir bersama kami. Kita akan membahas tentang bagaimana sih sekolah menengah Teologi Kristen WK Bubak dan bagaimana Nona Dias menjadi kepala sekolah muda yang memimpin sekolah ini, luar biasa sekali. Yang pertama mungkin untuk membuka pertanyaan kita pada pagi hari ini, bisa diceritakan sedikit perjalanan Nona Dias menjadi kepala sekolah saat ini dari umur 23 itu seperti apa sih?
1: Ya baik kakak, terima kasih. Mungkin saya mau cerita sedikit. Yeah. Jadi saya adalah salah satu alumni Universitas Nusa Cendana Kupang,
0: okay.
1: S1 Pendidikan Matematika. Dan saya juga sudah mengikuti pendidikan profesi guru di Universitas Pendidikan Indonesia.
0: Wow.
1: Setelah saya lulus kuliah, memang sudah ada beberapa penawaran, tetapi saya lebih memilih untuk mengabdi di Sumba Barat. Salah satunya ya saya di SMTK WK Bubak. Setelah saya mengabdi kurang lebih 1 tahun di SMTK WK Bubak, mengikuti setiap proses, terus belajar, disiplin, dan lain sebagainya. Mungkin dari hal itulah saya bisa dikasih kesempatan, okay, atau kepercayaan untuk bisa ada di posisi ini.
0: Oke.
1: Okay. Jujur, dengan jujur usia yang 23 tahun, yes, ini, pasti, yes, kepikiran, bisa tidak ya?
0: Yeah.
1: Ambil tidak ya kesempatan ini? Seperti itu. Melalui beberapa pergumulan dan tidak lupa untuk berdoa, yeah, minta tuntunan dari Tuhan. Dan setelah beberapa pertimbangan, saya menyetujui.
0: Oke. Okay.
1: Menyetujui hal ini dan walaupun memang namanya masih muda.
0: Iya. Yeah.
1: Pengalaman ini sangat minim nih.
0: Iya, yeah,
1: pengalaman,
0: betul,
1: ini sangat minim. Tapi setelah saya renungkan, ternyata ini sudah menjadi rencananya Tuhan.
0: Oke. Okay.
1: Kesempatan ini tidak datang tiba-tiba.
0: Iya. Yeah.
1: Saya berada di posisi dan keadaan ini dan diberikan kepercayaan ini bukan sesuatu yang tiba-tiba saja.
0: Yeah.
1: Tapi memang itu sudah rencananya Tuhan.
0: Yeah. Yeah.
1: Jadi saya yakin ketika saya berani mengambil posisi ini, Tuhan pasti selalu sama-sama dengan saya.
0: Iya, yeah, betul. Nah,
1: dan tidak lupa juga selain mengandalkan Tuhan, saya tetap belajar.
0: Oke. Okay.
1: Saya terus belajar melalui membaca, ya kita kan pegang HP, namanya Gen Z, pasti kan HP di tangan, jadi selalu baca, bagaimana cara menjadi pemimpin, terus di buku-buku juga selalu dibaca, terus melihat dan meniru dari sekolah-sekolah yang lain, dan tidak lupa untuk bertanya kepada rekan-rekan kepala sekolah yang lain.
0: Oke.
1: Jadi yang lebih berpengalaman menjadikan mereka sebagai salah satu motivasi saya. Untuk saya bisa lebih percaya diri untuk memimpin di usia saya yang masih muda ini.
0: Sangat muda sekali ya, oke.
1: Iya, jadi kalau orang lain mungkin berpengalaman dulu, baru mau ambil itu, baru mau ambil jabatan tersebut. Tapi kalau saya ambil jabatan itu sambil belajar sambil kita mengukir pengalaman.
0: Oke. Itu bedanya.
1: Iya, itu bedanya di situ. Jadi

0: mau belajar bagaimana
1: Iya.
0: cara kita menyikapi itu dan selalu mengandalkan Tuhan
1: Iya, luar
0: dalam
1: biasa
0: setiap
1: ya.
0: prosesnya kita.
1: Karena memang kita semuanya harus mulai dari awal
0: Iya,
1: dulu ya, Nona Dias. Ya,
0: dari
1: tidak mungkin
0: awal.
1: kita sudah tahu dan kita dipercayakan untuk itu.
0: Iya.
1: Dan saya tertarik ya, Nona Dias itu memilih untuk kembali ke Sumba Barat untuk mengabdi. Karena banyak sekali teman-teman kita mungkin bukan di Sumba yang
0: Iya.
1: lebih memilih untuk berkarya di luar. Apa sih sebenarnya yang membuat Nona Dias tidak, saya harus tetap pulang ke Sumba ini untuk memberikan ilmu-ilmu yang sudah saya dapatkan seperti itu.
0: Iya, mungkin yang menjadi alasan utama saya itu yang pertama, kalau bukan kita, masyarakat Sumba Barat atau anak Sumba sendiri yang bangun ini tanah Sumba, mau siapa lagi?
1: Iya, oke.
0: Pasti harus kita sudah.
1: Oke, oke.
0: Terus yang berikut, kebetulan bapak saya adalah ketua yayasan,
1: Iya.
0: jadi memiliki banyak sekolah,
1: Oke.
0: kurang lebih itu sekitaran 7 sekolah. Dan kenapa tidak saya membantu bapak saya dalam pelayanan?
1: Iya, betul.
0: Apalagi di sekolah teologi, sekolah Kristen, kenapa kita tidak melakukan pelayanan itu di Sumba saja? Kenapa harus di luar?
1: Ya.
0: Di Sumba pun bisa, begitu.
1: Luar biasa ya,
0: Seperti itu,
1: mendukung pekerjaan
0: mendukung
1: Bapak.
0: pekerjaan
1: Dan
0: Bapak.
1: keluarga pastinya sangat mendukung ya,
0: Iya,
1: untuk
0: puji
1: Nona
0: Tuhan
1: Dias
0: yang sangat
1: dalam
0: mendukung.
1: pekerjaan ini.
0: Iya.
1: Mungkin sedang menonton, halo Bapak Mama dari Nona Dias. Terima kasih sudah melahirkan perempuan hebat ini ya. Boleh di-spill ketua yayasannya, namanya siapa, ini bisa dikenal oleh semua pendengar dan pemirsa RRI.
0: Ya, ketua yayasan itu adalah bapak saya
1: Ya.
0: sendiri. Memang bapak saya juga guru awalnya.
1: Oke.
0: Memang dari dunia pendidikan, jadi
1: Oke.
0: memang sangat penuh kesadaran tentang pendidikan di Kabupaten Sumba Barat.
1: Oke.
0: Jadi nama bapak saya itu adalah Agustinus Rinalagu, S.Pd., M.Pd.
1: Oke, selamat pagi Bapak Agustinus. Semoga sedang menonton ya sekarang ya. Oke, nah Nona Dias dari tadi ya, bagaimana kembali ke Sumba dan terus belajar pastinya ya. Tidak mudah menjadi kepala sekolah di umur 23 tahun. Apa sih sebenarnya tantangan tersendiri buat Nona Dias menyikapi hal menjadi seorang kepala sekolah yang sangat muda dan pengalamannya sebelumnya kan menjadi guru. Beda ya, menjadi
0: Iya,
1: kepala sekolah dan guru.
0: guru
1: Apa yang
0: beda.
1: tantangan yang Nona Dias hadapi?
0: Tantangan yang paling utama tuh pasti awalnya shock, wah ternyata kepala sekolah kerjanya seperti ini ya, kayak gitu.
1: Oh iya.
0: Agak shock karena kalau jadi guru ya fokus di mengajar matematika saja.
1: Iya.
0: Tapi kalau jadi kepala sekolah harus bisa ini, maksudnya harus bisa fokus di
1: Iya.
0: pembelajaran dan administrasi dan itu harus berjalan
1: Oh, seiringan ya.
0: seiringan.
1: Oke. Okay.
0: Terus tidak hanya memikirkan diri sendiri, ada banyak orang nih yang harus dipikir seperti itu.
1: Luar
0: Tapi itu
1: biasa.
0: memang menjadi salah satu hambatan di usia yang muda.
1: Iya.
0: Apalagi yang paling khusus itu adalah ketika mengambil suatu keputusan.
1: Oke.
0: Nah, makanya penting sekali untuk terus belajar dan berinovasi. Dan saya rasa tidak ada hambatan yang terlalu sulit.
1: Oke.
0: Karena dari awal saya kuliah sampai sekarang itu saya punya salah satu ayat Alkitab yang
1: Oke.
0: menjadi penguatan untuk saya.
1: Iya.
0: Itu ada di Filipi 4 ayat 13.
1: Iya.
0: Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi saya yakin hambatan itu sebenarnya hanya kerikil-kerikil kecil
1: Yes.
0: yang gampang saja untuk saya lewati ketika saya bisa bersama-sama dengan Tuhan. Jadi tidak ada hambatan yang terlalu sulit
1: Iya.
0: ketika kita mau menjalani tugas dan tanggung jawab itu dengan tulus dan selalu mengandalkan Tuhan
1: Oke,
0: tentunya.
1: semua bisa
0: Iya, semua
1: diatasi
0: bisa
1: ya, asal yang
0: diatas.
1: kita andalkan yang Maha Kuasa
0: Iya.
1: gitu.
0: Dan yang paling penting itu adalah kolaborasi juga dengan rekan-rekan guru
1: Oke.
0: sehingga semua proses itu bisa berjalan dengan baik.
1: Nah, ini nih kolaborasi bersama guru pastinya awal-awal mungkin agak sulit ya,
0: Iya,
1: karena mungkin
0: sulit.
1: umur kita merasa ah saya anak muda tapi saya mungkin memberikan apa ya perintah ya dalam tanda
0: Dalam tanda
1: kutip ini
0: kutip
1: kepada yang lebih
0: lebih
1: kakak.
0: kakak
1: Mungkin
0: lebih ya seperti
1: Nona
0: itu
1: Dias mendapatkan tantangan itu juga.
0: mendapatkan kakak karena kebetulan di sekolah saya kepala sekolah tapi saya yang paling muda
1: Yang paling bungsu ya.
0: paling bungsu
1: Oke.
0: jadi tapi harus tetap profesional
1: Iya.
0: memposisikan diri
1: Oke.
0: kalau di sekolah ya tetap harus jadi kepala sekolah
1: Iya.
0: sebagai pemimpin struktur paling tinggi kalau di luar ya tetap memposisikan diri dengan rekan-rekan guru sehingga komunikasi itu kan baik.
1: Oke,
0: Iya.
1: tetap ya, tetap
0: Iya.
1: berjalan dengan
0: Iya,
1: baik.
0: kita berjalan dengan baik.
1: Oke, luar biasa. Nah, Nona Dias, kita mau tahu penasaran ini. Apa sih filosofi kepemimpinan yang selalu Nona Dias pegang dalam memimpin di sekolah?
0: Filosofi kepemimpinan.
1: Ya.
0: Saya memaknai setiap kepemimpinan itu
1: Ya.
0: di sekolah itu adalah sebuah pelayanan.
1: Oke.
0: Sebuah pelayanan. Saya memimpin suatu lembaga itu bukan untuk berkuasa,

0: Oke. Okay.
1: Bukan untuk saya, pas saya sudah yang paling hebat supaya saya bisa perintah-perintah, tidak.
0: Ya.
1: Tetapi untuk melayani dan
0: Oke.
1: menciptakan lingkungan kerja yang kompak,
0: Ya.
1: yang baik, dan yang positif.
0: Oke.

0: serta saya selalu melibatkan seluruh peserta, seluruh rekan-rekan guru
1: ya,
0: sesuai dengan mereka punya potensi masing-masing dalam kita mendidik anak-anak untuk mendapatkan pembelajaran yang berkualitas.
1: Oke, berarti memang menjadi pemimpin itu bukan untuk kita yang paling hebat ya, tapi tetap melibatkan semua guru untuk mengambil keputusan dan mengajarkan anak-anak. Dan hari ini kan kita membahas tentang bagaimana kinerja berkualitas ya, sebagai pemimpin sekolah yang masih muda ini. Apa sih menurut Nona Dias makna dari kinerja berkualitas bagi seorang kepala sekolah saat ini di Sumba Barat?
0: Makna kinerja berkualitas menurut saya itu profesional, disiplin, bertanggung jawab, dan dapat memberikan dampak nyata bagi pendidikan di Kabupaten Sumba Barat. Sebagai kepala sekolah, kita tidak hanya menyelesaikan administrasi saja, tetapi bagaimana cara kita untuk bisa, seperti tadi yang saya bilang, berjalan beriringan, bagaimana administrasi itu berjalan, dan pendidikan serta siswa dan guru bisa tetap berjalan secara profesional juga dalam menjalankan setiap tugasnya mereka. Jadi guru-guru selalu saya lakukan supervisi dan lain sebagainya untuk peningkatan mereka punya profesional sebagai guru, dan untuk siswa saya selalu melakukan pendekatan secara rutin juga supaya mereka belajar itu dengan aman dan nyaman. Atau biasa saya sering cerita-cerita dengan mereka pada saat jam-jam kosong mungkin, atau minta jam di guru-guru, mungkin saya masuk tidak lama untuk saya bercerita dengan anak-anak. Jadi kedekatan dengan anak-anak seperti itu.
1: Di sekolah biasanya Nona Dias dipanggil Ibu Kepsek atau Ibu Dias?
0: Ibu Kepsek.
1: Bagaimana sih awal-awal perasaannya Nona Dias nih, kita penasaran ketika di panggil Ibu Kepsek. Ada perasaan, "Ih, sekarang saya sudah Kepsek." Perasaan, itu beban atau menjadi kesenangan tersendiri untuk Dias?
0: Jujur itu sangat menjadi kesenangan tersendiri. Karena di usia saya yang masih muda ini ternyata saya sudah dipanggil Ibu Kepsek nih, jadi sangat bersyukur sih sebenarnya.
1: Puji Tuhan ya. Kalau tanggapannya teman-teman Nona Dias ini, kita penasaran kalau teman sangkatan, "Wih, kalau kita di Sumba ya, pendengar pemirsa, wih kok sudah jadi Kepsek, keren," kayak gitu bagaimana sekarang tanggapannya?
0: Ya, kalau tanggapan dari saya, kalau teman-teman sebelum gitu, ya puji Tuhan karena Tuhan sudah kasih kepercayaan seperti itu. Mari kita sama-sama belajar supaya kita juga bisa terus berkarya sama-sama. Ajakan seperti itu.
1: Tetap tetap positif ya, tetap karena positif. Kita di sini saling mendukung satu sama lain ya, pendengar pemirsa. Nah kita akan membahas tentang sekolah dulu. Kita mungkin SMTK ini sudah lama, mungkin berdiri sudah berapa lama kalau boleh tahu?
0: SMTK itu berdiri dari tanggal 21 Mei 2008, berarti sudah 18 tahun kurang lebih.
1: Wow, tapi banyak sekali kita masyarakat Sumba Barat yang belum terlalu mengenal dan tahu ini SMTK. Sebenarnya fokus dari SMTK sendiri apa sih? Apakah memang sama dengan SMK lain, banyak jurusan atau seperti apa?
0: Iya, mungkin ini saya perlu sampaikan juga kepada pemirsa dan kakak bahwa SMTK Wekabubak itu adalah sekolah teologi. Jadi fokus kami itu lebih ke penekanan keagamaan karena sekolah teologi. Nah, kalau di sekolah umum pada umumnya itu 60% mata pelajaran umum, 40%-nya mata pelajaran pilihan atau peminatan. Sedangkan kami di SMTK Wekabubak 60%-nya itu pembelajaran keagamaan. Dan 40%-nya itu adalah pembelajaran umum. Jadi kami fokusnya itu satu jurusan saja, teologi. Jadi pembelajaran keagamaan untuk mempersiapkan anak-anak yang mau melayani di gereja atau sebagai pendeta dan mungkin guru agama dan lain sebagainya. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk berprofesi di profesi yang lain, karena sudah banyak alumni-alumni yang jadi PNS, jadi tentara, polisi dan lain sebagainya dari SMTK Wekabubak.
1: Luar biasa ya, ternyata memang fokusnya ke teologi itu sendiri. Berarti ada berapa kelas sekarang kalau di SMTK, Ibu?
0: Kami ada 6 kelas. Kelas 10 2 kelas, kelas 11 2 kelas, dan kelas 12 juga 2 kelas.
1: Guru-gurunya kalau boleh tahu?
0: Guru-guru kami ada 18 orang guru.
1: Wow, banyak juga ya.
0: Iya, banyak.
1: Berarti gitu memang kalau mata pelajarannya itu ada matematika juga ya, karena Nona Dias ini guru matematika. Dan memang fokusnya agama secara umum atau seperti apa Nona Dias?
0: Iya, jadi kalau di sekolah umum itu hanya PAK atau pendidikan agama Kristen. Tapi kami PAK itu dibagi menjadi 6 cabang yang lebih spesifik. ada 6 pelajaran keagamaan, ada misiologi, hermeneutika, dogmatika, sejarah gereja, ilmu pengetahuan Alkitab, dan etika Kristen.
1: Oh, saya baru dengar ya.
0: Iya,
1: nah ini penting sekali kita masyarakat tahu. Ternyata kalau mungkin sudah mempersiapkan anaknya untuk menjadi seorang pendeta, vikaris ya, seperti itu, boleh ke SMTK. Ini sudah ditutup ya pendaftaran, sudah mulai pelajaran.
0: Iya, sudah mulai pembelajaran. Bisa loh tahun depan.
1: Promosi. Oke. Okay. Nah, Nona Dias, kita mau tahu program prioritas pertama yang ya, Nona lakukan ketika memimpin sekolah itu apa sih yang Nona lakukan?
0: Program prioritas utama yang saya lakukan waktu saya memimpin itu, saya mulai dari disiplin waktu.
1: Oke. Okay.
0: Karena disiplin waktu adalah hal yang paling penting menurut saya. Yeah. Sebelum kita masuk di pekerjaan yang lain, disiplin waktu paling penting.
1: Yeah.
0: Waktu datang sekolah dan waktu pulang sekolah, baik bagi guru dan bagi siswa.
1: Iya. Yeah.
0: Kemudian yang kedua adalah disiplin berpakaian.
1: Oke. Okay.
0: Jadi disiplin berpakaian dan kerapian anak, mulai dari rambut dan lain sebagainya, itu dulu hal yang saya perhatikan.
1: Oke. Okay.
0: Karena menurut saya, kalau kita punya penampilan sudah baik, kita punya penampilan sudah rapi, kita sudah bisa datang tepat waktu, pasti kita sudah siap untuk belajar.
1: Oke. Okay.
0: Sebelum kita masuk di program-program yang lain.
1: Iya, yeah, iya. Yeah.
0: Jadi kita harus mempersiapkan diri dulu, baik guru maupun siswa.
1: Oke. Okay. Oke. Okay. Berarti itu biasanya masuk jam berapa ini sekolah SMTK?
0: Iya, kami jam 6.50 itu biasa sudah bersih-bersih. Jam 7 pas kami sudah lakukan ibadah.
1: Oke, okay. Ibadah ya?
0: Ibadah. Huh? Jadi ibadah itu kami lakukan setiap hari dan itu dipimpin oleh siswa.
1: Oh, oke.
0: Okay. Siswa secara bergiliran, ada yang menjadi MC dan ada yang membawa firman setiap pagi.
1: Setiap pagi wajib.
0: Setiap pagi wajib.
1: Oke.
0: Okay. Kurang lebih 10 sampai 15 menit, setelah itu masuk ke kelas untuk literasi dan selanjutnya baru kita mulai KBM.
1: Oke, okay. Berarti bergiliran.
0: Bergiliran.
1: Semua siswa wajib.
0: Semua siswa wajib.
1: Oke. Okay.
0: Tidak memandang gender, mau laki-laki, perempuan, kalau sudah dikasih tanggung jawab, kita buat jadwalnya. Jadi besok harus mempersiapkan dia.
1: Okay.
0: Nanti dibantu oleh wali kelas dan guru-guru agama untuk membimbing siswa untuk mempersiapkan keesokan harinya dalam ibadah.
1: Melatih mereka juga ya?
0: Melatih mereka
1: untuk memimpin.
0: Memimpin.
1: Oke, okay, luar biasa. Kalau seragamnya, kita mau tahu ada berapa jadi seragam ini?
0: Kalau seragam kita ada hari Senin Selasa putih abu.
1: Oke. Okay.
0: Hari Rabu Kamis ada batik.
1: Oke. Okay.
0: Hari Jumat pakaian olahraga, dan hari Sabtu itu ada Pramuka.
1: Berarti Senin sampai Sabtu ya?
0: Iya, Senin sampai Sabtu. Kami 6 hari kerja. Karena kebetulan masih banyak siswa yang belum memiliki kendaraan.
1: Oh,
0: jadi mereka tuh jalan kaki dengan jarak yang jauh.
1: Wow.
0: Jarak yang jauh. Mungkin sebentar baru saya sampaikan bahwa bahkan ada anak-anak kami yang dari Lapale itu jalan kaki ke sekolah. Dari Bondosula pun ada.
1: Bondosula,
0: iya, Bondosula
1: itu sangat jauh
0: ada.
1: Ya ibu ya.
0: Ada yang dari bagian Loli atas, ya bersyukur kalau bisa dapat bemo. Kalau biasa kan kalau full ya mereka harus jalan kaki.
1: Iya, dan bagian Loli atas jarang
0: jarang
1: masuk ke sana. Oke, okay. Wow, luar biasa. Berarti anak-anaknya memang semangat untuk
0: semangat, sangat sekolah semangat.
1: Dan membuat semangat Ibu Kepsek bersama ibu-ibu yang lain pastinya, Pak Guru yang lain.
0: Iya.
1: Bukan cuma ibu ya, ada Pak Guru juga. Mohon maaf jika menonton. Oke, okay, Nona Dias, bagaimana sih cara membangun budaya kerja yang kompak dan profesional di lingkungan sekolah ketika Nona Dias memimpin sebagai kepala sekolah?
0: Cara untuk membangun budaya kerja yang kompak dan profesional di lingkungan sekolah itu yang pertama komunikasi.
1: Oke. Okay.
0: Kita harus membangun komunikasi yang baik, baik dengan guru maupun dengan siswa. Karena membangun budaya kerja di sekolah itu tidak hanya dari guru saja, tapi semua warga sekolah yang ada di semua yang ada dalam sekolah itu.
1: Oke. Okay.
0: Jadi untuk guru-guru saya selalu membagikan tugas secara jelas kepada mereka sesuai mereka punya tanggung jawab masing-masing. Okay. Selain tugas utama sebagai mengajar atau pastinya ada tugas tambahan.
1: Iya, betul.
0: Jadi saya membuat itu supaya mempermudah dalam proses membangun budaya kerja yang kompak di sekolah seperti itu.
1: Kalau evaluasi terus dilakukan biasanya berapa bulan sekali atau berapa minggu sekali, Bu?
0: Kalau kami di sekolah setiap hari, Kakak.
1: Wow.
0: Jadi kami Bapak Ibu guru, tidak hanya siswa yang ibadah di pagi hari bersama Bapak Ibu guru, pulang sekolah pun kalau kita tidak berdoa bersama dengan anak-anak di lapangan, biasanya berdoa dalam kelas. Setelah anak-anak pulang, kami Bapak Ibu guru berdoa sendiri.
1: Oh, okay.
0: Jadi disitulah kami mulai evaluasi, evaluasi terkait hari itu.
1: Oh, okay.
0: Nanti baru di akhir bulan baru kami evaluasi secara menyeluruh lagi.
1: Wow.
0: Tapi jadi kalau hari misalnya di hari-hari itu ada siswa yang bermasalah dan lain sebagainya atau ada kendala, kita langsung bahas memang pada saat pulang sekolah itu.
1: Jadi selesai,
0: selesai memang hari itu. Kemudian kita berdoa bersama, berdoa baru kita pulang sama-sama.
1: Oke, okay. Jadi besoknya itu baru lagi,
0: tidak tertumpuk dari kemarin.
1: Ini sepertinya budayanya baru ketika Nona Dias memimpin.
0: Iya.
1: Oke, okay. Memang sengaja ya.
0: Iya.
1: Luar biasa ya itu. Itu tips bagus buat mungkin semua pemimpin-pemimpin yang lain ya, bukan cuma di sekolah.
0: Di sekolah.
1: Karena memang evaluasi harus setiap hari ya, biar tidak bertumpuk ketika akhir bulan.
0: Iya, betul.
1: Oke, okay, luar biasa nih Nona Dias, ini perlu dicontoh. Kalau misalnya indikator yang menunjukkan, kan sudah 2 tahun ini
0: iya.
1: Nona Dias memimpin. Apa sih indikator yang menunjukkan bahwa sekolah ini mengalami kemajuan ketika mungkin Nona Dias memimpin ya? Bukan berarti menjelekan yang kemarin-kemarin ya. Apa yang menurut Nona Dias ini sekarang sudah maju?
0: Iya. Sebelumnya kan pasti sudah maju, sudah baik.
1: Iya,
0: saya hanya meneruskan,
1: okay.
0: Hanya menambah ya polesan-polesan sedikit.
1: Okay.
0: Ya seperti tadi yang saya bilang, program utama disiplin. Anak-anak okay. lebih disiplin.
1: Okay.
0: Disiplin datang sekolah dan disiplin dalam segala hal.
1: Okay.
0: Bersyukurnya itu karena anak-anak ini mereka walaupun jaraknya jauh, tapi karena kita sudah mengajarkan kedisiplinan kepada mereka, jadi mereka tetap usaha harus datang pagi. Tetap berusaha supaya mereka datang pagi.
1: Okay.
0: Dan anak-anak yang ya pasti tetap akan ada yang terlambat.
1: Yeah.
0: Kami tetap suruh masuk.
1: Yeah. Tapi sudah kurang.
0: Tapi
1: ya?
0: Sudah kurang, okay. Sudah berkurang sekali anak-anak.
1: Okay, okay.
0: Seperti itu terus.
2: You write the words. What if you could hear them?

0: Kenapa gitu?
1: diajarkan oleh guru-guru yang bersangkutan.
0: Oke, berarti memang kemajuan semakin banyak lagi
1: Ya,
0: ya. Sudah
1: semakin
0: baik
1: banyak.
0: dan semakin baik lagi ketika dipimpin oleh Nona Dias. Nona Dias terkenal di sekolah apakah sebagai guru yang galak atau baik hati ini? Ini sebenarnya saya harus tanya murid-murid atau guru yang lain ya. Tapi menurut Nona Dias sendiri nih, ketika mungkin, wih, ibu kan bisa kayak gitu. Banyak tidak yang mungkin, bukan yang galak-galak.
1: Pastinya kalau di sekolah ya namanya manusia ya kakak.
0: Iya.
1: Jadi kalau ini marah ya pasti kalau ada sebab dulu.
0: Iya.
1: Tapi kalau
0: Profesional ya.
1: ya
0: Iya.
1: profesional kakak.
0: Iya,
1: Tapi
0: iya.
1: kalau tidak ada apa-apa ya sudah santai-santai saja dengan
0: Iya.
1: anak-anak. Saya
0: Oke.
1: tidak mau anak-anak itu takut.
0: Iya.
1: Tapi
0: Tetap
1: segan,
0: menghormati. Oke.
1: segan atau tetap menghormati. Jadi mereka
0: Oke.
1: tahu memposisikan diri dengan baik.
0: Oke.
1: Kalau diajak cerita ya mereka menjadi teman untuk
0: Oke.
1: bercerita.
0: Oke.
1: Kalau waktunya untuk saya harus jadi kepala
0: Iya.
1: sekolah yang benar-benar saja, kedua mereka mereka selalu memposisikan diri dengan baik. Jadi
0: Oke.
1: tidak takut. Kalau kita takut kan pasti kita bisa takut sekali nih kepala sekolah,
0: Iya,
1: khawatir mau ketemu
0: betul.
1: dia, saya takut lihat dia. Tapi
0: Iya.
1: kalau kita tetap menghormati atau dalam biasa orang bilang segan ya,
0: Segan ya. Iya,
1: kita tetap
0: betul.
1: komunikasi dengan baik, tapi ada jarak
0: Iya.
1: seperti oh dia ini kepala sekolah,
0: Kepala
1: saya ini
0: sekolah.
1: kepala sekolah dan
0: Iya.
1: saya murid, tetap ada porsi dan posisinya
0: Oke, tetap
1: seperti
0: menghormati
1: tetap
0: ya.
1: menghormati tapi tetap bisa memposisikan diri juga dengan
0: Oke,
1: baik
0: luar biasa.
1: seperti
0: Seperti memang
1: itu.
0: pendekatannya Nona Dias ini luar biasa kepada anak-anak ya. Seperti tadi Nona Dias bilang, nanti saya ajak cerita kalau jam istirahat atau saya masuk untuk
1: Iya.
0: tanya-tanya. Itu pendekatan lebih ke pendekatan pribadi ya. Itu luar biasa sih. Itu patut dicontoh. Nah, Nona Dias ini kan masih muda ya, pasti suka jalan-jalan, traveling. Kita penasaran. Biasanya kita kalau tahu kepala sekolah itu mereka sibuk di rumah saja urus ini. Bagaimana sih Nona Dias membagi waktu tetap travelingnya tetap tetap menjadi anak muda tapi tetap juga menjadi seorang kepala sekolah nih, membagi waktu. Apakah pusing atau menikmati?
1: Kalau mau dibilang pusing, agak pusing. Kalau kita jalankan itu dengan penuh tekanan. Tapi
0: Oke.
1: kalau kita jalankan itu dengan menikmati, pasti itu rasa santai saja. Tetap akan ada waktu untuk kita libur, bekerja, dan lain sebagainya. Jadi waktunya libur, saya akan memposisikan diri dan akan membagi jadwal sebaik mungkin. Sehingga waktu saya libur ya saya punya waktu untuk liburan atau jalan-jalan. Karena kakak tahu sendiri saya ini paling hobi traveling.
0: Iya.
1: Apalagi di usia yang muda ya
0: Sangat muda.
1: teman-teman.
0: Betul.
1: Sangat muda ini jiwa-jiwa untuk jalan-jalan itu kan masih sangat besar gitu.
0: Ya lagi.
1: Jadi berusaha sebaik mungkin untuk tetap menyelesaikan dulu tugas.
0: Oke.
1: Kalau ada tugas dan lain sebagainya yang harus, berarti harus diselesaikan dulu.
0: Iya, prioritas ya.
1: Prioritas, tetap prioritas utama itu adalah tugas dan tanggung jawab.
0: Oke.
1: Setelah kalau sudah selesai itu baru bisa atur waktu untuk bisa jalan-jalan.
0: Keren, tetap
1: Seperti
0: nongkrong
1: tetap
0: ya pendengar
1: nongkrong,
0: dan
1: iya.
0: pemirsa. Saya sering ketemu ibu kepsek kalian ini masih nongkrong juga, tetap menikmati masa muda.
1: Iya,
0: Itu
1: betul.
0: karena kalau misalnya kami yang melihat itu tidak sanggup ya, ternyata Nona Dias tetap menyikapi dengan santai. Dan kalau ketemu anak murid pasti teman nongkrong.
1: Iya sih, tapi tetap ya walaupun di luar ya tetap saling menghargai bahwa
0: Ya.
1: sebagai bahwa mereka itu adalah anak murid.
0: Oke, luar biasa. Nah, Nona Dias, ada pertanyaan dari Ikram ya. Katanya, apakah lulusan dari SMTK semua jadi pendeta atau mungkin ada yang lain? Dan sekarang sudah ada alumni siapa saja ini? Penasaran mereka dari SMTK karena sudah 18 tahun berdiri ya.
1: Iya, kalau untuk alumni, tidak semua bisa, tidak semua itu mengambil pendeta. Kan kembali lagi ke pribadi masing-masing nih. Saya mau jadi apa, gitu. Tapi kalau yang mau jadi pendeta itu sudah banyak. Hanya memang saya tidak list semuanya. Semuanya saya tidak list. Tapi memang ada beberapa anak-anak yang sekarang ini sedang menjalani vikaris, bahkan ada yang sudah pendeta. Mungkin bisa lihat di akun kami ya, di akun Facebook kami itu ada akun Facebook kami SMTK WK Bubak. Di situ ada potret alumni, termasuk ada potret alumni yang menjadi pendeta. Mungkin bisa dilihat di situ. Soalnya kalau nama saya tidak list,
0: tidak terlalu hafal
1: tidak terlalu
0: ya.
1: hafal, karena kebetulan saya baru 2 tahun juga. Jadi mungkin belum ada anak-anak yang saya didik secara langsung itu yang sudah jadi pendeta. Tapi kalau alumni sudah ada,
0: sudah
1: sudah
0: banyak ya.
1: banyak.
0: Luar
1: Itu.
0: biasa.
1: Sudah
0: Semoga
1: banyak.
0: setelah ini SMTK semakin banyak dikenal ya. Nah, kalau kita berbicara tentang media sosial, apakah baru ada ketika Nona Dias menjadi pemimpin atau sudah ada dari dulu, Nona?
1: Sudah ada sebenarnya, okay. Tapi kalau untuk Facebook kami hanya dua saja.
0: Oke.
1: Okay. Sosial media itu Facebook dan TikTok.
0: Oke. Okay.
1: Kalau untuk TikTok baru setelah saya memimpin.
0: Oke.
1: Okay. Nah, kebetulan rumah saya juga yang cantik Ibu Elda, okay. Dia kan sangat hobi di TikTok.
0: Halo Ibu Elda.
1: Jadi dia adalah humas kami.
0: Oke. Okay.
1: Jadi di Facebook di TikTok itu dia yang aktif. Okay. Kalau di Facebook mungkin sebelumnya sudah ada tapi belum seaktif sekarang.
0: Iya, oke. Okay.
1: Kalau sekarang semua kegiatan itu pasti humas selalu edit dengan sebaik mungkin, semenarik mungkin, langsung.
0: Oke.
1: Okay. Tek langsung selesai.
0: Posting. Langsung posting. Tidak tunggu satu minggu.
1: Tidak tunggu lagi.
0: Oke, okay, luar biasa. Itu. Semoga Ibu Elda, berarti Ibu Elda ini yang khusus untuk media sosial.
1: Media sosial.
0: Sekalian mengajar juga atau?
1: Mengajar juga. Wow. Jadi humas itu sebagai tugas tambahan.
0: Oh,
1: tugas okay. utamanya tetap mengajar.
0: Tetap mengajar. Wow, membuat konten, mengajar dan mengupload itu memang luar biasa juga ya Bu Elda ya. Semoga nanti kami bisa undang ke sini.
1: Iya. Boleh.
0: Guru-guru SMTK.
1: Sangat boleh.
0: Oke, Nolias, kita lanjut ini bagaimana sih Nona menjaga keseimbangan antara administrasi sekolah dengan peningkatan kualitas pembelajaran di SMTK sendiri ketika memimpin?
1: Ya, cara saya untuk menjaga keseimbangan antara yeah. administrasi sekolah dan peningkatan kualitas pembelajaran
0: yeah.
1: itu adalah dua hal yang harus beriringan seperti tadi yang sudah yeah. sampaikan. Tapi kalau kerja sendiri ya memang pasti berat. Tidak bisa, diri yang sekecil ini tidak sanggup.
0: Oke, oke. Okay.
1: Ya itulah kenapa Tuhan mengirimkan saya yeah. rekan-rekan guru yang mau untuk bekerja sama.
0: Okay.
1: Saya bersyukur yes. punya rekan-rekan guru yang selalu mau mengabdi dengan tulus untuk yeah. membantu dalam proses pendidikan di SMTK Kabupaten.
0: Okay.
1: Jadi untuk administrasi itu kan banyak, kakak.
0: Yeah.
1: Administrasi itu banyak. Jadi saya selalu membagi tugas masing-masing. Ada yang bagian operator, bendahara dan sebagainya sebagai tugas administrasi yang lain-lain untuk membantu saya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, sehingga saya mempunyai waktu
0: yeah.
1: untuk mendekati siswa dan tetap menjaga profesionalnya guru-guru.
0: Okay. Ya.
1: Lewat apa? Kayak tadi saya bilang, mungkin ada jam kosong
0: yeah.
1: sedikit, saya masuk untuk bercerita sedikit kecil-kecil dengan anak-anak yeah. dan terus memotivasi mereka supaya namanya kan masih anak usia-usia yeah. begini nih masih ya orang bilang labil-labil, yeah, jadi sangat betul. Butuh sekali dukungan dan motivasi
0: okay.
1: supaya mereka tetap pada pendiriannya mereka. Mm-hmm. Terus kepada guru-guru juga supaya saya bisa ada waktu untuk berdiskusi
0: yeah.
1: dalam menyiapkan perangkat pembelajaran dan saya punya waktu untuk mengevaluasi mereka
0: okay.
1: lewat supervisi, supervisi secara akademik untuk peningkatan kualitas mutu guru.
0: Okay. Nah,
1: kembali-kembali ya untuk siswa lain.
0: Yeah.
1: Seperti itu. Jadi itu hal yang saya lakukan supaya pekerjaan itu tidak hanya saya sendiri yang membebani, tapi saya bagi sehingga semua itu berjalan dengan baik tapi tetap mengontrol.
0: Iya. Oke. Jadi kerjasamanya itu yang paling diutamakan.
1: Paling
0: juga
1: utama
0: ya?
1: Kerjasama, kakak.
0: Oke. Berarti memang tugas sebagai kepala sekolah ini banyak ya Ibu Nona Dias ya. Agak kaget tidak awal-awal?
1: Iya, awal kaget sekali.
0: Wow, ternyata sebanyak ini. Ada tidak mungkin Nona Dias kepala sekolah di Sumba Barat yang atau di luar ya yang menjadi apa ya, motivasi untuk Nona Dias, wah, ini kepala sekolah keren, ini patut dicontoh. Ada tidak?
1: Ada.
0: Selain Bapak sendiri
1: selain
0: ya.
1: Selain Bapak sendiri.
0: Bapak sendiri itu pasti itu nomor satu.
1: Itu nomor satu Bapak sendiri. Kepala sekolah yang menjadi motivasi saya yang itu ada di SMA Kristen.
0: Oke.
1: Okay. Ibu Heti, kebetulan Ibu Heti itu adalah dulu guru kimia saya juga.
0: Oke.
1: Okay. Saya dan muridnya Ibu Heti. Halo Ibu Heti. Sehat-sehat. Terus dengan kepala sekolah di SMP Kristen Makabubak, Ibu Meni.
0: Ibu Meni. Iya, oke. Okay. Dua kepala sekolah itu yang mungkin sekarang menginspirasi
1: iya,
0: ya dan memotivasi. Ketika mereka ketemu mungkin sudah satu tempat duduk ya kalau rapat ya. Kalau dulu guru dan murid.
1: Guru dan murid
0: sekarang sudah bersama-sama. Wow, itu luar biasa sih. Karena dulu kita kalau mendengar guru bilang, ini mamanya kalian dulu muridnya ibu, sekarang kalian, kita kayak, masa sih? Ternyata sekarang Nona dia sudah mengalami itu. Oh, luar biasa ya, pendengar, itu tadi kita sudah membahas tentang bagaimana, apa sih yang Nona dia lakukan, kerjasamanya seperti apa, SMTK itu seperti apa. Dan kita akan masih lanjut setelah iklan yang satu ini.
2: This is WPS Office.

0: seberapa penting kerjasama antara sekolah, orang tua, gereja, dan masyarakat dalam mendukung pendidikan. Kalau menurut saya itu sangat penting.
1: Oke.
0: Karena pendidikan itu bukan hanya membangun pendidikan itu bukan hanya tugasnya guru, tapi seluruh warga, seluruh warga sekolah dan orang-orang di sekitar kita.
1: Oke.
0: Seperti itu. Jadi ini merupakan tanggung jawab kita bersama di Kabupaten Sumba Barat ini. Karena sekolah itu hanya memberi berperan sebagai memberikan pembelajaran di sekolah.
1: Okay.
0: Nah, kita dengan siswa ya pada saat masa sekolah saja, jam sekolah saja kita dengan siswa memantau mereka, memberikan pendidikan dan lain sebagainya.
1: Okay.
0: Nah, peran orang tua juga sangat penting di sini. Okay. Jadi di rumah orang tua harus mempersiapkan waktu sedikit mungkin untuk memantau anak-anak mereka dalam pembelajaran. Jadi tidak stop begitu saja di sekolah, tapi di rumah mereka mengulang lagi karena sesuatu yang berulang pasti akan diingat.
1: Iya, okay.
0: Seperti itu. Kemudian dengan gereja, namanya kita sekolah teologi, kita sering juga selain pelayanan-pelayanan di gereja, jadi anak-anak kita sering bawa untuk menyanyi di gereja-gereja. Kalau misalnya di gereja-gereja juga membutuhkan bantuan, seperti biasa ada dekat kami itu ada gereja Kalibu Jaga.
1: Okay.
0: Kalau ada pembersihan dan lain sebagainya, kami ikut terlibat untuk pembersihan gereja, pelayanan seperti itu.
1: Okay.
0: Dan berdampak baik di masyarakat.
1: Okay.
0: Jadi masyarakat menyiapkan ruang untuk anak-anak itu bisa mengembangkan mereka punya kedisiplinan itu di lingkungan mereka masing-masing di masyarakat. Dan itulah yang membuat masyarakat semakin mempercayai kami.
1: Okay.
0: Karena ada kerjasama itu. Dan ya bersyukurnya semakin setiap tahun peserta didik semakin banyak.
1: Puji Tuhan ya. Sekarang semakin banyak ya.
0: Semakin
1: meningkat berarti setiap tahun, berarti memang sudah dikenal dan sudah dipercaya.
0: Iya.
1: Oke, kalau prakteknya sendiri apa sih yang dilakukan anak-anak SMTK? Apakah memimpin ibadah saja? Kalau praktek-praktek anak kelas 3 ya, biasanya kan ada praktek. Kalau di kita kan praktek masak, praktek seperti itu. Kalau di SMTK apa?
0: Iya. Kalau kami saya baru 2 tahun. Ini tahun kedua. Kalau tahun kemarin itu anak-anak melaksanakan ujian praktek, apalagi anak-anak kelas 3 itu ada juga turun langsung di gereja. Jadi mereka sesuai dengan bidangnya masing-masing nih. Misalnya hermeneutika, mereka harus memimpin ibadah seperti itu, ibadah sekolah minggu mungkin. Jadi mereka praktek di gereja, buat video lalu dikirimkan. Seperti itu. Atau memimpin ibadah-ibadah sesuai dengan bidang masing-masing. Misalnya dikasih kesempatan untuk pimpin sekolah minggu, ya mereka harus pimpin sekolah minggu. Kalau untuk pimpin ibadah remaja, ya mereka membuat video ibadah remaja. Biasa prakteknya seperti itu. Dan memang ada rencana kami, mungkin bantu doa saja. Ada program kami di sekolah. Untuk bulan November ini anak-anak bisa turun langsung seperti itu. Hanya memang kami belum bangun komunikasi saja, tapi itu sudah masuk dalam rencana kami. Bahwa mereka turun langsung di beberapa gereja yang ada di Kabupaten Sumba Barat dulu. Untuk belajar secara langsung di gereja.
1: Keren,
0: jadi selama kurang lebih itu 1 bulan.
1: Keren.
0: Jadi istilahnya ya, kalau kita dulu kuliah tuh PPL, KKN ya, kayak gitu ya. Kalau mereka ya praktek langsung turun lapangan kayak.
1: Luar biasa. Itu akan dilakukan.
0: Iya, akan dilakukan.
1: Amin ya. Tapi tidak mengganggu sekolah kan?
0: Tidak mengganggu sekolah.
1: Oke.
0: Jadi mereka itu tetap datang sekolah paginya, kan pelayanannya itu hanya di hari Minggu dan di sore hari. Jadi tetap dipantau juga oleh koordinator dan guru-guru yang sudah dibagikan di bidang-bidang masing-masing untuk membantu pemantauan siswa.
1: Iya, dan kamera saya memang itu keren ya Nona Dias ya. Jadi mereka nanti ketika terjun ke lapangan pekerjaan sudah siap menghadapi itu, karena sudah praktek langsung seperti itu. Walaupun tidak semua nanti akan menjadi pendeta atau vikaris ya pendengar ya. Ada hal-hal lain dan mereka bisa belajar dari situ. Oke, Nona Dias, selama memimpin apa sih hal yang paling membanggakan atau pencapaian paling membanggakan ketika Nona Dias memimpin di SMTK YK Bubak ini sendiri?
0: Pencapaian yang paling membanggakan di pada saat saya memimpin adalah meningkatnya kualitas pembelajaran.
1: Oke.
0: Baik dari guru maupun dari siswa itu sendiri. Itu dan pendidikan karakter seperti tadi yang saya sampaikan. Puji Tuhannya selama 2 tahun saya mengajar atau saya mengabdi di SMTK YK Bubak sebagai kepala sekolah dan 2 tahun lebih lah ditambah saya dulu guru. Waktu itu jadi guru. Anak-anak itu mereka selalu membangun suasana yang positif. Mungkin kakak jarang lihat ya kalau kalau kami di sekolah, mau dia kelas 1, kelas 2, kelas 3, dua orang bermain bersama.
1: Oh, tidak ada pembeda.
0: Tidak ada pembeda karena engkau kakak kelas. Jadi engkau dengan kakak kelas, kita sendiri tidak ada kakak. Mereka bermain bersama. Dan tidak pernah yang ada namanya tuh berseberangan pendapat antara mereka sendiri.
1: Senioritas tidak ada ya?
0: Tidak ada sama sekali.
1: Karena pengalaman kita
0: iya,
1: ya.
0: Kita dulu kan ya kelas 10 dengan kelas 10, aku mau dengan kelas 11 dan kelas 11 pasti akan canggung dan sangat
1: yes,
0: canggung.
1: Betul sekali.
0: Tapi kalau di kami sekarang. Tidak. Okay. Tidak seperti itu. Mereka seperti adik kakak, benar-benar sedekat itu. One question.

0: Iya,
1: jadi betul. Mereka harus berjalan
0: dari Lapale juga hampir-hampir kan tidak ada kendaraan, kan tidak mungkin anak-anak naik di pick up, terus itu kan agak bahaya.
1: Betul, berbahaya.
0: Lebih baik menyediakan kendaraan yang lebih baik.
1: Nah, itu berpengaruh dari tadi ekonomi mereka lebih memilih untuk ke sana. Budaya lebih karena kalau budaya ya banyak kendaraan disediakan. Seperti itu. Karena ini kita berbicara tentang anak ya, pendengar dan pemirsa, bukan tentang anaknya kita, terserahnya kita. Kita lebih ke hak-hak anak. Hak anak itu mereka harus mendapatkan pendidikan, memang harus ada pendapatan, tapi mereka tidak boleh dikerjakan dulu. Mereka harus sekolah, harus diprioritaskan. Ada masanya seperti itu.
0: Bersekolah, bekerja dan lain sebagainya itu semua punya masa.
1: Betul. Gitu. Setuju Nona Dias. Nah, ini ada yang menonton di YouTube ya, @mariawowmbwsmtk hadir. Ada juga dari Christina Baya 221, semangat Ibu Cap. Dan terakhir ada dari Yohana Eldanaha ya, semangat Ibu Cap Sekam yang sangat baik dan suka berbagi. Karir puji Tuhan sudah baik, tinggal pasangan. Aduh, kenapa pasangan ini Nona Dias?
0: Kita berdua bersama saja.
1: Oke. Okay. Berarti sudah paham ya? Berarti masih
0: itu adalah guru-guru saya
1: ya, Bapak ya?
0: Itu adalah guru-guru saya yang cantik-cantik. Halo Ibu Elda, Ibu Wawa, dan Ibu Risti.
1: Ibu Risti, terima kasih sudah menonton. Dan semoga doanya guru-guru pasangan segera merapat. Mohon izin ya Bapak Mama kalau nonton. Aduh, ini pertanyaan dari penonton Bapak, bukan dari saya. Oke, kita lanjut Ibu. Bagaimana cara memotivasi siswa ini menurut Ibu agar memiliki semangat belajar dan meraih cita-cita, mungkin untuk siswa-siswanya menangkapsek atau semua?
0: Semua. Kalau pertama itu saya mencontohkan diri saya dulu.
1: Oke.
0: Bagaimana cara kita dalam menggapai sebuah cita-cita itu tadi? Cara kita belajar, bagaimana cara kita untuk tidak takut dan pantang menyerah? Yeah. Itu yang pertama. Jadi pertama itu kita harus memotivasi anak-anak secara rutin. Kasih mereka motivasi supaya mereka itu tidak bingung arahnya kemana. Karena biasanya anak kelas 10 mau jadi polisi, kelas 11 naik kelas 11 mau jadi dokter, beda-beda. Kelas 12 jadi guru, giliran lulus bingung mau jadi apa.
1: Iya, betul.
0: Iya. Jadi dari itu tadi ya, pada saat bercerita-bercerita dengan mereka, saya selalu sering tulis menyuruh mereka tulis di halaman depan janji untuk diri sendiri dan cita-cita.
1: Oke.
0: Saya suruh mereka tulis janji untuk saya sendiri apa di semester ini dan di kedepannya. Okay. Cita-citamu apa? Okay. Supaya mereka punya motivasi, motivasi untuk terus belajar. Jadi melalui kami kasih motivasi kepada anak-anak, dari cara itu saya kasih sudah cerita-cerita kecil untuk memotivasi mereka.
1: Okay.
0: Itu yang pertama. Kemudian yang berikut, kita menyediakan ruang.
1: Okay.
0: Ya, contohnya mungkin anak-anak yang mau untuk tes tentara dan lain sebagainya, ya kita kasih ruang mereka kepada ya. Biasa kalau tes tentara itu kan kayak paski ya, kakak, kita kasih ruang mereka untuk mengembang diri di bagian situ.
1: Yeah, okay.
0: Terus anak-anak yang kayak mau jadi guru dan lain sebagainya, kita kasih ruang mereka untuk mengembangkan mereka punya minat itu lagi.
1: Okay.
0: Seperti itu, mendalami mereka punya cita-cita.
1: Okay.
0: Jadi untuk mempersiapkan mereka juga. Dalam mempersiapkan mereka punya cita-cita.
1: Oke. Okay.
0: Terus selalu memberikan apresiasi kepada mereka.
1: Oke.
0: Okay. Dorong mau jadi apa saja kita dukung. Mau jadi pengusaha, petani kita dukung. Petani kan bisa jadi petani sukses kan, kakak?
1: Yes,
0: ya,
1: betul.
0: Punya 5 hektar ini
1: sawah,
0: kebun sawit mungkin atau amin, sawah mungkin ya, amin. Kan kenapa tidak?
1: Iya, betul.
0: Jadi kita selalu mendukung anak-anak. Okay. Seperti itu, kasih mereka apresiasi. Oh, bagus itu punya seperti ini ya. Kita meluruskan lagi. Okay. Nanti itu seperti ini, seperti ini, seperti ini.
1: Okay. Kembali
0: lagi ya, motivasi itu paling penting untuk diberikan kepada anak-anak. Dan pendekatan itu paling penting. Namanya kan anak-anak di usia ini masih sangat labil dan goyang, bingung sekali mau arahnya kemana.
1: Oke. Okay. Motivasi, ruang, dan terus mendorong anak-anak ya.
0: Anak-anak.
1: Wow, itu dari Nona Dias. Kalau pesan dari Nona Dias sendiri untuk generasi muda yang mungkin bercita-cita jadi guru dan kepala sekolah seperti Nona Dias nanti, apa Nona?
0: Pesan saya untuk anak-anak muda yang mau seperti saya atau menjadi guru itu, jangan kita lihat seperti tadi pengalaman saya langsung bilang itu susah. Tapi kita belajar dulu. Kita terjun dan kita nikmati. Itu pasti semua akan berjalan dengan baik. Jadi pesannya saya itu bahwa semua perjalanan dan rencana kita itu pasti Tuhan bantu. Seperti itu. Jadi pesan saya, jangan pernah putus untuk belajar dan jangan pernah menyerah.
1: Oke.
0: Untuk berusaha dan lain sebagainya itu jangan pernah, atau jangan takut dulu sebelum mencoba.
1: Iya.
0: itu jangan sama sekali. Hmm. Pokoknya kalau ini hantam saja, terobos saja, coba dulu. Coba dulu. Supaya kalau sama apapun kata-kata biasanya bapak bilang begini, kalau ada kesempatan sekarang ambil memang. Coba memang sekarang. Jangan sudah lewat beberapa tahun baru ini kau bilang
1: coba dulu.
0: Coba dulu. Coba dulu saya begini. Coba dulu saya ambil memang yang itu. Coba dulu saya begini dan tidak ada lagi yang guna. Tidak datang kembali itu kesempatan. Orang bilang kesempatan datang dua kali, tapi tidak semua bisa tidak datang dua kali ya.
1: Betul. Biasanya bapak adalah sosok yang membebaskan anak-anaknya untuk mengambil apa cita-cita mereka dalam hal positif, dan walaupun di luar sumpah juga ya, oh luar biasa loh, itu jarang-jarang orang tua seperti itu. Dan puji Tuhan Nona Dias mau kembali ke Sumpah. Kalau visi dan harapan Nona Dias untuk SMTK 5 tahun ke depan itu apa sih yang akan Nona Dias lakukan?
0: Visi dan harapan saya untuk SMTK WK Bubak dalam 5 tahun mendatang itu, saya mau supaya bisa menjadikan siswa-siswa SMTK WK Bubak yang beriman teladan dan berprestasi serta berjiwa pelayanan dalam masyarakat. Dan saya mau juga SMTK ini lebih banyak dikenal oleh orang-orang.
1: Amin.
0: Dan masyarakat serta orang tua bisa mempercayakan anak-anak mereka untuk bersekolah di sekolah kami. Kami pun sama seperti sekolah-sekolah yang lain. Ijazah kami sah, sudah banyak alumni-alumni yang jadi PNS dan lain sebagainya. Mungkin kakak kenal Alka Asti Dekli?
1: Iya, ya, kenal.
0: Alka Asti Dekli itu adalah alumni dari pendidikan dari SMTK WK Bubak dan pernah juga mengajar SMTK WK Bubak sebelum sekarang di tempat kerja yang baru.
1: Semoga ya semakin dikenal dan semakin dipercaya untuk mengajar anak-anak mereka ya Nona Dias, dengan semakin banyak inovasi-inovasi yang dilakukan seperti tadi untuk karakter, disiplin itu sudah luar biasa. Apalagi sudah kerjasama dengan gereja-gereja, dari anak-anak langsung terjun langsung juga untuk langsung belajar. Berarti kalau Nona Dias sendiri, pesan untuk orang tua atau menurut Nadia peran sederhana yang bisa dilakukan orang tua di rumah agar anak-anak itu semangat belajar ya, jangan ajak tanam padi atau apa seperti itu.
0: Pesan mungkin untuk orang tua, sesibuk apapun kita, tetap meluangkan waktu untuk mendengar anak punya keluhan. Sesibuk apapun kita harus tetap punya waktu untuk mendampingi anak-anak, karena mereka sangat butuh pendampingan dari orang tua, baik dari belajar maupun ya kita tidak tahu dalam lingkungan sekolah itu mereka seperti apa. Kadang mungkin dengan teman mereka tidak terbuka, tapi kalau di keluarga kita bisa terbuka dengan keluarga, pasti kita bisa melakukan pendampingan dengan keluarga, pasti anak-anak itu bisa belajar dengan baik. Jadi mungkin sesibuk apapun orang tua di luar sana, saya mohon dengan sangat untuk memperhatikan anaknya minimal 1 jam saja untuk mendampingi anak-anak.
1: Stop pendampingan.
0: Selain dari pendampingan belajar, mendengar mereka punya keluhan atau dengar ceritanya mereka saja. Untuk bertukar pikiran dengan mereka. Karena mereka sangat butuh dukungan dari orang tua. Karena kita kan di sekolah guru-guru tidak salah 1x24 jam nih dengan mereka. Nah, waktunya kita tuh hanya berapa jam, setelah itu kan di rumah dengan orang tua. Dan pesan juga untuk orang tua, lebih mengontrol anak sehingga jam keluar masuknya anak itu dipantau. Supaya anak juga punya waktu tidak hanya di luar saja, tidak hanya nongkrong saja, mau bebas-bebas saja dengan kawan-kawan, tapi tetap ada waktu untuk belajar. Seperti itu.
1: Dengan orang tua, karena ini ya buktinya ya, kedekatan dengan orang tua itu melahirkan anak-anak yang penuh dengan kasih, akhirnya mereka semangat untuk menjalani apapun itu, tidak takut untuk mencoba seperti yang Dias. Dan luar biasa, kita sudah diskusi hampir 1 jam. Kita mau dengar yang paling terakhir, closing statement dari Nona Dias sendiri sebagai kepala sekolah muda di SMTK WK Bubak ya. Pesan inspiratif dari Nona Dias Nilia ya untuk seluruh pendengar dan pemirsa RRI, khususnya para pendidik, pelajar dan masyarakat Sumba Barat. Silakan Nona.
0: Pesan saya untuk kita semua, mari kita sama-sama bekerja sama untuk pendidikan di Kabupaten Sumba Barat, karena pendidikan ini adalah tanggung jawab kita semua. Dan anak-anak di Sumba Barat ini memiliki potensi. Semua memiliki potensi. Jadi mari kita bisa bekerja sama untuk menyiapkan ruang bagi anak-anak supaya setelah mereka mengembangkan potensi di luar, mereka bisa kembali di sini untuk membangun Sumba Barat. Seperti itu, dan mengembangkan mereka punya potensi itu di kabupaten sendiri.
1: Membangun daerah sendiri.
0: Membangun daerah sendiri. Terus kita juga mempersiapkan generasi bangsa yang berprestasi dan menumbuhkan manfaat bagi bangsa.
2: What I love about creating art is anyone can do it. With the writers and dedication.

0: professional and it helps me while working. With Suno, I can easily describe my ideas, vision.
1: Dan kita harus terus mendampingi mereka, okay, seperti itu. Dengan penuh kasih sayang, okay, keteladanan, dan motivasi-motivasi harus terus diberikan, okay, kepada anak-anak. Dan kepada para pendidik, teruslah menjadi pelita yang menerangi di dunia pendidikan. Dan melayani dengan tulus hati. Okay. Itu adalah, karena menjadi pendidik itu adalah talenta yang Tuhan kasih ya, hmm, untuk kita melayani. Jadi lakukanlah itu dengan tulus.
2: Tulus, oke.
1: Okay. Dan mari kita menciptakan lingkungan yang positif, okay, sehingga anak-anak juga bisa nyaman untuk belajar seperti itu. Dan untuk para pelajar, jangan pantang menyerah. Teruslah belajar dan berproses. Menghayal apapun, karena kalau saya bilang menghayal itu gratis ya. Yes. Jadi menghayal itu gratis, menghayal apapun saja tidak itu sangat bagus, yeah, dan gak, tanamkan cita-cita tuh yang setinggi mungkin, okay, tidak masalah itu menurut saya. Nah, kalau cita-cita sudah setinggi mungkin itu berarti usahanya harus lebih besar, okay, seperti itu. Jadi untuk para pelajar jangan pantang menyerah dan jangan apa takut untuk mencoba, okay, sesuatu, yes, atau jangan takut untuk berkarya dan berinovasi, yeah. Dan untuk masyarakat Kabupaten Sumba Barat, mari kita sama-sama menciptakan lingkungan yang baik, yang positif untuk pendidikan di Kabupaten Sumba Barat. Dan saya harap apa yang saya sampaikan tadi, yeah, menjadi kerinduan kita bersama, yeah, demi dan untuk pendidikan di Kabupaten Sumba Barat tercinta ini
2: semakin maju.
1: Dan karena saya rasa, karena dari usaha dan kerja keras kita semua, hmm, atau kekompakan kita, pasti akan menghasilkan hasil yang luar biasa. Betul. Juga.
2: Amin. Harus kolaborasi dari,
1: iya,
2: semua pihak.
1: Harus kolaborasi dari semua pihak.
2: Baik, Nana Dias, luar biasa sekali inspirasi hari ini ya. Dan pendengar, itu tadi dialog kita bersama Nona Dias Nilia Bela Jawa Lagu SPDGR ya, sebagai Kepala Sekolah Muda 25 tahun loh pendengar ya, di SMTK YK Bubak. Terima kasih atas waktunya, atas inspirasinya, atas apa ya, pengalaman, gagasan yang sudah dibagikan kepada kami dan sudah memperkenalkan SMTK kepada kami semua. Semoga kedepannya selalu semangat, selalu banyak inovasi yang dilakukan lagi. Amin. Salam untuk semua guru-guru dan siswa-siswa semua. Nanti boleh kami berkunjung ke sana untuk melihat kegiatan-kegiatan.
1: Sangat boleh.
2: Dan semoga pendengar ini bermanfaat bagi masyarakat. Kita terus mendukung kemajuan pendidikan di Sumba Barat ya. Motivasi bagi kami para pendidik, peserta didik, dan orang tua, dan seluruh masyarakat. Semoga apa yang kami bicarakan tadi dapat bermanfaat dan memberikan motivasi yang baik buat semua pendengar dan pemirsa RRI Sumba. Akhir kata, pendengar, saya Cantika Anjali.
1: Saya Dias Nilia Bela Wajah Lagu.
2: Kita sama-sama bilang RRI sekali di udara, tetap di udara. 1, 2, 3.
3: RRI sekali di udara, tetap di udara.
2: Terima kasih.

FM 96,9 MHz dari stasiun produksi Sumba. Pendengar masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba pagi hingga pada pukul 11 dengan berbagai rangkaian informasi-informasi menarik dan juga ada ragam musik pilihan Anda. Nah, pendengar saat ini, pendengar sedang dihibur dengan judul lagu Takut yang dinyanyikan oleh Ibgitaf.

17 Agustus bukan sekedar angka di kalender. Di balik merah putih yang berkibar, tersimpan kisah tentang air mata, pengorbanan, dan keberanian orang-orang yang memilih berjuang daripada hidup dalam penjajahan. Hari ini, kita menikmati kebebasan untuk belajar, bekerja, berbicara, bahkan bermimpi. Namun, pernahkah kita berhenti sejenak untuk bertanya, apakah semangat kemerdekaan itu masih hidup di dalam diri kita? Dulu, para pejuang mempertaruhkan nyawa agar Indonesia dapat berdiri sebagai bangsa yang merdeka. Mereka datang dari berbagai suku, agama, bahasa, dan daerah. Mereka memiliki satu tujuan yang sama, Indonesia harus bebas. Mereka mungkin tidak mengenal media sosial, tidak memiliki teknologi canggih, tetapi mereka memiliki sesuatu yang sangat berharga, yaitu rasa cinta kepada tanah air yang tidak terdoyahkan. Kini, zaman telah berubah. Banyak generasi muda mengenal tokoh-tokoh dunia, tetapi mulai lupa nama para pahlawan bangsanya sendiri. Kita hafal lagu-lagu yang sedang viral, tetapi perlahan melupakan lagu-lagu perjuangan yang dahulu membakar semangat rakyat. Padahal, sejarah bukan sekedar cerita masa lalu. Sejarah adalah akar yang membuat sebuah bangsa tetap berdiri teguh menghadapi masa depan. Kemerdekaan hari ini bukan lagi tentang mengangkat senjata. Kemerdekaan adalah keberanian untuk jujur, disiplin, menghargai perbedaan, mencintai budaya sendiri, menggunakan teknologi dengan bijak, serta mengisi negeri ini dengan karya dan prestasi. Itulah cara kita menghormati setiap tetes darah yang pernah tertumpah demi merah putih. Mari jadikan bulan kemerdekaan ini bukan hanya penuh perlombaan dan kemeriahan, tetapi juga menjadi momen untuk mengenang, belajar, dan melanjutkan cita-cita para pendiri bangsa. Karena bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang mengenang sejarahnya, tetapi juga mampu meneruskan semangat perjuangannya. Dirgahayu Republik Indonesia, mari kobarkan semangat persatuan, terus berkarya untuk negeri, dan buktikan bahwa semangat 1945 tetap hidup di hati generasi kini. Merdeka!

0: Mendengar perempuan zaman sekarang sudah banyak diakui dan banyak berperan dalam berbagai hal. Dengan adanya perkembangan teknologi, perempuan zaman sekarang dituntut untuk serba bisa atau bisa aktif dan berperan dalam semua aspek. Mendengar saat ini saya sudah bersama Pak Ketut. Beliau adalah Ketua Perisada Hindu Dharma Kabupaten Sumba Barat. Bagaimana kabarnya, Pak?
1: Astungkara, baik-baik saja.
0: Baik, Pak. Ini peran perempuan dalam agama Hindu seperti apa, Bapak? Apakah sama dengan laki-laki atau seperti apa?
1: Menurut agama Hindu bahwa laki-laki dan perempuan setara, ya. Tidak ada perbedaan yang menyolok.
0: Baik, Pak. Lalu peran perempuan dengan laki-laki dalam kesetaraan gender menurut Bapak seperti apa?
1: Perempuan di dalam gender ini dia punya peranan yang terutama dalam peribadatan itu dia mempunyai peranan yang sama besar, sama pentingnya, ya, terutama dalam hal kegiatan-kegiatan di dalam peribadatan di pura, ya. Di situ perempuan lebih banyak mempersiapkan sarana-sarana upakara, ya, beban tenan atau istilahnya sajen, ya. Itu dari pihak perempuan yang lebih banyak memegang peranan penting di situ. Sedangkan laki-laki hanya membantu mencarikan bahan-bahan.

0: Baik Bapak, lalu menurut Bapak, apa penyebab mengapa kita sangat sulit membangun kesetaraan gender antara laki-laki dan juga perempuan?
1: Ya, karena kebanyakan kita menganut paham patrialisme ini yang lebih mengutamakan kaum laki-laki, ya. Jadi dalam pendidikan juga biasanya kalau dulu masih ada perbedaan, ya, yang laki-laki diutamakan untuk bersekolah lebih tinggi, sedangkan perempuan di nomor dua kan. Tapi sekarang sudah perubahan ini sudah hampir sama. Jadi perlakuan pendidikan untuk anak perempuan dan laki-laki sama. Ya. Hanya yang masih sedikit berbeda itu dalam hal warisan. Ya. Pembagian warisan dari orang tua itu sesuai dengan ketentuan ada perbedaan, ya. Jadi sebagian dari pembagian dari laki-laki.

0: Bapak, lalu apakah dalam kitab suci Weda agama Hindu ada yang mengatur tentang gender tersebut, Pak? Mohon dijelaskan.
1: Dalam kitab suci Weda, terutama di kitab Menawa Dharma Sastra, pasal 132 disebutkan bahwa Tuhan membagi dirinya menjadi sebagian laki-laki dan sebagian menjadi perempuan atau Ardha Nari, ya. Darinya terciptalah Wirajo. Sloka di atas menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama diciptakan oleh Tuhan. Laki-laki dan perempuan menurut pandangan Hindu memiliki kesetaraan karena keduanya tercipta dari Tuhan. Dengan demikian, maka perempuan dalam Hindu bukan merupakan subordinasi dari laki-laki. Demikian sebaliknya.

0: Ya, kalau tidak salah dalam teologi agama Hindu juga ada namanya konsep Ardhanarishwari ya. Mohon Bapak dapat menjelaskan.
1: Konsep Ardhanarishwari yaitu terdiri dari kata Arda yang artinya setengah atau belahan yang sama. Nara artinya manusia atau laki-laki. Iswari artinya manusia wanita. Tanpa unsur kewanitaan, suatu penjelmaan tidak akan menjadi secara utuh. Dan dalam agama Hindu, unsur ini mendapatkan porsi yang sama. Sebagaimana belahan kanan dan kiri pada manusia, yang keduanya mempunyai tugas dan kekuatan yang seimbang, guna tercapainya keharmonisan dalam kehidupan manusia.
0: Ya, jadi dapat disimpulkan bahwa makna simbolis dari konsep Ardhanarishwari adalah kedudukan dan peranan perempuan yang setara dan saling melengkapi ya Pak dengan laki-laki, bahkan sangat dimuliakan ya. Tidak ada alasan dan argumentasi teologis yang menyatakan bahwa kedudukan perempuan berada di bawah laki-laki. Itulah sebabnya di dalam berbagai sloka Hindu dapat ditemukan aspek yang menguatkan kedudukan perempuan di antara laki-laki ya Pak.
1: Betul, dalam Hindu antara perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan yang sama, saling mendukung dan saling melengkapi satu dengan yang lain. Dari konsepsi penciptaan ini sudah tergambar bahwa laki-laki dan perempuan secara asasi harkat dan martabat serta gendernya adalah sejajar.
0: Ya, baik Pak. Lalu dalam peribadatan agama Hindu Pak, perempuan berperan dalam hal apa saja?
1: Perempuan Hindu dalam peribadatan mempunyai peranan, ya itu mempersiapkan sarana dan prasarana peribadatan yang disebut dengan banten atau sesajen yang akan dihaturkan sebagai ucapan terima kasih, ya syukur dan terima kasih kepada Tuhan dalam bentuk persembahan itu. Demikian.
0: Ya, baik Pak. Apa ajaran agama Hindu tentang perempuan yang bisa diterapkan di masyarakat?
1: Jadi, ajaran agama Hindu tentang konsep perempuan ini di masyarakat bahwa tidak boleh ada perbedaan perlakuan kepada anak perempuan dan anak laki-laki. Mereka sama-sama merupakan ciptaan Tuhan. Mereka juga sebagai penerus generasi ke depan, jadi perlakuan harus sama ya, setara dengan laki-laki maupun perempuan.
0: Ya baik Pak, wanita dalam ajaran agama Hindu adalah suci dan harus dihormati. Apakah dengan pernyataan ini jika wanita yang beragama Hindu yang sudah menikah terkena KDRT, ada sanksi khusus yang dikenakan untuk suaminya Pak? Lalu kalau memang ada, sanksinya seperti apa?
1: Memang kalau di agama Hindu, jika terjadi KDRT dalam sebuah rumah tangga keluarga Hindu, memang kita tidak ada perlakuan khusus. Yang ada kita mengikuti hukum positif, yaitu menganut tentang undang-undang tindak kekerasan dalam rumah tangga.
0: Dan juga kekerasan pada perempuan ya Pak.
1: Dan perempuan, ya siap. Jadi memang tidak ada perlakuan khusus di situ.
0: Baik Pak, terima kasih Pak.

FM 96,9 MHz dari stasiun produksi Sumba. Dengar masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba Pagi hingga pada pukul 11 dan pendengar waktu menunjukkan pukul 11 dan saya Naomi yang bertugas mohon pamit dan undur diri. Setelah itu pendengar akan ditemani oleh rekan kami ada Maya Inya dari pukul 11 hingga pada pukul 17.00. Nah, pendengar sekali lagi saya Naomi bertugas mohon pamit dan undur diri. Setelah itu pendengar akan ditemani oleh rekan kami ada Maya Inya.

nomor besar di ujung landasan pacu bandara, itu bukan sekedar angka. Nomor itu menunjukkan arah kompas. Misalnya, landasan pacu bernomor 27 berarti mengarah ke 270 derajat atau arah barat. Kalau kamu melihat angka 09, itu berarti pesawat akan lepas landas ke arah timur 90 derajat. Dan uniknya, karena satu landasan bisa dipakai dari dua arah, ujung satunya akan berbeda 180 derajat. Jadi landasan 09 di satu ujung akan jadi 27 di ujung lainnya. Sekarang kamu tahu kan, angka di ujung landasan bukan sekedar hiasan, tapi penunjuk arah terbang yang penting bagi pilot. Fakta menarik tadi dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia SP Sumba. Terbangkan pengetahuanmu setiap hari.

0: Anda mendengarkan RRI Stasiun Produksi Sumba melalui frekuensi FM 96,9 MHz.
1: Mas dari Jalan Melada nomor 1 WKBUBAK FM 96,9 MHz. Terima kasih pendengar karena Anda masih terus mengikuti rangkaian acara siaran kami di Sumba siang hari ini. Dan tentunya di Sumba siang hari ini kembali lagi bersama saya Londong akan menemani Anda hingga sore nanti dengan berbagai rangkaian informasi dan acara siaran kami akan kami hadirkan untuk Anda menemani weekendnya bersama keluarga di hari Minggu 27 September 2026. Semoga Anda semua yang menyelesaikan ibadah hari ini penuh sukacita dan juga yang melaksanakan tugas pekerjaan di rumah sakit maupun di mana saja tempat pengabdiannya, semoga dipenuhi semangat dan rasa sukacita. Untuk itu mengawali kebersamaan kita di siang hari ini, lagu akan saya hadirkan, lagu dari Rizky Febian dengan judul Hingga Tua Bersama. Selamat menikmati.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di Sekolah Rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan Al sekolah di sini?
2: Senang, barang banyak teman, dapat belajar, ada teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu, Al?
2: Iya.
1: Kalau mengenai makanan, Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa, Al?
2: Supaya jadi bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makan yang teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru, seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Fasilitas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya difasilitasi oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari DSR 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Itu saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program Sekolah Rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
9: Dengan Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan berpola asrama atau boarding school ini

0: di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan Sekolah Rakyat gratis.
1: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
2: Sebentar, kelas
1: 1. Kelas 1 SD?
2: Umur
1: 7 tahun.
3: Kenapa? Apa alasan Ibu kasih sekolah di sini?
2: Supaya jadi anak pendidikan.
4: Sebenarnya orang ini pada sekolah pondok. Baru ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
3: Ibu pilih alasan mau kasih sekolah di sini?
4: Ya daripada orang pada di rumah cuma nganggur-nganggur, lebih bisa kasih sekolah.
3: Jadi Ibu senang ada sekolah ini ya?
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Bualemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Bualemo.
5: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Arhikma di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
3: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
5: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi entry multi exit tadi.
0: Sementara Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi dengan baik dan cepat.
6: Kewajiban utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
0: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu, sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
7: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya, dan tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini. Saya.
8: Pastinya banyak di sini dilatih untuk bisa disiplin, seperti disiplin waktu. Nah, selain itu, di sini juga dihasilkan jiwa kepemimpinan juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
0: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, sekolah rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin.
9: Ya, September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya apa? Scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
0: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, sekolah rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
10: Saya berharap dengan adanya sekolah rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
0: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, 20 Oktober 2025, menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui Sekolah Rakyat. Sekolah Rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan

dan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

Pendengar, di Sumba Siang hari ini, informasi kami hadirkan untuk Anda dari portal rri.co.id. Pertamina jawab pengaduan warga terkait minyak tanah dan BBM. Pertamina Patra Niaga Regional Jatim Balinus menyampaikan penjelasan resmi mengenai mekanisme kuota serta aturan penetapan pangkalan baru minyak tanah bersubsidi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Penjelasan komprehensif tersebut disampaikan langsung oleh Area Manager Communication Relations dan CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatim Balinus Ahad Rehedi guna menanggapi maraknya keluhan masyarakat. Masyarakat yang berencana mengajukan pembukaan pangkalan minyak tanah baru diwajibkan untuk menyampaikan permohonan resmi tersebut melalui agen-agen resmi Pertamina terdekat di daerah masing-masing. Pihak Pertamina selanjutnya akan menggelar proses evaluasi dalam serta validasi lapangan guna memastikan kelayakan sebaran lokasi dan kelengkapan dokumen perizinan berusaha yang dipersyaratkan. Faktor keselamatan kerja serta aspek pelestarian lingkungan menjadi pertimbangan utama untuk menentukan izin operasional pangkalan baru minyak tanah bersubsidi di seluruh wilayah. Kebijakan kita tersebut diterapkan secara konsisten mengingat minyak tanah tergolong sebagai komoditas bahan bakar berbahaya yang sangat mudah terbakar sehingga membutuhkan standar penyimpanan khusus. Kelangkaan minyak tanah yang sempat dialami oleh warga di beberapa daerah terjadi karena penyaluran energi bersubsidi harus mengacu pada kuota resmi pemerintah. Pemerintah menegaskan bahwa institusinya tidak memiliki wewenang untuk menambah kuota secara sepihak karena jumlah penyaluran tersebut berkaitan erat dengan alokasi anggaran subsidi negara. Pasokan stok fisik minyak tanah di fasilitas terminal sebenarnya masih sangat mencukupi untuk memenuhi kebutuhan harian seluruh lapisan masyarakat Nusa Tenggara Timur. Pertamina bersama pemerintah daerah terus melakukan pengaturan pola distribusi secara cermat agar ketersediaan energi bersubsidi dapat terjaga secara merata hingga akhir tahun 2026. Langkah pengawasan distribusi BBM jenis Pertalite kini semakin diperketat guna mengantisipasi adanya praktik penyalahgunaan oleh oknum masyarakat yang tidak bertanggung jawab. Pertamina secara aktif menggandeng aparat penegak hukum beserta instansi untuk menindak tegas pemilik kendaraan bermotor yang memodifikasi tangki demi memperjualbelikan BBM bersubsidi. Upaya perluasan jangkauan lembaga penyaluran BBM bersubsidi terus didorong hingga ke wilayah kepulauan terluar seperti Kabupaten Rotendao, Saburai II, dan Belu. Penambahan direk pangkalan di kawasan pelosok tersebut bertujuan untuk mempermudah aksesibilitas masyarakat sekaligus mengurai penumpukan antrian kendaraan pada satu titik pengisian. Masyarakat umum diimbau untuk tetap tenang serta memilih bahan bakar minyak sesuai dengan kebutuhan harian tanpa perlu melakukan aksi pemborongan secara berlebihan. Konsumen yang menemukan kendala distribusi atau membutuhkan informasi pangkalan resmi terdekat dapat langsung menghubungi layanan pusat kontak Pertamina melalui saluran telepon resmi 135. Demikian informasi Sumba Siang hari ini. Tetap ikuti rangkaian acara siang kami karena di pukul 12 waktu Indonesia Tengah kita akan mengikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta.

Bolehkah kita menulis komentar di media sosial tanpa berpikir panjang? Di dunia digital, satu kalimat bisa menyebar sangat cepat. Sayangnya, kata-kata yang kasar atau menyakitkan juga bisa meninggalkan luka yang nyata. Ingat, di balik layar ada manusia yang punya perasaan. Bijak berkomentar berarti menahan diri sebelum mengetik, memeriksa fakta sebelum berbagi, dan memilih kata yang membangun, bukan menjatuhkan. Pikirkan, sharing baru posting. Apakah komentar kita benar? Apakah bermanfaat? Apakah disampaikan dengan sopan? Dunia digital akan menjadi ruang yang aman jika kita semua ikut menjaga mulai dari komentar kita hari ini. Bijak berkomentar di dunia digital, cerminan karakter bangsa yang beradab.

Ya, pendengar, kembali kami hadirkan informasi di Sumba siang hari ini. Sebelum kita mengikuti rangkaian acara siaran Dinamika Olahraga bersama Pro 3, informasi dari portal rri.co.id, Pelni perkuat pengembangan armada lewat penawaran RFI kapal cepat. PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PT Pelni Persero membuka request for information untuk memperoleh informasi pasar terkait ketersediaan kapal high speed carve. Hal tersebut berpotensi untuk mendukung pengembangan layanan angkutan laut Pelni melalui skema sewa kapal berdasarkan waktu time charter atau skema potensial lainnya. RFI ini juga ditunjukkan kepada pemilik kapal atau perwakilan pemilik kapal yang memiliki kapal cepat dan berpotensi memenuhi kebutuhan operasional Pelni. Informasi yang dihimpun mencakup ketersediaan kapal, spesifikasi teknis, kesiapan operasional, indikasi tarif sewa, serta waktu ketersediaan kapal. Sekretaris Besar Pelni, Dito Papilanda, mengatakan, penjajakan ini merupakan bagian dari upaya perusahaan untuk memperoleh gambaran mengenai ketersediaan kapal cepat yang dapat mendukung pengembangan bisnis angkutan laut Pelni. Dalam RFI tersebut, Pelni membuka informasi untuk dua tipe kapal. Tipe A merupakan kapal penumbang HSJ dengan konstruksi katamaran, kecepatan opsional 20 hingga 30 knot, draft 1 hingga 2 meter, dan kapasitas penumpang sekitar 300 hingga 500 orang. Sementara tipe B merupakan kapal penumpang HSJ dengan konstruksi monohull, kecepatan opsional 20 hingga 30 knot, draft 1 hingga 1,5 meter, dan kapasitas penumpang sekitar 200 hingga 400 orang. Melalui kapal yang ditawarkan, diharapkan dapat mendukung operasional domestik Indonesia dengan mempertimbangkan karakteristik rute, kondisi perairan, fasilitas pelabuhan, kapasitas penumpang, jangkauan pelayaran, kenyamanan, keselamatan, serta keandalan operasional. Dito menambahkan, pelaksanaan RFI tidak mengikat Pelni untuk melakukan pengadaan atau menunjuk penyedia tertentu. Apabila kebutuhan tersebut nantinya dilanjutkan ke tahap pengadaan atau pemilihan penyedia, proses akan dilakukan sesuai dengan ketentuan internal perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sejalan dengan penjajakan tersebut, Kepala Cabang PT Pelni, Cabang Kupang Teguh Hari Setiadi, Jumat 25 September 2026, mengatakan pengembangan armada kapal cepat berpotensi mendukung penguatan konektivitas transportasi laut, khususnya di wilayah kepulauan di NTT yang memiliki karakteristik geografis dan kebutuhan mobilitas masyarakat yang beragam. Menurut Teguh, informasi yang dihimpun melalui RFI ini akan menjadi bagian dari bahan kajian perusahaan untuk melihat kesesuaian kapal cepat dengan kebutuhan operasional dan karakteristik wilayah pelayanan Pelni. Karena itu, Teguh menerangkan proses penjajakan tersebut diharapkan bisa memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang opsi kapal yang tersedia dan berpotensi dalam mendukung pengembangan layanan Pelni ke depan. Pemilik kapal maupun perwakilan pemilik kapal yang berminat dapat menyampaikan letter of intent beserta informasi kapal yang dibutuhkan, antara lain daftar kapal, ship particulars, general arrangement, kapasitas, status, klasifikasi, dan bendera. Foto kapal terbaru, informasi kepemilikan, indikasi tarif sewa, serta estimasi ketersediaan kapal. Informasi dan dokumen tersebut dapat disampaikan melalui email komersial penumpang at pelni.co.id. Pelni mengundang pemilik kapal atau perwakilan pemilik kapal untuk berpartisipasi dalam proses penjajakan ini dengan menyampaikan informasi kapal yang sesuai atau memenuhi kebutuhan yang tercantum dalam dokumen RFI. Tentang Pelni, Pelni sebagai perusahaan badan usaha milik negara yang bergerak di bidang jasa pelayaran, saat ini mengoperasikan 84 kapal yang terdiri dari 26 kapal penumpang, 30 kapal perintis, 17 kapal rede, 9 kapal tow laut, serta 1 kapal ternak yang melayani masyarakat di berbagai wilayah Indonesia. Dalam mendukung operasionalnya, Pelni memiliki 43 kantor cabang yang melayani 357 pelabuhan, sehingga melalui 1.111 ruas pelayaran, serta didukung oleh 306 terminal point yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Spanyol menang dramatis atas Inggris dalam ajang UEFA Nations League. George Russell meraih kemenangan ketiganya musim ini pada Formula One Grand Prix Azerbaijan. Rahmat Erwin Abdullah kembali mengangkat nama Indonesia ke podium tertinggi Asian Games. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 27 September 2026 bersama saya, Hana Pratiwi. We'll be right back.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Duel sengit antara dua kekuatan besar Eropa, Spanyol dan Inggris, tersaji pada lanjutan ajang UEFA Nations League A. Pelatih kedua kubu Louis de la Fontaine dan Thomas Tuchel menyoroti momentum kunci serta kelengahan teknis yang mengubah jalannya pertandingan. Laporan selengkapnya disampaikan Indra Virgiantara.
1: Drama 5 gol mewarnai kemenangan tim nasional Spanyol atas tim nasional Inggris dengan skor 3-2 pada pertandingan pertama grup 3 Liga A UEFA Nations League di Stadion Wembley, London dini hari tadi. Spanyol mengemas kemenangan berkat gol Lamine Yamal, Alex Baena dan Mikel Oyarzabal, sedangkan Inggris sempat membalikkan keadaan melalui Anthony Gordon serta Harry Kane. Menanggapi jalannya pertandingan, juru taktik Spanyol Luis de la Fuente mengakui timnya sempat kehilangan fokus pada saat kebobolan 2 gol, namun berhasil merebut kembali kendali permainan lewat perubahan pendekatan taktik. Saya mungkin akan menyoroti sekitar 6 atau 7 menit di babak pertama, yaitu saat kami kebobolan 2 gol dari Inggris, yang benar-benar menjadi momen hilangnya konsentrasi bagi kami. Kami sebenarnya tahu di mana mereka bisa melukai kami, namun kami tidak mampu meredam opsi-opsi serangan tersebut. Meski demikian, secara garis besar, saya rasa pertandingan tetap berada di bawah kendali kami, mengingat lawan yang kami hadapi adalah salah satu kekuatan besar dunia sepak bola. Di sisi lain, kekecewaan mendalam dirasakan manajer timnas Inggris Thomas Tuchel. Tuchel menilai anak asuhnya menyia-nyiakan momen emas untuk mematikan perlawanan Spanyol dengan gol ketiga saat tampil dominan di 20 menit awal babak kedua.
2: I think in this moment it would have been the
1: saya rasa di momen tersebut gol ketiga akan menjadi pukulan telak yang menentukan untuk membawa momentum penuh serta keyakinan penuh ke puncak pertandingan kami dengan keunggulan 2 gol. Kami tidak berhasil melakukannya. Sayangnya kami melakukan kesalahan teknis lain yang merugikan kami. Lalu momentum berbalik lagi dan kemudian kami kebobolan gol dari skema open play yang sebenarnya harus kami pertahankan dengan lebih baik karena mereka menyerang lewat tengah padahal kami berniat menutup area tengah tersebut. Hasil ini bukanlah apa yang kami inginkan. Saya pikir kami bisa saja memenangkan laga ini. Jadi kami harus menerimanya, bangkit, belajar dari hal ini, mempertahankan apa yang sudah kami lakukan dengan baik di level yang sama, serta mengurangi dan memperbaiki kesalahan-kesalahan kami. Dengan kemenangan ini membuat Spanyol kini menempati peringkat pertama klasemen sementara grup C Liga A dengan 3 poin dari 1 laga. Sementara bagi Inggris, kekalahan ini menempatkan mereka di posisi ketiga pada ajang UEFA Nations League. Demikian laporan Indra Virgiantara, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Kroasia mengawali upaya mereka untuk lolos dari fase grup Liga A UEFA Nations League dengan kemenangan 2-1 atas Republik Ceko. Selengkapnya, Nurdian Syah menyampaikan laporannya.
1: Here's Luka Modric. Modric going on!
2: Kroasia mengawali kampanye mereka di grup Liga A UEFA Nations League 2026-2027 dengan kemenangan 2-1 atas Republik Ceko. Bermain di Ceko dini hari tadi, kemenangan ini menandai kembalinya Slaven Bilic sebagai pelatih dan memutus rekor tak terkalahkan lawan di kandang sendiri yang telah bertahan selama 19 pertandingan. Kedua negara bermain aman sepanjang babak pertama. Kroasia baru mampu memberikan tekanan menjelang turun minum saat Petar Sucic melewati beberapa pemain bertahan di dalam kotak penalti dan mencoba mencetak gol ke sudut kiri bawah. Namun, antisipasi yang sangat baik dari kiper Lukas Hornicek memungkinkannya melakukan penyelamatan dengan mudah. Setelah sabar menanti momen pemecah kebuntuan, gol yang dinantikan Kroasia akhirnya tercipta tak lama setelah babak kedua dimulai. Igor Matanovic bergerak cepat memotong operan pemain Ceko yang kurang akurat dan memberikan bola kepada Luka Modric, sang kapten. Kemudian menunjukkan performa yang melampaui usianya dengan berlari cepat untuk memasuki kotak penalti lalu melepaskan tendangan keras yang menghujam sudut jauh gawang. Akan tetapi Ceko dapat dengan cepat mengembalikan kedudukan imbang lewat kepandaian Adam Karabic dalam mengecoh kiper. Dengan 15 menit waktu tersisa, Kroasia kembali unggul lewat sundulan Marko Pasalic. Supporter tuan rumah sempat mengira timnya kembali menyamakan kedudukan tak lama setelah gol kedua tersebut. Namun, gol debut Radosta dianulir karena posisi offside dalam proses serangan tersebut, sehingga pertandingan berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan Kroasia. Selesai pertandingan, pelatih kepala Kroasia Slaven Bilic mengatakan bahwa ini merupakan kemenangan yang pantas diterima timnya. Pada akhirnya kami mencetak gol indah dari area pertarungan untuk mengubah skor menjadi 2-1. Setelah itu kami dengan tenang mengakhiri pertandingan ini. Lawan kembali berada jauh dari gawang kami dan peluang mereka digagalkan. Itu bukan sekedar keberuntungan, melainkan bagian dari gaya bermain kami di tengah lapangan. Hasil ini pantas kami dapatkan dan sangat penting bagi kami untuk memulai dengan baik. Sementara itu pelatih kepala Republik Ceko, Santi Denia, menyampaikan bahwa kekalahan ini sungguh disayangkan. Ia berharap bisa menunjukkan perkembangan timnya di lapangan dengan meraih kemenangan. Meski demikian, ia tetap bangga kepada seluruh timnya.
3: The first question, such a pity.
2: Sungguh disayangkan. Kami ingin memenangkan pertandingan ini. Kami ingin menunjukkan perkembangan yang baik. Saya sangat bangga kepada seluruh tim dan seluruh asosiasi, para pemain kami, serta pendekatan yang mereka tunjukkan.
3: We are very proud.
2: Atas hasil ini, Kroasia bertengger di posisi kedua dengan 3 poin. Hanya beda jumlah gol dari Spanyol yang berada di puncak. Sementara Republik Ceko berada di dasar klasemen dan Inggris berada di posisi ketiga. Dari Jakarta, Nurdian Syah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: balapan Formula One. George Russell berhasil mempertahankan posisi terdepan dari tekanan Max Verstappen untuk meraih kemenangan ketiganya musim ini pada Formula One Grand Prix Azerbaijan di sirkuit Kota Baku tadi malam. Ilya Nadia menyampaikan laporannya.
1: And the line is a long way down that straight for George Russell, who wins the Grand Prix by a tenth of a second.
2: George Russell meraih kemenangan di Grand Prix Azerbaijan tadi malam setelah menjalani akhir pekan yang luar biasa bersama Mercedes. Russell melalui akhir pekan dengan menjadi yang tercepat pada sesi latihan sebelum mengamankan pole position pada kualifikasi. Memulai balapan dari posisi terdepan, Russell mampu menjaga keunggulan dan memimpin sepanjang perlombaan. Meski balapan sempat dinetralisir dengan dua safety car, pembalap Inggris itu mampu memendung tekanan dari para rivalnya, termasuk Max Verstappen yang membuntuti hingga garis finish. Russell berhasil finish terdepan, mengungguli Verstappen dengan keunggulan tipis 0,916 detik. Usai perlombaan, pembalap Rusia 28 tahun itu mengaku puas dapat kembali ke podium teratas setelah melalui periode yang sulit.
3: Rasanya luar biasa, kembali berdiri di podium teratas. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim, karena mereka terus percaya kepada saya di tengah masa-masa sulit dan membantu saya melewatinya. Saya sangat bangga dengan akhir pekan yang saya jalani. Pada paruh pertama balapan, semuanya terasa cukup lancar. Saya berhasil menciptakan jarak, kemudian menjalani restart setelah safety car, terutama ketika melihat Max berada di belakang saya. Saat itu saya berpikir ini tidak akan mudah, dan dia tampil luar biasa pada akhir balapan.
2: Sementara itu, Max Verstappen harus puas finish kedua setelah memberi tekanan kepada Russell hingga garis akhir. Pembalap Red Bull itu sempat kesulitan dengan ban medium sebelum tampil lebih cepat setelah menggunakan ban soft. Ia terus menjaga jarak sekitar 1 detik dari Russell pada lap-lap terakhir dan sempat mendapat peluang setelah bendera kuning dikibarkan. Namun, hal itu belum cukup untuk membantunya merebut kemenangan dari Russell.
4: Yeah, we had a good race.
3: Kami menjalani balapan yang cukup bagus. Pada awalnya, penggunaan ban medium memang sedikit menyulitkan, tetapi kami tetap mampu memperbaiki posisi hingga berada di urutan ketiga. Kemudian, kami menjalani restart dengan baik dan naik ke posisi kedua. Setelah itu, jaraknya hanya sekitar 1 detik atau 1,1 detik. Pada lap terakhir, ketika bendera kuning dikibarkan, saya rasa George kehilangan sedikit tenaga turbo saat keluar dari salah satu tikungan. Karena itu, saya bisa mendekat cukup banyak. Setelah itu, saya terus mengejar hingga garis finish dan berhasil mendekat, namun hal itu tetap belum cukup untuk melewatinya.
2: Kemenangan ini menjadi yang ketiga bagi George Russell musim ini, sekaligus memangkas jaraknya dengan pemuncak klasemen sementara Kimi Antonelli menjadi 66 poin. Max Verstappen finish kedua, sementara Isaac Hajar mengamankan posisi ketiga usai kembali dari cedera. Hasil ini menjadi modal berharga bagi Russell dalam perburuan gelar juara dunia Formula One musim 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: RRI Rahmat Erwin Abdullah kembali mengangkat nama Indonesia ke podium tertinggi Asian Games. 3 tahun setelah meraih emas di Hangzhou, China, atlet angkat besi itu mengulangi pencapaiannya di Asian Games 2026 di Nagoya. Prefektur Aichi, Jepang. Bedanya kali ini Rahmat tampil di kelas 75 kg putra setelah sebelumnya berjaya di kelas 73 kg putra. Di Nagoya, konsistensi tersebut kembali berbuah emas. Lebih dari itu, Rahmat juga mencatatkan rekor yang membuat penampilannya menjadi semakin istimewa. Bukan hanya rekor Asia, tetapi juga rekor dunia. Dua kali tampil di Asian Games, dua kali pula Rahmat pulang membawa emas. Di Nagoya, Rahmat mencetak rekor dunia clean and jerk di kelas 75 kg putra dengan angkatan 206 kg. Ia juga membukukan rekor dunia total angkatan dengan catatan 366 kg. Ketua Umum PP PAPSI, Rosan Ruslani, mengapresiasi keberadaan Rumah Indonesia sebagai fasilitas pendukung kontingen Indonesia di Nagoya. Menurutnya, Rumah Indonesia tidak hanya menjadi ruang promosi budaya, tetapi juga tempat atlet dan official beristirahat, serta memenuhi kebutuhan selama Asian Games 2026. Rumah Indonesia juga terbuka bagi masyarakat internasional yang ingin mengenal Indonesia. Pengunjung dapat mengenal Indonesia melalui makanan, pakaian, cenderamata, dan keramahan masyarakatnya.
1: Rumah Indonesia ini sangat, kalau saya lihat sangat luar biasa ya, karena kebetulan pernah pengalamannya di HDM juga, kebetulan di Tokyo juga, dan kalau kita lihat ini memang bukannya display mengenai Indonesia, tetapi juga ini tempat untuk para atlet kita ini yang rindu masakan Indonesia juga ada, kemudian dan ini tempatnya semua di satu lokasi, jadi ada 4 lantai, kemudian lantai 4 untuk bisa bekerja. Jadi ini suatu tempat yang jendela Indonesia ada di sini. Jadi ya memang harus ada kesempatan dalam kesempatan ini untuk tidak hanya mengundang teman-teman dari Indonesia, tapi juga tentunya saya yakin tadi sampaikan dari mancanegara, masyarakat yang ingin mengetahui Indonesia, inilah tempatnya. Karena dari tidak hanya makanannya, dari kulinernya, tapi juga dari hospitality-nya, dari pakaian juga, tadi merchandise juga ada di sini. Jadi ya ini adalah satu kesempatan aja yang memang bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya, dan saya lihat semuanya ada di sini. Jadi selamat buat CDM dan seluruh timnya.
0: Selain Rumah Indonesia, Rosan mengapresiasi respon Chef de Mission Todo Tua Pasaribu dan tim selama penyelenggaraan Asian Games. Ia menilai koordinasi yang dilakukan membantu menangani berbagai kebutuhan dan dinamika kontingen. Rumah Indonesia berada di kawasan Sakaimachi, Nagoya. Fasilitas diresmikan pada 19 September dan menjadi ruang pendukung atlet, official, masyarakat Indonesia, serta tamu dari berbagai negara. Skateboard berpeluang mengawinkan medali untuk Indonesia pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 melalui Niwayan Malana Fairbrother dan Basral Grito Hutomo. Niwayan sebelumnya meraih medali perak SEA Games, sementara Basral Grito Hutomo menjadi peraih medali emas pada ajang olahraga Asia Tenggara tersebut. Keduanya dijadwalkan tampil pada nomor street putri dan putra di Aichi Sky Expo pada siang hari ini. Selain skateboard, sejumlah cabang olahraga lain juga dijadwalkan menjadi arena perjuangan atlet Indonesia untuk mendapatkan medali maupun melaju ke babak berikutnya. Bulu tangkis juga menjadi salah satu cabang yang menyita perhatian. Jonathan Christie dijadwalkan menghadapi wakil Singapura pada nomor tunggal putra, sementara Alwi Farhan bertemu wakil Taiwan. Pada nomor ganda putra, Fajar Alfian Muhammad Soibul Fikri dijadwalkan menghadapi pasangan Korea Selatan Leo Carnando Daniel Martin, juga dijadwalkan bertanding melawan wakil Vietnam. Dari panahan, sejumlah wakil Indonesia dijadwalkan bertanding pada nomor bregu dan bregu campuran. Diananda Khoirunisa Ahmad Khoirul Basit misalnya turun pada nomor mixed team recurve. Indonesia juga mewakili wakil pada mixed team compound serta nomor bregu recurve putra dan putri. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini.

0: Peringkat pertama, Cina mendapatkan 186 medali. Lalu peringkat kedua ada Jepang dengan 137 medali. Di peringkat ketiga, Republic of Korea dengan perolehan 75 medali. Di peringkat keempat ada Uzbekistan dengan perolehan 34 medali. Kazakhstan dengan perolehan 36 medali ada di posisi kelima. Indonesia sendiri saat ini juga berada di peringkat ke-14 dengan perolehan 2 emas, 4 perak, 17 perunggu, sehingga total mendapatkan 23 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola, Presiden FIFA Gianni Infantino dijadwalkan menghadiri penutupan FIFA ASEAN Cup 2026 Senin mendatang. Kabar ini disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir saat pembukaan FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno SU GBK Senayan Jakarta Jumat lalu. Erick menyebut Infantino juga direncanakan bertemu Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sehari sebelum penutupan FIFA ASEAN Cup. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal FIFA Matthias Grafstrom telah hadir di SU GBK untuk menyaksikan pertandingan Indonesia melawan Singapura pada Jumat lalu. Grafstrom juga menyampaikan apresiasi terhadap dukungan PSSI dan pemerintah Indonesia dalam penyelenggaraan turnamen tersebut.
1: Bertemu Bapak Presiden Prabowo Subianto tanggal 4, ya, dan tanggal 5-nya di sini mengundang beberapa presiden dari negara Asia Tenggara dan juga Asia lainnya, dan tentu penutupan pertandingan final yang akan terjadi tanggal 5 Oktober gitu.
0: FIFA ASEAN Cup 2026 telah dimulai sejak 24 September dan dijadwalkan hingga 5 Oktober dengan melibatkan 14 negara. Seluruh peserta dibagi ke dalam dua divisi. Divisi Premier atau Divisi 1 terdiri dari 8 negara yang bertanding dalam dua grup di Indonesia. Sementara Divisi Challenge atau Divisi 2 terdiri dari 6 negara yang dibagi ke dalam dua grup dan bertanding di Hong Kong. Untuk grup A Divisi Premier, pertandingannya dihelat di SU GBK. Sedangkan grup B Divisi Premier bertanding di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Grup A Divisi Premier terdiri dari Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Bangladesh. Sedangkan grup B Divisi Premier terdiri dari Thailand, Vietnam, Filipina.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Semen Padang FC meraih kemenangan meyakinkan 2-0 atas tuan rumah PSG GC Ciamis pada pekan ketiga Pegadaian Championship 2026-2027 kemarin. Bermain di hadapan ribuan pendukung Laskar Singacala di Stadion Galuh Ciamis, Kabau Sirah berhasil membawa pulang 3 poin. Iwan Setiawan melaporkan.
1: Tekadnya luar biasa, dengan segala daya upaya mereka bagaimana bisa meraih poin.
2: Dalam laga tandang tersebut, Semen Padang FC sejak awal pertandingan tampil agresif dan beberapa kali melancarkan serangan ke pertahanan PSGC Ciamis. Sementara tuan rumah masih berupaya menemukan ritme permainan untuk membangun serangan ke lini pertahanan Kabau Sirah. Kesebelasan Semen Padang FC membuka keunggulan pada menit ke-15 melalui Ilja Saposevic. Berawal dari situasi bola mati, Stefano Lillipali yang berada dalam posisi bebas memberikan

0: akhir pertandingan. Usai laga, pelatih Semen pada FC Nil Maizar mengatakan kunci kemenangan timnya di kandang Ciamis tidak terlepas dari kekompakan timnya baik di dalam dan luar lapangan, ditunjang tekad luar biasa dari seluruh pemain untuk meraih kemenangan dalam laga dimaksud.
1: Saya bangga dengan perjuangan pemain yang dua kali berpima ini. Kunci kemenangan saya pikir kebersamaan tim, kompak dalam dan luar lapangan, dan yang terakhir anak-anak tekadnya luar biasa dengan segala daya upaya mereka bagaimana bisa meraih poin sampai berjuang sampai titik kulit bunyi berakhir itu.
0: Hal senada juga diungkapkan pemainnya M. Rahman, sang pencetak gol kedua tim Kebosira. Selain mensyukuri gol tersebut, namun yang paling utama menurutnya mampu menunjukkan target meraih poin di kandang PSGC Ciamis.
2: Syukur alhamdulillah karena target kami datang ke sini untuk 3 poin, alhamdulillah akhirnya tercapai berkat kerjasama seluruh tim. Perasaan saya yang pastinya senang karena alhamdulillah saya bisa cetak gol, tapi poin pentingnya adalah bukan siapa yang cetak gol. Poin pentingnya adalah bagaimana kita bisa mendapatkan 3 poin.
0: Dengan kemenangan tersebut, kesebelasan Semen pada FC naik ke peringkat pertama klasemen sementara grup A dengan koleksi 6 poin. Sementara PSGC Ciamis berada di peringkat 6 dengan raihan 3 poin. Dari Padang Sumatera Barat, Iwan Setiawan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kendal Tornado FC gagal meraih hasil positif saat melakoni laga kandang perdana dalam sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PS Barito Putra di Stadion Sriwedari Solo kemarin. Kendal Tornado FC harus puas bermain imbang dengan skor 2-2. Laporan Edwi Pulyono.

0: Kendal Tornado FC gagal meraih hasil positif saat melakoni laga kandang pertama dalam Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Saat menjamu PS Barito Putra di Stadion Sriwedari Solo, tim berjuluk Laskar Badai Pantura itu harus puas bermain imbang dengan skor 2-2. Padahal dalam laga grup timur yang juga dihadiri Wali Kota Solo Krespati Ardi, Kendal Tornado FC tampil dominan, bahkan sempat leading 2-0 hasil tendangan Ibnu Hajar pada menit ke-39 dan penalti Patrick Cruz menit ke-58. Namun kemenangan yang sudah di depan mata itu sirna lantaran PS Barito Putra berhasil mencetak 2 gol juga hasil penalti Murilo Otavia menit ke-77. Sedangkan gol penyeimbang yang menjadikan skor akhir 2-2 dihasilkan Cornelis Huae saat laga memasuki menit ke-90. Usai pertandingan, pelatih Kendal Tornado FC Stefan Kewerces mengaku kecewa dengan hasil imbang tersebut. Apalagi dalam laga tanpa penonton umum itu, Kendal Tornado FC memiliki banyak peluang untuk mencetak gol. Namun akibat terlalu percaya diri dan sedikit meremehkan tim lawan, akhirnya hal itu menjadi bumerang dan PS Barito Putra mampu mencetak 2 gol balasan. Hasil tersebut menurutnya menjadi pembelajaran jika di grup timur yang banyak dihuni tim-tim kuat, para pemain harus tetap fokus sebelum laga benar-benar berakhir.
1: Dari saya tentu kecewa ya Mas ya, karena kita sudah unggul 2-0, terus kita juga mendominasi pertandingan dan juga banyak peluang yang seharusnya bisa bikin gol lebih dari 2. Ya tapi karena kita agak sedikit meremehkan itu, akhirnya bisa kecolongan 2 gol di menit-menit akhir. Dan ini tentunya pelajaran buat kami bahwa ya grup timur kita nggak bisa main-main. Jadi selama belum habis kami harus konsentrasi penuh.
0: Di satu sisi, pelatih PS Barito Putra Hendri Susilo mengaku bersyukur dengan hasil imbang atas tim tuan rumah. Hasil imbang menurutnya juga sesuai target awal bahwa laga away minimal harus mampu meraih poin.
2: Alhamdulillah sesuai dengan apa yang kita harapkan, tidak turun di buangnya, dapat satu poin dan itu pun sudah terlalu di sini. Terima kasih untuk perjuangan. Patut disyukuri, alhamdulillah.
0: Hasil imbang 2-2 membuat kedua tim mendapatkan tambahan 1 poin. Kendal Tornado FC dalam klasemen sementara grup timur berada di posisi ketiga dengan 4 poin dari 1 kemenangan dan 2 kali imbang. Tim tersebut sebelumnya mendapatkan pengurangan 1 poin pada awal kompetisi karena persoalan administrasi. Sedangkan PS Barito Putra berada di posisi kelima dengan 4 poin dari 1 kemenangan, sekali imbang, dan sekali kalah. Untuk selanjutnya, Kendal Tornado FC bakal menjalani laga derby melawan Persis Solo yang bertindak sebagai tuan rumah di Stadion Manan Solo pada pekan keempat Sabtu mendatang. Tim Persis Solo sendiri dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo tadi malam juga mampu bermain imbang 1-1 melawan

Dengan disampaikannya informasi dari championship tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Sumba dipancarkan dari Jalan Malada nomor 1 Waikabubak melalui frekuensi FM 96,9 MHz.

Baik pendengar, masih dari Jalan Melada nomor 1 Kabupaten FM 96,9 MHz selalu menemani Anda di Sumba siang hari ini. Dan kita baru saja mengikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta. Dan pendengar, semoga di siang hari ini Anda semua masih dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Dan yang paling penting, jangan sampai semangatnya kalah sama rasa ngantuk setelah makan siang ya. Dan siang hari seperti ini nih, aktivitas mungkin masih terus berjalan. Ada yang masih di gereja karena ini hari-hari Minggu, dan juga ada yang melaksanakan tugas mungkin di rumah sakit, di Polres maupun di Kodim atau di mana saja tempat kita melakukan aktivitas kita untuk kita bekerja. Dan tentunya di siang hari ini ada juga yang sedang rebahan sambil pura-pura istirahat, padahal sebenarnya sedang membutuhkan energi untuk melanjutkan perjuangan ini ya. Dan mendengar, tetap bersama kami di FM 96,9 MHz, karena di waktu siang ini Anda akan saya temani dengan informasi-informasi dan juga lagu-lagu populer serta cerita-cerita ringan yang mudah-mudahan bisa membuat suasana hari ini terasa lebih tenang dan menyenangkan. Oke, lagu dari Krispati dengan judul Bukan Ukuran Cinta Matiku akan saya hadirkan untuk menemani Anda di Sumba siang hari ini.

dari slot judi saya belajar. Bukan tentang siapa depo yang paling banyak, tetapi tentang dia yang gadai sana-sini sampai melarat. Sekitar ratusan juta kabur ke luar negeri. Yang jelas ke rumah bandar, bukan ke rumah sendiri. Dengan iming-iming ditembak Zeus, dompet kosong akhirnya pinjam dulu 100. Barangnya habis dijual, keluarganya pun terlantar. Setiap hari hanya meminta-minta, sampai badan kurus bagai dipintal. Anaknya lapar, tak peduli, akhirnya stunting. Raffi Ahmad kaya karena syuting, bukan hasil betting. Hari-hari main slot menyebabkan belum tua, otak sudah kolot. Hutang di mana-mana. Apa ini yang dimaksud dapat jackpot? Tak ada yang bikin kaya tanpa usaha. Masyarakat tertipu dengan kalimat, "Halo kakak, link jackpotnya?" Masih muda, sudah malas, tak mau kerja keras. Bagaimana sudah maju melejit kalau rakyatnya setiap hari cuman main sama sales? Stop judi online dan konvensional. Judi tidak akan membawa kemakmuran. Sayangi keluargamu dengan berhenti judi mulai dari sekarang. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Ya pendengar, informasi regional dari portal rri.co.id kami hadirkan untuk Anda. Kemarau panjang, PUPR NTT batasi sawah padi MT3 hingga 30%. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, PUPR Provinsi Nusa Tenggara Timur, memperketat alokasi pembangkit air irigasi untuk mencegah ancaman gagal panen di sektor pertanian selama musim kemarau panjang. Pada musim tanam 3 tahun ini, penggunaan lahan sawah untuk pertanaman padi dibatasi maksimal 20 hingga 30% saja. Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Provinsi NTT, Insinyur Frumen Paju STMT MSI, menyampaikan bahwa ketersediaan air sungai di NTT yang bersifat intermittent, debit mengecil drastis saat kemarau, menuntut adanya penyesuaian pola tanam yang efisien. Langkah efisien ini dijalankan melalui kolaborasi antara Dinas PUPR Penyuluh Pertanian serta Perkumpulan Petani Pemakai Air di tingkat tapak, petugas operasi dan pemeliharaan di setiap bendung, membagi pasokan air berdasarkan perhitungan debit harian (water balance) di masing-masing daerah aliran sungai. Frumen mencontohkan pengolahan air di daerah irigasi Manikin, Kabupaten Kupang, dari potensi luas lahan irigasi mencapai hampir 1.000 hektar. Tidak seluruhnya difungsikan untuk tanaman padi di musim kemarau ini. Pembagian air dilakukan gilir giring melalui pintu-pintu air secara terencana agar seluruh anggota kelompok tani tetap mendapatkan akses air yang adil. Sebagai langkah jangka panjang peningkatan ketahanan pangan daerah, Dinas PUPR Provinsi NTT terus melakukan pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan pada 42 daerah irigasi yang menjadi kewenangan provinsi. Upaya ini berlandaskan instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang percepatan peningkatan pembangunan rehabilitasi dan OP irigasi untuk swasembada pangan, dan melalui langkah terintegrasi ini, pemerintah daerah menargetkan peningkatan indeks penanaman di NTT hingga mencapai IP200 secara bertahap. Demikian informasi Sumba siang hari ini. Kami masih terus menemani Anda dengan berbagai rangkaian acara siaran yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda siang hari ini. Tetap bersama kami hanya di FM 96,9 MHz.

0: kau mau coba obat ini kata Rada. Bisa buat kau pikiran itu melayang-melayang Pokoknya kau stres bisa hilang kawan.
1: Oh maaf kawan, saya tidak tertarik dengan namanya narkoba.
0: Kau belum coba jadi kau bicara begitu.
1: Kawan, narkoba itu dapat menyebabkan kecanduan bagi pemakainya. Juga berdampak buruk bagi kesehatan, pendidikan, psikologi, ekonomi dan lingkungan sosial.
0: Ah, iyo kak.
1: Iyo.
0: Tapi kawan nih, saat ini sutara bisa lepas dari obat-obatan ini.
1: Bisa saja kawan, hanya ketong yang mampu memberantasnya.
0: Baru depo cara bagaimana kawan?
1: Ya dekat dengan keluarga sehingga jauh dari pergaulan bebas. Juga selalu berpikir positif dan jadilah keluarga yang bebas narkoba. Katakan tidak pada narkoba.

Dengar, tepat pada pukul 13 waktu Indonesia Tengah, kita akan mengikuti majalah udara terkait dengan topik Megalitikum Sumba Barat, Batu Kubur. Leluhur dan semangat kemerdekaan. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami yang kami sediakan untuk Anda di tengah menemani aktivitas Anda di siang hari ini.

Baik, selamat pagi, salam kebangsaan dan salam hangat untuk seluruh pendengar RRI Sumba dimanapun Anda berada ya. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami kembali hadir menemani Anda dalam satu jam ke depan melalui sebuah majalah udara ya, yang kali ini akan mengajak kita melakukan perjalanan. Bukan perjalanan menggunakan kendaraan, bukan pula perjalanan menuju tempat yang jauh, tetapi perjalanan menembus waktu. Pendengar, perjalanan untuk mengenal sebuah warisan yang telah berdiri selama generasi demi generasi. Warisan yang terbuat dari batu, batu yang mungkin bagi sebagian orang hanya terlihat sebagai bongkahan besar. Tetapi bagi kami masyarakat Sumba, batu dapat menyimpan cerita. Batu dapat menjadi penanda sejarah. Dan batu dapat menjadi bagian dari identitas keluarga dan kampung. Dan batu juga menjadi penghubung antara kehidupan manusia hari ini dengan ingatan terhadap leluhur. Pendengar RRI Sumba, hari ini kita akan berbicara tentang megalitikum di Pulau Sumba. Sebuah warisan budaya yang menjadikan Sumba begitu istimewa. Dan karena kita sedang berada dalam suasana bulan kemerdekaan Indonesia ya, kita akan membawa satu pertanyaan besar. Apa hubungan antara batu-batu leluhur di Sumba dengan kemerdekaan Indonesia? Apa kemerdekaan hanya tentang bendera merah putih? Apakah kemerdekaan hanya tentang upacara pada tanggal 17 Agustus? Ataukah kemerdekaan juga berarti menjaga identitas, budaya, sejarah, dan warisan leluhur agar tidak hilang di telan zaman? Itulah yang akan kita bahas selama satu jam ke depan bersama saya Cantika Ajali. Inilah Megalitikum Sumba, batu leluhur dan semangat kemerdekaan.

Pendengar Indonesia Pusaka, sebuah lagu yang mengingatkan kita bahwa Indonesia bukan hanya wilayah di peta. Indonesia adalah rumah. Rumah yang dibangun dari keberagaman suku, bahasa, adat, kepercayaan, kesenian, sejarah, dan tradisi. Dan salah satu bagian dari rumah besar Indonesia itu adalah Pulau Sumba.

Mendengar, sebelum berbicara tentang megalitikum di Sumba, mari kita pahami terlebih dahulu apa sebenarnya yang dimaksud dengan megalitik. Secara sederhana, istilah megalitik berasal dari bahasa Yunani. Mega berarti besar, sedangkan litos berarti batu. Karena itu, megalitik secara umum digunakan untuk menyebut tradisi yang berkaitan dengan penggunaan atau pendirian batu sebagai bagian dari kehidupan manusia di masa lalu. Namun pendengar, ada satu hal penting, megalitik tidak selalu berarti batu yang ukurannya sangat besar. Yang lebih penting adalah fungsi dan konteks budaya dari benda tersebut. Tradisi megalitik sering berkaitan dengan penghormatan terhadap leluhur, penguburan, ritual, atau kehidupan sosial masyarakat. Kalau kita berbicara tentang Pulau Sumba, tradisi megalitik memiliki bentuk yang sangat khas. Salah satunya adalah batu kubur. Kubur batu bukan hanya tempat seseorang dimakamkan. Dalam konteks budaya Sumba, kubur batu menjadi bagian dari ruang kehidupan masyarakat. Ia dapat berada di tengah kampung, ia dapat menjadi bagian dari tata ruang kampung adat, dan ia berhubungan dengan penghormatan terhadap leluhur. Sejumlah kampung adat di Sumba masih memperlihatkan tradisi megalitik yang hidup sampai sekarang, seperti di Kampung Praijing dan Kampung Tarung. Artinya pendengar, megalitik di Sumba bukan semata-mata cerita masa lalu. Ia masih dapat kita lihat dalam kehidupan masyarakat. Masih ada rumah adat, masih ada kampung adat, masih ada kubur batu, masih ada upacara adat, dan masih ada ingatan mengenai leluhur yang diwariskan dari generasi ke generasi. Inilah yang membuat Sumba menarik, karena di tempat lain kita mungkin melihat peninggalan megalitik sebagai benda arkeologi. Tetapi di Sumba, warisan tersebut masih menjadi bagian dari kehidupan budaya masyarakat.

0: Iya, baik pendengar. Dari lagu Bengawan Solo, karya Gesang yang dibawakan oleh Sundari Suekojo ya, dalam versi keroncong asli, kita kembali ke Pulau Sumba. Dan perjalanan kita berikutnya menuju salah satu simbol paling kuat dari tradisi megalitik kubur batu. Bayangkan Anda berjalan memasuki sebuah kampung adat Sumba, rumah-rumah tradisional berdiri mengelilingi ruang kampung. Atap rumah yang menjulang tinggi, di bagian tengah atau ruang tertentu kampung kita menemukan batu-batu besar. Ada yang berbentuk seperti meja, ada yang memiliki ukiran, ada pula yang menjadi bagian dari makam leluhur. Sekilas mungkin kita bertanya, mengapa harus menggunakan batu? Jawabannya tidak sederhana soal kuat dan tahan lama. Batu memiliki makna, batu menjadi sesuatu yang bertahan. Rumah bisa rusak, kayu bisa lapuk, kain bisa pudar. Tetapi batu dapat bertahan sangat lama. Karena itu, ketika sebuah komunitas menempatkan batu sebagai bagian dari makam leluhur, sebenarnya mereka sedang meninggalkan pesan kepada generasi berikutnya, jangan lupakan siapa yang datang sebelum kita. Tradisi megalitik di Sumba banyak ditemukan dalam bentuk kubur batu dan berkaitan dengan penghormatan kepada leluhur. Kubur batu juga tidak berdiri sendiri. Ia berkaitan dengan keluarga, kekerabatan, kampung, tradisi, dan hubungan manusia dengan leluhurnya. Inilah sebabnya ketika kita berbicara mengenai megalitikum di Pulau Sumba, kita sebenarnya sedang membicarakan lebih dari sekedar batu. Kita sedang membicarakan identitas. Siapa kita? Dari mana kita berasal? Siapa orang yang sebelum kita? Apa yang mereka wariskan? Dan apa yang akan kita wariskan kepada anak cucu? Pertanyaan-pertanyaan tersebut sangat penting di zaman sekarang, pendengar. Sebab dunia berubah begitu cepat. Teknologi berkembang, media sosial berkembang, cara berpikir manusia berubah. Tetapi identitas budaya tidak boleh hilang.
1: Pada tanggal 1 April yang lalu, kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Selama kami di luar negeri, kami memperhatikan benar-benar segala kejadian-kejadian di tanah air. Dan kami memperhatikan pula segala perjuangan, segala sikap daripada rakyat Indonesia untuk mempertahankan keselamatan daripada tanah air dan bangsa ini.

Baik pendengar, ada satu hal yang sangat menarik dari Sumba ya. Seperti tadi lagu Tanah Air. Tanah Air ini bukan hanya tempat kita dilahirkan. Tanah Air juga adalah cerita yang kita warisi. Dan di Sumba, cerita itu tersimpan di rumah adat, tenun, bahasa, kuda, kampung adat, upacara, dan tentu saja batu-batu leluhur. Tradisi megalitik tidak hanya ditemukan sebagai situs yang sudah ditinggalkan, dan dalam sejumlah kampung adat, tradisi tersebut masih menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Contohnya dapat kita lihat pada kawasan kampung adat di Sumba Tengah ya. Kampung-kampung adat memperlihatkan perpaduan antara tradisi megalitik, rumah tradisional, lingkungan

Saka dan tempat pelaksanaan sebagai kegiatan adat. Jadi pendengar, ketika kita melihat sebuah kampung adat Sumba, sebenarnya kita sedang melihat sebuah sistem kehidupan. Ada rumah, ada kubur, kampung, keluarga, alam, tradisi, dan semuanya itu saling berhubungan. Salah satu contoh yang paling menarik adalah Kampung Weigali di Wanokaka, Sumba Barat ya. Situs ini tercatat sebagai kampung dengan latar budaya tradisi megalitik. Di tengah kampung terdapat kawasan kuburan leluhur yang juga digunakan dalam kegiatan upacara adat. Terdapat pula kubur batu yang memiliki bentuk dan ukuran berbeda, bahkan ada yang mempunyai pahatan figur manusia. Ini menunjukkan bahwa batu bukan hanya benda, batu dapat menjadi media untuk menyampaikan pesan budaya. Ada simbol, ada cerita, ada identitas, dan ada ingatan.

0: bendera merah putih. Hormat Gak.
1: Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku.
2: Indonesia Jaya. Dan Indonesia yang jaya pendengar adalah Indonesia yang mengenal dirinya sendiri pastinya ya. Kita sebagai masyarakat Indonesia. Kita bangsa yang besar, bukan bangsa yang melupakan masa lalunya.

Pendengar, sekarang kita masuk lebih dalam. Megalitikum di Sumba tidak dapat dibicarakan tanpa memahami hubungan masyarakat dengan leluhur. Dalam kajian mengenai kampung adat Sumba, kepercayaan terhadap leluhur atau marapu menjadi salah satu unsur penting yang membentuk identitas budaya masyarakat. Namun sebagai penyiar, kita perlu menyampaikannya dengan penuh penghormatan ya, karena marapu ini bukan sekadar istilah untuk menjelaskan kubur batu. Ia merupakan bagian dari sistem kepercayaan dan kebudayaan masyarakat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Dalam perspektif budaya, terdapat keyakinan bahwa orang yang telah meninggal tetap memiliki hubungan dengan kehidupan mereka yang masih hidup. Karena itu, pendengar, penghormatan kepada leluhur menjadi sesuatu yang sangat penting. Pendengar RRI Sumba, disinilah kita bisa menemukan pelajaran penting. Generasi muda hari ini hidup dalam dunia yang sangat berbeda dengan generasi terdahulu. Kita sekarang memiliki telepon pintar, internet, media sosial, kecerdasan buatan, transportasi modern. Namun ada satu pertanyaan, apakah kemajuan teknologi harus membuat kita kehilangan akar budaya kita? Jawabannya tentu tidak ya. Justru teknologi seharusnya membantu kita mengenalkan budaya kepada dunia. Anak muda Sumba dapat membuat video dokumenter tentang kampung adat, membuat podcast tentang sejarah keluarga, membuat konten tentang kubur batu, mendokumentasikan cerita tetua adat, mempromosikan tenun, dan memperkenalkan Sumba kepada Indonesia, bahkan dunia. Dengan begitu, teknologi bukan musuh budaya. Teknologi menjadi alat untuk menyelamatkan ingatan.

Ketika merah putih berkibar, kita tidak hanya menjadi pengingat perjuangan para pahlawan. Kita juga mengingat bahwa Indonesia dibangun dari ribuan cerita lokal. Dan cerita Sumba adalah salah satunya. Pendengar RRI Sumba, sekarang kita sampai pada bagian yang paling penting. Apa hubungan megalitikum dengan kemerdekaan? Mungkin jawabannya tidak langsung terlihat. Tetapi mari kita renungkan. Kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Sejak saat itu bangsa Indonesia berdiri sebagai bangsa yang merdeka. Namun kemerdekaan tidak berhenti pada tanggal 17 Agustus. Kemerdekaan juga berarti memiliki hak untuk menjaga identitas, hak untuk mempertahankan kebudayaan, hak untuk mengenal sejarah, hak untuk mewariskan tradisi, dan hak untuk mengatakan kepada dunia, inilah kami, inilah budaya kami, inilah Indonesia. Maka ketika masyarakat Sumba menjaga kampung adat, ketika keluarga Sumba menjaga kubur batu leluhur, ketika anak muda mulai belajar menenun, ketika masyarakat mempertahankan bahasa daerah, ketika cerita leluhur tidak dibiarkan hilang, semuanya dapat menjadi bagian dari upaya menjaga identitas bangsa. Pendengar, mungkin kita perlu memaknai kemerdekaan dengan satu kata, ingat. Merdeka berarti kita tidak boleh dijajah oleh lupa. Jangan sampai pendengar, generasi muda kita hari ini mengenal budaya asing dari internet, tetapi tidak mengenal nama kampung adat di daerahnya sendiri. Jangan sampai anak-anak kita hafal nama tokoh dalam film, tetapi tidak mengenal cerita leluhur keluarganya. Jangan sampai kita bangga ketika orang luar negeri mengenal Sumba, tetapi kita sendiri tidak memahami warisan budaya kita. Kemerdekaan bukan berarti meninggalkan masa lalu. Kemerdekaan berarti kita bebas belajar dari masa lalu untuk membangun masa depan.

Pendengar, 17 Agustus hari ketika kita mengibarkan merah putih, tetapi tahun ini mari kita kibarkan merah putih bersama dengan kebanggaan terhadap identitas budaya kita. Pendengar, menjaga megalitikum bukan hanya tugas pemerintah, bukan hanya tugas arkeolog, bukan hanya tugas tokoh adat, tetapi tugas kita bersama. Apa yang bisa kita lakukan? Pertama, kenali budaya sendiri. Kalau kita tidak mengenal budaya kita, bagaimana mungkin kita dapat menjaganya? Kedua, hormati situs budaya yang ada. Dengan apa? Jangan merusak, mencoret, mengambil, atau memindahkan bagian dari peninggalan budaya. Ketiga, libatkan generasi muda. Pendengar, saat ini anak muda harus diberikan ruang untuk mengenal dan mempromosikan budaya dengan cara mereka. Keempat, dokumentasikan cerita para tetua. Karena ketika seorang tetua pergi, bisa jadi ada cerita yang ikut hilang. Karena banyak sekali sekarang kita orang Sumba yang sudah jarang tahu apa sih asal-usulnya kita orang Sumba itu dari mana dan ceritanya seperti apa. Dan kelima, pendengar, jadikan budaya sebagai sumber kebanggaan dan pengetahuan. Bukan sekedar objek foto, bukan sekedar latar belakang untuk media sosial, tetapi sebagai identitas kita. Pendengar RRI Sumba, satu jam perjalanan kita hari ini hampir selesai ya. Kita telah berbicara tentang batu, tentang kubur batu, tentang kampung adat, tentang leluhur, tentang Marapu, tentang rumah adat, dan tentang kemerdekaan. Tetapi sesungguhnya, kita sedang berbicara tentang satu hal yang jauh lebih besar, yaitu identitas. Batu-batu megalitik di Sumba mengajarkan kita bahwa sebuah bangsa tidak lahir tanpa sejarah. Sebuah masyarakat tidak tumbuh tanpa leluhur. Dan sebuah masa depan tidak akan kuat jika kita melupakan akar. Karena itu di bulan kemerdekaan ini, mari kita tidak hanya bertanya, apa yang sudah diberikan Indonesia kepada kita, tetapi apa yang sudah kita lakukan untuk Indonesia? Mungkin jawabannya sederhana. Kita menjaga lingkungan, kita menghormati budaya, kita belajar sejarah, kita melestarikan bahasa daerah, kita menjaga kampung adat, kita menghormati peninggalan leluhur, dan kita mengenalkan Sumba sebagai bagian dari kekayaan Indonesia. Karena pendengar, merdeka bukan berarti bebas melupakan. Merdeka berarti bebas untuk menjaga, belajar, berkarya, dan meneruskan warisan kepada generasi berikutnya. Dari Pulau Sumba, dari tanah yang menyimpan jejak leluhur, dari batu-batu yang diam tetapi penuh cerita, kita belajar satu pesan. Bangsa yang mengenal akarnya akan lebih kuat melangkah menuju masa depan. Pendengar, saya Cantika Ejali hari ini di akhir majalah udara kita, Megalitikum Sumba, Batu, Leluhur, dan Semangat Kemerdekaan. Dirgahayu Republik Indonesia, mari kita terus menjaga Indonesia, mari kita terus menjaga Sumba, dan mari terus menjadi bagian dari generasi yang tidak membiarkan warisan leluhur hilang ditelan zaman. Merdeka, Pulau Sumba tetap merdeka.

Masih dari Jalan Melada nomor 1 Kabupak FM 96,9 MHz pendengar. Di Sumba siang hari ini kita bersedia mengikuti majalah udara Megalitikum Batu Kubur Leluhur dan Semangat Kemerdekaan. Dan di siang hari ini masih dengan saya Luno menemani Anda hingga pada pukul 17.00 sore nanti. Dan informasi saya hadirkan untuk Anda ikuti dari portal rri.co.id. Wakil Gubernur Joni Asadoma usulkan mutasi 21 ASN dari Papua. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Joni Asadoma berkoordinasi dengan Kementerian PAN-RB untuk memutasi 21 ASN yang bertugas di Papua. Hal ini menjadi perhatian serius Pemprov setelah insiden penembakan yang menewaskan 2 aparatur sipil negara yang berasal dari Nusa Tenggara Timur. Menurut Joni Asadoma, pemerintah pusat telah membuka ruang untuk menindaklanjuti aspirasi dari 21 ASN asal Kabupaten Rotendao. Wakil Gubernur juga mendorong adanya perlindungan dan rasa aman bagi masyarakat NTT yang tinggal dan bertugas di Papua. Diberitakan sebelumnya, Wakil Gubernur Joni Asadoma mengecam kasus penembakan yang terjadi di distrik Mulyama, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Aksi tersebut menewaskan 2 ASN asal NTT yakni William Buik dan Dr. Hewan Alfonsius Mihan usai melakukan distribusi bantuan ternak. Demikian informasi Sumba siang hari ini. Kami masih terus menemani Anda dengan berbagai lagu-lagu populian dan informasi-informasi aktual menarik. Tetap bersama kami hanya di FM 96,9 MHz.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo. Nah,

0: Karena cinta.
1: Budi, oh, kau isap rokok lagi.
2: Kenapa, Tono?
1: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
2: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
1: Kau sudah banyak alasan sudah. Ah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
2: Apa?
1: Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
2: Kau
1: hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
2: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Eh, saya termau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
3: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.
4: FM 96.9 MHz, stasiun produksi RRI Sumba.

Ya, pendengar, di siang hari ini waktu sudah menunjukkan pukul 2 dan ini adalah waktu ketika mata mulai bernegosiasi ya dengan tubuh kita. Dan tentunya mata bilang ayo kerja, tubuh menjawab ya sebentar dulu ya. Lalu bantal dari kejauhan mulai menambahkan tangan, ayo sini, bagi yang mau tidur ayo kemari. Tetapi apapun aktivitas Anda sore nanti, tetap semangat. Jangan biarkan rasa lelah membuat kita lupa bahwa kita ada banyak hal. Masih ada hal baik yang sedang kita perjuangkan. Buat yang sedang bekerja, semoga pekerjaannya lancar. Dan yang sedang di perjalanan, semoga sampai tujuan dengan selamat ya. Dan yang sedang mendengarkan suara saya di siang hari ini mengikuti rangkaian acara siaran dari pukul 11 siang tadi. Semoga Anda semua terhibur dan sambil santai saja ya. Dan memang itu adalah cara kita menikmati hari ini dengan berbagai banyak hal yang kita lalui. Dan tentunya lagu-lagu yang terus saya hadirkan untuk Anda bisa membawa Anda beristirahat ataupun dapat menghibur Anda di siang hari ini dalam menjalankan segala aktivitas di siang hari ini menuju sore nanti. Untuk itu tetap bersama kami hanya di FM 96,9 MHz.

0: Waduh, tumben kamu keren, bro. Wah, ini lagi. Mau kencan?
1: Kencan opo?
0: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
1: Mau nonton jaranan.
0: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
1: Lah kue rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri.

Tenir di pukul 14.00 hingga pukul 15.00 siang hingga sore hari ini, saya akan hadirkan untuk Anda. Setelah lagu Kotak Pelan-Pelan saja, saya akan hadirkan lagu Pro Dangdut untuk Anda ikuti di sore hari ini. Ada lagu dari Sule dengan judul Sosis.

0: Wepona, tumben kau datang jam begini.
1: Hai, lali sa stres kali di rumah, ge.
0: Apa saja kau stres tiap saat, eh?
1: Ini kita harus pibak utang sana-sini, hanya untuk piket, ini.
0: Hai, itu lagi. Iya, Wepona, dulu waktu kita kecil, sebenarnya kede itu udah makna penuh kasih. Kita datang bantu keluarga yang berduka dengan bawa apa saja kita punya dengan ikhlas.
1: Woi, tapi sekarang ini kede macam berat sekali. Saya saja dengan suami harus bawa utang sana-sini hanya untuk jaga harga diri di tengah keluarga. Kau tahu, sudi sumba, toh?
0: Asli, kadang kita nih bukan mau bantu ikhlas lagi, tapi hanya untuk gengsi jaga harga diri. Belum lagi nih harga babi, kerbau, kuda punya mahal, minta ampun sekarang, aduh, iya, toh?
1: Iya, toh, padahal adat itu kan harusnya kita saling baku bantu, eh? Bukan tambah bikin beban saja.
0: Betul, kita harus ingat, inti dari kede itu adalah ketulusan, bukan dari dem jumlah. Adat harus tetap jalan tanpa harus kita paksa diri.
1: Kalau kita semua sadar diri, kita bisa jaga budaya sebenarnya ya, tanpa harus kasih sakit kita punya keluarga lagi.
0: Betul, Pona. Kede harus dengan tulus, bukan karena malu. Kede dengan semampunya, bukan karena gengsi. Budaya tetap hidup kalau kita jaga dengan bijak. Pesan ini dipersembahkan untuk kesadaran bersama oleh kami yang peduli pada masa depan masyarakat Sumba.

Ya pendengar, kembali kami hadirkan informasi untuk Anda di Sumba siang hari ini. PUPR NTT dorong gerakan konservasi air mulai dari rumah. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menegaskan bahwa penanganan krisis air di musim kemarau tidak bisanya menggantungkan peran pemerintah. Partisipasi aktif masyarakat dalam berhemat air dan menjalankan langkah konservasi mandiri menjadi kunci utama menjaga keberlanjutan sumber daya air di wilayah tersebut. Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Provinsi NTT, Insinyur Frumen Bajo SDMT MSI, menyampaikan bahwa pengelolaan air nasional maupun daerah berpijak pada 5 pilar utama, di mana salah satu pilar krusialnya adalah partisipasi masyarakat dan sektor wisata. Di tengah penurunan debit air permukaan dan efisiensi anggaran daerah, Forum menghimbau warga NTT untuk menerapkan pola hidup hemat air secara bijak, baik untuk kebutuhan air harian dan sanitasi peternakan maupun pertanian. Ia juga menekankan pentingnya merawat kearifan lokal dalam menjaga mata air masyarakat NTT. Sejak dulu memiliki tradisi adat yang secara arif melindungi kawasan tangkap air dan hutan sekitar sumber mata air desa. Sebagai langkah konkret yang dapat dilakukan setiap keluarga, Dinas PUPR NTT mengajak masyarakat membangun sumur resapan sederhana di pekarangan rumah masing-masing guna memanen air hujan dan menambah cadangan air tanah. Langkah ini efektif menampung dan meresap limpasan air hujan maupun sisa air buangan rumah tangga ke dalam tanah ketimbang terbuang sia-sia ke jalan. Mengutip kembali semangat gerakan Musa Hijau pada era Gubernur Ben Boy, konservasi berbasis komunitas ini dinilai ampuh menjadi investasi jangka panjang untuk memulihkan ketersediaan air tanah di Nusa Tenggara Timur.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan Al sekolah di sini?
2: Senang, barang banyak teman, dapat belajar, ada teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu Al?
2: Ya.
1: Kalau mengenai makanan Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa Al?
2: Supaya bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makan yang teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Fasilitas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya di fasilitas oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari DSL 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan, Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program Sekolah Rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
9: Dengan Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan berpola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
10: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan sekolah rakyat gratis.
11: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
12: Sebentar, kelas
11: 1. Kelas 1 SD?
12: Oh,
11: umur 7 tahun.
13: Kenapa? Apa alasan Ibu kasih semua kelas sekolah di sini?
12: Supaya jadi anak pendidikan. Jadi memang
14: sebenarnya orang pada sekolah
13: di
14: pondok. Baru ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
13: Ibu pi alasan mau kasih sekolah di sini?
14: Ya daripada orang pada di rumah cuma nganggur-nganggur, lebih bisa kasih sekolah.
13: Jadi Ibu senang ada sekolah ini ya?
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Boalemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Boalemo.
15: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Arhikma di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
13: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
15: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi-entry, multi-exit tadi.
0: Sementara, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi dengan baik dan cepat.
16: Kewajiban utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
0: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
17: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya, dan tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
18: Pastinya banyak sini dilatih untuk bisa disiplin, seperti disiplin waktu. Nah, selain itu, di sini juga diajarkan jiwa kepemimpinan, juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
0: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar-mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, sekolah rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin.
19: Ya, September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya apa, scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
0: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, sekolah rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
20: Saya berharap dengan adanya sekolah rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
0: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, 20 Oktober 2025, menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui sekolah rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

Ya pendengar, waktu terasa terus berjalan hingga tak terasa waktu hampir menunjukkan pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya yang sebentar lagi akan melakukan segala aktivitas karena di luar sudah terlihat cuaca sudah kurang cukup panas ya. Dan mungkin sudah bisa mulai pekerjaannya dan yang sudah selesai makan juga sudah bisa lanjut segala aktivitas. Dan semoga yang pengen untuk bekerja atau melakukan hal apa saja tidak mengganggu segala niat untuk melakukan segala aktivitas di sore hari ini dengan pikiran untuk beristirahat ataupun apa saja yang terlintas di pikiran pendengar semua. Dan memasuki siang menuju sore hari ini, jangan lupa untuk tetap menjaga energi dan tidak semua hal itu harus diselesaikan sekaligus, pelan-pelan tapi pasti, dan tentunya satu persatu pekerjaan bisa terselesaikan. Yang penting jangan berhenti. Dan buat Anda yang sedang menjalani hari dengan banyak pikiran, pikiran cicilan, pikiran pekerjaan, pikiran ekonomi ataupun yang lain-lain yang mengganggu pikiran Anda, ingat ya untuk tetap semangat dan tentunya tidak apa-apa kalau hari ini belum

sesuai dengan impian, belum sesuai harapan, dan belum sesempurna mungkin yang dijalani. Yang penting kita masih mau untuk mencoba dan tetap melangkah berusaha dengan tentunya dengan berdoa dan bekerja. Dan pendengar, tetap di frekuensi FM 96,9 MHz karena perjalanan siang menuju sore ini masih panjang, dan saya akan terus menemani Anda dengan lagu-lagu dangdut dan juga lagu-lagu pop daerah khas Sumba yang akan saya hadirkan untuk Anda di siang menuju sore hari. Untuk itu, tetap bersama kami hanya di FM 96,9 MHz. Lagu dari Aku Bukan Pengemis Cinta, Joni Iskandar, akan saya hadirkan menutup kesempatan kita di Prodangdut, dan saya akan hadirkan untuk Anda lagu daerah Sumba. Tetap bersama kami hanya di FM 96,9 MHz.

Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Sumba dipancarkan dari Jalan Malada nomor 1 Waikabubak melalui frekuensi FM 96,9 MHz.

Ya pendengar, informasi kembali kami hadirkan untuk Anda di Sumbah siang hari ini. Dari portal rri.co.id, optimalkan 7 bendungan dan ratusan embung. Nusa Tenggara Timur perkuat benteng ketahanan air. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terus mengoptimalkan pengoperasian berbagai infrastruktur penampungan air untuk menekan dampak kemarau panjang. Pembangunan bendungan, embung, sumur bor hingga teknologi desalinasi menjadi tumpuan utama penanganan krisis air di wilayah Kepulauan NTT. Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Provinsi NTT, Insinyur Frumen Paju STMT MSI, menjelaskan bahwa kondisi geografis NTT yang memiliki musim kemarau 8 hingga 9 bulan membutuhkan infrastruktur yang mampu menampung pasokan air hujan secara maksimal sebelum terbuang ke laut. Saat ini ketersediaan air baku dan irigasi di NTT disokong oleh sejumlah infrastruktur strategis, antaranya bendungan skala besar NTT ditopang oleh bendungan Tilong dan Ragnamo, Kabupaten Kupang, TMFTU Tuntun TTS, Ritik Lot Belu, serta Napan Git Sika. Selain itu, bendungan Lombombai Nagekeo berkapasitas 50 juta meter kubik telah mencapai progres fisik 95%. Disusul bendungan Manikin yang masih dalam tahap penyelesaian. Jaringan embung, lebih dari 1.100 embung binaan Kementerian PUPR dan 185 embung milik Pemprov NTT beroperasi menyuplai air untuk kebutuhan hortikultura, ternak, dan pemukiman warga. Khusus di bendungan Tilong dan Ragnamo, pemerintah telah menutup pelepasan air untuk sektor irigasi sawah dan memprioritaskan seluruh sisa cadangan air untuk suplai air bersih masyarakat melalui instalasi pengolahan air minum. Selain pembangunan penampungan air permukaan, Dinas PUPR NTT juga memperluas akses air bersih melalui pengerjaan sumur bor terukur di daerah yang memiliki cekungan air tanah berdasarkan hasil studi geolistrik. Sementara untuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang terisolasi dari sumber air tawar, pemerintah mengoperasikan teknologi reverse osmosis serta desalinasi untuk mengubah air laut menjadi air bersih jika siap dikonsumsi. Demikian informasi di sore hari ini yang kami hadirkan untuk Anda dari portal rri.co.id. Lagu dari Mikhail Bora akan kembali kami dirikan dengan judul Lia Merapung.

0: go!
1: Pulau Sumba terletak di Nusa Tenggara Timur. Mempunyai 4 kabupaten yaitu Kabupaten Sumba Barat, Sumba Timur, Sumba Tengah, dan Sumba Barat Daya. Mayoritas penduduk di Pulau Sumba menganut agama Kristen Protestan. Salah satu yang menarik di Pulau Sumba, sebagian masyarakatnya masih ada yang menganut kepercayaan Marapu. Marapu adalah sebuah agama asli Nusantara yang dianut oleh masyarakat di Pulau Sumba. Lebih dari setengah penduduk Sumba memeluk kepercayaan ini. Agama ini memiliki kepercayaan pemujaan kepada nenek moyang dan leluhur. Pemeluk agama Marapu percaya bahwa kehidupan di dunia ini hanya sementara dan bahwa setelah akhir zaman, mereka akan hidup kekal di dunia roh, yaitu di surga Marapu yang dikenal sebagai Perai Marapu. Perbedaan agama Marapu dengan yang lainnya. Dalam upacara keagamaan Marapu seperti upacara kematian dan sebagainya, selalu dilengkapi penyembelihan hewan seperti kerbau dan kuda sebagai korban persembelihan. Hal tersebut sudah menjadi tradisi turun-temurun yang terus dijaga di Pulau Sumba. Orang Sumba percaya bahwa roh nenek moyang ikut menghadiri upacara penguburan dan karenanya hewan dipersembahkan kepada mereka. Roh hewan untuk roh nenek moyang dan daging atau jasad hewan dimakan oleh orang yang hidup. Agama Marapu adalah agama asli yang masih hidup dan dianut oleh di Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Agama ini merupakan sistem keyakinan yang berdasarkan kepada pemujaan arwah-arwah leluhur. Dalam bahasa Sumba, arwah leluhur disebut Marapu yang artinya adalah yang dipertuan

paling utama, karena roh inilah yang harus kembali kepada Mawulu Tau Mauji Tau. Roh dari orang mati yang akan menjadi penghuni para marapu atau surga, dan dimuliakan sebagai marapu bila semasa hidupnya di dunia memenuhi segala hukum dan tata cara yang telah ditetapkan oleh Pala Leluhur. Menurut kepercayaan marapu, terdapat dua macam roh, yaitu hamangu atau jiwa semangat dan diawa atau dewa atau roh suci dan dewa. Hamangu ialah roh manusia yang selama hidupnya menjadi inti dan sumber kekuatan dirinya. Sedangkan diawa adalah semua di dalam makhluk hidup, termasuk

Ya, pendengar, di sore hari ini waktu terus bergerak menuju sore lebih petang, dan kalau tadi matahari terasa begitu semangat hingga terasa sangat membakar kulit, ya itu karena mungkin karena sedang memasuki musim kemarau ya, dan juga untuk waktu sekarang mungkin matahari sudah mulai sedikit bersahabat dan kita pun perlahan mulai memasuki bagian hari yang biasanya terasa lebih santai. Namun jangan lupa ada satu hal yang harus tetap kita bawa sampai sore, yaitu adalah semangat. Dan kalau hari ini terasa berat, istirahat sebentar boleh, mengeluh sedikit boleh, minum kopi apalagi itu lebih boleh, dan tentunya jangan menyerah. Jangan dulu ya untuk bilang menyerah, belum di garis finish, jangan dulu. Tidak diizinkan untuk menyerah di awal-awal, karena siapa tahu beberapa langkah lagi ada kabar bahagia yang sedang menuju ke kita. Dan tentunya pendengar, tetap bersama kami karena musik dan cerita-cerita ringan hingga musik-musik pilihan lagu-lagu Sumba ini akan saya hadirkan menemani sore hari Anda ini, sehingga bisa menambah energi yang lebih baik untuk bersemangat di sore hari ini. Tetap bersama kami hanya di FM 96,9, karena lagu dari Kun Mali dengan judul Analoka saya hadirkan untuk Anda di sore hari ini.

0: FM 96,9 MHz, RRI Stasiun Produksi Sumba.
1: Keindahan kampung adat Raten Garo memiliki gaya pada keunikan rumah adat dan batu berusia ribuan tahun. Kawasan pantainya pun tak kalah cantik dengan pasir putih halus dan ombak besarnya. Kampung adat Raten Garo menjadi salah satu penyumbang tersematnya titel mentereng bagi Sumba, salah satu pulau utama di Nusa Tenggara Timur. Letak kampung adat ini berada di ujung selatan Sumba, tepatnya di Desa Maliti Bondo Acte, Kecamatan Kodibangedo, Kabupaten Sumba Barat Daya, satu dari empat kabupaten yang membelah pulau berjuluk Negeri Seribu Bukit. Lokasinya persis di muara Sungai Waiha dan bersebelahan dengan kampung adat Wai Nyapu. Raten Garo merupakan gabungan dua kata, Rate yang berarti kubur dan Garo yang berarti nama suku di Sumba. Dari hikayat setempat diketahui bahwa kampung ini awalnya terbentuk usai perang antar suku. Uniknya, seluruh orang yang terbunuh dalam peperangan dikubur dalam bebatuan atau menhir, bahkan jumlahnya mencapai 304 buah. Teknik menhir di perkampungan ini diketahui sudah ada sejak zaman Megalitikum atau sekitar 4.500 tahun lampau. Bentuknya beraneka rupa, umumnya seperti sebuah meja batu datar ditopang oleh pilar, tentunya berbahan batu pula.

Pulau Sumba memiliki sejumlah kampung adat yang masih dilestarikan hingga kini dan dibuka untuk umum sebagai destinasi wisata. Salah satu adalah Kampung Adat Prai Ijing. Kampung Adat Prai Ijing adalah sebuah kampung yang terletak di Desa Tebara, Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kampung ini terletak sekitar 3 km dari pusat kota Waikabubak. Kampung ini dikenal sebagai kampung wisata yang memiliki 38 rumah tradisional Sumba. Sebelumnya di kampung ini terdapat 42 rumah tradisional, tetapi kini hanya 38 yang tersisa akibat terjadinya kebakaran pada tahun 2000. Rumah-rumah ini merupakan rumah panggung dengan atap berundak yang menjulang ke atas seperti halnya menara. Rumah-rumah adat ini terdiri dari 3 bagian, yaitu lei bangun atau bagian bawah yang digunakan untuk memelihara hewan ternak, rongo umah atau bagian tengah yang ditinggali oleh penghuni, dan umah daluku, bagian atas atau menara untuk menyimpan bahan makanan dan alat pusaka. Bagian atas juga memiliki fungsi keagamaan sebagai tempat tinggal arwah leluhur sesuai dengan agama tradisional masyarakat Sumba yang disebut Marapu. Destinasi wisata ini cocok dikunjungi bagi kamu yang ingin menikmati keindahan dan eksotisme budaya lokal yang tidak akan ditemukan di daerah lain. Sejak memasuki kawasan tersebut, pengunjung yang datang biasanya akan disambut dengan tarian khas Sumba sebagai bentuk ramah tamah warga setempat. Tarian khas itu antara lain adalah tari Woleka, tari Pajura, dan tari Kataga. Kawasan yang diproyeksikan sebagai destinasi wisata oleh pemerintah Kabupaten Sumba Barat ini pun telah menjadi juara 2 tingkat nasional oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di tahun 2019 lalu dalam kategori Desa Destinasi Wisata. Yang menjadi ciri khas dari Kampung Adat Prai Ijing adalah kampungnya yang memanjang dan terdapat rumah-rumah adat yang berjejer rapi di samping kanan-kirinya. Rumah adat tersebut memiliki ketinggian yang berbeda-beda hingga 30 meter, namun memiliki bentuk yang sama seperti rumah panggung dengan atap yang terbuat dari jerami. Saat ini rumah di Kampung Adat Prai Ijing berjumlah sekitar 30-an rumah dan dihuni oleh 7 kabisu atau marga, yaitu Wola Bawa, Wola Deta, Katoda Dongu, We Ayewa, Tanabi, We Elewa, dan Wola. Sementara pemimpin atau ratu adatnya dinamakan Katoda Watu. Walaupun merupakan destinasi wisata, Kampung Adat Prai Ijing merupakan kampung yang benar-benar dihuni oleh penduduk asli alias bukan kampung artifisial, sehingga pengunjung bisa melihat kegiatan mereka sehari-harinya. Untuk itu, ada beberapa hal khusus yang perlu diperhatikan saat berkunjung. Seperti menjaga sopan santun dan beramah tamah kepada warga sekitar, serta mematuhi setiap aturan adat yang berlaku di sana. Di Kampung Adat Prai Ijing terdapat bebatuan menhir yang biasa digunakan sebagai pemujaan terhadap leluhur dan juga batu kubur. Selain itu terdapat juga tulang kepala kerbau yang terletak di depan rumah adat sebagai simbol pengingat akan kematian. Maka dari itu, pengunjung dilarang untuk menyentuh sembarangan atau bahkan merusak dan meremehkannya. Kampung Adat Prai Ijing berlokasi di Desa Tebara, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur. Namun, jika dari Bandara Tambolaka, lokasi kampung ini berjarak sekitar 43 km atau butuh ditempuh selama 1 jam lamanya. Cara menuju ke Kampung Adat Prai Ijing. Akses menuju kampung ini terbilang sangat mudah karena jalan yang butuh ditempuh sudah teraspal dengan mulus. Terdapat banyak petunjuk jalan menuju ke sana dan tidak memakan waktu lama karena letaknya yang strategis. Pengunjung bisa menuju ke sana dengan menggunakan motor atau mobil. Karena menjadi destinasi wisata yang cukup populer, Kampung Adat Prai Ijing memiliki beragam fasilitas yang sudah memadai, seperti area parkir, toilet, penjual makanan dan minuman, hingga penjual oleh-oleh khas Sumba. Untuk tiket masuk, harga yang dipatok cukup beragam, yaitu Rp5.500 untuk anak-anak, Rp11.000 untuk penduduk lokal, Rp27.500 untuk wisatawan domestik, dan Rp60.500 untuk wisatawan mancanegara.
sangat terjangkau. Jam operasional untuk lokasi ini dapat dikunjungi dari jam 8 pagi hingga pukul 6 sore. Kampung Adat Praijing menjadi salah satu destinasi yang akan dikunjungi dalam Itinerary Tour Sumba di Indonesia Juara.

Mas dari Jalan Melayu nomor 1 Kabupaten FM 96,9 MHz. Pendengar, informasi di siang hari ini masih dari portal rri.co.id kami hadirkan untuk Anda ikuti. Dan informasi berikut yang dapat kami hadirkan untuk Anda. PT Nindya Karya siapkan kompensasi petani Matasio. Petani Nindya Karya sebagai pelaksana proyek strategis nasional kawasan sentra industri garam nasional di Kabupaten Nur Tendau menyatakan siap memberikan kompensasi kepada petani terdampak pencemaran air laut. Pencemaran tersebut berdampak terhadap 6 hektar sawah petani di Desa Matasio, Kecamatan Norte Timur. Kebocoran pipa penyalur air laut menuju tambak garam diduga menyebabkan air laut masuk lahan pertanian. Persoalan tersebut dibahas melalui dialog lapangan bersama pemerintah daerah, perusahaan, penyuluh, dan petani terdampak. Wakil Ketua DPRD Rotendao, Denison Moy, meminta penyelesaian dilakukan secara konkret dan transparan. Denison mengatakan penyelesaian harus menjamin keberlanjutan lahan pertanian serta hak-hak petani terdampak. Sementara itu, Wakil General Manager PT Nindya Karya Eko mengatakan perusahaan menunggu hasil kajian Dinas Pertanian. Menurut Eko, perusahaan siap mengikuti mekanisme kompensasi berdasarkan hasil perhitungan dan berita acara bersama. Dinas Pertanian Rotendau akan menghitung kerugian berdasarkan luas lahan potensial hasil pertanian terdampak. Perhitungan tersebut ditargetkan rampung paling lambat Senin 28 September 2026 sebelum pembayaran dilakukan terhadap pembayaran kompensasi disepakati berlangsung mulai minggu pertama Oktober hingga minggu kedua November 2026.

0: Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Sumba dipancarkan dari Jalan Malada nomor 1 Waikabubak melalui frekuensi FM 96,9 MHz.
1: Ya baik pendengar, kembali kami hadirkan untuk Anda informasi di pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah. Nanti kita akan menghadirkan kembali tayangan ulang untuk Anda ikuti dialog Astacita penguatan literasi guru kelas awal ILI dengan metodologi membaca berimbang, dan akan dibawakan oleh host Jerry Lende dan juga narasumber Nikomang Dwi Eka Yulianti sebagai monitor evaluasi research and learning coordinator, dan Benny Johan program manager ILI Sumba melalui channel YouTube RRI Sumba. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami.

0: Ya. Baik, saudara pemirsa RRI, dimanapun anda berada, di edisi 2 Agustus 2026 kali ini itu saya bertemu dengan rekan-rekan dari YRI di sini, dan kami saat ini tuh sedang ngopi bareng di salah satu tempat di WK Bubak yang cukup mengagumkan pemandangan kiri kanannya. Ya, saya sendiri baru datang tempat ini, dan rupanya suasana ini cukup mengantar kebersamaan kami di siang hari ini yang dengan penuh ramai. Dan saudara, saya ingin mengkonfirmasi beberapa kegiatan YRI di Sumba yang juga Bapak Ibu akan mengetahui terkait tentang bagaimana sepak terjang YRI ketika hadir di Pulau Sumba dalam konsep pendidikannya. Dan saat ini saya sudah bergabung dengan rekan-rekan dari YRI selaku pelaksana kegiatan-kegiatan YRI di Sumba dan juga pimpinan kelembagaan itu yang menakodai manajemen pelaksanaan kegiatan di Pulau Sumba. Dan ada Bu Eka, apa kabar Bu Eka?
1: Baik-baik, Om Jerry, apa kabar?
0: Baik Bu Eka. Sudah berapa lama di Sumba Bu Eka?
1: Ini hari ke-5. Tapi saya sudah berkali-kali sih, ini kali ke sekian, tapi ini hari ke-5.
0: Kelilingnya dari mana saja nih?
1: Sumba Timur, kemarin baru tiba di sini dari Sumba Timur, dan hari ini sama Om Jerry, sama Om Ben.
0: Om Ben, apa kabar?
2: Baik.
0: Ini rupanya beliau bukan muka yang baru ya.
2: Saya tidak ditanya sudah berapa kali ke Sumba.
0: Karena stay-nya di Sumba Barat ya. Sudah lanam buana kemana-mana di Sumba, berurusan dengan dunia pendidikan. Ya, mulai dari berbagai NGO sampai ke YRI hari ini.
2: Ya.
0: Nah, Bu Eka dan Pak Beni, saya ingin mengkonfirmasi, dan tentu saja masyarakat kita di Pulau Sumba, ke orang tua kita, anak-anak kita itu ingin mengetahui tentang YRI itu sendiri. Ya. Bisa tidak digambarkan, Bu Eka, ini digambarkan apa sebenarnya alasan YRI itu membangun kegiatan membaca berimbang di Pulau Sumba?
1: Oke.
0: Dan didorong untuk guru-guru di sekolah menengah, sekolah dasar itu untuk harus mempunyai suatu kemampuan literasi yang bagus untuk membaca berimbang.
1: Oke, makasih Om Jerry. Jadi pertama, YLI itu misinya adalah membuat pembaca sepanjang hayat. Jadi kita ingin anak-anak menjadi pembaca yang terampil, yang fasih gitu. Nah, kali ini kita bekerja di Sumba karena banyak sekali data atau banyak sekali cerita yang mengatakan bahwa anak-anak di kelas awal atau di kelas 1 sampai di kelas 3 itu keterampilan membacanya masih perlu ditingkatkan. Gitu. Karena keterampilan membaca di kelas awal, yaitu kelas 1 sampai kelas 3, itu adalah fondasi bagi mereka naik ke kelas yang lebih tinggi. Kalau sampai di akhir kelas 3 mereka belum fasih membaca, artinya belum lancar, maksudnya lancar dan paham membaca, maka seterusnya mereka akan tertantang dalam pembelajaran yang lain. Nah, itulah yang membuat kita masuk ke Pulau Sumba, apalagi banyak sekolah-sekolah juga yang tempatnya jauh, agak-agak jauh gitu ya.
0: Jaraknya agak jauh.
1: Jadi kita ingin mempersempit kendala itu, jadi mempersempit kesulitan belajar dengan mengumpulkan rekan-rekan guru, mendukung mereka gimana caranya supaya anak-anak di kelas awal ini lebih cepat terampil dalam membaca gitu.
0: Kalau sejauh ini Bu Eka, bagaimana hasil pantauan selama pelaksanaan beberapa kegiatan YRI di Pulau Sumba ini terkait tentang kemampuan literasi di tingkat pendidik, kemudian itu di sekolah dasar di Sumba?
1: Oke. Sebetulnya sudah banyak inisiatif-inisiatif yang ada begitu ya. Akses-akses buku sudah banyak, maksudnya akses bermutu, buku bermutu itu sudah ada di sekolah. Pemerintah sudah memberikan banyak sekali buku, tapi memberikan buku saja itu tidak cukup untuk membuat anak itu menjadi literat atau terampil membaca. Perlu buku bermutu, perlu guru yang terlatih, dan perlu program yang terstruktur gitu. Nah, buku bermutu, guru yang terlatih, dan program yang terstruktur, itulah yang kita lakukan di Sumba. begitu. Kita memberikan buku, kalau gambaran singkatnya kita memberikan buku yang bermutu, kemudian kita latih guru-gurunya bagaimana cara memanfaatkan bukunya di dalam kelas, dan program itu harus terstruktur di dalam jadwal pembelajaran sehingga dia akan menjadi bagian dari pembelajaran itu sendiri, artinya masuklah ke kurikulum. Jadi tiga hal itu yang menjadi satu di dalam program yang kita usung, namanya program membaca berimbang. Betul, ya. Jadi dia menyeluruh. Kita ciptakan ekosistemnya, kita buatkan kebiasaan membaca itu tumbuh supaya anak mau membaca, menikmati membaca baik di rumah atau di sekolah, dan dia sering membaca. Karena itu akan mendorong keterampilan membacanya. Keterampilan itu lebih ke anak paham bagaimana kalau ada kosakata baru bagaimana, pemahaman yang tingkat tinggi strateginya bagaimana, itu harus dilatih oleh guru-guru yang kita latih ini. Jadi komprehensif.
0: Jadi hasil yang diharapkan daripada proses pelatihan baca berimbang ini di Pulau Sumba ini seperti apa, Bu?
1: Hasilnya kita ingin di akhir kelas 3 anak-anak itu sudah fasih membaca dengan pemahaman dan mereka siap ke literasi yang lebih tinggi. Artinya di kelas 1 sampai 3 harapannya mereka sudah tidak lagi belajar untuk membaca, tapi mereka siap membaca untuk belajar. Artinya menemukan informasi-informasi di buku-buku pelajaran mereka. Itu yang kita harapkan.
0: Jadi peningkatan literasi di tingkat anak dan juga di tingkat tenaga pendidikan itu yang kemudian bisa mengalami suatu kemajuan setelah pelatihan membaca berimbang ini, ya, Bu, ya.
1: Betul, kemajuan anak-anak didukung oleh guru yang terlatih dan juga selalu ditopang oleh advokasi, kebijakan gitu. Jadi itu yang kami harapkan.
0: Baik, Bu Eka. Saya ke Bang Beni dulu sebelum kita lanjutkan nanti, ya, Bu Eka. Bang Beni, ya, bagaimana skema pelaksanaan program membaca berimbang di Pulau Sumba yang saudara sudah terapkan nih?
2: Baik, memang lembaga kami itu mengikuti perkembangan dari tahun ke tahun, bagaimana pemerintah di 4 kabupaten kita di Sumba menangani isu literasi di pulau kita. Jadi Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat, dan Sumba Barat Daya itu mulai sungguh gencar bicara soal literasi itu sejak dipublikasikan hasil research dari satu lembaga tentang reading skill, kemampuan membaca anak di seluruh Sumba. Gitu. Lalu dari rekomendasi mereka itu dipresentasi ke pemerintah kita, lalu sejak saat itu mulai digagas gerakan lebih masif untuk mengadres persoalan literasi di seluruh Pulau Sumba. Ada beberapa mitra pemerintah yang mengadres itu komprehensif secara keseluruhan, sampai ke masyarakatnya, sampai ke pembangunan desa dan sebagainya. Kehadiran YLAI, YLAI ini Yayasan Literasi Anak Indonesia, kantor pusat kami itu ada di Bali, di Denpasar, Bali. Tetapi yayasan ini juga mau hadir di Pulau Sumba sebagai mitra dari 3 pemerintah kabupaten. Untuk sampai dengan saat ini kita YLAI itu ada di Sumba Timur, Sumba Tengah, dan Sumba Barat. Khusus di SD menjadi mitra pemerintah, mitra dinas pendidikan. Kami sangat spesifik berbicara tentang literasi di level dasar, di kelas rendah. Jadi Yayasan Literasi Anak itu menggalang dana, donor utama untuk kegiatan YLAI yang diimplementasi di 3 kabupaten di Sumba ini, itu kita disponsori oleh Union Bank ini, dari Bank Swiss, UBS, kami biasa sebutnya UBS. Kegiatan yang dilakukan di Sumba ini sudah dimulai dari secara reguler, secara programatik, itu dimulai dari tahun kemarin. Jadi per Juli ini sudah 3 semester lah kita hitung. Kalau per semester kita 2 semester di tahun kemarin dan ini semester. Dan program ini masih akan dijalankan
0: 1 tahun lebih ya, sudah berjalan.
2: 1,5 tahun. Dan YLAI secara timeline itu masih 1,5 tahun lagi. Jadi masih sampai akhir tahun 2027.
3: Overwhelmed by your Double 10 Mega Sale preparations? Work smarter, not harder this peak shopping season. Get up to 100 million rupiah in ad credits. Leverage TikTok ads to set up your campaigns in just seconds. Track performance with real-time insights.
2: Begitu. Ada tren apa ya, perkembangan dari pendekatan literasi di sekolah-sekolah kita. Terakhir ketika kami bertemu di Sumba Tengah, konteks di Sumba Tengah itu, pemerintah Sumba Tengah itu present, mereka presentasikan ke kami bahwa hasil TKA atau tes kemampuan akhir nah, di tingkat SD itu belum cukup memuaskan dari sisi literasi. Memang pada saat presentasi itu juga dipaparkan scoring, jadi rekor dari kabupaten-kabupaten kita di level di provinsi ini, Sumba Tengah itu ranking berapa, Sumba Barat ranking berapa, macam begitu. Dan memang khusus untuk tiga kabupaten kita, Sumba Timur, Sumba Tengah, dan Sumba Barat, itu di mata pemerintah istilahnya itu adalah belum tuntas. Jadi di pemerintah itu ada indikator untuk menentukan apakah reputasi atau perkembangan literasi anak itu tuntas atau belum tuntas. Diukur dari hasil tes kemampuan akhir itu. Dan terutama untuk Sumba Barat dan Sumba Tengah, itu masih belum tuntas. Jadi pemerintah dengan seluruh infrastruktur yang mereka punya, ada keterbatasan sana sini, mereka membutuhkan mitra-mitra pendidikan begitu untuk ikut mensupport beberapa hal yang memang masih menjadi gap, masih menjadi hal-hal yang belum bisa ditangani oleh pemerintah dengan segera. YLAI hadir, kami memang sangat spesifik mengurusi literasi anak. Om Jerry sendiri, teman-teman RRI juga ikut menyaksikan ketika training di Sumba Timur dan di Sumba Tengah itu bahwa YLAI sangat fokus kepada skill guru. Jadi guru sungguh kita latih, dan kemudian masih akan ada pendampingan lanjutan, Om Jerry. Jadi pasca training yang kita lakukan kemarin, 3 hari itu, pasca training, YLAI masih akan melakukan monitoring, masih akan melakukan pendampingan secara reguler setiap bulan. Gitu. Juga kami akan kerjasama dengan KKG-KKG, kelompok-kelompok kerja guru yang ada di 3 kabupaten kita. Sehingga strategi atau pendekatan membaca berimbang ini bisa sungguh menjadi nature, bisa sungguh menjadi kebiasaan dari guru-guru kita, terutama kelas rendah itu, untuk mendampingi anak-anak supaya bisa mengenal aksara, bisa mengenal suku kata, bisa mengenal kata dengan lebih ramah anak dan fun. Baik. Om Jerry.
0: Jadi memang harus ada peningkatan apa namanya literasi di bidang tenaga pengajar itu sendiri ya Pak.
2: Betul, betul. Guru-guru kita tidak bermaksud mau mengatakan bahwa mereka tidak punya keterampilan sungguh soal itu, tetapi satu isu yang cukup dominan saat ini adalah berkaitan dengan perlindungan kepada anak-anak. Sehingga memang YLAI menawarkan metodologi yang jauh lebih ramah anak.
0: Baik, menarik di situ Pak Benny. Saya ingin menggali lebih dalam terkait tentang metodologi dan juga apa sebenarnya literasi seperti apa dalam konsep membaca berimbang ini yang perlu dimiliki oleh tenaga-tenaga pendidik ini sehingga rapat literasinya di Pulau Sumba itu, karena rata-rata di kabupaten di Sumba itu rapat literasinya merah Pak. Itu disampaikan juga oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pembinaan kepada lembaga pendidikan. Nah, menjadi alasan, menjadi pertanyaan saya itu, apa sebenarnya strategi untuk meningkatkan kemampuan literasi melalui kemampuan apa, literasi membaca berimbang tadi kepada tenaga-tenaga pendidik kita sehingga rapor pendidikan literasi itu meningkat.
2: Om Jerry, kita bersyukur bahwa di sini ada baik ya. Nanti kita akan bagi 2 bagian. Bicarakan strateginya, tapi secara spesifik soal konten membaca berimbangnya seperti apa nanti Mbak Eka akan nanti lengkapi ya. Jadi begini Om Jerry, YLAI ini memang ikut di dalam strategi pemerintah untuk memikirkan bagaimana caranya agar capaian reading skill atau keterampilan membaca itu menjadi meningkat di anak-anak kita. Setidaknya ketika mereka mengukur tes kemampuan akhir, itu indikator literasinya sudah bisa terdongkrak, naik. Begitu. Jadi YLAI dengan pendanaan yang kita punya, cukup terbatas sana-sini sih Om Jerry. Tetapi kita berusaha supaya efektif dan efisien dengan dengan sumber daya yang ada, kita mau coba bermitra dengan pemerintah, begitu. Itu alasan kenapa memang kita harus bermitra dengan cukup banyak stakeholder, stakeholder penting, terutama pemerintah. Yeah. Begitu juga masih ada teman-teman LSM, NGO-NGO yang lain yang sama misinya. Jadi memang sekarang di 3 kabupaten ini pemerintah itu sudah mulai membentuk namanya ekosistem pendidikan. Nah, ekosistem pendidikan di Sumba Timur belum cukup clear arahnya, tapi Sumba Barat dan Sumba Tengah sudah sangat spesifik. Mereka sudah mulai dan fokus paling awal yang dibicarakan adalah soal literasi. Jadi mitra-mitra pendidikan yang berkaitan dengan, yang bergerak di literasi, sampai dengan kelompok yang memang muncul karena keprihatinan, muncul karena spontanitas di masyarakat. Kayak di Sumba Tengah itu banyak sekali kelompok-kelompok belajar yang muncul hanya untuk mengadres isu literasi ini. Begitu. Jadi YLAI berdiri berdampingan dengan semua stakeholder literasi ini untuk sama-sama dengan pemerintah. Kita berupaya semaksimal mungkin dengan pendekatan yang sangat unik dari setiap stakeholder ini, tapi tujuannya cuma satu. Kemampuan literasi anak-anak kita ketika diukurkan di tahun-tahun mendatang, dia harus, progresnya harus naik. Tidak berambisi untuk langsung tuntas dalam waktu dekat, tidak. Tapi setidaknya dia progres naik. Gitu. Tentang literasi membaca berimbang ini, begitu. Apa kaitannya dengan peningkatan literasi anak? Apakah dia fun, pendekatannya fun? Apakah dia ramah anak atau apa? Mbak Eka yang paling mahir untuk menyampaikannya.
0: Mbak Eka, ini silakan ditanggapi ya. Mbak Eka, bagaimana tadi itu strategi yang dibangun dalam kaitan tadi itu peningkatan rapor tadi itu tenaga pendidik di Sumba, khususnya di sekolah dasar, ya, melalui pendekatan membaca berimbang.
1: Oke. Jadi gini, kita berangkat dari guru dulu. Kita melihat guru adalah yang di kelas yang akan memandu anak-anak, dan guru itu tidak bisa bergerak sendiri. Dia harus didukung oleh ekosistem yang ada. Artinya pelatihan yang kita berikan itu hanya pemantik saja untuk agar guru itu terus termotivasi, terus punya komunitas. Itu kita ciptakan ruang-ruang belajar seperti KKG yang tadi Om Ben bilang. Ya. Jadi ada yang namanya keluarga untuk guru itu tetap berkembang dan terus berinovasi untuk bisa terus melatih anak, dia perlu keluarga dan masyarakat. Yang kita dari segi konten sendiri, apa yang dilatihkan ke guru-guru, puncak gini, teaching at the right level, pengajaran pada jenjang yang tepat. Jadi di setiap kelas itu ada kesiapan yang berbeda-beda dari setiap anak. Walaupun dia ada di, sekarang namanya fase A, B, C, dan sebagainya. Misalnya dia itu setiap fase itu 2 tahun. Kalau kita tahunya kelas 1 dan kelas 2, jadi fase A itu antara kelas 1 dan kelas 2 itu. Nah, fase itu kita bisa anggap sebagai kayak rombongan belajar gitu ya. Nah, di dalam satu rombongan belajar itu ada beberapa kesiapan-kesiapan. Ada di kelas 1 misalnya, ada beberapa anak yang belum mengenal alfabet sama sekali gitu. Karena dia belum pernah masuk TK. Itu juga salah satunya. Kemudian, tapi ada juga anak yang fasih membaca dan sudah lancar. Ada yang pemahamannya sangat tinggi. Jadi beragam sekali kemampuan yang dihadapi teman-teman guru di dalam kelas. Nah, itulah strategi yang kita berikan kepada guru, bagaimana mengajar pada jenjang yang tepat. Untuk anak yang kesiapannya A seperti apa, B seperti apa, C seperti apa, gitu.
0: Jadi itu alasan kemudian YLAI itu, Yayasan Literasi Anak Indonesia itu lebih fokus pada anak usia kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 di tingkat sekolah dasar ya, Bu ya?
1: Itu baru tahap pertama, karena itu tadi dasar pemikirannya adalah banyak sekali riset yang mengatakan kalau sampai di akhir kelas 3, anak belum lancar membaca dengan pemahaman, maka seterusnya mereka akan struggling, terus tertantang gitu. Nah, itu yang mau kita tuntaskan dulu. Dan tentu saja ini adalah kerja yang tidak mudah gitu ya, tapi bukan berarti tidak usah. Itu yang selalu saya ucapkan kepada teman-teman guru, ini kerja yang harus serius betul-betul ditangani. Bagaimana mengajarkan anak pada jenjang yang tepat dengan assessment yang tepat, diagnostik yang tepat, sehingga strateginya juga tepat. Begitu, itu satu. Tapi membaca itu sebetulnya sesuatu yang sangat kompleks. Sainsnya itu kompleks sekali. Kita berpikir, oh, kita sudah menyekolahkan anak, itu sudah bisa membaca. Belum tentu juga. Kita kasih aja buku yang bagus, anak sudah bisa membaca. Definisi dari bisa membaca itu, literasi itu sendiri, anak mendapatkan informasi. Bisa mendapatkan informasi, bisa mengungkapkan informasi, bisa menggunakan informasi, itu sangat luas sekali. Jadi itu tadi, kita harus dari belajar membaca, membaca untuk belajar, itu baru kelas 3 saja. Sainsnya sangat kompleks sebetulnya. Ya pada ujungnya itu, kita ingin guru itu bisa menemani anak belajar pada jenjang yang tepat seperti apa, pengelolaannya kelasnya seperti apa. Tapi sebelum itu kalau ditarik ke belakang lagi, pertama, jadi kalau kita bayangkan sebuah lingkaran, pertama kita latihkan dulu bagaimana membangun kebiasaan membaca. Yeah. Kebiasaan membaca itu artinya supaya anak-anak itu tadi suka, menikmati, dan sering membaca. Sehingga kosakata dia banyak.
0: Budaya ya, budaya bacanya harus ditingkatkan ya.
1: Betul, kalau sudah budayanya meningkat baru mendorong keterampilan membacanya. Jadi itu dua beriringan, kalau setengah lingkarannya kebiasaan, setengahnya lagi keterampilan, kita jadikan satu. Nah, di dalam itu namanya kita sebut program membaca berimbang.
0: Baik.
1: Betul.
0: Baik, baik. Ini menarik sekali. Sangat luar biasa apa yang sudah dihadirkan oleh Yayasan Literasi Anak Indonesia di Pulau Sumba ya. Di sekolah-sekolah yang sudah dijangkau dan dibina di Pulau Sumba. Nah, BK dan Pak Bini, kita pasti ingin mengetahui seperti apa sebenarnya tanggapan kemitraan bersama dengan pemerintah daerah di Pulau Sumba dalam kaitan dengan kolaborasi untuk penerapan program-program dari Yayasan Literasi Anak Indonesia untuk membaca berimbang.
2: Ekosistem pendidikan itu salah satu strateginya. YLI memang punya beberapa bentuk pendekatan yang standar lah, hampir semua lembaga akan membangun komunikasi seperti itu. Misalnya pembicaraan mengenai strategi untuk assessment. Assessment ini maksudnya kita monitor lalu kita ukur gitu. Yeah. Dampak dari approach atau pendekatan atau intervensi yang kita buat sejauh mana itu meningkat. Yeah. Jadi ada judul-judul seperti joint monitoring, school visit, itu kunjungan sekolah, hal-hal macam begitu. Jadi memang di YLI itu ada terminologi, ada istilah yang unik yang kami pakai untuk memilah fase YLI mengintervensi sekolah-sekolah kami. Jadi yeah. pada fase pertama itu kami punya istilah adalah I do, saya yang melakukan. Jadi di tahap pertama YLI melakukannya sendiri. Gitu. Nah pada tahap selanjutnya gitu, YLI akan memulai satu tahap baru yang namanya we do, artinya kita melakukannya. Nah pada tahap itu YLI tidak lagi melakukan sendiri, tapi dia melakukan yeah. dengan melibatkan teman-teman stakeholder lain. Tidak hanya pemerintah, tapi juga beberapa stakeholder yang judulnya sama, arahnya sama. Kita mari kita lakukan ini bersama-sama. Nah, pada tahap yang terakhir itu adalah fase you do. Jadi pada saat itu kami mulai step back, mulai YLI mulai pelan-pelan mundur, lalu membiarkan stakeholder yang
0: kamu lanjutkan
2: itu bisa melakukannya sendiri. Jadi strategi-strategi seperti itu. Ini clear sebenarnya. Pemerintah dari awal sudah tahu memang harus begitu mengadaptasi.
0: Proses apa namanya memperkenalkan lalu kemudian pembentukan, setelah pembentukan lu mandiri nih ya gitu ya. Ya.
2: Memang ada proses-proses formal Om Jerry. Biasalah namanya ini mitra pemerintah, ya. Organisasi yang ketika datang dia tidak bisa bergerak secara ilegal kan, tidak bisa. Ada ada mekanisme pembuatan seperti MOU
0: di awal. Bagaimana kita mengajarkan anak di sekolah apa namanya di sekolah dasar, lu fase ini lu mengerti ini, fase ini lu mengerti ini. Jadi masing-masing dengan dia punya apa namanya fase kebijakan sesuai dengan metodologi dari rekan-rekan ya ialah iya yeah. di Pak Bini, kalau di Sumba sendiri Pak Bini, sudah berapa banyak sekolah yang dibawa binaan yayasan

0: Jadi sekitar 60 sampai 64 sekolah yang menjadi sekolah dampingan di LAI.
1: Dan Pak Bini dan Bu Eka, saya ingin mengkonfirmasi apa harapan Bapak Ibu kepada pemerintah daerah di Pulau Sumba dalam kaitan dengan jangan-jangan, katakanlah begini, seteraja LAI ini tidak berlanjut begitu bagus. apa yang menjadi tadi itu dihangatkan di sekolah-sekolah, di anak-anak terdengar begitu enak, begitu baik ya. Ini setelah pasca LAI tinggalkan, katakan ya, tadi dengan fase, jumlah fasenya dari I do, we do, sampai karena you melakukan nih gitu, you mandiri sudah. Nah, apa yang diharapkan rekan-rekan dari LAI kepada pemerintah di Pulau Sumba, khususnya di lembaga pendidikan, agar kedepannya literasi, peningkatan literasi guru ini melalui membaca metode membaca berimbang ini bisa dilanjutkan dan ini bisa menjadi suatu landasan untuk penguatan literasi di tingkat pendidikan.
0: Silakan. Okay. Siapa mau duluan nih? Baik, ya. Duluan.
2: Boleh, saya duluan.
1: Boleh, bukannya, Pak.
2: Kalau dari segi program, pertama tadi Pak Benny juga sudah sebutkan katalisatornya udah ada di mana-mana. Kita sudah mulai lama dan kita punya banyak sekali FASDA yang sungguh berkualitas. Guru-guru yang sudah terlatih. Mereka itu adalah katalisator perubahan yang harapan saya sebagai guru, sebagai bagian dari pendidik itu adalah tetap dijadikan satu ekosistem, didukung dengan kebijakan-kebijakan. Salah satunya adalah kan program membaca berimbang ini ada beberapa komponen. Ada sudut baca, ada membaca interaktif, ada membaca bersama, dan puncaknya adalah membaca terbimbing. Dan harapannya semua kegiatan membaca itu terintegrasi di dalam jadwal dan didukung oleh surat edaran atau kurikulum. Dan kepala sekolah sebagai pimpinan di sekolah itu sendiri harapannya adalah membuat ini menjadi visi dan misi, membantu guru untuk bagaimana cara mengintegrasikan kegiatan ini. Karena rasional dari masing-masing itu terdengar banyak, tapi secara sains rasionalnya itu jelas. Kalau misalnya fonik misalnya, itu adalah untuk 14 minggu pertama bagi anak kelas 1 saja, supaya dia bisa menghubungkan bunyi dan nama huruf dulu, supaya dia lancar membaca. Kemudian membaca interaktif ini adalah untuk menunjukkan bahwa membaca itu menyenangkan, membaca dengan ekspresi, kosakatanya mereka bertambah. Kemudian membaca bersama itu membaca dengan buku yang besar dan teks yang besar, itu adalah tujuannya adalah memodelkan bagaimana sih membaca itu dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah, ini namanya huruf kapital dan sebagainya. Dan puncaknya adalah membaca terbimbing, di mana anak dibimbing di kelompok kecil yang diajarkan sesuai dengan kesiapan mereka. Jadi semua itu adalah satu kesatuan yang perlu diintegrasikan ke dalam kurikulum. Dan ini harapannya tidak ada lagi yang berpikir bahwa ini adalah sesuatu yang terpisah dari pembelajaran, tapi ini adalah metode yang mendukung, bisa mendukung guru untuk memudahkan pekerjaan mereka untuk mencapai tujuan pembelajaran. Saya yakin literasi membaca sudah masuk ke tujuan pembelajaran setiap guru. Yeah. Dan apa yang kita berikan tidak hanya training, tapi juga medianya. Buku, kit, assessment, itu digunakan oleh guru-guru untuk mempermudah pekerjaan mereka untuk mencapai tujuan pembelajarannya dengan lebih cepat. Yeah. Itu sih harapan kami sebagai pendidik. Pak Benny di sini akan mendukung dari segi kebijakan apa kira-kira saya harusnya mengembalikan kepada.
1: Betul. Kalau dari Pak Benny gimana?
0: Begini. Kalau kita ringkas pertanyaan itu, bagaimana caranya supaya pendekatan-pendekatan yang sudah dimulai diinisiasi oleh NGO-NGO bisa berlanjut, gitu, bisa sustain istilahnya. Jadi soal-soal keberlanjutannya, gitu. Itu pertanyaan yang sulit, Om Jerry. Saya pengalaman dengan beberapa organisasi sebelum YLAI.
1: Dan juga sekarang disampaikan pesan-pesan Bapak lah untuk.
0: Baik. Kita akan ke situ. Jadi fenomenanya Om Jerry, ini saya bicara real, kenyataan. Kita di Sumba, gitu. Jadi ada praktek-praktek di masyarakat kita yang kita tidak mengkritik itu, tapi ada kejadian yang sungguh terjadi bahwa ada pergantian-pergantian posisi, ada pergantian-pergantian kepengurusan, baik secara struktural di pemerintah maupun secara yang fungsional di sekolah dan di masyarakat kita. Jadi seringkali hal-hal ini membuat tantangan bagi kami begitu untuk memastikan apakah hal baik, praktek-praktek baik yang sudah pernah kita inisiasi itu

0: akan berlanjut. Contohnya begini, guru saat ini kita latih, guru kelas 1, kelas 2, kelas 3 di sekolah A, kita latih untuk mempunyai keterampilan, skill untuk membantu anak-anak menjadi lebih cepat pembaca. Yeah. Gitu. Dengan pendekatan yang fun, menyenangkan, dan yang ramah anak itu. Dua atau tiga bulan kemudian, ada rolling guru. Nah, ini akan membuat guru yang itu berganti ya. Nah, ketika kedatangan guru yang baru lagi, itu memang menjadi, kalau kita balik lagi, apakah pendekatan akan berlanjut? Di titik itu kita mulai ragu. Gitu. Ya, tetapi, sehingga memang harapan-harapan dari kami, gitu. Saya kira bukan hanya literasi, bukan hanya YLI, teman-teman lembaga lain juga sebenarnya punya ekspektasi yang sama. Gitu. Ketika kita melatih kader posyandu, ketika kita melatih kader remaja, kita melatih
1: jadi
0: guru.
1: Jadi ini faktor-faktor yang mempengaruhi keberlanjutan juga.
0: Iya, itu di tingkat iya, anak ya. Iya, ketika ada, nah,
1: masuk
0: isu yang sama, iya. Ini sudah diadvokasi juga oleh beberapa NGO. Kita tahu di sini banyak sekali stakeholder mitra pemerintah dan memang ada respon-respon yang sangat baik. Begitu. Misalnya pemerintah Sumba Tengah dan Sumba Barat yang mengeluarkan peraturan bupati yang memastikan bahwa kader-kader atau guru-guru atau tendik-tendik PAUD yang sudah dilatih tidak mudah untuk diroli. Dengan maksud itu bahwa skill-skill yang sudah didapatkan itu bisa lebih permanen dan lebih long term, lebih panjang usianya. Karena itu sungguh berdampak pada anak-anak kita. Begitu. Kita sudah latih guru di tahun ini. Tahun depan kalau gurunya diganti atau kita latih kader posyandu tahun berikutnya diganti. Nah itu akan mempengaruhi kualitasnya. Hal itu yang mempengaruhi apakah dia akan berlanjut atau tidak. Sehingga menurut saya sejauh ini begitu, mitra pemerintah sudah berhasil mengadvokasi itu ke pihak pemerintah dan saya memang termasuk orang yang kagum pada pemerintah kita yang responsif sekali. Mereka sungguh terbuka dengan isu ini. Kita kasih masukan. Namanya kita mitra pemerintah ya, menjadi. Jadi kami memberi masukan seperti ini. Dan pemerintah langsung follow up itu dengan segera. Bahwa bagian hukum misalnya langsung mengorganisir teman-teman sana-sini. Dan terbitlah peraturan-peraturan bupati yang mengadres masalah itu. Jadi tugas untuk memastikan bahwa pendekatan membaca berimbang ini menjadi sustain, menjadi berkelanjutan. Tidak menjadi tanggung jawab YLI saja begitu, tapi juga ketergantungan pada stakeholder-stakeholder di sekitar YLI juga sangat tinggi, terutama teman-teman yang punya otoritas, teman-teman di level pemerintahan. Sehingga ketika kami memang mendorong untuk terbitnya kebijakan-kebijakan, regulasi-regulasi, contohnya misalnya itu perbu, ada perda pendidikan, ada perda perlindungan anak, hal-hal macam begitu, itu harus diinisiasi untuk memastikan bahwa kampanye-kampanye kita begitu. Training-training yang sudah kita latihkan, keterampilan skill-skill, pendekatan-pendekatan yang sudah baik untuk anak-anak kita itu bisa lebih lama diimplementasi dan digunakan.
1: Jadi, hal macam betul begitu. Sekali Pak Pak Mika bahwa Pak Beni bahwa jika guru-guru tadi yang sudah katakanlah sudah dilatih, sudah profesional untuk di bidang fase untuk mengajar di tingkat kelas 1, kelas 2, kelas 3 anak untuk penguatan kapasitas anak dalam kaitan dengan membaca berimbang itu kalau dimutasi itu mengganggu keberlanjutan. Dari Bu Eka, apa ada yang ingin disampaikan pada closing statement ini?
2: Kita udah sampai di sini, kenapa harus mundur lagi? Kita maju terus, apapun itu. Jadi harus bergerak sih. Kita udah sampai sini nih. Kita bergeraknya ke sini. Gitu aja sih harapan saya.
1: Baik.
0: Baik. Memang harapan
1: Pak Beni, Pak Beni pemikir ini. Ini gara-gara saya sering komunikasi pemikir saya ingat pemikir ya. Karena pemikir terlalu ganteng juga. Tanya Pak Beni ya.
0: Baik, begini menjadi. Sebenarnya dari posisi kami selalu mau ambil disposisi yang tepat sebagai mitra pemerintah gitu. Jadi yang punya otoritas, yang punya wilayah, yang punya tanggung jawab paling utama adalah pemerintah kita. Kita yang ada di Sumba. Nah, teman-teman stakeholder, teman-teman mitra pemerintah, NGO-NGO yang datang dari manapun, ada yang datang dari luar negeri juga, itu adalah daya dukung yang mencoba untuk mendorong gerakan menjadi lebih optimal, menjadi lebih fokus, menjadi lebih efisien, begitu, secara waktu, secara anggaran, secara investasi, hal-hal macam begitu. Kalau omong harapan saya memang kemitraan yang sudah dibangun oleh pemerintah sejauh ini gitu. Kalau bisa dipertahankan lebih panjang akan sangat baik untuk kabupaten, tiga kabupaten kita, Sumba Timur, Sumba Tengah dan Sumba Barat begitu. Dan pemerintah memang harus lead sungguh. Begitu. Harus sungguh di lead karena bagaimanapun kan mitra-mitra ini datang dengan model pendekatannya yang berbeda-beda. Tetapi bagaimanapun itu di titik akhir tetap yang diukurkan kan apakah literasi anak naik atau tidak. Uh-huh. Itu kan. Bentuk pendekatannya boleh apa-apa, tapi di akhir pemerintah akan tetap dukung itu. Saya memang, kami memang sering bicara dengan teman-teman pemerintah, apapun, mari kita duduk bersama. Begitu. Mari kita duduk bersama, pemerintah lead, supaya kita mengarah ke tujuan yang sama.
2: Iya.
0: Kontrol itu sudah mulai dibuat sekarang. Baik. Sehingga kalau ini dijalankan dengan lebih lama, akan sangat baik untuk anak-anak kita. Begitu, Om Jerry.
2: Oke, terakhir. Ini terakhir kan itu harusnya closing statement, itu harusnya pendek, ya kan? Enggak, saya membayangkan kalau optimal lah ya hasilnya. Saya membayangkan setiap anak membaca, saya membayangkan setiap anak pegang buku setiap hari, membayangkan kemudian gurunya mengajar pada jenjang yang tepat begitu. Jadi kelas yang inklusi rasanya kita sepakat bahwa inklusi itu adalah mengurangi hambatan belajar. Ya, bukan hanya anak berkebutuhan khusus, semua punya kebutuhan yang berbeda-beda memang. Jadi kalau semua bekerja, semua komponen-komponen membaca berimbang itu bekerja, maka kelas inklusi itu bisa kita terjadikan gitu. Hambatan belajar bisa kita kurangi. Harapan saya sih seperti itu ya, kira-kira. Ya.
1: Baik, terima kasih Bu Eka dan Pak Beni. Luar biasa sekali perbincangan kita di siang hari ini.
0: Nah, terima kasih Om Jerry, kasih kesempatan untuk berbagi. Kami senang.
1: Saya juga senang, Bapak. Karena banyak hal baru yang mungkin nanti kalau kita dulu sama rekan-rekan guru di desa, kebetulan saya nih Pak jurnalis yang sering turun di wilayah-wilayah, Pak. Ini sangat menarik, ini sangat baik. Apa yang sudah diinvestasikan oleh YLI kepada masyarakat di Sumba ini adalah suatu modal masyarakat Sumba melalui lembaga pendidikan untuk penguatan kapasitas tenaga pendidik sendiri dan juga memperkuat kemampuan akademik anak-anak kita ke depan. Karena tentu saja sasarannya adalah bagaimana kita menciptakan output yang bagus. Kalau dasarnya bagus, pasti kokoh bangunannya ini. Kan gitu, ya Pak, logikanya kan begitu ya. Jadi karena memang ini apa yang ditanamkan YLI hari ini dan hari esok YLI tinggalkan Sumba. Kita berharap ini ada keberlanjutan yang diingat, yang diterapkan oleh rekan-rekan tenaga pengajar di dan juga pemerintah daerah terus mendorong hal-hal ini sehingga kemudian Sumba dalam kaitan dengan literasi yang saat ini rapor merah dan tanda kutip ya Pak, itu bisa kalau bisa rapor hijau lah ya. Supaya kemudian itu dilirik-lirik lah Sumba sedikit ini dengan dia punya kapasitas akademik yang sudah maju ya. Karena regenerasi yang dibangun oleh bapak-bapak sekarang ini melalui proses metodologi yang diterapkan di berbagai lembaga pendidikan ini akan merubah wajah Sumba ke depannya. Saya sebagai regenerasi Sumba sangat mengharapkan ini bisa ada keberlanjutannya dan juga masih nanti dikembangkan dengan berbagai program-program yang lain oleh pemerintah daerah. Pak Beni, kita sepakat Pak Beni ya?
0: Sepakat.
1: Dan pemirsa RRI, itu tadi hasil perbincangan kami pada kesempatan kali ini bersama dengan rekan-rekan dari Yayasan Literasi Anak Indonesia, ada Bang Beni dan juga ada Bu Eka. Bu Eka ini akan terbang lagi ke Bali besok ya Bu Eka ya?
2: Iya, tapi balik lagi, kan berlanjut terus programnya.
1: Oh iya, luar biasa ya orang Bali datang perhatikan Sumba tuh Pak ya, gak jauh datang Bu. Baik, terima kasih dan itu tadi hasil perbincangan kami. Semoga apa yang disampaikan melalui channel YouTube RRI ini masyarakat Sumba terutama tenaga pendidik itu bisa menjadi referensi untuk kita memperkaya apa yang kita miliki dalam kaitan dengan membangun pendidikan di Pulau Sumba. Demikian informasi yang dapat kami hadirkan. Saya Jirdani bersama dengan narasumber saya ada Bang Beni dan juga Bu Eka. Mohon pamit dari hadapan Anda.

Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Sumba dipancarkan dari Jalan Malada nomor 1 Waikabubak melalui frekuensi FM 96,9 MHz.

Ya, masih dari Jalan Melara nomor 1 ke Bubak FM 96,9 MHz. Terima kasih karena Anda masih terus mengikuti rangkaian acara siang kami. Dan kita baru saja mengikuti tayangan ulang podcast bersama YLI terkait dengan penguatan literasi guru kelas awal YLI dengan metodologi membaca berimbang. Dan kembali di rangkaian acara siaran kita di sore hari ini yang sudah ya cukup dekat dengan penghujung waktu di pukul 17.00 saya menemani Anda. Dan bagi sebagian orang ini waktunya mulai bersiap menyelesaikan pekerjaan. Ada yang mulai membersihkan meja, menutup toko, pulang dari kantor, atau bersiap menuju rumah, ataupun yang mau ke acara. Setelah seharian beraktivitas, jangan lupa untuk beri sedikit apresiasi untuk diri sendiri ya, karena mungkin tidak semua target berhasil kita capai hari ini, tetapi setidaknya kita sudah berusaha untuk memulai dan mengerjakannya. Dan terkadang berhasil melewati hari dengan tetap tersenyum saja itu sudah cukup merupakan sebuah pencapaian yang luar biasa. Jadi untuk Anda yang masih berada di perjalanan, hati-hati di jalan. Dan untuk yang masih bekerja, semangat menyelesaikan pekerjaan Anda dimanapun Anda bekerja. Dan untuk yang sudah sampai rumah, selamat menikmati sore bersama orang-orang tercinta. Lagu dari Sheila on Seven, Pasti Ku Bisa, saya hadirkan untuk Anda di akhir penghujung kebersamaan kita di sore hari ini.

0: Wepona, tumben kau datang jam begini.
1: Hai, lali so stres kali di rumah, ge.
0: Apa saja kau stres tiap saat, eh?
1: Ini kita harus pibak utang sana-sini, hanya untuk piket, ini.
0: Hai, itu lagi. Iya, Wepona, dulu waktu kita kecil, sebenarnya kede itu de makna penuh kasih. Kita datang bantu keluarga yang berduka dengan bawa apa saja yang kita punya dengan ikhlas.
1: Wey, tapi sekarang ini kede macam berat sekali. Saya saja dengan suami harus bawa utang sana-sini hanya untuk jaga harga diri di tengah keluarga. Kau tahu, sudi sumba, toh?
0: Asli, kadang kita nih bukan mau bantu ikhlas lagi, tapi hanya untuk gengsi jaga harga diri. Belum lagi nih harga babi, kerbau, kuda punya mahal, minta ampun sekarang, aduh, iya, toh?
1: Iya, toh, padahal adat itu kan harusnya kita saling baku bantu, eh? Bukan tapi bikin beban saja.
0: Betul, kita harus ingat, inti dari kede itu adalah ketulusan, bukan dari dem jumlah. Adat harus tetap jalan tanpa harus kita paksa diri.
1: Kalau kita semua sadar diri, kita bisa jagain budaya sebenarnya ya, tanpa harus kasih sakit kita punya keluarga lagi.
0: Betul, Pona. Kede harus dengan tulus, bukan karena malu. Kede dengan semampunya, bukan karena gengsi. Budaya tetap hidup kalau kita jaga dengan bijak. Pesan ini dipersembahkan untuk kesadaran bersama oleh kami yang peduli pada masa depan masyarakat Sumba.

Ya, pendengar setia Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Sumba, sebentar lagi kita akan meninggalkan suasana sore menuju petang. Terima kasih sudah menjadikan RRI SB Sumba sebagai teman dalam perjalanan hari ini, dari siang yang panas, aktivitas yang padat, hingga sore yang perlahan mulai tidur. Dan tentunya kami senang bisa hadir menemani Anda dari pagi hingga pada sore hari ini. Dan di malam nanti Anda semua akan ditemani oleh rekan Maya Inya dari pukul 17 hingga pada pukul 24 malam nanti. Semoga apapun yang terjadi hari ini bisa menjadi cerita ataupun pengalaman dan pelajaran untuk kita melangkah lebih baik esok hari. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga hati, tetap aman dalam perjalanan, dan jangan lupa kalau hari ini belum sesuai harapan, tidak apa-apa, besok kita coba lagi dengan semangat yang baru. Saya Lundong pamit undur diri dari segmen kita menemani Anda di Sumba Siang hingga pada Sumba Sore hari ini. Tetap bersama kami di FM 96,9 MHz, karena di pukul 17.00 kita akan mengikuti Warta NTT Sore bersama Persatuan RRI Kupang dengan rangkaian kejadian sepekan yang akan dirangkum oleh tim reportasi RRI Kupang. Tetap bersama kami hanya di FM 96,9 MHz, kali di udara, tetap di udara. Lagu dari Beach dengan Dudulina mengakhiri kebersamaan kita di sore hari ini.

0: Inilah rangkuman NTT Sepekan, edisi Minggu 27 September 2026 bersama saya, Al Tani. Pemerintah menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada fraksi-fraksi di DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur yang telah menerima nota keuangan atas rancangan perubahan APBD Provinsi NTT tahun 2026, terutama dukungan terhadap kondisi yang dihadapi daerah pasca gempa Flores pada pertengahan Agustus 2026. Informasi dilaporkan Alotani. Ucapan terima kasih tersebut disampaikan Wakil Gubernur NTT Dr. Johannes Asadoma dalam rapat paripurna DPRD NTT Senin kemarin. Wagub NTT menyampaikan apresiasi atas pemahaman yang sama antara pemerintah dan DPRD menyikapi kondisi daerah, terutama pengelolaan bencana alam gempa bumi yang melanda wilayah Flores dan sekitarnya. Terkait pengelolaan dan bantuan pusat maupun pemerintah daerah lainnya, serta sumbangan dari lembaga lainnya maupun masyarakat dan perseorangan dapat disampaikan dengan dukungan tim Irjen Kemendagri telah berkomitmen agar penggunaan anggaran dimaksud melalui belanja tak terduga dapat dilakukan secara akuntabel, transparan, dan tepat sasaran.
1: Komitmen dalam setiap langkah selalu berpatokan pada regulasi yang ada, termasuk surat edaran Mendagri nomor 900.1.1.4/6304/SJ tanggal 3 September 2006 tentang penggunaan bantuan pemerintah pusat dan bantuan keuangan pemerintah daerah serta pergeseran anggaran pendapatan belanja daerah pada daerah bencana di wilayah Provinsi NTT. Pemerintah menjamin akan melakukan pengawasan secara ketat atas pemanfaatan setiap rupiah yang telah diberikan dari bagi pihak dalam penanganan bencana Flores.
0: Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Franciscus Salesodo, membacakan tanggapan pemerintah menyampaikan bahwa pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten terdampak gempa bumi di Flores sudah menyampaikan beberapa hal terkait rehabilitasi dan rekonstruksi pada saat bencana maupun pasca bencana saat kunjungan Presiden Prabowo ke lokasi bencana. Pemerintah NTT juga terus membangun komunikasi dan koordinasi baik dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten terdampak gempa Flores, serta pihak lainnya agar pemulihan penanganan gempa semakin hari semakin baik sehingga masyarakat kembali pulih dari kondisi pasca gempa bumi. Masyarakat Desa Tablolong, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang mendukung pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di wilayah tersebut. Dukungan tersebut karena program dinilai dapat memberikan manfaat bagi masyarakat setempat. Lahan untuk pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih juga telah disiapkan pemerintah Kabupaten Kupang. Lokasi pembangunan berada di atas tanah milik pemerintah daerah Kabupaten Kupang di Desa Tablolong. Dukungan masyarakat menjadi salah satu modal penting dalam pelaksanaan program tersebut. Warga berharap pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih dapat membuka peluang ekonomi sekaligus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat setempat.
2: Seluruh masyarakat di Desa Tablolong dan juga Kecamatan Kupang Barat sangat mendukung program Kampung Nelayan ini, Kampung Nelayan Merah Putih, yang tentunya juga sangat bermanfaat bagi masyarakat Desa Tablolong dan menjadi berkat bagi masyarakat Desa Tablolong. Dan lahannya sudah siap untuk dilakukan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di lokasi tanah milik Pemda Kabupaten Kupang.
0: Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih diharapkan dapat memberi manfaat bagi masyarakat pesisir Tablolong sekaligus mendorong peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Menjaga pasokan listrik di pulau terluar, PT PLN Persero mengintensifkan pemeliharaan jaringan listrik di Pulau Raijua, Kabupaten Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur. Berikut laporan Aris Lake.
3: Perawatan listrik tersebut guna mengantisipasi potensi gangguan akibat korosi debu garam di kawasan pesisir serta memastikan pasokan listrik tetap stabil. Dalam pemeliharaan berkala ini, PLN Unit Layanan Pelanggan Sabu Raijua menerjunkan tim teknis untuk melakukan pekerjaan di sejumlah infrastruktur vital. Pekerjaan tersebut mencakup penggantian trafo step up pembangkit di PLT Sabu Raijua Kelurahan Ledeke, peremajaan isolator pecah di Kelurahan Ledeunu, serta pemeliharaan jaringan distribusi di 3 titik strategis. Komisi 3 DPRD Kabupaten Sabu Raijua, Domingus Ulibino, mengapresiasi kinerja PLN. Menurutnya, perawatan ini sangat berdampak pada stabilitas energi untuk aktivitas di rumah tangga, pelaku UMKM, hingga dunia perkantoran. Manajer PLN ULP Saburai Jua, Iwayan Budi Yasinto menyampaikan, pemeliharaan dari hulu ke hilir ini bertujuan untuk menekan blackout di wilayah pesisir. Ia mengungkapkan pembersihan debu garam dan peremajaan komponen sangat penting agar listrik bisa aman dan andal secara berkelanjutan. Sementara itu, General Manager PLN Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Timur Eko Sulistiono menegaskan, keandalan listrik di wilayah kepulauan terluar merupakan prioritas utama. PLN berkomitmen menghadirkan energi tanpa membedakan kawasan perkotaan dan kepulauan. Pasokan listrik yang andal di Pulau Saburai Jua diharapkan mampu mendorong laju perekonomian dan kegiatan sosial warga pesisir. Melalui sinergi, kerja keras dan komitmen yang berkelanjutan, PLN terus berupaya menghadirkan keandalan listrik jangka panjang bagi seluruh pelanggan di NTT.
0: Loket Dukcapil pada Mall Pelayanan Publik Kota Kupang melayani sekitar 200 warga setiap hari. Masyarakat diimbau mengurus dokumen kependudukan lebih awal dan datang secara langsung tanpa menggunakan jasa perantara. Laporan selengkapnya disampaikan rekan Wiwin Ngari.
4: Loket Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil pada Mall Pelayanan Publik Kota Kupang menyediakan 4 layanan utama bagi masyarakat. Layanan tersebut meliputi pembuatan Kartu Identitas Anak atau KIA, perekam KTP elektronik bagi warga berusia 17 tahun, validasi nomor induk kependudukan atau NIK yang bermasalah, serta aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD. Penanggung jawab Loket Dukcapil pada Mall Pelayanan Publik sekaligus analisis kebijakan ahli muda, Dogianus Lema mengatakan, tingginya kebutuhan masyarakat terlihat dari jumlah warga yang datang ke loket pelayanan. Dogianus juga menghimbau masyarakat untuk tidak menunggu hingga kebutuhan dokumen mendesak, serta meminta datang langsung dan tidak menggunakan jasa perantara atau calo.
5: Untuk mengurus sesuai apa administrasi kependudukan, sebaiknya datang sendiri, tidak melalui perantara. Karena dia akan lari ke calo, itu tidak boleh. Karena kami di sini tidak butuh layani calo. Yang kami butuh adalah masyarakat itu yang bersangkutan, supaya pelayanan itu betul maksimal dan kepada sasarannya, kepada orangnya langsung. Dan yang kedua itu, sebaiknya itu kalau administrasi yang dibutuhkan itu mungkin dibutuhkan minggu depan, kalau bisa kita datang urus sekarang, jangan tunggu sampai terdesak baru datang urus, akhirnya yang terjadi lah kita mempersalahkan orang yang sebenarnya tidak perlu dipersalahkan.
4: Sementara itu, salah seorang masyarakat dari Oipura Santi yang sedang membuat KIA mengaku pelayanan yang diberikan sangat baik dan berharap agar proses pembuatan KIA-nya segera selesai.
6: Bagus dapat pelayan, harapannya bisa bawa pulang KIA supaya jangan bolak-balik. Iya, soalnya datang dari hari Jumat, ini hari mau ambil, tidak ada kendala.
4: Dukcapil Kota Kupang terus menghimbau masyarakat menyiapkan dokumen persyaratan dan mengurus administrasi kependudukan sebelum dibutuhkan. Masyarakat juga diingatkan untuk memanfaatkan layanan secara langsung tanpa perantara, karena pelayan Dukcapil di Mall Pelayanan Publik diberikan secara gratis.
0: Digitalisasi pengelolaan retribusi pasar menjadi kebutuhan dan daya tarik pengelola pasar tradisional agar bersaing di pasar modern. Selengkapnya dilaporkan Ana Lopo.
7: Model penarikan retribusi konvensional tidak mampu menjawab tuntutan tata kelola pemerintahan yang modern, bersih, dan efektif. Karena itu diperlukan inovasi sistem pengelolaan retribusi pasar melalui pendekatan digitalisasi. Direktur Perumda Pasar Kota Kupang Ganda Tajo Talok kepada RRI di Kupang mengatakan, digitalisasi pengelolaan retribusi pasar menjadi kebutuhan dan daya tarik tersendiri bagi pengelola pasar tradisional agar mampu bersaing dengan pasar modern.
8: Digitalisasi bukan sekedar tren, tetap jadi kebutuhan dan menjadi daya tarik tersendiri bagi pasar tradisional, di pasar rakyat yang ada di bawah naungan Perumda Pasar, karena Perumda Pasar sendiri harus mampu untuk atau naik kelas bersaing dengan pasar-pasar modern yang memang akhir-akhir ini ada di lingkungan Kota Kupang. Lalu terkait dengan retribusi sendiri, kami sudah menjalankan yang namanya e-retribusi, di mana sebagai pilot projectnya sudah kami jalankan di Pasar Oibobo. Itu tidak serta-merta kami sekaligus menjalankannya, tetapi ada tahapan-tahapan yang memang sudah kami lalui.
7: Sementara itu, Kepala Mandiri Taspen Cabang Kupang, Lohot John Peter Sidabutar berharap digitalisasi mampu meningkatkan kemudahan transaksi bagi pedagang sekaligus mendukung tata kelola pasar yang lebih efektif dan transparan. Transformasi digital menurut Kepala Mandiri Taspen Cabang Kupang, Lohot John Peter Sidabutar, tidak hanya berkaitan dengan penggunaan teknologi, tetapi memberikan nilai tambah bagi masyarakat melalui kris untuk mendukung aktivitas usaha dan meningkatkan inklusif keuangan pedagang.
0: Akademisi Fakultas Pertanian Universitas Nusa Cendana, Dr. Tomiko Oliviana, menilai pernyataan mengenai swasembada pangan di NTT perlu dilihat dari berbagai indikator. Menurutnya, jika swasembada hanya diukur dari ketersediaan beras, NTT masih mengalami defisit dan belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dari produksi sendiri. Namun, jika indikator swasembada diperluas dengan melihat potensi pangan lokal seperti jagung, sorghum, ubi-ubian, serta sektor peternakan, NTT dinilai memiliki potensi besar untuk mencapai kemandirian pangan. Kondisi tersebut juga dinilai sesuai dengan karakteristik NTT sebagai wilayah dengan lahan kering dan keterbatasan sumber air.
9: Kalau dilihat dari tanggapan atau rekomendasi kami sebagai akademisi, yang pertama itu digitalisasi dan pertanian berbasis data. Jadi kami mendorong penerapan smart farming dan juga penggunaan data iklim tanah presisi agar petani itu dia dapat mengantisipasi perubahan musim. Kan kita tidak tahu perubahan musim sekarang nanti ada kemarau yang panjang, padahalnya itu harusnya dia musim hujan. Kemudian pengembangan potensi lahan kering kepulauan. Jadi kami optimalkan komoditas lokal dan tanah yang tahan kekeringan. Jadi yang tahan kekeringan itu kan pasti tadi jagung, sorghum, dan umbi-umbian, serta penerapan teknologi konservasi air. Tiga itu ada regenerasi petani dan kedaulatan pangan.
0: Naik turunnya produksi pertanian di NTT dipengaruhi perubahan iklim, bencana alam, alih fungsi lahan, serta keterbatasan irigasi dan air. Kondisi tersebut turut berdampak pada kesejahteraan petani yang hingga kini belum sepenuhnya sejahtera. Tomiko menilai kesejahteraan petani juga dipengaruhi akses terhadap modal, teknologi, pasar, dan pengelolaan usaha tani. Oleh karena itu, akademisi mendorong penerapan pertanian berbasis teknologi, pengembangan komoditas tahan kekeringan seperti jagung, sorghum, dan ubi-ubian, serta penguatan irigasi, sarana produksi, dan rantai pasok agar hasil panen terserap dengan baik dan kesejahteraan petani dapat menikmatinya. Peningkatan produksi pertanian yang dirasakan kelompok tani Sulamanda melalui pola tanam 3 kali mendorong ketahanan pangan dan berdampak pada kesejahteraan anggota kelompok. Selengkapnya, Delvin Wandi melaporkan.
10: Kelompok tani Sulamanda kini mampu mengembangkan pola tanam hingga 3 kali dalam setahun. Kondisi tersebut turut meningkatkan hasil produksi dibandingkan musim tanam sebelumnya. Demikian disampaikan penasihat kelompok tani Sulamanda, Benyamin Kanuk. Ia menjelaskan, hasil ubinan pada musim tanam 1 mencapai sekitar 6,3 ton, sedangkan pada musim tanam 2 tahun ini meningkat menjadi sekitar 8,2 ton. Kondisi tersebut mendorong ketahanan pangan serta berdampak pada kesejahteraan anggota kelompok tani. Peningkatan hasil produksi tentu tidak terlepas dari pengelolaan pemupukan, perawatan tanaman, pengairan, serta pengendalian hama dan penyakit.
11: Kelompok kami ini sudah memprogramkan 1 tahun 3 kali kerja. Nah, perbandingan musim pertama, MT1, MT2, dan nanti kami akan memasuki MT3, sepertinya dia meningkat. Karena MT1 dalam ubinan itu kami mencapai 6,3. Itu hasil ubinan PPL, PPL setempat. Kemudian kami memasuki MT2 ini, hasil ubinan kami dia mencapai 8,2. Artinya dia ada meningkat sekitar hampir 1,7 atau 1,8.
10: Ketika ditemui RRI, kelompok buruh Sulamanda mengakui dengan pola 3 kali tanam kesempatan memperoleh hasil pertanian menjadi lebih besar. Salah satunya Mama Lake selaku ketua kelompok. Ia menilai hasil pertanian yang diperoleh membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga. Bahkan, bagi petani yang tidak memiliki lahan sendiri, keberadaan lahan garapan kelompok memberikan kesempatan untuk tetap bekerja dan memperoleh hasil dari sektor pertanian. Kondisi tersebut membuat Mama Lake dan anggota kelompok semakin bersemangat bekerja di sawah meskipun harus menghadapi panas maupun hujan.
12: Kalau pertama dan kedua itu nanti kita tunggu sampai mau tanam berikutnya baru kita ada. Pokoknya yang pertama nanti sampai semua habis itu baru kita tanam lagi atau ke umpama masih ada ya kita su tanam atau panen begitu. Tapi ini yang ketiga kali ini kita senang. Belum habis di dalam rumah sudah masuk lagi begitu.
10: Bagi kelompok tani Sulamanda, peningkatan produksi tidak hanya diukur dari bertambahnya jumlah hasil panen, tetapi juga dari kemampuan petani menjaga keberlangsungan usaha tani dan memenuhi kebutuhan keluarga. Peningkatan produksi dan pola tanam hingga 3 kali setahun diharapkan dapat terus dipertahankan sehingga manfaat ekonomi dari pertanian dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh anggota kelompok dan keluarga.
0: Gubernur Nusa Tenggara Timur, Melki Lakalena, menyampaikan bahwa pemerintah provinsi ingin ada transformasi ekonomi dari provinsi yang konsumtif ke provinsi yang produktif. Laporan selengkapnya bersama Vence Sakarias.
13: Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena menyampaikan bahwa pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur ingin ada transformasi ekonomi dari provinsi yang konsumtif ke provinsi yang produktif sehingga defisit dapat ditekan. Hal itu disampaikan Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Lakalena. Gubernur Melki Lakalena menambahkan bahwa Presiden Prabowo Subianto selalu menekankan pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 diharapkan dapat meningkatkan perencanaan keuangan Nusa Tenggara Timur jadi lebih baik untuk mewujudkan provinsi yang maju, cerdas, dan berkualitas.
14: Untuk bisa membantu memicu perkembangan ekonomi NTT, terutama tadi saya sampaikan, menggeser termasuk tutup bagi provinsi yang sangat konsumtif ya. Defisit itu kita sangat konsumtif. Sampai 50% itu kita konsumtif sekali. Kalau kita bisa tekan defisit itu, berarti kita akan berproduksi dengan lebih mampu dari berbagai macam. Nah itu OJK bisa bantu kami dengan semua yang institusi bangunan OJK.
13: Lebih jauh, Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena juga mengajak untuk terus menguatkan sektor perbankan dan industri keuangan, meningkatkan kapasitas kelembagaan, serta memperbaiki pelayanan masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan, termasuk pengawasan terhadap pelayanan digital di Nusa Tenggara Timur.
0: Pemulihan sektor pendidikan menjadi salah satu tantangan penting pasca gempa yang melanda wilayah Flores. Kerusakan bangunan sekolah dan terganggunya kondisi psikologis siswa maupun guru membuat proses belajar mengajar harus dilakukan dengan berbagai penyesuaian. Kondisi tersebut turut dirasakan Sekolah Menengah Kejuruan Swasta Sanjaya Bajawa. Sejumlah fasilitas sekolah mengalami kerusakan berat sehingga tidak dapat digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Meski demikian, pihak sekolah berupaya memastikan kegiatan belajar-mengajar tetap berlangsung dengan memanfaatkan ruang terbuka, tenda, hingga bangunan darurat yang dibuat secara sederhana. Guru Bahasa Inggris SMK Sanjaya Bajawa, Franciscus Saverius Kane, mengatakan sekolah harus menerapkan pola pembelajaran darurat setelah adanya instruksi dari pemerintah provinsi terkait sekolah-sekolah yang terdampak bencana. Selain kerusakan fisik, dampak gempa juga dirasakan pada kondisi psikologis siswa dan tenaga pendidik. Rasa takut dan trauma menjadi salah satu tantangan dalam mengembalikan aktivitas pendidikan ke kondisi normal. Di tengah upaya mempertahankan kegiatan belajar mengajar, SMKS Sanjaya Bajawa masih membutuhkan dukungan material untuk memperbaiki fasilitas yang rusak. Pasca gempa Flores, sekitar 400 mahasiswa Universitas Flores terdampak secara ekonomi dan psikologis hingga membutuhkan keringanan biaya pendidikan serta dukungan pemulihan trauma. Selengkapnya, Delvin Wandi melaporkan.
10: Aktivitas perkuliahan mahasiswa Universitas Flores atau UNFLOR ND Nusa Tenggara Timur masih terdampak gempa bumi yang mengguncang Flores pada 15 Agustus lalu. Mahasiswa Universitas Flores, Maria Erwinda Uma, mengatakan gempa sangat berdampak pada kondisi psikologis mahasiswa. Maria menyebut, sebagian mahasiswa masih mengalami trauma dan kepanikan, terutama ketika gempa susulan terjadi saat perkuliahan berlangsung. Dalam kondisi tersebut, mahasiswa bahkan langsung meninggalkan ruang kelas sehingga kegiatan belajar terhenti.
15: Sampai saat ini, tentunya banyak mahasiswa dari Universitas Flores yang mengalami trauma dari gempa yang melanda Flores dari 15 Agustus lalu hingga gempa susulan saat ini. Selain trauma, mahasiswa juga panik dikarenakan hingga saat ini gempa susulan masih terus berlangsung, terutama ketika gempa susulan tersebut terjadi di saat jam kuliah berlangsung. Sehingga dengan penuh kepanikan, mahasiswa langsung meninggalkan ruang kelas. Oleh karena itu, proses perkuliahan menjadi terganggu.
10: Selain mengganggu proses pembelajaran, di sisi lain, dampak ekonomi juga menjadi persoalan serius. Universitas Flores mencatat sekitar 400 mahasiswa terdampak bencana gempa. Kondisi tersebut membuat sebagian mahasiswa mengalami kesulitan dalam memenuhi biaya pendidikan, termasuk pembayaran UKT atau registrasi. Ketua BEM Universitas Flores, Milanus Orakoro, mengatakan mahasiswa terdampak membutuhkan perhatian khusus, terutama dalam bentuk keringanan biaya pendidikan. Melalui kegiatan BEM berdampak, mahasiswa bersama pihak kampus juga telah menyampaikan aspirasi kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi mengenai kondisi mahasiswa terdampak gempa. Bagi mahasiswa Universitas Flores, pemulihan pasca gempa bukan hanya soal memperbaiki bangunan, tetapi juga memastikan pendidikan tetap berjalan, beban ekonomi mahasiswa terdampak berkurang, dan trauma akibat bencana dapat dipulihkan.
0: Gubernur NTT Melki Lakalena melepas 22 siswa NTT mengikuti kuliah jalur beasiswa penuh di Nantong College of Science and Technology, Kota Nantong, Provinsi Jiangsu, Tiongkok tahun 2026. Menurut Gubernur NTT, studi di Tiongkok merupakan salah satu daerah yang akan membentuk generasi muda semakin paripurna dalam memahami dunia pendidikan lebih luas. Laporan disampaikan Alotani. Pelepasan 22 siswa NTT oleh Gubernur Melki Lakalena mengikuti kuliah jalur beasiswa penuh di Nantong College of Science and Technology, Kota Nantong, Provinsi Jiangsu, Tiongkok, berlangsung secara daring di Kota Kupang, Rabu 22 September 2026 malam. Menurut Gubernur NTT Melki Lakalena, studi di Cina banyak hal yang diperoleh, terutama pesatnya perkembangan teknologi mendukung berbagai sektor pembangunan, baik praktik maupun teori sesuai kebutuhan masyarakat.
16: Menurut saya hal ini akan sangat membantu adik-adik 22 orang yang angkatan ini. Itu pasti banyak hal baik yang bisa dibawa untuk bisa dipraktekkan, sambungkan dan potensi yang ada di NTT dengan sangat baik. Dan menurut saya dengan budaya belajar yang luar biasa di China, teorinya betul-betul akan didorong untuk anak-anak itu mengerti teori dengan optimal, kemudian juga mampu mempraktekkannya dan menyambungkannya dengan potensi daerah. Dan itu memberikan nilai tambah, nilai ekonomi yang bagus bagi para pihak yang ada di sana. Dan membuat anak-anak tersebut mempunyai kemampuan profesional, mampu menjawab kebutuhan tenaga kerja, industri, dan kebutuhan masyarakat.
0: Ketua Perhimpunan Inti Nusa Tenggara Timur, Insinyur Theodorus Widodo, menyampaikan siswa-siswi NTT yang mendapat kesempatan kuliah di Nantong College of Science and Technology, Kota Nantong, Provinsi Jiangsu, Tiongkok, sangat istimewa karena bebas uang kuliah dan mendapatkan akomodasi gratis atau tinggal di asrama gratis plus uang saku. Oleh karena itu, ia mendorong siswa-siswi NTT terus mempersiapkan diri menyambut program beasiswa penuh di Nantong College of Sains and Teknologi, Kota Nantong, Provinsi Jiangsu, Tiongkok, di waktu-waktu mendatang.
17: Ini beasiswa yang istimewa. Istimewanya di mana? Pertama, dia itu bebas uang kuliah, beasiswa penuh itu. Tapi umumnya orang bebas uang kuliah saja. Ini ditambah dengan akomodasi gratis, ditambah dengan uang saku. Lalu, tidak perlu harus bisa berbahasa Mandarin. Kenapa Inti memilih kuliah itu di sana? Karena kita tahu negara maju di dunia itu, bahkan dalam banyak hal, China sudah leading. Saya ambil contoh aja ya. Kereta cepat Amerika Serikat belum ada. Australia, coba saja di Google atau AI. Satu pun tidak ada kereta cepat. Sementara China, bukannya dalam negeri. Di China itu, penghubung antar kota itu semuanya sudah pakai kereta cepat.
0: Agensi lokal Yovandra selaku konsultan pendidikan di Jakarta kepada wartawan di Kota Kupang, Rabu 23 September 2026 menyampaikan 22 siswa NTT dari berbagai SMA akan kuliah di 4 jurusan, yaitu Food Intelligence Technology, Mekatronika, Software Technology, dan Horticultural Technology. Mereka akan kuliah 3D karena persyaratan untuk kuliah S1 itu sangat sulit. Nantinya, setelah kuliah di sana dan tamat, mereka sudah punya pengalaman bisa mengajukan kuliah S1. Diharapkan 22 siswa NTT tersebut akan menyelesaikan masa studinya tepat waktu dan kembali membangun NTT. Pengurus Provinsi Nasional Paralimpik Komite Indonesia sesuai rencana akan menggelar Pekan Paralimpik Provinsi Pertama atau PEPARPROV pada tanggal 4 hingga 7 November 2026 di Kota

0: atletik tunadaksa, tunagrahita, dan tunanetra. Albert Vincent menyampaikan, rencana pelaksanaan PEPA Pro sudah disampaikan kepada pengurus NPCI di Kabupaten Kota Senusa Tenggara Timur, yakni Kota Kupang, Kabupaten Kupang, TTS, Belu, Malaka, ND, dan Manggarai. Calon atlet pun menurut Albert Vincent sudah mulai dikirim kepada panitia di Kupang.
1: Kita berharap dengan ini bisa mendorong teman-teman dari daerah untuk bisa mempersiapkan atlet. Dan ini juga sebagai ajak untuk seleksi tahap awal untuk mempersiapkan atlet menuju Pepernas tahun 2028. Yang di pertandingan itu pasti atletik, kemudian kita tambah dengan catur khusus tunanetra dengan tenis meja. Jadi semoga juga hanya khusus untuk penyandang tunadaksa dan tunagrahita.
0: Ketua Umum Pengurus Provinsi NPCI NTT, Victor Halengki Haning kepada RRI menuturkan, menyikapi perkembangan olahraga penyandang disabilitas di daerah, NPCI Provinsi akan melaksanakan PIPA Prof pertama tahun 2026. Ia menyampaikan, event tersebut merupakan cikal bakal pengurus untuk mendorong pelatih dan pengurus terus mempersiapkan atlet daerah dengan sasaran antara event setingkat di atasnya.
2: Untuk itu kita berusaha untuk mencari bibit-bibit atlet yang sudah dicari oleh kabupaten kota untuk kita lihat perkembangannya seperti apa sehingga kita bisa bina ke ajang lebih tinggi lagi. Dari ajang PIPA Prof itu kita berharap agar bisa timbul atlet-atlet potensial untuk diseleksi menuju Peparnas 2028 nanti yang sebenarnya harus di NTT-NTT juga, cuman mungkin karena fasilitas-fasilitas yang pas mungkin berlangsung di DKI atau Jawa Tengah.
0: Pekan Paralimpik Provinsi NTT pertama tahun 2026 akan memperebutkan piala bergilir Gubernur Nusa Tenggara Timur. Ia berharap pengurus NPCI Kabupaten dan Kota, baik yang sudah terbentuk maupun belum, terus mempersiapkan atletnya terlibat dalam multi-event Pekan Paralimpik Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2026.
3: Turnamen Nasdem Cup 2026 menjadi panggung pemain lokal Rotendao untuk menunjukkan kemampuan dan membuka peluang memperkuat tim sepak bola Kabupaten Rotendao pada seronda. Selengkapnya dilaporkan Raja Ewaldus.
4: Turnamen sepak bola Nasdem Cup 2026 resmi digelar di Kabupaten Rotendao pada Senin 21 September 2026 dengan melibatkan 20 tim lokal. Kompetisi ini diarahkan menjadi ruang penjaringan pemain berbakat untuk dipersiapkan memperkuat Perseron. Ketua Panitia Nasdem Cup 2026, Devrison Sakarias, mengatakan sepak bola merupakan olahraga favorit berbagai lapisan masyarakat. Karena itu, kompetisi lokal perlu terus digelar agar talent Rotendao berkembang dan mampu bersaing di tingkat lebih tinggi. Menurutnya, kompetisi menjadi kesempatan menemukan pemain lokal yang memiliki potensi untuk dikembangkan. Turnamen Nasdem Cup 2026 digelar DPD Nasdem Rotendao bekerjasama dengan PSSI Kabupaten Rotendao. Sebanyak 20 tim dipastikan mengikuti kompetisi yang berlangsung di lapangan sepak bola Sangga Oen, Kecamatan Loba Lain.
5: Olahraga sepak bola telah menjadi olahraga favorit hampir seluruh lapisan masyarakat dari yang tertua sampai pada anak-anak. Dengan demikian, maka sepak bola perlu terus digerakkan lewat event-event lokal agar klub putra-putra Rotendao tidak tertinggal dalam event-event regional maupun nasional.
4: Bupati Rotendao sekaligus Ketua KONI Rotendao Paulus Henuk menyambut pelaksanaan turnamen tersebut. Ia berharap kompetisi menjadi cikal bakal lahirnya pemain yang dapat mengikuti seleksi Perseron. Paulus meminta PSSI Rotendao melakukan pembinaan secara berjenjang melalui tim utama dan lapisan kedua. Menurutnya pola tersebut dapat memperluas pemantauan terhadap kemampuan pemain lokal. Pemantauan melalui kompetisi dinilai membantu PSSI memperoleh gambaran kemampuan pemain secara lebih utuh. Paulus mengatakan pemerintah daerah akan mendukung kegiatan sepak bola secara berkelanjutan. Pemerintah berencana mengembangkan Liga Desa dan Piala Bupati dengan pembagian wilayah Timur, Tengah, dan Barat.
6: Semoga kegiatan seperti ini akan menjadi cikal bakal untuk mendapatkan bibit-bibit pemain sepak bola di Kabupaten Rotendao untuk menyiapkan diri nanti di dalam seleksi untuk menyiapkan tim Perseron untuk mengikuti Altari Cup yang akan datang. Saya minta supaya nanti di PSSI Pak Ketua untuk juga menyiapkan second layer atau tim kedua dari tim untuk Altarika. Jadi ada tim inti, ada juga tim cadangannya yang juga bisa dibuat secara berjenjang. Tahun depan kita akan menyelenggarakan sepak bola Liga Desa dan Piala Bupati yang kita akan lakukan itu secara terus menerus.
4: Kompetisi tersebut diharapkan menjadi jalur pembinaan sebelum pemain masuk dalam seleksi Perseron. Dengan kompetisi

0: kompetisi rutin. Kemampuan pemain dapat dipantau berdasarkan penampilan mereka sepanjang musim. Turnamen Nasdem Cup 2026 mengusung semangat pembinaan sekaligus persatuan antar klub dan masyarakat. Penyelenggara berharap kompetisi melahirkan talenta yang dapat membawa nama Rotendao pada kompetisi sepak bola tingkat regional.
1: Demikian rangkuman NTT sepekan edisi Minggu 27 September 2026. Saya Alotani.

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Metro 1. Ya, dengan berakhirnya warta berita dan saatnya Beta Penggiliatnya pamit. Terima kasih banyak ya untuk Anda yang sudah pantau dari pukul 11 hingga saat ini. Nanti ada rekan Sony akan temani Anda sampai tutup siaran di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Selamat sore dan sampai jumpa.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
2: Kilau Pancasila,

0: Wepona, tumben kau datang jam begini.
1: Hai, lali sa stres kali di rumah, ge.
0: Apa saja kau stres tiap saat, eh?
1: Ini kita harus pibak utang sana-sini, hanya untuk piket, ini.
0: Hai, itu lagi. Iya, Wepona, dulu waktu kita kecil, sebenarnya kede itu udah makna penuh kasih. Kita datang bantu keluarga yang berduka dengan bawa apa saja kita punya dengan ikhlas.
1: Woi, tapi sekarang ini kede macam berat sekali. Saya saja dengan suami harus bawa utang sana-sini hanya untuk jaga harga diri di tengah keluarga. Kau tahu sudi sumba toh?
0: Asli, kadang kita nih bukan mau bantu ikhlas lagi, tapi hanya untuk gengsi jaga harga diri. Belum lagi nih harga babi, kerbau, kuda punya mahal minta ampun sekarang, aduh iya toh?
1: Iya toh, padahal adat itu kan harusnya kita saling baku bantu eh. Bukan tambah bikin beban saja.
0: Betul, kita harus ingat, inti dari kete itu adalah ketulusan, bukan dari dem jumlah. Adat harus tetap jalan tanpa harus kita paksa diri.
1: Kalau kita semua sadar diri, kita bisa jaga budaya sebenarnya ya, tanpa harus kasih sakit kita punya keluarga lagi.
0: Betul, Pona. Kete harus dengan tulus, bukan karena malu. Kete dengan semampunya, bukan karena gengsi. Budaya tetap hidup kalau kita jaga dengan bijak. Pesan ini dipersembahkan untuk kesadaran bersama oleh kami yang peduli pada masa depan masyarakat Sumba.

apa gue akhirnya milih lo. Kenapa akhirnya gue milih Narel? Mungkin karena waktu itu gue sempat nitip doa ke nyokap gue yang lagi umroh. Ya gue nitip semoga mendapatkan teman hidup kali untuk belajar lebih banyak lagi pas nyokap balik dari umroh. Terus pas banget gue juga lagi ada pendekatan sama Narel dan gue ngerasa apa jangan-jangan ya mungkin gue harus belajar sama Narel untuk kedepannya gitu. Dan terlepas dari jarak long distance, gue Jakarta dia di Singapura, tapi malah kita ternyata sama-sama sepakat kalau misalnya kita bisa fokus ke masing-masing ya. Gue di kuliah gue dan musik gue, Narel di kuliahnya dan artnya gitu. Dan mungkin someday kalau misalnya emang Tuhan mendaki ya udah, kalau emang jalannya kita lanjutin, kalau enggak ya semoga masing-masing tetap menjadi manusia yang lebih baik lagi pasti dari musik. Terus belajar aja.

Jadi waktu itu Tristan bilang ke aku, gue tahu lo baru mulai kuliah dan gue tahu kita bakal LDR, tapi gue siap banget pacaran sama lo. Ya gue dalam hati langsung mikir, gak akan ada orang lain yang bisa berani bilang kayak gitu dan kerasa ketulusannya. Terus dia bilang, lo gak harus siap sekarang kok, gue bisa nunggu. Dia gak jauh-jauh ke Singapura dan dia masih bisa bilang kayak gitu. Dan aku yakin banget kalaupun di situ juga aku bilang enggak, dia bakal bener-bener berusaha dan nunggu sampai aku bilang iya. 1,5 tahun kemudian, ya sejujur-jujurnya aku masih belum bisa nemu satupun alasan untuk bilang enggak.

96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Sumba. Pendengar, selamat malam ya. Kembali lagi bersama saya Prima Maya yang menemani Anda di Sumba malam ini hingga tuntas nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, tetap bersama kami karena ragam informasi akan terus kami hadirkan untuk Anda di Sumba malam ini ya. Untuk itu tetap dengarkan kami di FM 96,9 MHz.

Ya, pendengar Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus menyampaikan penjelasan resmi mengenai mekanisme kuota serta aturan penetapan pangkalan baru minyak tanah bersubsidi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Penjelasan komprehensif tersebut disampaikan langsung oleh Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus Ahad Trahedi guna menanggapi maraknya keluhan masyarakat. Masyarakat yang berencana mengajukan pembukaan pangkalan minyak tanah baru diwajibkan untuk menyampaikan permohonan resmi tersebut melalui agen-agen resmi Pertamina terdekat di daerah masing-masing. Pihak Pertamina selanjutnya akan menggelar proses evaluasi mendalam serta validasi lapangan guna memastikan kelayakan sebaran lokasi dan kelengkapan dokumen perizinan berusaha yang dipersyaratkan. Dan pendengar, faktor keselamatan kerja serta aspek pelestarian lingkungan menjadi pertimbangan utama dalam penentuan izin operasional pangkalan baru minyak tanah bersubsidi di seluruh wilayah. Kebijakan ketat tersebut diterapkan secara konsisten mengingat minyak tanah tergolong sebagai komoditas bahan bakar berbahaya yang sangat mudah terbakar sehingga membutuhkan standar penyimpanan khusus. Pendengar, informasinya kami kutip pada portal rri.co.id.

0: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
1: Cie, apalagi iya dong papa sama mama. Tapi dulu, di sini banjir kayak gini gak sih, Pak?
0: Kalau di sini enggak.
1: Kalau sekarang, kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana, Pak?
0: Ya dahulu, tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu, hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai, dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
2: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.
3: Kenapa gue akhirnya milih? Kenapa akhirnya gue milih Narel? Mungkin karena waktu itu gue sempat nitip doa ke nyokap gue yang lagi umroh. Ya gue nitip semoga mendapatkan teman hidup kali untuk belajar lebih banyak lagi pas nyokap balik dari umroh. Terus pas banget gue juga lagi ada pendekatan sama Narel dan gue ngerasa apa jangan-jangan ya mungkin gue harus belajar sama Narel untuk kedepannya gitu. Dan terlepas dari jarak long distance, gue Jakarta dia di Singapura, tapi malah kita ternyata sama-sama sepakat kalau misalnya kita bisa fokus ke masing-masing ya. Gue di kuliah gue dan musik gue, Narel di kuliahnya dan artnya itu. Dan mungkin someday kalau misalnya emang Tuhan menghendaki ya udah, kalau emang jalannya kita lanjutin, kalau enggak ya semoga masing-masing tetap menjadi manusia yang lebih baik lagi pasti dan terus belajar lagi.

Jadi waktu itu Tristan bilang ke aku, gue tahu lo baru mulai kuliah dan gue tahu kita bakal LDR, tapi gue siap banget pacaran sama lo. Ya gue dalam hati langsung mikir, gak akan ada orang lain yang bisa berani bilang kayak gitu dan kerasa ketulusannya. Terus dia bilang, lo gak harus siap sekarang kok, gue bisa nunggu. Dia udah jauh-jauh ke Singapura dan dia masih bisa bilang kayak gitu. Dan aku yakin banget kalaupun di situ juga aku bilang enggak, dia bakal bener-bener berusaha dan nunggu sampai aku bilang iya. 1,5 tahun kemudian, ya sejujur-jujurnya aku masih belum bisa nemu satupun alasan untuk bilang enggak. Gitu.

Ya, mendengar penggunaan antibiotik secara tidak tepat masih menjadi perhatian kalangan apoteker dan akademisi di Nusa Tenggara Timur. Persoalan tersebut menjadi salah satu hal yang ingin diatasi melalui Kampung Apoteker Sahabat Keluarga, melayani edukasi, dapatkan, gunakan, simpan, buang. Kampung Asmi Dago Sibu Goes to Community, dosen program studi formasi Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Hewan Universitas Nusa Cendana, Dr. Magdarita Riwu M-Farm, mengatakan masih ditemukan antibiotik yang diperjualbelikan di luar sarana resmi. Menurutnya, penggunaan antibiotik secara tidak tepat dapat menyebabkan bakteri menjadi diperoleh dari tempat yang legal dan digunakan sesuai petunjuk dokter maupun apoteker. Ia menilai edukasi penting dilakukan karena masih ada masyarakat yang menganggap obat dapat dikonsumsi termasuk di kios atau warung. Menurutnya, masyarakat yang menemukan penjualan antibiotik kebal terhadap antibiotik. Dan pendengar, dosen program studi farmasi Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Hewan Universitas Nusa Cendana, Dr. Margarita Riu S. Farm M. Farm, ketika diwawancarai RRI Kupang pada Jumat 25 September 2026 mengatakan bahwa masyarakat perlu memahami bahwa obat harus diperoleh dari tempat yang legal dan digunakan sesuai petunjuk dokter maupun apoteker. Ia menilai edukasi penting dilakukan ya, karena masih ada masyarakat yang menganggap obat dapat dikonsumsi sesuka hati ketika mengalami sakit.

Di era digital, anak-anak tumbuh bersama gadget. Mereka belajar bermain dan bersosialisasi lewat layar. Namun, yang paling mereka butuhkan tetap sama, kehadiran orang tua. Jadilah sahabat bagi anak di dunia digital, luangkan waktu bertanya tentang apa yang mereka tonton, apa yang mereka pelajari, dan siapa teman online mereka. Dampingi, bukan memerangi. Arahkan, bukan melarang tanpa alasan. Karena anak yang didengar akan lebih terbuka. Anak yang ditemani akan lebih aman. Orang tua, sahabat anak, kunci keluarga kuat di era digital.

0: Kejadian luar biasa malaria di Indonesia merupakan salah satu beban tertinggi di Asia Tenggara yang telah mengakibatkan kematian jutaan orang. Tren kasus malaria yang diindikasikan dengan annual parasite incidence atau API di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam 3 tahun terakhir sebagai berikut. Kasus malaria positif tahun 2017 30.232 atau 5,39 per mil. Kasus malaria positif tahun 2018 18.053 atau 3,00 per mil. Kasus malaria positif tahun 2019 11.234 atau 2,16 per mil. Untuk kasus api di 7 kabupaten yaitu Belu, Lembata, Alor, Sumba Tengah, Sumba Timur, Sumba Barat Daya, dan Sumba Barat masih cukup tinggi, yakni lebih dari 5 per mil.
1: Untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat malaria, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO dan Pemerintah Republik Indonesia menyarankan agar kita menggunakan kelambu berinsektisida tahan lama yang sudah melalui uji standar WHO dengan efektivitas minimal 3 tahun tanpa penyelupan, atau juga menggunakan kelambu berinsektisida yang efektif 6-12 bulan. Diharapkan agar semua kabupaten atau kota terjadi penurunan kasus malaria setinggi-tingginya menuju eliminasi malaria Nusa Tenggara Timur pada tahun 2023.
0: Agar kita terhindar dari kesakitan atau kematian akibat malaria, gunakanlah kelambu tersebut yang bisa melindungi sekurangnya 80% masyarakat yang tinggal di daerah endemis malaria, melindungi kelompok rentan terhadap penularan malaria, khususnya ibu hamil, bayi, balita, mencegah terjadinya kejadian luar biasa malaria, melindungi penduduk di daerah endemis malaria yang jauh dari unit pelayanan kesehatan, juga mencegah penularan malaria pada kelompok sasaran khusus TNI, Polri, wisatawan yang menginap di daerah endemis malaria.
1: Untuk mencegah agar masyarakat di Nusa Tenggara Timur terhindar dari kesakitan dan kematian akibat malaria, maka berdasarkan lokasi dan sasaran penduduk, kelambu berinsektisida dibagikan secara massal ataupun rutin melalui kegiatan integrasi, yaitu dari puskesmas, didistribusikan melalui kepala desa dengan kebutuhan kelambu tiap desa secara gratis atau melalui kelompok masyarakat seperti RW, dusun, kader, LSM, PKK, Karang Taruna, dan lain-lain.
0: Ayo, jangan tunda lagi agar Anda terhindar dari kesakitan dan kematian akibat malaria. Pakailah kelambu berinsektisida sekarang juga. Informasi lebih lengkap bisa Anda peroleh pada pengelola malaria, puskesmas terdekat, pengelola malaria pada Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, dan kader malaria desa serta pemerintah desa setempat. Ayo, berantas malaria. Kelambu dipasang, tidur tenang, malaria hilang.
1: Info layanan masyarakat ini disampaikan oleh Global Fund, komponen malaria Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur, bekerja sama dengan RRI Kupang.

Ya, pendengar, Kementerian Agama Rotendao mengajak pelajar membangun keberanian menolak penyalahgunaan narkoba. Pesan tersebut disampaikan melalui edukasi bersama Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau BNNK Rotendao di SMA Negeri 1 Rote Selatan pada Jumat 25 September 2026. Penyuluh Agama Kristen Kemenag Rotendao Elizabeth Dorcas Detan menekankan pentingnya penguatan iman. Menurutnya, iman dapat menjadi dasar pembentukan karakter dan pengendalian diri. Elizabeth mengingatkan generasi muda memiliki tanggung jawab terhadap masa depan. Tanggung jawab itu mencakup diri sendiri, keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Peserta didik menunjukkan antusiasme dengan mengajukan pertanyaan selama kegiatan. Edukasi tersebut membuat sejumlah peserta semakin memahami bahaya narkoba. BNNK Rotendao diwakili penggerak swadaya masyarakat ahli pertama Robin Eken dan tim juga memberikan pemahaman mengenai perkembangan penyalahgunaan zat. Robin Eken mengajak pelajar meningkatkan pengetahuan agar mampu menolak narkoba. Pendengar, informasi ini kami kutip pada portal rri.co.id.

Pendengar, coba deh sekarang perhatikan ujung kemasan pasta gigi di kamar mandi Anda. Ada kotak kecil warna-warni. Pernah penasaran tidak dengan artinya? Apa benar warna hijau itu alami, sementara warna hitam itu penuh dengan bahan kimia? Mungkin banyak dari kita yang pernah dengar rumor kalau kotak warna ini punya arti khusus. Ada yang bilang kalau warna hijau berarti bahan alaminya 100%, kalau biru campuran bahan alami dan obat, merah itu bahan alami dicampur kimia, dan yang hitam full bahan kimia. Wah, kalau benar, berarti selama ini kita pakai pasta gigi yang bahan kimia dong. Tapi benarkah begitu? Ternyata, itu semua hanyalah mitos. Kotak warna itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan kandungan bahan di dalam pasta gigi. Lalu apa fungsinya? Pendengar, kotak ini disebut eye mark atau color mark. Fungsinya sangat penting dalam proses produksi. Tanda ini adalah penanda bagi sensor mesin di pabrik. Mesin akan membaca kotak warna ini untuk tahu di mana harus memotong dan menyegel kemasan pasta gigi dengan sempurna. Jadi, setiap kali kita melihat kotak warna itu, kita sebenarnya sedang melihat mata mesin yang memastikan pasta gigi kita terisi penuh dengan tertutup rapat. Nah, sekarang Anda sudah tahu kan? Jangan khawatir lagi dengan rumor yang beredar. Tanda warna itu bukan kode rahasia yang menunjukkan bahaya, melainkan kode teknis untuk mempermudah proses pembuatan. Jadi, pilih pasta gigi berdasarkan kebutuhan gigimu, bukan karena warna kotaknya. Informasi ini dari Radio Republik Indonesia, SP Sumba.

Halo pendengar setia, hari ini kita akan membahas tentang penulisan sertifikat tanah yang benar. Sertifikat tanah adalah dokumen penting sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah. Oleh karena itu, penulisan yang benar sangat penting untuk menghindari masalah di kemudian hari. Lalu, bagaimana cara penulisan sertifikat tanah yang benar? Secara umum, sertifikat tanah harus ditulis dengan jelas, lengkap, dan akurat. Beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain, nama lengkap pemilik tanah. Pastikan nama yang tertera di sertifikat sesuai dengan identitas resmi pemilik. Nomor identifikasi bidang tanah, NIB. NIB adalah nomor unik yang diberikan untuk setiap bidang tanah. Pastikan NIB tertulis dengan benar. Luas tanah. Cantumkan luas tanah dengan jelas dan sesuai dengan pengukuran yang sah. Batas-batas tanah. Deskripsikan batas-batas tanah dengan detail dan jelas, termasuk patok-patok yang digunakan. Jenis hak atas tanah. Sebutkan jenis hak atas tanah yang dimiliki, seperti hak milik, hak guna bangun, atau hak pakai. Informasi lain seperti letak tanah, nomor sertifikat, dan tanggal penerbitan juga harus tertulis dengan benar. Mengapa penulisan sertifikat tanah yang benar sangat penting? Penulisan yang benar sangat penting karena beberapa alasan. Kepastian hukum. Sertifikat tanah yang ditulis dengan benar memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah. Mencegah sengketa, penulisan yang jelas dan akurat dapat mencegah terjadinya sengketa atau perselisihan terkait kepemilikan tanah. Memudahkan transaksi. Sertifikat tanah yang benar akan memudahkan proses jual-beli, sewa-menyewa, atau transaksi lain yang berkaitan dengan tanah. Lalu, apa yang harus dilakukan jika terdapat kesalahan dalam penulisan sertifikat tanah? Jika terdapat kesalahan dalam penulisan sertifikat tanah, segera laporkan ke kantor pertanahan setempat untuk dilakukan perbaikan. Jangan mencoba memperbaiki sendiri kesalahan tersebut, karena dapat berakibat fatal.

Hai teman-teman, apakah kamu tahu bahwa makanan bergizi tidak harus mahal? Kita bisa mendapatkan nutrisi yang cukup tanpa menguras kantong. Berikut beberapa tips makan bergizi gratis. Yang pertama, konsumsi sayuran dan buah-buahan musiman. Yang kedua, pilih protein dari sumber yang murah seperti telur dan juga kacang-kacangan. Yang ketiga, makan ikan sekali seminggu untuk mendapatkan omega 3. Dan yang keempat, minum air putih yang cukup. Jangan lupa, hidup sehat dimulai dari pilihan makanan kita. Makan bergizi, hidup sehat.

Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana Bulog menjaga kualitas beras hingga bertonton? Beras yang kita konsumsi sehari-hari ternyata melewati proses penyimpanan yang cermat dan modern. Bulog menggunakan sistem penyimpanan yang disebut Controlled Atmosphere Storage atau CAS. Sistem ini mengatur suhu, kelembapan, dan komposisi gas di dalam gudang penyimpanan. Tujuannya untuk mencegah pertumbuhan hama dan menjaga kualitas beras tetap terjaga. Selain CAS, Bulog juga menggunakan teknologi fumigasi untuk membasmi hama. Proses ini menggunakan gas khusus yang aman bagi manusia, namun mematikan bagi serangga dan juga kutu. Beras yang disimpan di Bulog juga rutin dicek kualitasnya. Petugas ahli akan mengambil sampel beras secara berkala untuk memastikan tidak ada kerusakan atau perubahan kualitas. Sahabat pendengar, itulah sekilas tentang cara penyimpanan beras di Bulog. Dengan teknologi dan proses yang modern, Bulog mampu menjaga kualitas beras hingga bertonton. Jadi jangan khawatir tentang kualitas beras yang Anda konsumsi ya.

Ya, mendengar Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Joni Asadoma berkoordinasi dengan Kementerian Pan-RB untuk memutasi 21 ASN yang bertugas di Papua. Hal ini menjadi perhatian serius Pemprov setelah insiden penembakan yang menewaskan 2 aparatur sipil negara yang berasal dari NTT. Menurut Joni Asadoma, pemerintah pusat telah membuka ruang untuk menindaklanjuti aspirasi dari 21 ASN asal Kabupaten Rotendao. Wakil Gubernur juga mendorong adanya perlindungan dan rasa aman bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur yang tinggal dan bertugas di Papua. Diberitakan sebelumnya, Wakil Gubernur Joni Asadoma mengecam kasus penembakan yang terjadi di Distrik Mulyama, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Aksi tersebut menewaskan 2 ASN asal NTT yakni William Buick dan DRH Alfonsius Mehan usai melakukan distribusi bantuan ternak. Pendengar, informasi ini kami kutip pada portal rri.co.id.

Pendengar, coba deh sekarang perhatikan ujung kemasan pasta gigi di kamar mandi Anda. Ada kotak kecil warna-warni. Pernah penasaran tidak dengan artinya? Apa benar warna hijau itu alami, sementara warna hitam itu penuh dengan bahan kimia? Mungkin banyak dari kita yang pernah dengar rumor kalau kotak warna ini punya arti khusus. Ada yang bilang kalau warna hijau berarti bahan alaminya 100%, kalau biru campuran bahan alami dan obat, merah itu bahan alami dicampur kimia, dan yang hitam full bahan kimia. Wah, kalau benar, berarti selama ini kita pakai pasta gigi yang bahan kimia dong. Tapi benarkah begitu? Ternyata, itu semua hanyalah mitos. Kotak warna itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan kandungan bahan di dalam pasta gigi. Lalu apa fungsinya? Pendengar, kotak ini disebut eye mark atau color mark. Fungsinya sangat penting dalam proses produksi. Tanda ini adalah penanda bagi sensor mesin di pabrik. Mesin akan membaca kotak warna ini untuk tahu di mana harus memotong dan menyegel kemasan pasta gigi dengan sempurna. Jadi, setiap kali kita melihat kotak warna itu, kita sebenarnya sedang melihat mata mesin yang memastikan pasta gigi kita terisi penuh dengan tertutup rapat. Nah, sekarang Anda sudah tahu kan? Jangan khawatir lagi dengan rumor yang beredar. Tanda warna itu bukan kode rahasia yang menunjukkan bahaya, melainkan kode teknis untuk mempermudah proses pembuatan. Jadi, pilih pasta gigi berdasarkan kebutuhan gigimu, bukan karena warna kotaknya. Informasi ini dari Radio Republik Indonesia, SP Sumba.

Ya, pendengar, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Provinsi Nusa Tenggara Timur memperkuat alokasi pembagian air irigasi untuk mencegah ancaman gagal panen di sektor pertanian selama musim kemarau panjang. Dalam musim tanam 3 atau MT3 tahun ini, penggunaan lahan sawah untuk penanaman padi dibatasi maksimal 20-30% saja. Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Provinsi Nusa Tenggara Timur, Insinyur Frumen Paju STM TMSI, menyampaikan bahwa ketersediaan air sungai di NTT yang bersifat intermiten atau debit mengecil drastis saat kemarau menuntut adanya penyesuaian pola tanam yang efisien. Dan pada MT3 ini, petani dihimbau untuk memaksakan menanam padi di seluruh area sawah. Sebagian besar lahan diarahkan untuk tanaman palawija dan hortikultura seperti jagung, kacang-kacangan, cabai, dan sayuran yang hemat air, ujar Frumen dalam acara obrolan AKAMSI di Pro 4 RRI Kupang pada Sabtu 26 September 2026.

Hai teman-teman, apakah kamu tahu bahwa makanan bergizi tidak harus mahal? Kita bisa mendapatkan nutrisi yang cukup tanpa menguras kantong. Berikut beberapa tips makan bergizi gratis. Yang pertama, konsumsi sayuran dan buah-buahan musiman. Yang kedua, pilih protein dari sumber yang murah seperti telur dan juga kacang-kacangan. Yang ketiga, makan ikan sekali seminggu untuk mendapatkan omega 3. Dan yang keempat, minum air putih yang cukup. Jangan lupa, hidup sehat dimulai dari pilihan makanan kita. Makan bergizi, hidup sehat.

0: Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana Bulog menjaga kualitas beras hingga bertonton? Beras yang kita konsumsi sehari-hari ternyata melewati proses penyimpanan yang cermat dan modern. Bulog menggunakan sistem penyimpanan yang disebut Controlled Atmosphere Storage atau CAS. Sistem ini mengatur suhu, kelembapan, dan komposisi gas di dalam gudang penyimpanan. Tujuannya untuk mencegah pertumbuhan hama dan menjaga kualitas beras tetap terjaga. Selain CAS, Bulog juga menggunakan teknologi fumigasi untuk membasmi hama. Proses ini menggunakan gas khusus yang aman bagi manusia, namun mematikan bagi serangga dan juga kutu. Beras yang disimpan di Bulog juga rutin dicek kualitasnya. Petugas ahli akan mengambil sampel beras secara berkala untuk memastikan tidak ada kerusakan atau perubahan kualitas. Sahabat pendengar, itulah sekilas tentang cara penyimpanan beras di Bulog. Dengan teknologi dan proses yang modern, Bulog mampu menjaga kualitas beras hingga bertonton. Jadi jangan khawatir tentang kualitas beras yang Anda konsumsi ya.
1: Ya, pendengar, waktu menunjukkan pukul 19.59 waktu Indonesia Tengah. Di pukul 20, pendengar, Anda akan ikuti Warta Berita Pro 3 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau Anda butuh lahan, lapor, kita buatkan lahan untuk kalian. Kita siapkan pompa untuk kalian.
2: Digitalisasi daerah diharapkan bisa terus meningkatkan kualitas layanan publik, mendorong iklim investasi, dan juga bisa memonetisasi daripada barang milik daerah.
0: Presiden Prabowo Subianto menawarkan lahan kepada masyarakat untuk mencegah karhutla. Pemerintah terus mendorong digitalisasi di pemerintah daerah. Iran membantah akan melakukan aksi balasan militer atas pembatasan penerbangan oleh Amerika Serikat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 27 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menawarkan lahan kepada masyarakat agar tidak membakar lahan untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan. Laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah memikirkan kesejahteraan masyarakat yang bermukim di sekitar lahan gambut. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah tidak mungkin mencelakakan rakyatnya sendiri. Presiden Prabowo menjelaskan pemerintah sudah menyiapkan solusi dengan menawarkan lahan sehingga masyarakat tidak sembarangan membakar lahan gambut. Persoalan utama dari kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Sumatera dan Kalimantan yaitu terbakarnya lahan gambut. Jika gambut terbakar maka akan sulit untuk memadamkannya. Indonesia memiliki luasan lahan gambut mencapai 33 juta hektar. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta.
1: Solusinya sudah saya berikan. Kalau Anda butuh lahan, lapor, kita buatkan lahan untuk kalian. Kita siapkan pompa untuk kalian. Kita ingin rakyat kita sejahtera, tidak mungkin kita mau celakakan rakyat kita.
3: Sementara itu, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Profesor Arif Satria menerangkan, pemerintah menyiapkan solusi ekonomi bagi masyarakat yang menggantungkan hidupnya di lahan gambut. Ada 41 juta jiwa masyarakat yang berada di sekitar lahan gambut. Kedepan, keberadaan lahan gambut harus bisa memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat. Misalnya, tanaman sagu dapat ditanam di lahan gambut untuk jangka panjang. Begitu pula dengan komoditas kopi dan hortikultura.
4: Ekonomi berkaitan dengan karena 41 juta masyarakat hidup di sekitar kawasan hidrologi gambut, sehingga kita juga perlu mikirkan mata pencaharian jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Tadi juga sudah dibicarakan bagaimana sagu sebagai alternatif untuk jangka panjang, karena sagu ini butuh waktu kurang lebih 8 tahun. Kemudian ada kopi sebagai solusi jangka menengah. Dan beberapa tanaman hortikultur yang menjadi tanaman yang dianggap efektif untuk jangka sangat pendek. Jadi mata pencarian dari masyarakat di sekitar hutan menjadi concern dari Bapak Presiden.
3: Pemerintah akan melibatkan masyarakat dalam mitigasi bencana seperti menghidupkan kembali masyarakat peduli api. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tusenggara untuk Indonesia.
0: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah terus mendorong digitalisasi di pemerintah daerah untuk meningkatkan layanan publik, mendorong investasi, dan mengangkat perekonomian daerah. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
2: Nah, tentu digitalisasi daerah diharapkan bisa terus meningkatkan kualitas layanan publik.
5: Pemerintah akan terus memperluas digitalisasi di daerah, baik digitalisasi keuangan maupun ekonomi, meskipun implementasinya hingga 2026 sudah mencapai 94,9%. Artinya dari 546 pemerintah daerah, 518 diantaranya sudah menerapkan dan memiliki ekosistem digital. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan hal tersebut dalam kegiatan Festival Ekonomi dan Keuangan Digital dan Indonesia Fintech Summit and Expo di Jakarta pekan ini. Menurut Erlangga, digitalisasi daerah diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan mengangkat perekonomian di daerah.
2: Nah, tentu digitalisasi daerah diharapkan bisa terus meningkatkan kualitas layanan publik, mendorong iklim investasi, dan juga bisa memonetisasi daripada barang milik daerah yang lebih tertib administrasi dan juga pembangunan daripada infrastruktur digital.
5: Untuk mendukung digitalisasi di daerah, pemerintah juga telah mengoperasikan satelit buatan yang mengorbit bumi pada ketinggian yang relatif rendah atau Low Earth Orbit Satellite. Satelit ini telah menjangkau 269 Pemda dan bersinergi dengan seluruh kantor perwakilan Bank Indonesia. Pada kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, Mendagri sedang mengimplementasikan pemanfaatan digital untuk menguji akurasi data penerima bantuan sosial, diantaranya dengan menggunakan face recognition yang dikombinasikan dengan data Dukcapil.
6: Dengan menggunakan kombinasi digitalisasi ini, berdasarkan basis Dukcapil, Digital ID, IKTP, contoh di Banyuwangi kita sudah dicobakan, hampir 70% nggak tepat sasaran, orang yang nggak layak. Sebaliknya, hampir 50% orang yang harusnya layak menerima, itu nggak menerima. Nah, ini bisa diperbaiki. Kita sudah kembangkan ke 43 daerah, percontohan lainnya, dan target ke sampai dengan akhir tahun ini, lebih kurang 200-an daerah, kabupaten, kota, yang kita akan lakukan validasi menggunakan sistem Dukcapil yang digabung dengan Kementerian Lembaga.
5: Lebih lanjut, Mendagri Tito Karnavian mengatakan percepatan digitalisasi daerah harus terus didorong untuk meningkatkan efisiensi tata kelola, memperkuat konektivitas antar pelaku ekonomi, serta mendukung pengambilan kebijakan berbasis data. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pencarian dan evakuasi korban KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali diperpanjang selama 7 hari setelah operasi SAR memasuki hari ke-14. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya.
7: Pelaksanaan operasi yang sudah memasuki hari ke-14, berarti ini perpanjangan hari pertama dan kami putus.
8: Tim SAR gabungan memperpanjang operasi pencarian dan pertolongan korban KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa selama 7 hari ke depan. Keputusan tersebut diambil setelah operasi memasuki hari ke-14 pada Sabtu 26 September 2026 untuk mengoptimalkan pencarian terhadap korban yang masih belum ditemukan. Direktur Operasional Basarnas, Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio mengatakan, perpanjangan operasi telah dipertimbangkan bersama sejumlah pemangku kepentingan. Evaluasi terhadap perkembangan operasi akan dilakukan secara berkala untuk menyesuaikan strategi pencarian dengan kondisi di lapangan.
7: Pelaksanaan operasi yang sudah memasuki hari ke-14, berarti ini perpanjangan hari pertama, dan kami putuskan ini akan kami perpanjang lagi sampai dengan 7 hari ke depan, tapi akan kita evaluasi setiap 3 hari. Jadi perkembangannya setiap 3 hari akan kita evaluasi.
8: Adapun penguatan unsur SAR juga dilakukan untuk mendukung pelaksanaan operasi selama masa perpanjangan. KM SAR Pacitan yang sebelumnya menjadi kapal tender di tengah operasi akan ditarik terlebih dahulu ke Pelabuhan Trisakti dan digantikan KM SAR Purworejo yang baru tiba dari Tanjung Priok. Sementara itu, pergantian unsur tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat operasi pencarian, terutama dalam mendukung kegiatan di area yang masih menjadi fokus tim SAR gabungan. Seluruh unsur tetap diarahkan untuk mengoptimalkan pencarian dengan mempertimbangkan kondisi cuaca, arus, serta keselamatan personil. Di tengah perpanjangan operasi, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga yang belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan seluruh korban segera dievakuasi dan dapat teridentifikasi sehingga dapat dibawa pulang oleh keluarga.
9: Segala bentuk upaya dari tim terkait, teknik apapun itu, kami dukung, bantu lewat doa. Semoga korban secepatnya semuanya dapat terevakuasi, mudah teridentifikasi, dan kami semua keluarga korban di sini dapat pulang bersama-sama dengan korban.
8: Pihak keluarga berharap perpanjangan operasi dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk menemukan korban yang masih dalam pencarian. Mereka juga berharap proses identifikasi dapat berjalan cepat sehingga setiap korban segera mendapatkan kepastian dan dapat diserahkan kepada pihak keluarga. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: BPBD Kabupaten Pekalongan mencatat sebanyak 30 lebih kasus kebakaran di Kabupaten Pekalongan selama September 2026 yang penyebabnya diduga akibat kelalaian manusia. Miftahuddin Teddy menyampaikan laporannya.
10: Bapak, lahan tebu milik warga.
11: Kebakaran di Kabupaten Pekalongan terus meningkat di tengah musim kemarau yang belum berakhir. Sepanjang Januari hingga September 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Pekalongan mencatat sedikitnya 60 kejadian kebakaran. Kepala BPBD Kabupaten Pekalongan Agus Pranoto mengatakan peningkatan paling mencolok terjadi dalam 3 bulan terakhir. Bahkan sepanjang September 2026 saja tercatat lebih dari 30 kejadian kebakaran.
12: Di bulan September ini kalau kemarin kita data itu sudah hampir lebih 30-an kejadian gitu ya. Itu rata-rata karena mungkin ya kebiasaan kita, kelalaian kita, kadang-kadang kita bakar sampah.
11: Jumlah kebakaran melanda wilayah atas hingga kawasan pesisir Kabupaten Pekalongan. Kondisi tersebut mendorong PMK Pekalongan memperkuat sinergi dengan pemadam kebakaran, Polres Pekalongan, dan Palang Merah Indonesia. Kolaborasi dilakukan untuk mempercepat penanganan kebakaran sekaligus membantu distribusi air bersih bagi wilayah yang terdampak kekeringan. Pasal kebakaran terbaru terjadi di lahan tebu milik warga seluas sekitar 4 hektar yang berada di Duku Kentong Wungu, Kelurahan Seragi, Kecamatan Seragi, Kabupaten Pekalongan, hingga Desa Menjasem, Kecamatan Siwalan. Kapolsek Seragi, AKP Turhan, mengatakan titik api pertama terlihat di area kebun tebu di belakang gedung SMK Negeri Seragi.
13: Waspada, hati-hati, jangan membuang untuk merokok sembarangan atau membakar sampah di musim yang seperti
11: berkat respon cepat dan sinergi petugas bersama warga, kobaran api berhasil dipadamkan sebelum merembet ke pemukiman dan lahan pertanian di sekitar lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin tadi melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terindikasi judi online, ratusan kepala keluarga di Kota Gunung Sitoli tidak lagi menerima bantuan sosial dari pemerintah. Indah Febrianti Bulolong menyampaikan laporannya.
14: Anggota keluarganya menggunakan identitas untuk judol. Ada yang juga tidak.
15: Sebanyak lebih dari 600 keluarga penerima manfaat KPM di Kota Gunung Sitoli tidak lagi menerima bantuan sosial akibat terlibat judi online. Wellman mengatakan di Kota Gunung Sitoli ditemukan sebanyak 643 KPM yang terlibat judi online. Hal ini menyebabkan KPM tersebut keluar dari daftar penerima bantuan sosial. Di wilayah Kota Gunung Sitoli ada beberapa KPM yang membantah telah terlibat judi online dan tidak tahu menahu jika nicknya telah digunakan untuk aktivitas judi.
14: Itu kalau kami melihat dari data sekarang di DTSN ada 643 yang terdeteksi judol. Ada yang real, memang kami melihat bahwa real anggota keluarganya menggunakan identitas untuk judol. Ada yang juga tidak, yang datang ke dinas sosial, kok saya tidak menerima lagi, dulu tahun lalu atau periode Januari kemarin saya dapat melalui DTSN ini, sistem ini juga, CCNC memfasilitasi, kita fasilitasi dengan membuat surat pernyataan.
15: Terkait hal itu, Kepala BPS Kota Gunung Sitoli Eri Joy Nabaho mengimbau warga untuk tidak sembarangan memberikan nik kepada siapapun, karena nik tersebut bisa dipergunakan oleh siapapun untuk kepentingan kepentingan dirinya, namun merugikan orang yang bersangkutan. Risikonya si pemilik nik tidak lagi menerima bansos seperti sebelumnya.
16: Jadi patokannya sebenarnya ini untuk getas ini adalah keluarga, Bu. Jika ada anggota keluarga yang kena judol, ya kena satu keluarga, satu keluarga itu. Jadi harapannya memang supaya pencegahan tidak penyalahgunaan, karena ini bersifat dinamis, jadi untuk nik anggota keluarga itu jangan pernah dikasih ke orang lain. Takutnya disalahgunakan.
15: Saat ini Kementerian Sosial Republik Indonesia menerapkan aturan penertiban kriteria penerima manfaat melalui mekanisme pemutakhiran data. Regulasi Tata Kelola Bantuan Sosial Kemensos menetapkan bahwa dana bantuan dari pemerintah wajib digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kegiatan produktif keluarga. Penggunaan dana di luar peruntukan tersebut seperti untuk transaksi judi online atau barang tidak produktif lainnya menjadi dasar pelanggaran komitmen kepesertaan bansos. Nik yang masuk dalam daftar hitam atau blacklist transaksi keuangan menyimpang tersebut secara sistem otomatis ditangguhkan penyalurannya lewat sistem informasi kesejahteraan sosial Next Generation atau 6NG. Dari RRI Gunung Stoli, Indah Febrianti Bulolo melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Sumatera Utara meraih rekor muri atas vaksinasi rabies massal terhadap 15 ribu ekor hewan yang digelar serentak di seluruh kabupaten atau kota. Mutiara Lubis menyampaikan laporannya.
17: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berhasil meraih rekor muri atas vaksinasi rabies massal terhadap 15 ribu ekor hewan yang digelar di lapangan Astaka Pancing, Deli Serdang, dan serentak di seluruh kabupaten kota di Sumatera Utara. Penghargaan diserahkan pada puncak peringatan Bulan Bakti Peternakan dan World Rabies Day 2026 bertema Peternakan Maju Sumut Bebas Rabies pada hari ini, yang juga diwarnai pembagian 16 ribu telur gratis serta penegasan komitmen menuju Sumut Bebas Rabies 2030. Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, menegaskan pencapaian rekor muri ini bukan sekadar seremoni, melainkan langkah nyata dalam melindungi keselamatan masyarakat. Mengingat sepanjang tahun 2025 tercatat ada 280 kasus rabies di Sumatera Utara, gerakan vaksinasi massal 15.000 ekor hewan, sterilisasi dan pengobatan gratis ini diharapkan menjadi momentum penting untuk menekan angka penularan.
18: Kita harapkan dengan pencanangan tadi yang sama-sama kita saksikan tentang bebas rabies tahun 2030, mudah-mudahan di Sumatera Utara nanti akan lebih bebas. Walaupun pada saat sekarang ini sesuai data rabies yang tertinggi di Indonesia itu di Sumatera Utara. Jadi dengan pencanangan ini kita harapkan semua kepala daerah betul-betul memprogramkan bebas rabies di tahun 2030.
17: Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Dr. Hewan Nuryani Zainuddin, mengatakan pelaksanaan pengendalian rabies termasuk di dalamnya vaksinasi, surveillance, respon, dan pelayanan kesehatan serta edukasi harus sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Ia juga mengapresiasi pencapaian di Sumatera Utara dalam mempersiapkan agenda Sumut Bebas Rabies 2030.
19: Kami dari Kementerian Pertanian mengapresiasi kepada pemerintah daerah Sumatera Utara atas komitmennya untuk membuat deklarasi bagi kepala daerah untuk mempersiapkan Sumatera Utara bebas rabies di tahun 2030. Jadi untuk tahun 2030 tidak hanya Sumatera Utara, tetapi kita berharap seluruh Indonesia itu bisa bebas rabies di tahun 2030.
17: Lebih lanjut, Nuryani mengimbau masyarakat untuk rutin memvaksinasi hewan peliharaannya setahun sekali tanpa harus menunggu program vaksinasi gratis dari pemerintah. Hal ini penting guna melindungi hewan kesayangan sekaligus keluarga dari bahaya rabies. Dari Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairunnisa Lubis, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam rangka Hari Komunitas Nasional, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau PKK Surabaya berharap peran komunitas membantu pemerintah daerah untuk berkontribusi kepada masyarakat. Farida Kusnia menyampaikan laporannya.
15: Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga PKK Surabaya Rini Indriani menilai pentingnya peranan komunitas bagi sebuah daerah karena menurutnya pemerintah tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan semua pihak, salah satunya komunitas. Rini Indriani meyakini setiap komunitas memiliki tujuan yang sama.
20: Jadi komunitas nasional ini juga luar biasa karena komunitas-komunitas ini sebenarnya bisa membangun sebuah kota. Pemerintah tidak mungkin bisa berjalan sendiri tanpa adanya stakeholder dengan semua pihak. Salah satunya dengan komunitas ini. Kita bisa bergabung komunitas ini, kita bagi tugas masing-masing. Karena saya yakin setiap organisasi, setiap komunitas itu mempunyai tujuan yang sama. Pasti untuk bisa membangun kota, untuk bisa bermanfaat untuk orang lain. Ketika kolaborasi ini kita bangun dengan semua komunitas yang ada, saya yakin sebuah kota akan pasti maju sukses. Luar biasa.
15: Saat menanggapi Hari Komunitas Nasional, Wali Kota Kediri Finanda Prameswati berharap nantinya komunitas nasional bisa mengembangkan kepedulian sosial.
21: Jadi kita harus menyebarkan bahwa penting sekali di era sekarang kepedulian sosial ini bisa kita salurkan kepada masyarakat, dan kita ingin mengajak masyarakat untuk terus bergotong royong sama-sama menjadi solusi terhadap permasalahan yang ada.
15: Hari Komunitas Nasional ditetapkan pada 28 September 2015 melalui deklarasi yang digagas berbagai komunitas di Indonesia. Tujuannya memberikan ruang apresiasi terhadap gerakan komunitas yang semakin berkembang dan berkontribusi nyata di berbagai bidang, mulai dari sosial, pendidikan, lingkungan, hingga teknologi. Farida Usnia melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran membantah akan melakukan aksi balasan militer sebagai respon atas pembatasan penerbangan oleh Amerika Serikat yang diberlakukan terhadap Iran. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Iran menegaskan pihaknya tidak akan menempuh aksi balasan militer sebagai respon terhadap pembatasan penerbangan baru-baru ini. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Indonesia kembali menggelar latihan jelang laga kedua grup A FIFA ASEAN Cup 2026 menghadapi Malaysia. Niar Abdul Diteloli menyampaikan langsung dari Stadion PT IKA. Niar.
22: Baik, pendengar, Timnas Indonesia saat ini dinyatakan dalam kondisi siap menghadapi pertandingan penentu kontra Malaysia yang akan berlangsung pada ajang atau pertandingan kedua FIFA ASEAN Cup 2026 atau FIFA ASEAN Cup untuk grup A, di mana hal tersebut disampaikan oleh pelatih Timnas Indonesia John Hartman yang menyampaikan laporan tersebut pada sore tadi atau tepatnya beberapa saat yang lalu usai menggelar latihan resmi jelang pertandingan kedua yang berlangsung beberapa saat lalu atau baru berakhir beberapa saat lalu di Stadion PT IKA di kawasan Jakarta Selatan. Hartman menyebut bahwa kondisi para pemain memang sangat baik dengan energi dan antusiasme yang cukup tinggi menjelang pertandingan atau yang disebut dengan Derby Malaya tersebut, di mana Indonesia akan menghadapi Malaysia untuk laga kedua ini. Hartman mengatakan laga kontra Malaysia menjadi pertandingan penting yang akan menguji kemampuan terbaik para pemain dan timnas Indonesia. Dan menurutnya pertandingan dengan atmosfer besar seperti ini justru menjadi momen yang dinantikan para pemain untuk menunjukkan kualitas mereka di lapangan. Dan Hartman menilai para pemain timnas menikmati setiap momen untuk persiapan menghadapi Malaysia tersebut. Dan dari pantauan kami pendengar pada sore tadi jelang atau di 15 menit pertama yang diberikan kepada media untuk memantau latihan timnas, kami memantau ada kurang lebih selain para pemain dan juga staf kepelatihan dari tribun stadion di PT IKA ini ada hadir juga Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang didampingi oleh Sekjen PSSI pun Yunus Nusi serta manajer timnas yaitu Sumarji yang ikut menemani ataupun memantau latihan timnas pada sore hari tadi. Dan nantinya pertandingan menghadapi Indonesia sendiri dijadwalkan akan berlangsung besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana pada pertandingan ini akan dijadwalkan pukul 19.30 atau pukul 7.30 malam. Dan Indonesia sendiri saat ini berdasarkan hasil pertandingan yang telah dilalui, satu pertandingan pertama yang dilalui dengan Singapura kemarin, di mana Indonesia berhasil menang 2-0 ini membawa Indonesia meraih 3 poin dan menempati peringkat kedua untuk klasemen sementara dari grup A FIFA Asian Cup 2026 dan Malaysia sendiri yang akan menjadi calon lawan Indonesia pada pertandingan kedua besok ini berada di memuncaki klasemen sementara dengan poin yang sama dengan Indonesia namun unggul selisih 1 gol lebih banyak dari Indonesia karena Malaysia pada pertandingan pertamanya berhasil memenangkan laga atas Bangladesh dengan skor 3-0 dan pada laga besok tentu ini menjadi laga yang sangat penting bukan hanya karena nilai pertandingannya merupakan derby Malaya ataupun pertandingan yang punya rivalitas, sejarah rivalitas yang tinggi di antara kedua negara. Namun juga tentu ini menjadi penentu langkah berikutnya karena hanya ada 3 pertandingan dan tidak akan ada laga semifinal. Itu artinya hanya pemain atau hanya tim yang merupakan juara grup lah yang akan melaju sampai ke partai final. Dan Indonesia butuh kemenangan atas Malaysia untuk bisa mengamankan posisi dan menanti laga terakhir atau laga ketiga menghadapi Bangladesh pada 1 Oktober mendatang. Demikian untuk sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Stadion PT IKA di kawasan Jakarta Selatan, Nir Abdul, Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Silau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara.

0: negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia? Cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
1: Kilau Pancasila.
2: Kupang malam ini.

Tahukah Anda, kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik? Saat kondisi mental terjaga, kita lebih mampu berpikir jernih, mengelola emosi, menghadapi tekanan, dan mengambil keputusan dengan bijak. Mental yang sehat juga membantu kita membangun hubungan yang baik dengan keluarga, teman, dan lingkungan kerja, sehingga aktivitas sehari-hari bisa dijalani dengan lebih produktif. Jadi, jangan ragu memberi waktu untuk beristirahat, bercerita kepada orang yang dipercaya, dan mencari bantuan profesional bila diperlukan. Karena kesehatan mental yang baik adalah fondasi untuk menjalani hidup yang lebih sehat, lebih bahagia, dan mampu mengembangkan potensi terbaik diri. Karena kesehatan mental yang baik adalah fondasi untuk menjalani hidup yang lebih sehat, lebih bahagia, dan mampu mengembangkan potensi terbaik diri.

0: Kupang malam ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam, kita kembali di Ngobras, ngobrol bersama komunitas. Dan Anda bisa menyimak siaran malam hari ini di FM 94,4 di RRI Digital atau rri.co.id. Dan kembali bisa menyaksikan live di YouTube channel RRI Kupang. Pendengar, untuk malam hari ini kita akan berbicara bersama dengan komunitas. Dalam hal ini kita akan berbicara dengan Yayasan Setitik Cahaya malam hari ini. Senang kita bisa berbagi terkait dengan hal ini karena membahas satu hal yang kemudian dekat sekali dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu penggunaan kecerdasan buatan atau AI sebagai tempat mencurahkan isi hati. Anda juga mungkin termasuk di dalamnya. Sekarang ini tidak saja dengan teks, tetapi juga dengan suara, kita bisa curhat dengan AI. Bahkan ada AI yang betul-betul kalau AI-nya ini mampu itu memberikan solusi kepada kita itu seperti seorang teman begitu. Ketika sedang sedih, cemas atau juga punya masalah, ada orang yang kemudian memilih bercerita kepada AI. Tetapi dibanding dengan bercerita kepada orang, sahabat atau keluarga, bahkan kepada konselor. Nah, apakah curhat kepada AI ini bisa membantu kita untuk memahami perasaan kita? Apa bedanya dengan berbicara langsung dengan seorang konselor? Untuk membahasnya, hadir bersama dengan kita Ibu Boni Ahaning, MAKP Konselor, Pembina Yayasan Setitik Cahaya Gens. Dan perbincangan malam ini, kita akan membahas terkait dengan apakah AI ini akan sama dengan yang namanya konselor. Haruskah menyelesaikan masalah dengan AI atau ke konselor? Ibu Boni bersama dengan kita di line Zoom. Selamat malam Ibu Boni. Iya, suaranya belum kedengaran nih Bu Boni. Selamat malam.
3: Oke, selamat malam Pak Sony.
2: Iya, kita bicara tentang sesuatu yang kemudian nanti memang penting sekali dan akhir-akhir ini digunakan, yaitu AI. Kalau Ibu Boni sendiri melihat belakangan ini memang AI bisa diakses dengan mudah, bisa diajak bicara tentang banyak hal. Dari sudut pandang konseling, apakah atau apa yang membuat orang sekarang ini tertarik untuk menjadikan AI sebagai tempat untuk mencurahkan isi hati? Apakah ini sebuah perkembangan yang baik begitu? Karena konselor sudah bisa dibantu dengan AI gitu, Ibu Boni.
3: Ya, ini menarik ya Pak Sonia. Semenjak ada AI, fenomena yang terjadi itu apa-apa AI gitu. Yeah, ya. Yeah. Saya ingat tante saya juga bilang, aduh, daripada pusing-pusing tanya orang lain, saya tanya aja ke AI gitu. Yeah. Tinggal diketik, langsung terjawab. Jadi memang sebenarnya AI ini cukup membantu ya, kalau mau dilihat dari beberapa sisi. Hanya memang perbedaannya AI ini akan menganalisa apa saja yang kita ketik atau kita ceritakan saja gitu.
2: Yeah.
3: Dia tidak bisa lebih dalam pendampingan karena memang dia hanya menganalisa sebatas apa yang kita ketahui, yang kita ceritakan gitu. Jadi sebenarnya sangat membantu, tapi juga ada batasan-batasan tertentu yang hanya bisa dilakukan oleh manusia ke manusia gitu.
2: Iya, tapi kalau kita misalnya pintar dalam hal membuat prompt untuk bertanya kepada AI, sebenarnya banyak hal yang bisa dijelaskan ke kita tentang AI, atau mungkin kita butuh konselor yang bisa kasih tahu kita prompt daripada susah-susah untuk datang ke konselor begitu langsung saja. Konselor, minta konselor tapi bukan untuk konseling, untuk kasih tahu kita prompt caranya untuk menulis di AI. Kayaknya konyol ini ya.
3: Iya, Pak Sony. Karena biasanya gini, Pak Sony. Jadi perbedaannya itu kalau orang datang ke konselor itu kami biasanya memang lebih fokus untuk kalau bisa onsite. Nah, yeah, beberapa waktu ini memang ada juga konseling online, tapi memang akhirnya sebatas ini ya, mimik wajah begitu yang bisa dilihat gitu. Nah, kenapa kami perlu untuk ketemu dari ujung kaki sampai ujung rambut itu sebenarnya satu hal yang yang bisa dinilai itu komunikasi kan bukan hanya sebatas verbal saja ya.
2: Iya.
3: Bukan sebatas yang diketik saja, tapi komunikasi itu tentang banyak hal, tentang body language-nya, tentang intonasi, nada suara, mimik wajah, begitu. Nah, hal ini tidak bisa itu di tidak bisa dianalisa kalau dengan AI. Jadi AI itu memang kemudahannya karena pertama kita kapan saja, di mana saja kita selagi internetnya ada, kita bisa menanyakan segala sesuatu ya ke AI dan memang tidak dipungkiri AI pun karena itu artificial intelligence ya, jadi memang modelnya ya kayak pikiran manusia juga, dia kadang-kadang bisa berempati gitu ya, ada juga sisi itu. Tetapi yang membedakan ya dia hanya menganalisa informasi yang kita katakan, sedangkan kalau konselor keseluruhan ya juga waktu datang, apakah orang ini sedang berbicara, apakah sesuai antara yang dia kenal tentang dirinya dengan yang terlihat, yang tidak, yang terlihat oleh konselor, yang tidak terlihat, kayak gitu, kayak dia bilang misalnya ya, saya senang aja tuh, tapi wajahnya tuh datar atau wajahnya sedih, itu konselor bisa masuk tuh. Tadi kok kamu bilang kamu senang, tapi wajahmu gini. Nah, kadang-kadang orang tuh baru sadar gitu. Nah, jadi itu bagian-bagian yang di alam bawah sadar itu tidak match antara apa yang dikatakan dengan apa yang terjadi di dalam dirinya. Yeah. Dan itu biasanya memang keluar itu berdasarkan alam bawah sadar yang terlihat gitu, Pak Sun. Jadi akhirnya memang ada itu ya, ada miss di situ yang orang itu nggak bisa ketahui hanya dengan mengetik di AI gitu. Yeah. Karena itu bisa ditolong oleh seseorang yang melihat dia secara langsung. Gitu.
2: Oke, analisisnya akan lebih cermat kalau ke konselor, karena konselor tidak sekedar melihat apa yang diucapkan, tetapi analisisnya ini sampai kepada bahasa tubuh, mimik, kemudian juga mungkin ya membaca hal-hal lain dari gerakan tubuhnya yang mungkin tidak dibaca oleh AI. Ini menarik ini, Ibu Boni. Tapi kita harus juga mungkin perlu tahu juga kira-kira masalah atau situasi apa menurut yang Ibu Boni lihat begitu ya, yang membuat orang semakin senang atau lebih nyaman bersama dengan AI. Apakah karena mungkin AI ini tidak menghakimi begitu ya, atau mungkin AI ini tidak menuduh tapi menjadi ke teman, tidak menuduh tapi menjadi lebih ke teman gitu, Ibu Budi?
3: Ya, sebenarnya sama kalau ke konselor juga secara kode etik ya. Saya tidak bisa mengatakan bahwa semua konselor akhirnya tidak pernah tidak menjudge orang, tapi memang secara keilmuan kode etik kami tidak pernah, ya, tidak disarankan untuk menghakimi juga, sebenarnya sama. Jadi lebih ke memvalidasi perasaan seseorang. Hanya itu tadi Pak Sony, jadi perbedaannya itu. Yang kedua, biasanya itu kan harus ditarik akar masalahnya. Kenapa dia sampai punya reaksi seperti itu? Nah, kalau orang itu hanya sebatas memberikan informasi ke AI, esa yang terjadi saat itu, dia mungkin akan bertanya sebelum-sebelumnya apa-apa mungkin ya, tapi dia tidak bisa terlalu yang menganalisa untuk hal-hal yang lebih dalam dengan keluarga atau kita pernah bahas soal genogram dan sebagainya, kecuali ditanyakan. Boleh lebih spesifik prompt-nya diketik seperti itu gitu. Tapi dia akan berusaha untuk menjawab yang fenomena yang terjadi saja. Sedangkan kalau di counseling biasanya kami lebih fokus juga akar masalahnya itu apa gitu. Jadi akan banyak pertanyaan yang ditanyakan dan itu mengarah pada ini ya, self awarenessnya orang itu untuk lebih mengetahui apa sih yang terjadi dengan saya. Oh iya ya, waktu kami bertanya, waktu konselor itu bertanya, orang itu akan menganalisa, iya ya, kenapa ya saya bereaksi begitu? Oh iya ya, kapan kamu terakhir begitu misalnya? Jadi seperti ada pertanyaan-pertanyaan pemantik yang lebih mendalam, yang kemungkinan itu tidak akan terlalu disentuh oleh AI kalau tidak ada prompt-nya seperti itu. Jadi hanya akan menganalisa dengan pertanyaan-pertanyaan kita, dia memberikan jawaban, analisa jawaban seperti itu.
2: Iya, sebenarnya konselor pakai AI atau tidak, Ibu Ibu Boni? Ini sejujurnya begitu, konselor ada pernah pakai AI apa tidak gitu?
3: Untuk konseling ya, Pak Sony ya?
2: Bukan, untuk kehidupan sehari-hari gitu, selain konseling mungkin begitu ya?
3: Oh, iya.
2: Kita tidak bisa pungkiri itu ya?
3: Ya, tidak dipungkiri ada hal-hal yang ditanyakan juga untuk penulisan misalnya.
2: Iya. Nah, ini dalam kondisi apa, Ibu Boni, seseorang boleh berkonsultasi dengan AI, dan dalam kondisi apa kemudian dia bisa beralih dari konsultasi dengan AI lebih kepada konselor?
3: Batasan-batasan berarti ya. Ya, kalau saya lihat mungkin kalau untuk hal-hal sederhana, ya, sederhana dan mungkin lebih kayak jawaban-jawaban yang struktur atau apa ya, mungkin lebih ke pengetahuan begitu ya. Kayak misalnya ciri-ciri NPD apa gitu atau kompulsif apa gitu ya. Ada hal-hal yang kita nggak tahu begitu kan, ini tinggal dia akan memberitahukan. Nah itu pengertian-pengertian seperti itu akan sangat terbantu gitu. Tapi untuk menganalisis pribadi kita itu kan manusia itu unik begitu ya. Nah AI ini kan memberikan satu pengetahuan yang dia tahu gitu, yang sudah pernah ada, yang dia kasih ke orang itu disajikan dalam bentuk tulisan gitu. Jadi hal-hal yang dia combine, kecerdasannya itu yang dia dapat dari berbagai sumber yang dikasih. Nah kalau untuk konselor itu kan memang berdasarkan apa yang akan dia tanyakan, dia tarik lebih dalam apa yang terjadi, karena setiap case itu kan beda-beda, tergantung personalnya, ada background latar belakang keluarga, ada latar belakang waktu di SD, jangan-jangan di keluarganya baik tapi dia pernah dibully atau terjadi abusive yang mendalam, yang dia sendiri tidak sadar. Kebanyakan khususnya abuse secara seksual itu biasanya memang si klien, ini pengalaman saya, si klien biasanya terskip dengan itu, dia tidak akan pernah terpikir akan mau kembali ke kisah itu, jadi dia jarang sekali menceritakannya gitu, dan dia pun mungkin sudah menguburnya dalam-dalam dan dia tidak ingat. Nah itu hanya bisa dilakukan kalau ke konselor gitu, kalau konselor menganalisa, oh ini kok kayaknya gini, nanti ditarik ke sana. Dan biasanya kalau pengalaman saya, orang itu jadi kaget sama dirinya sendiri, ya sih pernah ada pengalaman itu, tapi kok saya sudah lupa gitu. Dan bisa beberapa terapi bisa ditolong untuk orang ini bisa lagi secara visual mengingat lagi apa yang terjadi. Saya punya beberapa klien gitu, jadi mereka ya ingat sepotong-sepotong gitu. Akhirnya waktu dikasih beberapa pendekatan untuk menolong dia untuk mengingat lagi peristiwa itu, akhirnya bisa gitu. Nah itu pendekatannya itu enggak pertanyaan lagi, itu sudah masuk ke tahapan-tahapan yang berbeda gitu, Pak Sony. Jadi itu hanya bisa dilakukan kalau datang ke profesional. Kalau untuk AI itu rasanya ya, saya belum pernah ini ya, tapi itu kan perlu ini ya, perlu tools-tools yang lain ya, misalnya musik dan sebagainya ya. Nah itu sangat terbatas untuk AI.
2: Ibu Boni, kadang-kadang AI itu kedengarannya itu dia empatik dan bahkan kadang-kadang memberi saran ke kita. Nah, kita ingin tahu perbedaan mendasar respon yang biasanya diberikan dalam proses konseling supaya menjadi gambaran bagi kita bahwa oke, kalau di proses konseling ini prosesnya seperti ini dan itu seperti yang tadi saya kutip dari Ibu Boni tadi sampaikan bahwa memang lebih mendalam. Tapi kalau misalnya AI kan tidak terlalu mendalam. Nah, kita ingin tahu proses konseling seperti apa sehingga kalau respon empati kita dapatkan dari AI atau mungkin saran-saran kita dapatkan dari AI, kita juga harus membedakan bahwa akan lebih baik kalau misalnya kita ke konselor karena proses konseling itu begini. Silakan Ibu Boni.
3: Kebetulan biasanya saya pendekatan psikoanalisa. Jadi psikoanalisa ini salah satu tokoh yang memberikan teori ini si Sigmund Freud. Nah, saya biasanya dipakai ke psikoanalisa, itu pendekatannya psikoterapi. Jadi dia akan menolong orang itu untuk mencari akar masalah dari orang itu. Nah, ini memang ada pendekatan banyak ya di dunia konseling psikologi ini, juga ada pendekatan CBT, ada macam-macam gitu. Biasanya saya combine yang psikoanalisa ini dengan CBT untuk yang sudah mulai ke arah depresi begitu. Nah, perbedaannya kalau datang, biasanya misalnya nih, orangnya datang dan dia bilang, saya kok mudah lupa begitu. Nah, ini saya lihat konteksnya, kalau dia masih sangat muda lalu dia tiba-tiba lupa, itu kan sebenarnya ada di situ antara daya ingatnya yang dianalisa di prefrontal cortex itu dengan dibawa ke hipokampusnya, kan itu ada miss di situ. Dan saya biasanya tanya lagi tuh, sejak kapan peristiwanya, kayak gitu. Coba kamu ingat lagi, kira-kira di masa itu ada apa yang terjadi. Nah, seperti itu. Jadi, nanti dari situ, setelah itu saya masuk ke pendekatan untuk membawa si klien ini ke peristiwa itu, lalu melihat lebih dekat apa yang terjadi, dan saya bantu untuk emosi itu kan energi juga ya Pak Soni. Bagaimana untuk dikeluarkan gitu. Jadi energi itu kalau tidak pernah emosi itu dikeluarkan, emosi yang kita bawa dari sejak kecil itu, dia akan tetap ada di dalam diri orang itu dan dia akan menghambat banyak hal begitu. Jadi termasuk di dalam relasi-relasi. Nah, itu hanya bisa dilakukan kalau di konseling itu ada beberapa tahapan yang tidak bisa gitu. Jadi minta untuk orang itu tidur, lalu ada nanti, bukan tidur ya, lebih relax, lalu ada pendekatan kayak untuk grooming. Grooming itu kalau kita ketik promptnya di AI, nanti dia akan keluar misalnya tarik napas 4 kali, misalnya gitu. Nah, tapi kalau di konseling itu dituntun, ada orang yang bicara, dituntun, dan waktu menonton orang itu, kami juga melihat reaksinya dia gitu. Jadi tidak langsung step by step kan, kalau misal kita lihat video YouTube atau di AI kan dia langsung kasih langkah-langkahnya aja. Hari ini kita perlu masuk, kita lihat lagi gitu, apakah orang ini dia siap untuk diterapkan pendekatan itu atau enggak gitu.
2: Jadi kalau praktiknya tidak dilakukan dengan baik, itu berarti emosinya ini tidak betul-betul dikeluarkan dengan persis gitu ya. Karena memang ini perlu pengawasan dari profesional begitu Ibu Boni ya.
3: Ya, bisa dikatakan seperti itu Pak Sumi. Jadi memang ini kan butuh waktu nih. Sedangkan orang ini saya lihat dia lebih bisa ditolong dengan, nah itu kan perlu lagi kayak untuk logikanya. Jadi ada pemahaman-pemahaman yang salah, yang terbias ya, pemahaman-pemahaman diri. Nah, itu saya perlu tolong lagi untuk meluruskan pemahaman-pemahamannya itu. pemahaman-pemahamannya dia itu perlu ditolong pendekatan lain lagi gitu. Jadi pendekatannya berbeda-beda tergantung pribadinya dan tergantung apakah dia punya waktu yang cukup untuk dilakukan pendekatan itu atau enggak. Nah, jadi semua orang dengan pendekatan yang ini sih Pak Suni yang macam-macam gitu.
2: Yeah.
3: Tapi memang sebenarnya goal dari konseling itu kan kita menolong orang untuk dia lebih merasa sejahtera begitu, dan dia bisa meningkatkan potensi dirinya maksimal gitu. Jadi bukan sekedar oke, ini masalah misalnya masalah dengan pornografi, oke nanti akan di prom bagaimana ya untuk menghilangkan pornografi, langkah-langkahnya apa begitu, ya sudah gitu kan yang dilakukan AI gitu ya.
2: Yeah.
3: Tapi kalau di konseling nanti kan kita tolong kenapa sih sampai kamu terjebak pornografi?
2: Iya. Yeah. Okay. Jadi memang lebih kalau kita sebut lebih detail begitu kalau misalnya kita datang kepada konselor dibanding dengan AI, pasti ada risiko-risiko ketika selalu mengandalkan jawaban dari AI untuk menyelesaikan setiap persoalan-persoalan pribadi kita. Saya pernah dengar ada orang yang malah omong begini, Bu Boni, bahwa AI itu sendiri ada perasaan begitu. Jadi walaupun kita kasih masuk banyak hal, dia akan jawab kita datar-datar saja. Ya memang ada AI yang belakangan ini ya seperti berpikir, seperti nada suaranya naik dan turun, ya lain-lain sebagainya. Tapi dia sebenarnya ada perasaan begitu. Jadi ini yang membedakan kita. Kita akan jeda sebentar Ibu Boni, tapi kita akan lanjut setelah yang berikut ini.
0: Anda mendengarkan RRI Stasiun Produksi Sumba melalui frekuensi FM 96,9 MHz.

96,9 MHz RRI SP Sumba. Pendengar, waktu menunjukkan pukul 21 lebih 8 menit waktu Indonesia Tengah. Berikut kami hadirkan untuk Anda Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas. Dengan topik ya, Komunitas Bakawan Healing. Dengan presenter atau host Cantika Anjali.

0: Jumat 5 Juni 2026 di studio RRI sudah hadir satu komunitas yang sangat luar biasa, Bakawan Healing, ruang pulih, ruang bertumbuh bersama. Dan sudah hadir bersama kita tiga narasumber malam ini di dalam studio RRI Sumba. Kita akan kenalan satu-satu dan kita akan mengenal komunitas Bakawan Healing ini lebih jauh. Yang pertama di sebelah kiri saya yang paling cantik, silakan perkenalkan diri dulu kakak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hai pendengar dan pemirsa, perkenalkan nama saya Faria Pua Ibrahim, biasa dipanggil Faria. Saya di Bakawan Healing sebagai media and kreatif.
0: Oke, terima kasih Kak Faria sudah hadir malam ini. Selanjutnya.
2: Sama-sama. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Syafigo Muharram. Saya di Bakawan Healing sebagai leader.
0: Oke, saya siapa dengan siapa ini?
2: Syafiq.
0: Syafiq, Kak Syafiq. Terima kasih Kak Syafiq sudah hadir. Selanjutnya paling ujung.
3: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Kak. Perkenalkan nama saya Muhammad Nafal Syafi'i, bisa dipanggil Nafal. Saya berada di Bakawan Healing selaku asisten leader.
0: Oke, okay. Terima kasih Kak Faria, Kak Syafiq dan Kak Novan sudah hadir hari ini. Kita akan membahas lebih jauh apa sih Bakawan Healing yang baru kita dengar ini sebagai orang Sumba hari ini. Mungkin pertanyaan pertama, sebenarnya bisa diceritakan terlebih dahulu tidak? Apa sih itu komunitas Bakawan Healing? Dan bagaimana sih awal mula komunitas ini bisa terbentuk? Kak Syafiq sebagai leader bisa menjawab?
2: Baik, jadi memang komunitas ini ada karena keresahan saya awalnya. Karena memang saya di Sumba ini sedang mendapatkan tugas di Masjid Agung Al-Azhar. Dan saya sebagai anak muda tentunya saya resah karena anak muda di Sumba ini kok sepi ya di masjid. Dari situ awalnya akhirnya dari keresahan itu saya bertemu dengan teman-teman yang hebat. Di samping saya ada Kak Faria yang memang secara kompetensinya itu bagus dalam media sosial dan juga dari kreatifnya. Begitu juga dengan di samping saya Kak Noval, dia mempunyai kompetensi dalam bidang public speaking dan dia memang pintar untuk mengajak anak-anak muda untuk ikut berkegiatan begitu. Dan ada satu lagi sebenarnya ketika namanya Kak Rahmi, dan Kak Rahmi ini bidangnya di finance, ngurus masalah keuangan gitu. Jika ada kegiatan-kegiatan, maka masalah keuangan di Kak Rahmi ini. Begitu. Jadi karena keresahan saya, akhirnya kita berkumpul lah berempat ini untuk membicarakan untuk membuat sebuah komunitas. Nah, akhirnya setelah kita ngobrol-ngobrol, apa ya kira-kira yang menjadi kemenarikan komunitas ini. Sebenarnya apa sih yang dibutuhkan anak muda? Nah, sampai akhirnya kita temukan nama Bakawan Healing. Kan rata-rata anak muda itu kalau sudah menyebut healing itu pikirannya jalan-jalan. Nah, dari komunitas ini itu memang jalan-jalan tuh jadi ciri khas kita. Tapi di dalamnya kita juga ada belajar bersama. Terus juga ada saling bertukar cerita. Nah, dari situ akhirnya kita buat komunitas ini dan alhamdulillah sudah berjalan hampir ya 3 bulan ya. 3 bulan dan kurang lebih sudah memiliki 32 anggota.
0: Begitu. Sudah jalan-jalan. Jadi, ya berarti ya. Sudah jalan. Dari tanggal berapa sih kalau boleh tahu dibentuknya Kak Syafiq atau Kak Faria dan Kak Nova?
2: Tanggal berapa ya?
1: Lupa ya?
0: Lupa. Yang penting sudah berjalan 3 bulan. Oke, menarik sekali ya Bakawan Healing. Ya, kalau kita anak muda kalau dengar healing itu tertarik nih Kak Syafiq. Nah, kenapa sih makna nama Bakawan Healing itu dipilih menjadi nama komunitas ini Kak? Apa adakah ada artinya? Mungkin Kak Freya boleh menjawab, silakan Kak.
1: Jadi awalnya itu kita tadi kan kita harus cari kemenarikan yang sama ya Kak. Kayak orang suka bulu tangkis, jadi dia punya komunitas badminton misal, terus voli atau apa. Nah, kita tuh kayak berpikir nanti kegiatan kita ini kan arahnya sebenarnya ujung-ujungnya untuk healing. Jadi pasti harus ada unsur healingnya seperti itu. Terus saya tuh mau pakai nama yang ada unsur timur atau Sumbanya, tapi tidak langsung sebut Sumba seperti itu, kayak misalnya kayak Sumba komunitas, nah tidak mau seperti itu. Akhirnya beberapa nama saya kasih ke leader, kayak ini cocok yang mana, ada baku kawan healing, terus baku bantu, kayak gitu-gitu, sampai ketemulah nama bakawan ini. Karena kayak bakawan itu kan berteman, saling berteman, ba itu kan saling, dan kawan itu berteman, jadi saling berteman untuk sama-sama seperti kakak bilang tadi, pulih bersama, tumbuh bersama, seperti itu.
0: Kita merasa dekat ya ketika bakawan, bakawan healing semakin dekat. Nah, Karnoval nih, dari sebelah kiri kami, kalau boleh tahu visi dan misi utama yang diusung oleh komunitas bakawan healing, Kak, boleh di-share kepada pendengar dan pemirsa?
3: Baik, tema besarnya sebenarnya ya, atau visi misinya, atau saya mulai dari visi atau tema besarnya, dari dalil innamal mu'minuna ikhwatun. Jadi sungguhnya setiap mukmin, orang-orang beriman, khususnya Gen Z ya, itu adalah saudara. Jadi dari persaudaraan itulah kita berkawan.
0: Wow, memang seperti Kak Syafiq bilang ya, public speakingnya bisa jadi pendengar nanti, penyiar, mohon maaf,
1: dia punya pengalaman itu, Kak.
0: Oh, ya, nanti kita sharing di belakang layar setelah ini. Baik, pendengar dan pemirsa, untuk Anda yang ingin tanya-tanya tentang kegiatan apa sih bakawan healing ini, langsung ketik di kolom komentar, akan langsung dijawab oleh ketiga narasumber kita malam hari ini. Nah, untuk Kak Syafiq sekarang sebagai leader ya, Kak. Kakak, sebenarnya isu apa sih yang paling sering ditemukan di kalangan anak muda yang bergabung dalam komunitas ini saat ini?
2: Dengan pengalaman kami di Bakawan Healing ini.

0: memang setiap anak muda tentu punya permasalahannya masing-masing. Dan yang sering kita dengar bahwa anak muda ini sering overthinking. Nah, overthinking, terus cemas dengan masa depannya, bagaimana nanti, bagaimana selanjutnya. Terus juga mereka banyak yang merasa terpuruk dengan tekanan hidupnya.
1: Okay.
0: Nah, jadi di komunitas ini tentu kita itu bukan menghakimi mereka. Tentu kita sebagai pendengar atas keluh kesah mereka. Tidak ada salahnya kita menceritakan apa yang menjadi masalah kita. Itu bukan suatu kelemahan, tapi menjadi proses untuk kita menjadi lebih baik agar kita tidak jatuh. Karena kita melihat di luar sana banyak yang mereka akhirnya karena dipendam sendiri sampai ada kasusnya bunuh diri.
1: Iya,
0: betul, betul. Gitu.
1: Nah, negatif.
0: Jadi kita ingin membuat komunitas yang betul-betul positif untuk anak muda begitu.
1: Oke, nah ini yang kita penasaran. Bagaimana sih kakak dan teman-teman Bakawan Healing membuat ruang itu aman dan nyaman bagi anggota yang ikut Bakawan Healing nih? Apa sih yang kalian lakukan? Kegiatan-kegiatan apa saja kak sehingga kita merasa aman dan nyaman? Ah ternyata hidup ini indah, tidak se overthinking yang kita bayangkan. Silakan kak. Siapa yang mau jawab?
2: Jadi,
1: Kak Faria.
2: Dari pengalaman-pengalaman yang sudah kita lakukan, kegiatan-kegiatannya tuh ada jalan-jalan ke Hidden Gem. Nah, waktu jalan-jalan tuh kita bukan cuman foto-foto, mandi-mandi di laut kayak gitu, tapi di sana tuh kita ada sharing session-nya. Kita saling bertukar cerita lah dari games ringan pakai kartu-kartu seperti itu. Ada pertanyaan-pertanyaan kayak apa keresahan kamu akhir-akhir ini. Nah di situ ada beberapa poin-poin juga, ada tentang keimanan, terus ada social life kayak gitu-gitu. Terus ada juga gamesnya, jadi gamesnya dia tuh memperkuat lagi hubungan antar teman. Kemudian ada kegiatan kajian di masjid, ada juga itikaf bermalam di masjid, terus kita sholat malam, kita bermunajat bersama, bersujud bersama, dan supaya Allah mendengar bersama.
1: Amin.
2: Doa-doa kita terus. Tidak lupa juga kita jalan-jalannya seperti itu.
1: Oke, berarti refreshing. Seimbang ya kak.
0: Seimbang.
1: Jalan-jalan dan doanya itu seimbang. Wah
2: betul.
1: Luar biasa, ini menarik ya teman-teman. Nah kita pengen tahu apakah memang mohon maaf untuk umat muslim saja Bakawan Healing, atau seperti apa sih, siapa yang boleh bergabung dalam Bakawan Healing ini sendiri nih kak?
0: Oke baik, mungkin
3: untuk Bakawan Healing sebenarnya ya untuk kalangan anak muda Gen Z. Namun kita akan proyek besarnya sebenarnya kita akan membuat cabang, mungkin ya mudah-mudahan ada cabangnya. Jadi bukan hanya terfokus kepada yang Islam saja.
1: Yeah.
3: Jadi mungkin ada Bakawan Healing yang bagi yang bukan non-Islam.
1: Oke, okay, baik. Nah, soalnya kita mau gabung nih, Kak.
0: Jadi memang
2: sebenarnya waktu yang paling pertama kegiatan itu awalnya kita khususkan kan untuk Gen Z Muslim, tapi ternyata ada antusiasme teman-teman. Bahkan teman saya ada yang follow, terus ada yang tanya, kak boleh tidak ikut? Boleh, ayo sebenarnya. Cuman mungkin karena takut atau apa, jadi tidak jadi ikut. Tapi sebenarnya boleh untuk siapa saja. Tapi karena memang awalnya kita ada sisipkan dakwah-dakwah, jadi memang apa, lebih sebagian besarnya kita menyasarnya ke Gen Z yang muslim.
1: Nah, bagaimana Kak Syafiq?
0: Tapi tidak menutup kemungkinan Kak Tika, komunitas ini terbuat memang karena teman-teman terdekat kita muslim rata-rata. Jadi akhirnya teman-teman muslim dulu yang masuk ikut di komunitas itu. Tapi tidak menutup kemungkinan nantinya teman-teman yang non juga bisa untuk bergabung di komunitas Bakawan Healing begitu.
1: Nah Kak Syafiq ini asli mana kak? Asli
0: saya dari Sumatera Barat.
1: Oke, di sini sudah berapa lama?
0: Di sini sudah hampir 7 bulan.
1: 7 bulan ya, baru 7 bulan ini kalau bagi kita orang Sumba. Kak Syafiq, kita pengen tahu apa sih tantangan yang Kak Syafiq hadapi ketika membangun Bakawan Healing ini yang sudah 3 bulan berjalan. Apakah susah dalam mengumpulkan anak muda Gen Z atau seperti apa? Dari Kak Syafiq dulu, nanti baru dari Kak Noval dan Kak Faria.
0: Jadi memang sulit untuk mengumpulkan anak muda apabila apalagi ketika kegiatannya itu kurang menarik gitu.
1: Iya.
0: Makanya kita buat kegiatan ini semenarik mungkin dan

0: Sumpah gampang ya Kak Sofik ya. Kan sudah jadi ubu nih Kak Fadil.
1: Ama Syafiq.
0: Oke. Okay. Nah, kita ke Kak Noval dulu sebagai asisten leader ya Kak ya. Kakak sebenarnya asisten leader tuh bertugas sebagai apa ya Kak? Kita pengen tahu nih sebagai pendengar dan pemirsa di rumah Kak.
2: Asisten leader ya dari namanya aja asisten ya berarti pembantu leader ya.
0: Okay.
2: Berarti pembantu pemimpin termasuk ya mengumpulkan anggota bagaimana kegiatan itu berjalan kan tentu harus ada anggota terlebih dahulu begitu.
0: Okay.
2: Jadi mengajak tentu dari kalangan Gen Z sampai ya mengadakan kegiatan yang menarik mungkin begitu.
0: Oke, okay. Sampai saat ini kegiatan yang paling diminati oleh anggota komunitas ini apa sih Kak Novel? Paling banyak
2: ya, iya. Yang jalan-jalan.
0: Jalan-jalan.
2: Karena memang tubuh itu kan punya hak ya Kak.
0: Iya.
2: Tubuh itu punya hak untuk mensyukuri, menikmati.
0: Iya.
2: Jadi nggak perlu mewah kok, hanya butuh waktu sore hari duduk manis di tebing misalnya katanya kemarin. Bukan di jurang ya,
0: iya,
2: di tebing atau di pantai semacam itu.
0: Oke, berarti memang jalan-jalan menjadi yang paling baik diminati.
2: Iya.
0: Kita beralih ke Kak Faria sebagai ibu guru juga ya pendengar dan pemirsa ya. Di sekolah mana Kak?
1: Di SD Muhammadiyah.
0: SD Muhammadiyah sebagai media and kreatif, memang sangat kreatif terlihat dari saat ini. Baik, Kak Faria, kalau menurut Kak Faria peran media dan kreativitas dalam menyebarkan pesan positif tentang kesehatan apalagi tentang bakwan healing apa sih yang Kakak lihat selama 3 bulan berjalan?
1: Jadi perannya itu menurut saya cukup krusial dan penting juga ya, karena kita kan menyasar pada Gen Z yang rata-rata adalah pengguna sosmed seperti itu. Jadi kita kalau mau buat kegiatan kita biasanya ada polling atau bertanya dulu nih dari di sosial media. Nanti kalau malam minggu kira-kira mau kegiatan apa ya, kita kayak bikin question box kayak gitu atau polling seperti itu. Terus kalau kita sudah ingin membuat kegiatan, kita masif juga untuk mempromosikan di Instagram lewat story-story, terus kita repost-repost seperti itu supaya banyak lagi yang tahu. Jadi di sosmed juga itu kita bukan hanya ajak kegiatan, tapi ada beberapa edukasi juga seperti contohnya yang sudah pernah diposting itu tentang puasa Zulhijjah. Jadi kita ada di bulan Zulhijjah ini, ada puasa sunnahnya. Jadi kita mengajak bahwa puasa itu sama juga seperti healing, kayak bisa menyucikan diri, membuat pikiran kembali fresh seperti itu.
0: Oke. Berarti saat ini memang kalau misalnya mau jalan-jalan nih, kita mau tahu bagaimana sih memilih tempat jalan-jalan. Apakah kalian rapat dulu ke Syafiq bersama tim, rapat dulu memilih yang aman atau persiapannya seperti apa?
1: Jadi karena saya tuh sebenarnya ada hashtag ya, kaki kereta Ari.
0: Okay.
1: Karena saya sangat kaki kereta, jadi beberapa tempat itu saya yang saya kasih rekomendasi, kasih opsi kayak saya pernah kesini dengan medan seperti ini. Kita survei Kak, kita survei hari sebelum kita membuat keputusan di mana tempat yang kita pilih, kita survei seperti itu, ada pantai ini bersama ada Kakak Andi, pasti Kak Tika tahu. Dia juga teman trip saya, jadi dia kasih tahu beberapa tempat, jadi kita saya kasih tahu ke Ustadz dan Noval untuk kira-kira tempat ini bagaimana seperti itu,
0: aman atau tidak seperti itu ya. Berarti semuanya diajak atau seperti apa nanti di sana, cuma jalan-jalan saja tuh seperti apa sih kegiatan ketika kita ikut bakwan healing ini, kita penasaran nih. Ke Syafiq atau ke Noval?
3: Tentu acara intinya kita jalan-jalan.
0: Iya.
3: Nah, di samping jalan-jalan itu kita buat sharing section di sana. Nah, jadi kita bisa sharing-sharing, tapi sharingnya itu tidak apa ya, tidak formal. Jadi masing-masing bercerita dengan teman dekatnya. Dari situ terkadang hal-hal yang jujur itu muncul dari kegiatan jalan-jalan biasanya. Nah, selain itu juga ada apa namanya, kita buat konten-konten bareng di sana biar untuk promosi komunitas kita gitu.
0: Karena sudah enjoy, jadi masalah-masalah yang langsung diceritakan
3: langsung diceritakan.
0: Tapi langsung diselesaikan saat itu, karena banyak yang sharing, teman-teman sharing.
3: Betul.
0: Nah, Kak Noval, kita mau tahu bagaimana sih komunitas Bakawan Healing ini menjaga kekompakan dan semangat agar terus berjalan. Ini sudah 3 bulan dan tidak gampang membuat satu komunitas ya. Bagaimana? Apakah ada pertemuan setiap hari atau briefing dulu atau seperti apa sih?

0: seperti mana yang saya katakan tadi di awal, tema besarnya adalah dalil tadi itu ya, nama muminuna ikhwatun, saudara. Okay. Jadi bagaimana kita tetap saudara, menjaga ukhuwah atau keislaman persaudaraan kita sesama anggota, sesama komunitas. Sekarang kita saling apa, saling sapa di WhatsApp, bahkan untuk menanyakan hal sepele, mungkin sepele ya, tapi menurut saya nggak sepele sih, bagaimana kabarnya di hari ini gitu. Ada mungkin tekan love apa emot love kalau sedang bahagia, emot sedih kalau sudah paling polinya paling banyak sedih, kayaknya butuh healing sih.
1: Oh, jadi dari situ ya diadakan jalan-jalan apakah dari situ? Okay.
0: Tapi lebih-lebih kalau yang sudah, karena kita nggak hanya Gen Z ya, ada juga yang sudah banyak bekerja gitu, lagi banyak umat-umatnya, bahkan sudah full dengan kegiatan, butuh mungkin satu sore atau satu hari untuk menenangkan pikiran. Jadi mungkin kita memilih di tanggal tua gitu ya.
1: Iya. Wah, itu lebih bikin pusing ya kalau seperti oke, itu ya cara WhatsApp seperti emot-emot love ya, seperti itu ya Kak Maria.
2: Ada ini juga maaf Pak, saya tambah. Enggak. Jadi kita juga ada bakar-bakar, ngegrill ya, di rooftopnya Al Azhar. Jadi kegiatannya bukan walaupun di masjid, tapi kegiatannya yang seru-seru. Kita ada bakar-bakar daging kurban, kayak gitu.
1: Oh, boleh ya di rooftop
2: masjid? Iya, boleh.
1: Nah, ini hal baru yang kami baru tahu.
2: Karena masjidnya ramah.
1: Oh iya, ramah untuk semua. Iya, tidak terlalu kaku ya dilihat dari luar. Oke, baik. Menarik ya mendengar ternyata di rooftop masjid itu mereka bakar-bakar juga bakawan healing. Banyak kegiatan dilakukan. Kalau kita berbicara tentang healing ya, ini kan terkait tentang kesehatan mental seseorang pasti. Ketika dia sakit mental diajak healing mungkin bisa sembuh. Kalau dari tentang kesehatan mental isunya, bagaimana sih pandangan bakawan healing mengenai hal kesehatan mental itu sendiri? Mungkin Kak Syafiq silakan.
3: Oke, kalau kita berbicara kesehatan mental, mungkin sebagian orang masih menganggap kita itu jika sudah berbicara kesehatan mental lebih pada seseorang yang rusak kejiwaan yang berat begitu. Padahal ketika posisi kita lagi stres misalnya, lagi capek, lagi lelah, sebenarnya secara tidak sadar mental kita itu sedang bermasalah gitu. Makanya kita butuh healing itu. Healing itu kan memulihkan diri. Nah, komunitas ini itu hadir untuk itu, untuk menjadi solusi. Karena apa? Jangan sampai kita itu terjatuh dengan masalah kita sendiri. Maka kita adakan healing, healing yang jalan-jalan, healing yang kita beribadah. Beribadah itu termasuk healing juga. Terus bercerita kepada seseorang yang kita percayai, itu salah satu bentuk healing untuk memulihkan diri kita dalam memecahkan masalah yang kita punya begitu. Nah, jadi masalah kesehatan mental ini memang perlu kita jelaskan gitu. Jangan sampai nanti kita malah menjadi korban atas kerusakan mental kita sendiri.
1: Berarti memang healing bukan hanya jalan-jalan ya. Kalau kita tuh beranggapan healing tuh cuma jalan-jalan, ternyata berdoa, beribadah, bercerita tentang bersama orang-orang terpercaya kita juga itu merupakan healing. Wow, ini ya, ini salah satu hal positif yang ketika kita berbicara dengan banyak orang komunitas, ternyata ada hal-hal yang kita baru tahu dan kita mengerti. Sampai saat ini mungkin apa sih dampak positif yang bisa kakak-kakak bakawan healing lihat atau terasa setelah seseorang bergabung dengan bakawan healing? Ada tidak cerita-cerita positif yang terima kasih ya setelah saya bergabung, seperti itu? Silakan.
2: Kalau saya melihat secara langsung,
1: ini dari Kavaria ya, nanti beda-beda.
2: Jadi ada beberapa anak yang bahkan saya tidak pernah lihat di YK Bubak. Kayak anak-anak yang benar-benar introvert seperti itu. Tapi ketika kita buat bakawan healing kan jalan-jalannya itu gabung terus, kita membantu, ada memfasilitasi kendaraan juga, terus kalau tidak ada kendaraan kita bantu bersama teman, bisa barengan seperti itu. Jadi mereka akhirnya, wah akhirnya saya tahu ada tempat seperti ini ya Kak, akhirnya saya bisa jalan-jalan seperti itu, karena selama ini pengen jalan-jalan tapi takut, tidak ada kawan, seperti itu. Itu yang saya lihat langsung, dan dari review-review langsung seperti itu. Ada juga yang bilang kayak jarang ya ada kajian anak muda, akhirnya ada kajian-kajian, ada kita jadi bisa dapat recharge iman kayak gitu, tapi juga ada main-mainnya. Bahkan sahabat saya Respati dia yang sangat kayaknya kalau waktu awal saya ajak tuh kayak iya dia mau tidak ya, tapi ternyata waktu dia pulang dari kegiatan paling pertama tuh dia seperti kayak asik ya ternyata ya, nanti kalau ada kegiatan lagi saya mau ikut seperti itu.
1: Jadi tertarik karena dikemas semenarik mungkin ya, dan mereka sudah merasakan langsung. Itu kalau dari Kak Faria, kalau dari Kak Noval melihat?
0: Nah, sebelum dari itu makanya dari situ kita jargonnya jadi info begitu.
1: Oke.
0: Padahal kalau kegiatannya di misalnya kajian Islami, jargonnya beda lagi tuh.
1: Beda lagi. Ada dua jargon berarti ya.
3: Apa? Menyesuaikan.
1: Menyesuaikan tempat.
0: Oke. Okay. Ilmu hati dekat ilahi.
3: Kalau lagi kajian.
1: Kalau kajian, kalau jalan-jalan?
0: Jalan-jalan info.
1: Asik. Bakalan healing. Info. Ya nanti ya, nanti terakhir ya.
0: Jadi pertanyaannya gimana
1: Kak? Dampak positif setelah orang-orang mengikuti bakalan healing yang Kakak lihat setelah selama 3 bulan ini.
0: Kembali lagi yang saya katakan tadi, tubuh itu memiliki hak untuk bercerita. Bercerita tentang keluh kesah segala macam. Enggak ada salahnya kok. Enggak ada salahnya kita untuk bercerita, mengungkapkan apa yang menjadi keluh kesah kita. Bahkan ketika sharing session ada anak mungkin masih remaja ya, remaja. Itu sampai meneteskan air mata, berarti kan terharu, terbawa suasana segala macam. Bahwa saya juga enggak expect itu Kak, enggak expect kok sampai segini,
3: sampai nangis.
2: Sampai dipeluk kakaknya.
0: Iya, begitu. Wow. Jadi dramatis, mungkin dibilang dramatis, tapi bukan didramatisir, tapi tidak begitu. Artinya kita hanya perlu hadir, duduk mendengarkan dan tidak menghakimi begitu.
1: Oke. Okay. Saking terharunya ya sampai meneteskan air mata. Kalau dari Kak Syafiq tadi kan membangun bakalan healing ini karena kok masjidnya tidak ramai dengan anak muda. Setelah ini perubahan apa sih Kak yang Kakak lihat selama 3 bulan ini? Baru berjalan 3 bulan tapi sudah ada perubahan yang Kakak rasakan.
3: Iya, alhamdulillah. Jadi karena kita yang mengatur ini semua, akhirnya kita jadi punya apa ya? Tempat. Nah, kita tentu kalau mau buat sesuatu kan kita butuh tempat. Nah, akhirnya masjid ini bisa menjadi salah satu tempat untuk kita buatkan kegiatan gitu. Okay. Tapi juga temanya tetap menarik bagi Gen Z, bagi anak-anak muda begitu. Yeah. Seperti kemarin contoh kita buat kajian. Kan sejauh ini memang kalau anak muda ini kalau udah dengar kajian itu agak berat mereka untuk melakukan kajian. Tapi karena kita buat semenarik mungkin, ada apa namanya, ada games-gamesnya, sampai akhirnya mereka akhirnya minat untuk datang kajian, belajar bersama, terus kita main games bersama dan kita juga ibadah bersama sampai besoknya kan itu kita buat malam minggu. Okay. Malam minggu dan minggu paginya kita jalan-jalan sama-sama. Wow. Gitu.
1: Nah, ini menarik ya, bisa menjadi ide juga buat kita pemuda-pemuda yang agama lain mungkin untuk mengikuti seperti
2: bisa kolab nanti.
1: Iya, kolab bisa karena tidak jadi membosankan. Iya, karena jujur saja kalau anak muda zaman sekarang kalau dengar ibadah atau tadi kajian kayak aduh sepertinya membosankan dan bikin mau tidur. Mungkin di sini tidak ada ya di kota lain. Saya bukan berbicara tentang kita. Baik, pendengar kita akan masih dalam ngobrol bareng komunitas Bakawan Healing. Ayo setelah yang satu ini kita lanjut.

0: That entire production, from consistent characters to perfect lip sync, was done in minutes, all inside Top Media. Let's dive into the complete four-step workflow, and I'll show you exactly how. Okay, first up the track.
1: Baik, pendengar masih dalam ngobras dengan Bakawan Healing. Masih bersama Kak Faria, Kak Syafiq, dan Kak Noval. Kita sudah membahas banyak sekali tentang apa sih kegiatan dalam Bakawan Healing, dari awal dia bangun kenapa, dan apa saja kegiatan siapa saja yang boleh bergabung. Nah, ini yang kita penasaran sekarang. Siapa saja sih yang boleh bergabung dengan komunitas Bakawan Healing? Ada batas umurnya tidak? Atau anak-anak juga boleh ini, Kak? Silakan, siapa yang menjawab?
2: Oke, baik. Untuk yang mau bergabung di Bakawan Healing, tentunya kita ada batasi juga.
1: Okay.
2: Ya, terutama mereka di remaja. Remaja ini ya SMA ke atas begitu.
1: Oke.
2: Okay. Nah, terus juga apa namanya? Mereka yang mau belajar, yeah. Mereka yang mau apa healing bersama, tapi kita juga ada sesi-sesi yang untuk menceritakan tentang bagaimana sih keresahan anak muda begitu. Yeah.
1: Okay.
2: Jadi bukan sekedar kita bergabung terus main-main, tidak, tapi kita yeah. di dalamnya ada belajar juga, ada tumbuh bersama begitulah kurang okay. lebih.
1: Kalau Bakawan Healing Kak, ada jadwalnya tidak, atau tiba-tiba nanti info di grup besok kita jalan-jalan atau seperti apa? Ada, sudah ada tersusun jadwalnya setiap minggu atau seperti apa? Silakan.
3: Sebetulnya belum ada jadwal yang benar-benar tersusun, tapi okay. sebisa mungkin kami membuat kegiatan dalam dua minggu itu pasti adalah kegiatan, okay. entah kita cuman ngobrol atau kayak sharing session di kafe kayak Dongki okay. gitu, atau kita jalan-jalan. Tapi kalau jalan-jalan kita usahakan kayak ya, dalam satu bulan ada satu atau dua kali seperti okay. itu.
1: Oke. Nah, ada pertanyaan ini, media atau kontak yang dapat dihubungi ketika ada yang mau bergabung bersama Bakawan Healing. Kanoval atau Kavaria, silakan.
4: Ada ya.
1: Yeah.
4: Ada di Instagram bisa menghubungi @bakawanhealing.
1: Oke. Okay.
4: Di follow ya.
3: Ya, di follow ya Instagramnya.
1: Kalau kontak masing-masing boleh di share.
3: Jangan. Kalau Ustadz Syafiq sudah ada di mana-mana.
1: Aduh.
3: Jadi
1: okay. sudah terkenal ya. Oke, okay, baik, itu ya pendengar ya. Dan Bakawan Healing ini berada di WK Bubak, tapi jalan-jalannya di luar WK Bubak. Yeah. Yang paling jauh selama 3 bulan ini jalan-jalan kemana saja nih Kak Faria?
3: Di ya Tarakaha ya, itu masih Sumba Barat, tapi lumayan ya, itu 1 jam lebih.
1: Uh-huh.
3: Itulah paling jauh karena kita baru 3 bulan ya, tapi yeah. insya Allah soon kita punya beberapa planning. Asik. Pengen ke Sumba Timur juga. Amin. Atau Sumba Barat Daya yang lebih jauh lagi. Sama sebenarnya ada dari Sumba Barat dan Sumba Timur juga yang DM kayak, "Kak, ini boleh tidak dari Sumba Timur ikut?" Boleh banget. Jadi
1: wow.
3: misalnya teman-teman dari Sumba Barat, Sumba bagian lain, Sumba bahkan Sumba Selatan pun kalau mau ikut yeah. boleh banget, asal bersedia ke sini karena kita baru ada di sini ya, di WK Bubak di Sumba yeah. Barat.
1: Okay.
3: Tapi tidak menutup kemungkinan insya Allah soon kita akan bisa ke Sumba Timur.
1: Amin.
3: Insya Allah.
1: Kalau persiapan kita penasaran, apakah cukup repot persiapan misalnya membawa banyak orang harus ke sini ke sini, yeah. itu persiapan yang harus berapa hari Kak? Berapa hari sebelum kegiatan? Kan Oval silakan atau Kak Syafiq?
4: Enggak begitu ribet. Bahkan kayak kemarin cuman 2 hari tek-tek berangkat.
1: Wow. Memang relasinya sudah banyak ya di sini. Yeah. Jadi
4: makanya
1: gampang.
4: Kan, sebelumnya kita sudah punya pengalaman masing-masing di Sumba.
1: Okay.
4: Jadi itu sebagai acuan, bahkan sebagai surveinya kita sharing di grup. Ini bagus nih di sini untuk kegiatan kayak gini.
1: Oh, okay.
4: Terus kadang kita kalau bersifat kajian, kita menyesuaikan soal event-event kayak kemarin Miracle of Dhul Hijjah. Mungkin okay. soon kita akan ngadain
3: Muharram.
4: Insyaallah tahun baru Islam.
3: Paling dekat ini ada Muharram.
1: Oh, yang akan dilaksanakan. Oke. Okay. Sampai ada yang mau ditambahkan?
2: Iya, tentu setiap agenda yang ingin kita lakukan itu penuh dengan pertimbangan, apalagi jalan-jalan kan kita bawa banyak orang, itu. Jadi tentunya kita ada rapat untuk membicarakan bagaimana tempat ini baik atau enggak, aman atau enggak. Jadi akhirnya perjalanan kita ini betul-betul aman dan asik begitu bagi teman-teman semua.
1: Gitu. Nah, itu ya tadi ya. Apa?
3: Setiap Rabu.
1: Jadi kalian rapat setiap hari
2: Rabu.
3: Paling sering hari Rabu. Dan sebenarnya itu semua kita bisa lakukan itu karena Allah mudahkan.
1: Iya. Karena kesibukan masing-masing ya. Kesibukan masing-masing dapat berkumpul untuk bakalan healing ini tuh luar biasa, dan ada pengorbanan di dalam situ. Nah, pendengar, itu tadi ya tentang bakalan healing yang sangat menarik, yang sampai saya juga tertarik untuk bergabung nanti. Ternyata bisa juga nih.
3: Boleh.
1: Jalan-jalan ya, jangan buat Oke. Nah, saya mau tahu dari masing-masing sekarang, mungkin dari Kak Noval dulu sebelah kiri. Harapannya untuk bakalan healing untuk generasi muda di Sumba ke depan seperti apa kalau dari kakak?
4: Terima kasih. Untuk harapan ke depannya terkait bakalan healing ya, bakalan healing adalah ruang untuk tumbuh bersama. Mari kuatkan iman dan gak usah bersedih, karena setiap hamba pasti ada rintangannya, kita saja yang bagaimana menyikapinya begitu. Jadi bakalan healing hadir untuk semua generasi Z, khususnya ya, Gen Z, untuk bisa tumbuh bersama.
1: Oke, Kak Syafiq, silakan Kak.
0: Data, insight.
5: Mau menyampaikan pesan tertentu, mau menegaskan sesuatu begitu sehingga
6: masih dari Jalan Melada nomor 1 Kabupak FM 96,9 MHz. Pendengar, mohon maaf ketidaknyamanannya karena kendala satu dan lain hal terkait dengan jaringan. Jadi kita bergabung dengan narasumber kita, Ibu Frederika, di malam hari ini melalui via telepon. Halo, selamat malam Ibu Frederika.
7: Halo, selamat malam. Salam, salam sejahtera.
6: Shalom.
7: Sehat, salam pertanian.
6: Mantap sekali. Mohon maaf ya Bu, mungkin mengganggu waktunya di malam hari ini. Bagaimana kabarnya Bu Frederika?
7: Sehat.
6: Puji Tuhan.
7: Baik-baik saja, sehat-sehat saja.
6: Oke. Bu Frederika, terkait dengan obrolan kita di Sumba malam hari ini dengan tema mengoptimalkan produksi pangan, strategi Balai Penyuluh Pertanian Waipanapi hadapi musim tanam pertama di tahun 2025. Dan seperti kita ketahui bahwa kondisi curah hujan di Kabupaten Sumba Barat saat ini, banyak sekali para petani kita yang sedang melakukan penggarapan lahan sawah mereka. Mungkin Ibu bisa memberikan bagaimana terkait dengan gambaran umum kondisi pertanian di wilayah binaan BPP Waipanapi menjelang musim tanam di tahun ini, Ibu. Silakan.
7: Oh, siap, Bapak. Saya langsung jawab saja, Bapak.
6: Iya, Bu.
7: Kami sesekilas saja, kami di BPP Waipanapi ini, kami personil penyuluh ada 7 orang.
6: Iya.
7: Jadi kami ini membawahi ada 7 desa saat ini, mulai dari desa Upet, Uraya, Doka Kaka, Tematana, Tanarara, Baliledo, sampai dengan Manola.
6: Yeah.
7: Memang saat ini kondisi curah hujan memang sangat bagus sampai saat ini. Ya, untuk saat ini kami penyuluh-penyuluh di tingkat BPP Waipanapi sangat berterima kasih dengan sudah hujan yang sangat bagus. Yeah. Alam untuk saat ini ya sangat bersahabat dengan petani-petani juga dengan kami penyuluh. Yeah. Strategi kami paling ya untuk saat ini kami melakukan pendampingan di tingkat petani, pendampingan secara intensif, mendampingi petani menggunakan varietas benih yang bermutu dan varietas unggul, terus pengaturan air secara efektif dan nase, itu saja Bapak, paling sebatas itu kami melakukan penyuluhan-penyuluhan, pendampingan-pendampingan di tingkat poktan-poktan, pertemuan-pertemuan, kami menyuluh, kami memberikan materi-materi terkait dengan apa yang dihadapi dengan keadaan curah hujan yang bagus. Tapi jangan coba petani-petani terlalu apa ya, dengan curah hujan yang bagus ini ya kita harus waspada juga ya, kalau yang irigasi aman ya. Tapi yang pada hujan ya sebenarnya ya, kita harus melihat juga kondisi curah hujan gitu Pak. Ya.
6: Mungkin dari kondisi lahan yang irigasi maupun yang sawah tadahan, apa kira-kira langkah-langkah yang dilakukan oleh penyuluh pertanian untuk memastikan kesiapan kelompok?
7: Iya. Untuk saat ini paling melakukan pengolahan-pengolahan tanah maupun pengolahan bahan sawah, memastikan dulu bagaimana kondisi-kondisi terkait dengan kondisi lapangan di tingkat-tingkat yang tak ada hujan ya, bagaimana kita berkoordinasi dengan petani itu pengolahan lahan sudah sekarang Bapak, pengolahan lahan dan sawah. Ya mungkin sekedar itu saja ya Bapak, mungkin seperti apa maksudnya tadi Bapak?
6: Mungkin ada langkah-langkah inovasi yang dilakukan dari para penyuluh ketika yang mungkin karena berbagai desa-desa binaan kan memiliki struktur, ada mempunyai irigasi bagus untuk persawahan, contohnya di desa Tanah Rara, mungkin macam di desa-desa lain yang mungkin para petani itu memiliki lahan untuk pengelolaan pertanian itu yang tidak memiliki irigasi. Kira-kira langkah-langkah yang dilakukan oleh para penyuluh itu seperti apa, Ibu? Maksudnya seperti itu.
7: Iya, yang tak ada hujan ya, Bapak?
6: Iya.
7: Yang tak ada hujan, yang paling kami melakukan penyuluhan-penyuluhan saja, memberikan materi-materi bagaimana mensiasati dengan ini keadaan curah hujan yang sekarang ini lagi yang bagus.
6: Yeah.
7: Ya kalau bagus ya memang harus pilihan sesuatu begitu.
6: Oh, okay.
7: Tapi kalau memang suatu saat ya kita tidak tahu. Itu saja paling. Seperti itu saya kita menunggu situasi dan kondisi saja gitu Bapak.
6: Iya.
7: Kalau tidak ada hujan.
6: Oke. Baik Ibu. Mungkin dari proses yang sudah dilakukan, apakah ada kesiapan pembibitan dan pupuk oleh penyuluh yang distribusi kepada para petani?
7: Iya ada Bapak, untuk benih kami sudah menyalurkan benih di tingkat poktan
6: ya.
7: Dan ini tersalur dari 7 desa ini sudah mendapatkan, memang tidak terakomodir semua poktan-poktan, tapi ada beberapa poktan setiap desa mendapatkan benih yang bagus, benih yang berkualitas dan benih unggul. Dapat, nah untuk saat ini dapat.
6: Oke.
7: Nah, kami membantu mereka lain dari dinas pertanian.
6: Oke. Mungkin dari 7 desa itu yang mendapatkan benih kan, dalam satu desa ada beberapa kelompok tani mungkin ya Bu ya. Mungkin ada yang menjadi prioritas dari 7 desa itu dari beberapa kelompok yang menerima bantuan Beni dan juga jenis-jenis pembibitan yang diberikan, mungkin bisa dikasih gambaran sedikit, Ibu?
7: Gambaran kelompok-kelompok apa saja?
6: Iya, iya. Dari 7 desa binaan.
7: Oh, iya.
6: Dan juga jenis-jenis pembibitannya, Bu.
7: Maksudnya Papa minta data-data setiap pokan yang dapat Beni, Ibu itu?
6: Iya. Iya. Iya, atau ada beberapa begitu yang Ibu ketahui bisa diceritakan ya.
7: Iya. Ya, kalau di Doka Kakak ada kelompok yang dapat Beni, ada pokan Tunas Muda, ada pokan Lolo Oleh, ada Poktan Padede Weri.
6: Iya.
7: Kalau okay. Di Kanarara ada Poktan Tetesan Embun.
6: Iya.
7: Beberapa Poktan, beberapa titik lah yang dapat sampelnya paling satu desa ada sampai 5 kelompok tani yang mendapatkan bantuan Beni.
6: Itu bantuan Beni apa saja, Bu Frederika?
7: Ya, bantuan untuk saat ini ada bantuan Beni padi sawah,
6: yeah,
7: varietas ciherang, terus ada Beni padi ladang,
6: yeah,
7: itu kegiatan tumpang sari, terus ada Beni jagung.
6: Berarti
7: tersebar di 7 desa.
6: Ada pembibitannya 2 jenis saja ya, untuk di persawahan sama padi ladang. Itu di desa mana saja yang melakukan penanaman Beni padi ladang, Ibu?
7: Ini semua desa.
6: Semua desa ya.
7: Untuk padi ladang itu ada di desa Tematana, desa Panarara, sama desa Manola, Uraya, Tematana, Manola, sama Panarara.
6: Oke.
7: Uraya, Tematana, Panarara, sama Manola.
6: Oke. Okay.
7: Itu mereka terakomodir ini mendapatkan bantuan. Tapi itu
6: kan? Dari beberapa Poktan yang sudah mendapatkan Beni ini, apakah langsung dieksekusi langsung oleh para penyuluh dalam tahap mempersiapkan dan melakukan penanaman? Apakah langsung di dapingnya? Ya, padi ladang maupun padi persawahan.
7: Oh iya, kalau padi ladang, Bapak, kondisi sekarang sudah melakukan penanaman dari bulan Oktober.
6: Okay.
7: Dan tingkat penanaman paling tertinggi itu sudah di bulan November untuk padi ladang. Itu hampir 80% petani-petani kita sudah melakukan penanaman padi gogo.
6: Padi gogo ya?
7: Iya. 80% lah sudah hampir selesai untuk bulan November ini melakukan penanaman.
6: Okay.
7: Kalau padi sawah masih dalam taraf olah lahan. Ada juga beberapa di desa UPD sudah melakukan persemaian ini.
6: Oke, berarti dari awal musim hujan kemarin langsung sudah dieksekusi oleh para poktan dan penyuluh yang melakukan penampingan ya, Bu?
7: Ya, paling itu setelah penyaluran Beni, setelah penyaluran Beni, ya, mungkin jeda waktu 3-4 hari,
6: ya,
7: kami melakukan penyuluhan, terus penyuluhan, ya, pembagian Beni. Dalam penyuluhan itu, kami menampingi penyaluh pembagian Beni untuk setiap anggota. Tapi kalau dalam pembagian Beni, ya, kami mewajibkan semua anggota kelompok macam persawahan ya harus melakukan penanaman secara jajar legowo.
6: Oke.
7: Iya, penerapan teknologi harus sudah jajar legowo bagi petani-petani yang tidak mengindahkan, tidak melakukan penanaman penerapan teknologi secara jajar legowo, ya kami tidak kasih Beni. Itu konsekuensinya.
6: Mungkin ini Bu Frederika bisa diceritakan sedikit gambaran dari penanaman model jajar legowo ya. Mungkin bisa berbagi sedikit secara detail penerapan penanaman jajar legowonya, Ibu.
7: Oh iya, baik. Untuk penerapan Jajan itu ini sistem tanamnya, Bapak?
6: Iya, sistem tanamnya. Itu di persawahan ya?
7: Iya, di persawahan. Biasanya jajan lego ini dia ada sistem 21, ada 41. 21 itu maksudnya dua baris tanaman.
6: Iya.
7: Jadi ini satu baris kosong. Baris tanaman diselingi satu baris kosong.
6: Oke. Berarti
7: biasanya kalau itu sudah Bapak kami jajan lego karena dia lebih efektif. Dia apa ya?
6: Lebih maksimal hasil.
7: Dan apa kebutuhan benih juga tidak terlalu
6: banyak.
7: Oke. Okay. 25 kilo.
6: Dia 1 hektar
7: membutuhkan 25 kilo.
6: 25 kilo pembitan ya,
7: benih ya. Benih untuk jajan lego. Jadi kami menyarankan lebih bagus pakai sistem seperti itu.
6: Yeah.
7: Dia punya efek, dia punya apa ya, kalian membutuhkan waktu yang agak lama.
6: Lama.
7: Dalam penanaman.
6: Oke.
7: Okay. Tapi penggunaan benih jauh lebih
6: efektif.
7: Yeah. Lebih efektif dan efisien.
6: Untuk hasilnya?
7: Hasilnya dia bisa meningkatkan hasil panen, memaksimalkan cahaya matahari,
6: kita sudah
7: ada perawatan, memupukan juga kan kita bisa masuk di lorong-lorong itu kita melakukan lebih bagus.
6: Terus
7: kita pembersihan gulma itu tidak terlalu ribet kalau pakai penanaman teknologi secara jajan lego.
6: Iya. Oke, oke. Berarti selain dari pembibitan yang disediakan oleh BPP, apakah ada juga untuk obat? Untuk benih yang disediakan ada juga obat-obatan?
7: Untuk tahun sekarang 2025 karena untuk efisiensi
6: anggaran. Oke, okay, ya, ya, ya.
7: Kemarin ada. Kami bantu, tapi 2025 ini karena efisiensi anggaran yang Amerika swadaya, tapi rekomendasi untuk ini apa penggunaan obat-obatan kami dari BPP melakukan rekomendasi biasanya itu obat apa yang dibeli dan mereka merekomendasikan ke petani ke toko biasanya. Jadi kami melakukan pengamatan Bapak, bukan sekedar kasih obat. Biasanya petani datang konsultasi di kami di BPP, terus bawa mereka punya contoh tanaman yang terserang hama penyakit. Kami lihat dulu, terus kami pergi uji petik di lapangan apakah betul tidak. Setelah itu uji petik baru kami rekomendasikan obat apa yang dibeli, biasanya begitu.
6: Oh, oke. Okay.
7: Gitu biasanya.
6: Berarti untuk in tahun karena dampak dari efisiensi anggaran yang disediakan untuk para poktan ini cuma benih saja ya, Bu ya?
7: Benih saja untuk saat ini, benih saja, Bapak. Tapi kami juga di BPP, Bapak, kami bersyukur sekali sama Dinas Pertanian juga. Yeah. Kegiatan pertanian ke kementerian juga Bapak Menteri kami dikasih TR4 elektroda 4 ke tingkat BPP satu unit, yaitu untuk diperbantukan kepada petani-petani kita yang mungkin tidak terakomodir, mereka punya hand tractor tidak dapat ya, mereka bisa kami bantu gitu. Yeah. Jadi adalah satu unit di BPP, traktor R4.
6: Oke. Okay. Oh, ada traktor bantuan dari Dinas Pertanian ya?
7: Iya, bantuan dari Brigade Pangan, dari Kementerian, Dinas Pertanian, dari Dinas Pertanian, mempercayakan kami di tingkat BPP untuk
6: mengoperasikan
7: petani-petani, ya.
6: Itu untuk mendapatkan apa? Untuk mengajukan permintaan untuk apakah ada persyaratannya atau tidak?
7: Tidak ada Bapak, mereka datang ke BPP saja terus daftar nanti kita sesuai nomor antrian sudah ya. Okay, paling okay. Juga tetap ada biaya, cuma ya dia dalam status yang masih apa ya, ya standar lah ya. Karena sesuai dengan
6: perda bahan bakar ya, mungkin biaya bahan bakar ya.
7: Iya, sesuai aturan perda, 1 hektar lukunya 750.000.
6: Iya.
7: Lukunya 750.000, sedangkan rotarinya 1.200.000. Itu aturan perda. Jadi kami mengikuti itu sudah sangat membantu petani-petani. Sejak ada ini antusias petani sangat ya mereka sangat berterima kasih dengan kami di BPP Bapak, karena selama ini mereka tidak pernah ada, tapi sejak tahun sekarang mereka berterima kasih sekali kami bisa membantu mereka di musim curah hujan yang tinggi sekarang. Dan kan setengah mati mereka dapat hand tractor, kan berebut Bapak, berebut ini hand tractor kecil. Jadi setelah ada traktor roda empat di BPP memang sangat membantu sekali, mereka sangat berterima kasih kepada dinas juga, terutama BPP.
6: Ya, mungkin kembali lagi Ibu Frederika karena terkait dengan proses penanaman ya benih yang sudah dibagikan, sudah dilakukan oleh para poktan dan juga langsung didampingi langsung oleh para penyuluh di lapangan. Mungkin ada strategi yang dilakukan para penyuluh terkait dengan pengendalian hama penyakit, Ibu. Bisa diceritakan atau berbagi sedikit terkait dengan...
7: Iya, pasti ada Bapak pengendalian hama penyakit. Pasti kami secara rutin melakukan pengamatan langsung di lapangan. Kami pertama pengamatan langsung di lapangan itu pun berdasarkan kadang-kadang kalau kami tidak sempat untuk ke lapangan, kadang-kadang petani, ada beberapa petani yang datang ke tingkat BPP karena mungkin tingkat kesibukan kami juga. Itu biasanya mereka datang ke BPP, mereka bawa contoh tanaman yang terserang hama penyakit, kami ke lapangan tangan, uji petik, dan melihat kondisi lahan, kondisi tanaman. Setelah itu kami merekomendasikan obat apa yang mereka harus beli. Mereka harus beli dan harus aplikasi ke tanaman. Pengendaliannya seperti apa. Tapi seterusnya kami dampingi terus sampai dengan proses pengendalian, bagaimana hasilnya tanamannya kami ikuti terus. Gitu.
6: Oke. Berarti dalam anjuran yang diberikan terkait dengan kondisi hama yang terjadi langsung ini, pestisida seperti apa saja, mungkin bisa diberikan gambaran pengalaman yang ditemukan langsung di lapangan.
7: Oh iya, ya seperti biasa Bapak, tiap tahun.
6: Kalau di persawahan, daerah persawahan.
7: Iya, daerah persawahan itu paling hama penyakit itu pasti keong. Walang kangit, kresek, penggerek rebus, itu sudah penggerek, kresek, blas, begitu-begitu. Kutu putih, biasanya itu.
6: Itu yang saya pernah dengar mungkin penyakit kiwi.
7: Iya, kiwi itu sudah kutu putih, kiwi itu kresek, ya. Itu kebanyakan sudah terjadi di lahan petani.
6: Itu karena... itu hama apakah dari kelebihan apa pupuk yang diberikan, karena contohnya ada yang sampai terbakar ya.
7: Iya,
6: hangus.
7: Iya, sampai hangus juga. Itu dia sampai merah-merah Bapak, itu kadang-kadang jamur, bakteri. Biasanya tersenyum itu kadang-kadang karena awalnya memang kondisi tanah juga kadang-kadang kondisi tanah apa sudah dalam keadaan asam yang terlalu tinggi itu Bapak. Kalau asamnya terlalu tinggi, seharusnya kita harus memperbaiki struktur tanah dengan memberikan aplikasi pupuk organik, pupuk kandang, pupuk bekasi. Kita memperbaiki kembali struktur tanahnya supaya tanahnya kembali ke dalam keadaan basah, kembali. Biasanya itu deh, jamur, bakteri itu biasanya dalam tanah itu sendiri, biasanya sudah ada. Itu.
6: Struktur tanah sendiri ya Bu ya, bukan karena kelebihan pupuk atau juga apa.
7: Itu karena memang sudah terlalu asamnya, tingkat asamnya terlalu tinggi biasanya begitu Bapak. Itu sukanya penggunaan obat yang terlalu kadang-kadang Bapak petani mereka ini Bapak. Obat kadang-kadang mereka tidak menunggu rekomendasi dari PPL, mereka pergi sendiri di toko tanya sendiri. Ya namanya juga kalau tidak ada sampel, toko-toko kasih saja obat, akhirnya mereka tidak tahu sudah apa yang terjadi.
6: Dan mungkin untuk mengejar tingkat kesuburan tanaman ya Bu ya, menggunakan pupuk yang terlalu berlebihan.
7: Kadang-kadang supaya itu hama penyakit cepat mati, kasih obat, dosis obat yang terlalu tinggi, padahal tidak berpikir bahwa akan merusak mereka punya tanah di situ tuh.
6: Ya selain itu ya Bu, mungkin satu karena saya lihat di beberapa desa poktan yang didampingi itu, khususnya di desa Dokakaka sama Tematana ya, Ada hortikultura juga ya di sana?
7: Ada di Tani Makmur Tepatana ada.
6: Itu apa-apa saja, Bang?
7: Jenis. Oh ya, jadinya itu sekarang untuk kondisi sekarang ini ada tomat. Ada tomat, ada kol.
6: Oke.
7: Okay. Kol di Tepatana.
6: Oh, kondisi dengan
7: kondisi November ya, Pak.
6: Itu dia ya.
7: November ya, kondisi November di Tematana ada di Poktan Tani Makmur. Kondisi sekarang ada tanam tomat sama tanaman kol.
6: Oke.
7: Okay. Nah, kalau di PKK, Espanya apa sedikit saja, Bapak, karena mereka untuk bulan sekarang ini lebih prioritas ke ini.
6: Persawahan ya.
7: Iya, persawahan ya. Sudah.
6: Dan dengan curah hujan yang sangat bagus ini mungkin mereka lebih larinya ke persawahan.
7: Iya, lebih ekstra ke persawahan.
6: Oke. Ibu, mungkin untuk pencapaian yang dilakukan oleh penyuluh terhadap para poktan-poktan ini bisa apa saja mungkin yang menjadi nilai jual ke pasaran?
7: Dalam nilai jual untuk ke pasaran, untuk padi sawah tahun 2024, 2025 mereka sudah memerlukan pemasaran padi ke tingkat dolok sudah, untuk berti juga mereka sudah melakukan pemasaran ke luar ini. Ada yang susah sampai macam di Tematana tuh ada sudah ke Alfamart, ke ini itu, ke Wengapu sudah itu, Bapak.
6: Itu dibantu juga untuk dibantu oleh para penyuluh dalam pemasarannya atau dilakukan langsung?
7: Kami bantu, Bapak. Bantu kadang melalui via ini sosial media. Kami bantu kadang kami melalui WA, telepon.
6: Berarti selalu membantu mengkoordinasi di pasaran.
7: Kalau dalam pemasaran kami 80% ya, hampir 100% kami membantu petani-petani untuk melakukan pemasaran ke tingkat atas. Kadang bukan hanya sekedar omong, Bapak, kadang kami ambil hasil ambil ke seperti saya nih. Kalau ada seperti di Tani Makmur hasil hortikultura tuh saya pergi ambil hasil dari sana, saya bawa dengan motor, bawa ke kantor, ke mana-mana, saya bantu mereka pemasaran. Bantu
6: jual ya,
7: pemasaran.
6: Ya, sangat luar biasa sekali. Mungkin sedikit lagi, Bu, mungkin terkait dengan curah hujan yang cukup tinggi, kita tidak tahu dampak air yang terlalu debitnya terlalu besar sehingga menyebabkan banjir ataupun lain-lain. Kira-kira strategi yang disiapkan para penyuluh untuk membantu petani itu seperti apa, Ibu?
7: Untuk kalau ada bencana ya, Bapak.
6: Ya, seperti banjir.
7: Iya, banjir apa semua.
6: Apalagi di desa Tanarara itu saya lihat kan persawahan kali besar semua ya, kalau tidak salah.
7: Iya, Bapak, untuk saat ini kami kalau macam di desa Tanarara kebetulan ada kegiatan non rawa itu perbaikan irigasi itu, Bapak. Itu paling kami melakukan itu perbaikan saluran-saluran irigasi itu supaya airnya bisa ditumpahkan di situ, jalan ke kali apa itu saja paling. Strategi ini kebetulan difasilitasi dari dinas juga untuk kegiatan perbaikan saluran irigasi gitu. Tapi untuk yang signifikan sekali kami belum terlalu itu, Bapak. Paling seperti itulah sudahlah. Pembuatan selokan itu yang paling itu saja yang bisa kami menyuluh di mereka.
6: Mungkin ada tantangan terbesar yang dihadapi saat meyakinkan para petani yang mungkin berubah atau mengadopsi anjuran lain dalam proses pembuatan irigasi.
7: Strategi apa ya?
6: Tantangan yang dihadapi langsung mungkin kan di lapangan sering menemui petani yang mungkin punya ide tersendiri dalam melakukan satu inovasi terkait dengan apa ini dalam apa membentuk irigasi air itu Ibu, apakah ada ditemui di lapangan?
7: Ada petani yang agak gitu kok begitu
6: ya, yang mempunyai ya. Ide sendiri mungkin yang berbeda pandangan terkait
7: ya, itu tidak juga Bapak.
6: Tidak ada, ya.
7: Biasanya kalau kami anjurkan mereka siap sedia mendengar dan melakukan. Okay. Paling kami lebih apa relasi keluarga, yeah. relasi tukar pikiran, relasi apa ya Bapak? Lebih relasi itu, okay. relasi penyegaran paling begitu saja.
6: Tantangannya tidak ada sama sekali ya di lapangan.
7: Tidak ada Bapak, kami apa menjalani dengan apa ya?
6: Kekeluargaan ya, secara kekeluargaan benar.
7: Kami anggap mereka kami punya orang tua. Betul. Kami apa punya saling mengisi lah kalau kami ya. Tidak mereka mengisi di kami, kami tidak juga mereka saling mengisi saja begitu.
6: Oke. Jadi sedikit lagi nih Bu, karena mungkin waktu kita tinggal beberapa menit lagi ya, mungkin ya. Dari komoditas unggulan atau spesifik yang paling banyak diusahakan oleh petani di wilayah Binaan.
7: Oh iya.
6: Apa-apa saja.
7: Paling komoditas unggulan untuk ini 7 desa ini.
6: Yeah.
7: Sawah sudah Bapak, sesuai dengan luas lahan baku sawah kayaknya sawah.
6: Sawah semua ya rata-rata ya.
7: Rata-rata sawah sudah hanya paling tema tanah ya, karena memang luas baku lahan paling kecil ya, jadi seingin jagung, padi sawah, padi ladang untuk desa tema tanah. Horti juga menjadi komunitas yang kedua karena ya, sekarang
6: kan musiman.
7: Ya, horti kan sudah pemasarannya sudah bagus toh Bapak, ya. Jadi kebanyakan juga petani-petani ya. Sambil bekerja padi sawah juga horti mereka laksanakan juga.
6: Oke. Berarti kalau dari ini apa Bu? Dari segi kesuksesan para penyuluh dalam membantu kelompok tani itu menyelesaikan masalah spesifik itu apa saja bisa diceritakan?
7: Seperti apa Bapak?
6: Ya, contoh spesifik. Sukses seorang penyuluh pertanian dalam menyelesaikan masalah yang ada dalam kelompok tani.
7: Secara ini ya, secara
6: ya, mungkin yang mengalami kesulitan bagi para poktan-poktan itu.
7: Nah, sampai sekarang kalau kesulitan yang terlalu besar kayaknya tidak ada apa. Paling kalau kesulitannya petani itu kadang-kadang sekarang hand tractor, paling alsin yang kadang-kadang mereka selalu pertemuan kelompok itu mereka apa mengeluh tentang itu saja. Tapi itu tetap kami memberikan solusi, membantu mereka dalam pembuatan proposal gitu-gitu saja. Itu tapi untuk pengeluhan mereka juga tidak ada yang terlalu apa petani ya, tidak ada juga yang terlalu mereka mengeluh, paling seperti itu. Alsintan, kadang-kadang alsintan saja yang beberapa pertemuan kelompok paling itu.
6: Yang menjadi kendala.
7: Iya, mereka minta untuk bantu.
6: Oke. Okay.
7: Itu saja.
6: Berarti selain itu dalam proses penyuluhan para penyuluh dan juga para kelompok dari 7 desa binaan ini semua berjalan aman ya Bu ya?
7: Iya, berjalan
6: baik sekali petugas
7: iya.
6: para penyuluh nih.
7: Bagus, komunikasinya bagus, koordinasinya bagus.
6: Oke. Mungkin di sini bisa di akhir apa ngobrol komunitas kita ini, apa yang menjadi harapan dari Ibu Frederika sebagai koordinator kepada para penyuluh maupun para kelompok tani yang ada di 7 desa binaan di Sumba Barat, khususnya Kecamatan Luli.
7: Harapan saya untuk teman-teman penyuluh dulu Bapak. Saya untuk teman-teman kami penyuluh khususnya BPP Panapi, mari terus kita tingkatkan kunjungan ke Poktan, mari terus kita lakukan pendampingan terus ke Poktan, jangan pernah kendor, terus bekerja keras, hidup dengan jujur, dan hidup dengan takut akan Tuhan.
6: Ya, sangat luar biasa sekali. Untuk
7: untuk
6: petani kepada para penyuluh.
7: Poktan untuk petani-petani yang saya cintai dan saya kasihi semua, bersaudara-bersaudara, bapak anak, mari kita sukseskan suasana pangan untuk jadi jauh lebih bagus lagi, gunakan sebaik mungkin apa yang telah pemerintah kasih, mulai dari BNI sampai dengan bantuan-bantuan Asintan, pergunakan sebaik mungkin, komunikasi sebagus mungkin dengan di tingkat Poktan dan anggota-anggota Poktan, jaga kebersamaan, jaga kerjasama, dan terus berkoordinasi dengan penyuluh.
6: Kita berikan aplaus yang meriah kepada Ibu Frederika di malam hari ini yang sangat bersemangat dan sangat mendukung para petani yang ada di desa, 7 desa binaan di Kecamatan Luli. Oke, Ibu Frederika, mungkin beberapa pertanyaan tadi sudah diberikan gambaran dan juga sudah memberikan motivasi yang baik para untuk para penyuluh dan juga para kelompok tani yang ada, semoga bisa menjadi contoh yang baik bagi para penyuluh di kecamatan lain tentunya, ya Bu.
7: Iya.
6: Oke, terima kasih ya Ibu Frederika untuk kebersamaannya di barang komunitas di malam hari ini. Mungkin bisa jumpa lagi di lain kesempatan.
7: Iya, shalom. Terima kasih juga sudah mengundang saya.
6: Siap untuk berbagi pengalaman ya.
7: Iya, saya minta dan sekali-sekali di lapangan juga kita berdiskusi dengan bapak ibu petani kita, kayaknya lebih bagus. Kalau langsung yang petani kan mereka mungkin ada isi hati yang mereka sampaikan lewat RRI, kayaknya jauh lebih bagus lagi.
6: Benar sekali, Bu. Nanti saya dan rekan saya main-main ke sana, Bu, ke DPP Wetan Api.
7: Siap, kami sangat senang dan kami sangat menerima dengan hati yang terbuka.
6: Siap. Terima kasih Bu Frederika untuk kebersamaannya di ngobrol bareng komunitas di Sumba malam hari ini. Selamat malam dan sampai jumpa.
7: Iya, shalom. Terima kasih banyak.
8: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Wepona, tumben kau datang jam begini.
1: Hei, lali stres kali di rumah, geh.
0: Apa saja yang kau stres tiap saat, eh?
1: Ini kita harus pibar utang sana-sini, hanya untuk piket, ini.
0: Hei, itu lagi. Iya, Wepona, dulu waktu kita kecil, sebenarnya kede itu udah makna penuh kasih. Kita datang bantu keluarga yang berduka dengan bawa apa saja yang kita punya dengan ikhlas.
1: Wey, tapi sekarang ini kede macam berat sekali. Saya saja dengan suami harus bawa utang sana-sini hanya untuk jaga harga diri di tengah keluarga. Kau tahu, sudi sumba, toh?
0: Asli, kadang kita nih bukan mau bantu ikhlas lagi, tapi hanya untuk gengsi jaga harga diri. Belum lagi nih harga babi, kerbau, kuda punya mahal, minta ampun sekarang, aduh, iya, toh?
1: Iya, toh, padahal adat itu kan harusnya kita saling baku bantu, eh? Bukan tambah bikin beban saja.
0: Betul, kita harus ingat, inti dari kede itu adalah ketulusan, bukan dari dem jumlah. Adat harus tetap jalan tanpa harus kita paksa diri.
1: Kalau kita semua sadar diri, kita bisa jagain budaya sebenarnya ya, tanpa harus kasih sakit kita punya keluarga lagi.
0: Betul, Pona. Kede harus dengan tulus, bukan karena malu. Kede dengan semampunya, bukan karena gengsi. Budaya tetap hidup kalau kita jaga dengan bijak. Pesan ini dipersembahkan untuk kesadaran bersama oleh kami yang peduli pada masa depan masyarakat Sumba.

0: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
1: Cie, apalagi ya dong papa sama mama. Tapi dulu di sini banjir kayak gini nggak sih pak?
0: Kalau di sini enggak.
1: Kalau sekarang kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana pak?
0: Ya dahulu tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
2: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.
3: Kenapa gue akhirnya milih lo? Kenapa akhirnya gue milih Narel? Mungkin karena waktu itu gue sempat nitip doa ke nyokap gue yang lagi umroh. Ya gue nitip semoga mendapatkan teman hidup kali untuk belajar lebih banyak lagi pas nyokap balik dari umroh. Terus pas banget gue juga lagi ada pendekatan sama Narel dan gue ngerasa apa jangan-jangan ya mungkin gue harus belajar sama Narel untuk kedepannya gitu. Dan terlepas dari jarak long distance, gue Jakarta dia di Singapura, tapi malah kita ternyata sama-sama sepakat kalau misalnya kita bisa fokus ke masing-masing ya. Gue di kuliah gue dan musik gue, Narel di kuliahnya dan artnya gitu. Dan mungkin someday kalau misalnya emang Tuhan mengendaki ya udah, kalau emang jalannya kita lanjutin, kalau enggak ya semoga masing-masing tetap menjadi manusia yang lebih baik lagi pasti dari itu. Terus belajar lagi.

Jadi waktu itu Tristan bilang ke aku, gue tahu lo baru mulai kuliah dan gue tahu kita bakal LDR, tapi gue siap banget pacaran sama lo. Ya aku dalam hati langsung mikir, gak akan ada orang lain yang bisa berani bilang kayak gitu dan kerasa ketulusannya. Terus dia bilang, lo gak harus siap sekarang kok, gue bisa nunggu. Dia gak jauh-jauh ke Singapura dan dia masih bisa bilang kayak gitu. Dan aku yakin banget kalaupun di situ juga aku bilang enggak, dia bakal bener-bener berusaha dan nunggu sampai aku bilang iya. 1,5 tahun kemudian, ya sejujur-jujurnya aku masih belum bisa nemu satupun alasan untuk bilang enggak.

0: Wepona, tumben kau datang jam begini.
1: Hei, lali stres kali di rumah, ge.
0: Apa saja kau stres tiap saat, eh?
1: Ini kita harus pibah utang sana-sini, hanya untuk piket, ini.
0: Hei, itu lagi. Iya, Wepona, dulu waktu kita kecil, sebenarnya kede itu udah makna penuh kasih. Kita datang bantu keluarga yang berduka dengan bawa apa saja yang kita punya dengan ikhlas.
1: Wey, tapi sekarang ini kede macam berat sekali. Saya saja dengan suami harus bawa utang sana-sini hanya untuk jaga harga diri di tengah keluarga. Kau tahu, sudi sumba, toh.
0: Asli, kadang kita nih bukan mau bantu ikhlas lagi, tapi hanya untuk gengsi jaga harga diri. Belum lagi nih harga babi, kerbau, kuda punya mahal, minta ampun sekarang, aduh, iya, toh.
1: Iya, toh, padahal adat itu kan harusnya kita saling baku bantu, eh. Bukan tambah bikin beban saja.
0: Betul, kita harus ingat, inti dari kete itu adalah ketulusan, bukan dari dem jumlah. Adat harus tetap jalan tanpa harus kita paksa diri.
1: Kalau kita semua sadar diri, kita bisa jaga budaya sebenarnya, tanpa harus kasih sakit kita punya keluarga lagi.
0: Betul, Pona. Kete harus dengan tulus, bukan karena malu. Kete dengan semampunya, bukan karena gengsi. Budaya tetap hidup kalau kita jaga dengan bijak. Pesan ini dipersembahkan untuk kesadaran bersama oleh kami yang peduli pada masa depan masyarakat Sumba.

0: pasti ku bisa melanjutkannya.
1: 96,9 MHz RRISP Sumba, pendengar Anda masih bersama kami ya di Sumba malam ini, tentunya di segmen Ruang Rindu. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di malam hari ini, baik itu untuk salam-salam maupun menyampaikan puisi ya, bisa juga di malam hari ini hingga tuntas nanti kebersamaan kita di pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

0: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
1: Cie, apalagi iya dong papa sama mama. Tapi dulu, di sini banjir kayak gini gak sih, Pa?
0: Kalau di sini enggak.
1: Kalau sekarang, kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana, Pa?
0: Ya dahulu, tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu, hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai, dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
2: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.
3: Kenapa gue akhirnya milih? Halo? Kenapa akhirnya gue milih Narel? Mungkin karena waktu itu gue sempat nitip doa ke nyokap gue yang lagi umroh. Ya gue nitip semoga mendapatkan teman hidup kali untuk belajar lebih banyak lagi pas nyokap balik dari umroh. Terus pas banget gue juga lagi ada pendekatan sama Narel dan gue ngerasa apa jangan-jangan ya mungkin gue harus belajar sama Narel untuk kedepannya gitu. Dan terlepas dari jarak long distance, gue Jakarta dia di Singapura, tapi malah kita ternyata sama-sama sepakat kalau misalnya kita bisa fokus ke masing-masing ya. Gue di kuliah gue dan musik gue, Narel di kuliahnya dan artnya itu. Dan mungkin someday kalau misalnya emang Tuhan mengendaki ya yaudah, kalau emang jalannya kita lanjutin, kalau enggak ya semoga masing-masing tetap menjadi manusia yang lebih baik lagi pasti dari situ. Terus belajar aja.

Jadi waktu itu Tristan bilang ke aku, gue tahu lo baru mulai kuliah dan gue tahu kita bakal LDR, tapi gue siap banget pacaran sama lo. Ya aku dalam hati langsung mikir, gak akan ada orang lain yang bisa berani bilang kayak gitu dan kerasa ketulusannya. Terus dia bilang, lo gak harus siap sekarang kok, gue bisa nunggu. Dia udah jauh-jauh ke Singapura dan dia masih bisa bilang kayak gitu. Dan aku yakin banget kalaupun di situ juga aku bilang enggak, dia bakal bener-bener berusaha dan nunggu sampai aku bilang iya. 1,5 tahun kemudian, ya sejujur-jujurnya aku masih belum bisa nanggap satu.

pada Sumba adalah rindu seribu ekor kuda yang turun menggemuruh di kaki bukit-bukit yang jauh. Demikian penggalang puisi sastrawan senior Indonesia Taufik Ismail yang menggambarkan keindahan Pulau Sumba melalui kuda sandalwood. Kuda sandalwood atau Equus caballus merupakan ikon kebanggaan Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Kuda sandal memiliki postur rendah bila dibandingkan dengan kuda-kuda ras Australia dan Amerika. Tinggi punggung kuda antara 130 sampai 142 cm. Keistimewaannya terletak pada kaki dan kukunya yang kuat dan lehernya yang besar. Ia memiliki daya tahan yang istimewa. Warna rambutnya bervariasi. Kuda sandal merupakan simbol kekayaan bagi pemiliknya dan terus diternakan di pulau asalnya. Hingga 2015 jumlahnya mencapai 32.355 ekor.

Di era digital, anak-anak tumbuh bersama gadget. Mereka belajar bermain dan bersosialisasi lewat layar. Namun, yang paling mereka butuhkan tetap sama, kehadiran orang tua. Jadilah sahabat bagi anak di dunia digital. Luangkan waktu bertanya tentang apa yang mereka tonton, apa yang mereka pelajari, dan siapa teman online mereka. Dampingi, bukan memerangi. Arahkan, bukan melarang tanpa alasan. Karena anak yang didengar akan lebih terbuka.

nomor besar di ujung landasan pacu bandara, itu bukan sekedar angka. Nomor itu menunjukkan arah kompas. Misalnya, landasan pacu bernomor 27 berarti mengarah ke 270 derajat atau arah barat. Kalau kamu melihat angka 09, itu berarti pesawat akan lepas landas ke arah timur 90 derajat. Dan uniknya, karena satu landasan bisa dipakai dari dua arah, ujung satunya akan berbeda 180 derajat. Jadi landasan 09 di satu ujung akan jadi 27 di ujung lainnya. Sekarang kamu tahu kan, angka di ujung landasan bukan sekedar hiasan, tapi penunjuk arah terbang yang penting bagi pilot. Fakta menarik tadi dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia SP Sumba. Terbangkan pengetahuanmu setiap hari.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di Sekolah Rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan awal sekolah di sini?
2: Senang, barang banyak teman, dapat belajar, ada teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu, Al?
2: Iya.
1: Kalau mengenai makanan, Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Aku jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa, Al?
2: Supaya jadi bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makan yang teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses layanan pendidikan terasa di kalangan para guru, seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Tas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya difasilitasi oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari DSR 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan, Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami, anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program Sekolah Rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
9: Dengan Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan berpola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
10: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat, khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan Sekolah Rakyat gratis.
11: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
12: Sekitar kelas
11: 1. Kelas 1 SD?
12: Umur
11: 7 tahun.
13: Kenapa? Apa alasan Ibu kasih semua sekolah di sini?
12: Supaya jadi anak pendidikan. Jadi enak.
14: Sebenarnya orang ini pada sekolah pondok. Baru ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
13: Ibu pi alasan mau kasih sekolah di sini?
14: Ya daripada orang pada di rumah cuma nganggur-nganggur, lebih bisa kasih sekolah.
13: Jadi Ibu senang ada sekolah ini ya?
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Bualemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Bualemo.
15: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Arhikmah di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
13: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
15: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi-entry, multi-exit tadi.
0: Sementara, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi dengan baik dan cepat.
16: Tujuan utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
0: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
17: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya, dan tanggung jawab terhadap tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
18: Pastinya banyak sini dilatih untuk bisa disiplin, seperti disiplin waktu. Nah, selain itu, di sini juga diajarkan jiwa kepemimpinan, juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
0: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, Sekolah Rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin. Apa ya,
19: September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya apa scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
0: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, Sekolah Rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
20: Saya berharap dengan adanya sekolah rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
0: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, 20 Oktober 2025, menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui Sekolah Rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

pendengar, berakhir sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini, Minggu 27 September 2026. Saya Prima Main bertugas mengucapkan selamat malam. Sampai jumpa lagi besok, Senin 28 September 2026, pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui FM 96,9 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Sumba. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: 0811-3820-9440 halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang, website rri.com.id. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi pendengar, selamat memulai aktivitas Anda di minggu baru ini. Semoga semua aktivitas, rutinitas, dan pekerjaan yang Anda lakukan hari ini bisa berjalan dengan lancar. Jumpa bersama Beta Fongki dan juga rekan Beniara. Dari saat ini sampai di pukul 11 akan temani Anda dalam rangkaian Kupang pagi ini dan Kupang siang ini. Kembali kami akan hadirkan untuk Anda Mutiara Pagi Agama Katolik, dan disusul nanti ada informasi-informasi terkini dalam penyampaian Warta NTT Pagi. Selepas itu kami akan hadirkan untuk Anda wawancara Kupang Pagi. Kita akan bahas soal pers gitu ya. Kemudian juga nanti di pukul 8 akan ada Warta Berita Nasional Pro 3 Jakarta. Kemudian nanti di pukul 9 ada Dialog Kupang Menyapa, dan di Kupang siang ini di pukul 10 kami akan hadirkan untuk Anda Halo RRI sampai tuntas kebersamaannya di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Baik pendengar, mari kita siapkan hati kita untuk dengarkan Mutiara Pagi Agama Katolik.

kita Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya Ricardus Adrianus Gae, penyuluh agama Katolik pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Barat. Dalam mutiara pagi pada kesempatan ini, saya akan membawakan sebuah renungan yang berjudul Menjadi Pelayan Tuhan yang Rendah Hati, yang mana renungan ini didasarkan pada Injil Lukas bab 9 ayat 46 sampai 50. Mari kita mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa, Raja yang kekal, tak henti-hentinya kami mengaturkan puji dan syukur kehadirat-Mu. Engkaulah Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, panjang sabar dan penuh kasih setia. Kami bersyukur atas berkat dan rahmat-Mu, sehingga kami boleh menikmati kehidupan sampai dengan detik ini. Pada kesempatan ini kami hendak mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu. Sudilah kiranya ya Tuhan Engkau hadir bersama kami, membuka pikiran dan akal budi kami, agar kami mampu meresapinya dan melaksanakannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Semua doa ini kami sampaikan kepada-Mu, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan diambil dari Injil Lukas. Maka timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Karena itu, Ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar." Yohanes berkata, "Guru, kami lihat seorang mengusir setan demi namamu, lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Yesus berkata kepadanya, "Jangan kamu cegah, sebab barang siapa tidak melawan kamu, ia ada di pihak kamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebagai makhluk sosial, kita membutuhkan seorang pemimpin dalam menjalani hidup bersama. Seorang pemimpin memiliki peran yang penting dalam sebuah komunitas. Plato, seorang filsuf Yunani kuno, menyebutkan bahwa seorang pemimpin adalah raja filsuf. Sebagai seorang raja, pemimpin hendaknya memiliki ketiga keutamaan berikut. Yang pertama, sebagai pecinta kebijaksanaan. Pemimpin yang ideal haruslah seorang filsuf yang memiliki pengetahuan sejati dan cinta pada kebijaksanaan. Kedua, mengutamakan kebaikan bersama. Seorang pemimpin harus mendahulukan kepentingan bersama untuk menciptakan komunitas yang baik. Ketiga, penyelenggara negara yang rasional. Seorang pemimpin haruslah memiliki pengetahuan yang baik agar dapat bertindak dengan bijaksana. Jika seorang pemimpin tidak memiliki tiga kriteria di atas, maka ia tidak dapat menjadi pemimpin yang bijaksana. Pandangan di atas sebenarnya mengajarkan kita satu hal penting, yakni seorang pemimpin haruslah menjadi pelayan masyarakat yang baik. Seorang pemimpin harus mampu memberikan pelayanan yang terbaik agar masyarakat memperoleh kesejahteraan dan kedamaian. Bacaan Injil pada hari ini terdiri atas dua bagian penting yang dapat kita renungkan bersama.
Pertama, perseteruan di antara para murid tentang siapa yang terbesar. Penginjil mengisahkan bahwa para murid sempat bertengkar tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Pertengkaran para murid ini sebenarnya terjadi karena beberapa hal. Pertama, pemahaman yang keliru tentang kerajaan Allah. Para murid masih memiliki pandangan duniawi tentang kerajaan Allah. Mungkin saja mereka berpikir bahwa kerajaan Allah sama seperti kerajaan-kerajaan dunia yang memiliki pemimpin, para menteri dan penasihat, tentara yang kuat dan perkasa, juga rakyat dan yang makmur dan sejahtera. Mereka bahkan berpikir bahwa Yesus datang untuk mendirikan kerajaan Allah secara politis yang mampu mengusir penjajah Romawi. Oleh karena itu, mereka berlomba-lomba untuk menjadi yang terbesar. Barangkali dengan jabatan itu, mereka bisa duduk di samping tahta kerajaan Allah. Kedua, ambisi dan perebutan posisi. Para murid beranggapan bahwa Yesus akan menjadi raja dunia yang bertahta dalam sebuah kerajaan. Mereka mulai berpikir untuk memperoleh jabatan yang tinggi dan terhormat di antara lainnya. Jabatan yang tinggi memberikan akses menuju jabatan yang lebih baik. Ketiga, sifat egois dan kurangnya rendah hati. Para murid terjebak dalam kebanggaan diri dan perbandingan sosial. Mereka merasa bahwa masing-masing telah memberikan sumbangan yang begitu besar ketika berjalan bersama Yesus sejak awal, atau merasa memiliki kedekatan khusus dengan Sang Guru, sehingga merasa paling layak dibandingkan yang lain. Ada semacam perasaan bahwa saya lebih baik dari yang lain. Keempat, gagal menangkap misi sejati Yesus. Pertengkaran ini seringkali terjadi justru setelah Yesus memberitahukan tentang penderitaan, penolakan, dan kematian yang akan segera ia hadapi. Para murid gagal fokus pada makna pengorbanan Yesus dan belum sepenuhnya memahami arti kemuridan yang sesungguhnya karena pikiran mereka sudah dipenuhi oleh ambisi pribadi. Menanggapi hal ini, Yesus tidak membenarkan sikap mereka. Ia justru membalikkan standar dunia tentang kepemimpinan. Yesus mengajarkan bahwa di dalam kerajaan Allah, ukuran kebesaran bukanlah kekuasaan atau jabatan, melainkan kerendahan hati dan kerelaan untuk menjadi pelayan bagi sesama. Jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, ia hendaklah menjadi yang terakhir dan semuanya dan pelayan dari semuanya. Yesus kemudian menempatkan seorang anak kecil di antara mereka dan mengatakan bahwa barang siapa menyambut anak itu dalam namanya, berarti menyambut dia dan kemudian menyambut Bapa yang mengutus dia. Yesus menempatkan anak kecil untuk mengajarkan kerendahan hati kepada para muridnya. Dalam pandangan masyarakat saat itu, seorang anak kecil tidak memiliki posisi dalam masyarakat dan bahkan tidak dianggap. Dengan menjadikan anak kecil sebagai contoh, Yesus hendak mengatakan bahwa apa yang dianggap bodoh oleh dunia dipilih oleh Allah untuk menyatakan kemuliaannya. Yesus juga hendak mengajarkan ketergantungan penuh kepada Allah. Anak kecil sangat bergantung pada orang tua mereka atau orang dewasa. Ketergantungan ini mencakup semua hal, baik kebutuhan fisik maupun kebutuhan rohani. Yesus mau menunjukkan agar para murid memiliki ketergantungan kepada Allah seperti seorang anak kecil. Menyerahkan seluruh hidup kepada penyelenggaraan Allah sangat penting dalam perjalanan hidup seorang manusia. Bagian kedua, seseorang yang tampil dan mengusir setan dengan nama Yesus.
Yohanes datang dengan sebuah pemberitahuan lain. Ada seorang lain yang bukan merupakan murid Yesus,

tidak boleh mengalami rahmat tertentu. Orang lain itu dianggap menggunakan nama Yesus secara ilegal karena belum mendapat izin. Yesus melarang tindakan Yohanes tersebut. Ia menegaskan bahwa siapa yang tidak melawan mereka berarti ada di pihak mereka. Yesus menegaskan dua hal penting. Pertama, menghancurkan sikap egois dan rasa eksklusivisme di antara para muridnya. Bagi Yesus, inisiatif orang tersebut untuk mengusir setan dalam namanya bukanlah sesuatu yang harus dihalangi. Hal ini mungkin saja menjadi tanda bahwa kerajaan Allah sudah mulai nampak di dunia ini. Kedua, Yesus memberikan prinsip dasar mengenai siapa kawan dan siapa lawan dalam kerajaan Allah. Jika seseorang menggunakan nama Yesus untuk melakukan kebaikan dan melawan kuasa gelap, orang tersebut tidak mungkin seketika itu juga mengumpat atau memusuhinya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Satu hal penting yang kita pelajari dari bacaan Injil hari ini ialah menjadi pelayan Tuhan yang rendah hati. Sejak awal Yesus telah menunjukkan kerendahan hati kepada kita. Ia lahir ke dunia ini bukan di istana yang megah dengan kawalan tentara yang hebat. Ia dilahirkan di sebuah keluarga sederhana dan miskin. Yesus memilih para muridnya bukan dari antara orang-orang yang terpelajar dan pintar. Para muridnya berasal dari orang-orang sederhana yang tidak memiliki pendidikan yang baik. Mereka adalah para nelayan, petani, bahkan orang yang dianggap berdosa. Bahkan, Yesus membasuh kaki para muridnya. Yesus telah menunjukkan kepada kita bagaimana menjadi pribadi yang rendah hati dan terbuka kepada banyak orang. Sebagai murid Yesus yang hidup di zaman ini, kita hendaknya menjadi pribadi yang rendah hati. Kerendahan hati ini kita tunjukkan melalui tutur kata dan perbuatan kita setiap hari. Kita harus terbuka menerima siapa saja sebagai saudara yang dicintai dan dikasihi Allah. Kita tidak boleh menjadi murid yang sombong dan menganggap diri hebat. Mari kita menjadi pelayan Tuhan yang rendah hati. Amin. Mari kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Engkau telah menunjukkan kepada kami bagaimana menjadi murid yang rendah hati. Engkau telah memilih kami menjadi anggota gereja, mengangkat kami menjadi anak-anak Allah, serentak pula mengangkat kami menjadi murid-murid-Mu di zaman ini. Bukalah hati kami ya Tuhan, agar kami mampu bertindak sebagai orang-orang yang rendah hati, yang selalu menerima sesama di sekitar kami, sebagai orang-orang yang dikasihi dan dicintai oleh Allah. Jauhkanlah daripada kami sikap sombong dan sikap yang menganggap diri hebat, agar kami senantiasa bergantung sepenuhnya kepada-Mu. Di Kau kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Warta NTT Pagi, Radio Republik Indonesia Sumbar.
1: Edukasi IRED ini sangat penting bagi anak-anak siswa di tingkat SMA. Karena saat ini pola pencegahan itu lebih bermanfaat, lebih penting ketimbang pola penindakan.
2: Kenapa diganti? Karena kalau eksotik trumpet, kami di Bangsa melihatnya terlalu fokus pada tenun. Padahal di NTT itu bukan hanya tenun yang bisa kita buat.
3: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah dari Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, inilah Warta NTT Pagi Radio Republik Indonesia Sumba edisi Senin 28 September 2026. Dua informasi menarik akan mengisi Warta NTT Pagi, diantaranya tim Satgas WIL NTT dan Sus 88 Anti Teror Polri mengedukasi siswa tentang ketahanan diri dari paparan paham intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme. Lomba Merata Kreatif Expo tahun 2026 dorong komoditas unggulan NTT naik kelas dan ekonomi lokal berkelanjutan. Inilah Warta NTT Pagi selengkapnya disampaikan oleh Prima Maya. Tim Satuan Tugas Wilayah atau Satgas WIL Nusa Tenggara Timur Datasemen Khusus atau Densus 88 Anti Teror Polri melakukan edukasi tentang ketahanan diri dari paparan paham intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme pada era digital di SMA Negeri 4 Kota Kupang. Berikut laporan Aris Laki.
4: Kegiatan tersebut diikuti dengan antusias dari seluruh siswa-siswi SMA N4 Kupang. Salah satu personil tim cegah, Brigpol Hendrik Fernandes, mengatakan kehadirannya bersama tim untuk bekerja sama dalam menangkal bahaya IRED. Ia mengaku hingga kini sekolah tersebut belum terpapar IRED, namun berharap siswa tidak mengarah pada kekerasan maupun paham radikal.
5: Semoga dengan adanya sosialisasi di sekolah-sekolah ini memberikan kesadaran baik kepada para siswa, adik-adik murid-murid maupun juga antisipasi daripada para untuk para guru-guru agar bersama-sama bergandengan tangan untuk mencegah agar anak-anak NTT tidak ada lagi ataupun tidak masuk dan terpapar dengan paham radikal maupun paham-paham mengarah kepada kekerasan.
4: Densus 88 juga meminta sekolah di Kupang yang sudah mendapatkan edukasi IRED bisa turut menggerakkan sekolah lain sehingga semakin banyak sekolah yang disasar. Sementara itu, Kepala Sekolah SMA N4 Kupang, Franciscus Saverius Lowa, menilai edukasi IRED dari Densus 88 sebagai langkah positif dan strategis untuk membina para anak-anak sehingga bisa mencegah terjadinya paham radikal.
1: Edukasi IRED ini sangat penting bagi anak-anak siswa di tingkat SMA. Karena saat ini pola pencegahan itu lebih bermanfaat, lebih penting ketimbang pola penindakan. Sehingga kami berterima kasih kepada Densus 88 bisa masuk ke sekolah-sekolah lewat program sekolah paham tentang IRED. Ini tentunya sangat relevan dengan jiwa, semangat, dan nilai-nilai 45.
4: Franciscus berharap penjelasan materi IRED tersebut bisa memberikan dampak baik bagi siswa sehingga mereka memiliki bekal literasi digital yang baik. Selain itu juga para guru BK dan guru lainnya memiliki bekal untuk mendeteksi dini perilaku intoleransi atau bullying di lingkungan sekolah. Salah satu perwakilan siswa, Gloria Tokan, mengaku dari kegiatan tersebut ia mendapatkan pengetahuan baru tentang bahaya, dampak, dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya IRED.
6: Setelah saya mengikuti sosialisasi tentang bahaya IRED atau intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme, saya mendapatkan banyak pengetahuan baru tentang bahaya dan dampak IRED, serta apa saja faktor-faktor yang menyebabkan IRED, bagaimana rentannya generasi muda untuk dipengaruhi, dan solusi pencegahannya.
4: Gloria berharap ilmu-ilmu yang diberikan Densus 88 dapat diterapkan dalam kehidupan bersama, serta menjauhi hal-hal yang berpotensi terjadinya IRED. Dari Kupang, Aris Lake, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Salah seorang siswa SMA Negeri 4 Kupang, Pupi Laine Gloria Tokan, kepada RRI usai mengikuti edukasi tentang ketahanan diri dari paparan paham intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme pada era digital di SMA Negeri 4 Kupang, pada Jumat kemarin menyampaikan bahwa hasil edukasi tim Satuan Tugas Wilayah atau Satgas Wilayah Nusa Tenggara Timur Densus 88 Anti-Teror Polri, mereka mendapatkan banyak pengetahuan baru. Menurutnya, pengetahuan tersebut berupa bahaya, dampak, serta faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya IRET. Selain itu juga, generasi muda rentan terpapar paham IRET, serta cara-cara untuk mengatasinya.
6: Setelah saya mengikuti sosialisasi tentang bahaya IRET atau intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme, saya mendapatkan banyak pengetahuan baru tentang bahaya dan dampak IRET, serta apa saja faktor-faktor yang menyebabkan IRET, bagaimana rentannya generasi muda untuk dipengaruhi, dan solusi pencegahannya. Kegiatan ini sangat bermanfaat karena membuat saya lebih memahami bagaimana cara menghindari hal-hal yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain.
3: Lebih lanjut, Gloria Tokan menilai bahwa kegiatan tersebut sangat bermanfaat melalui edukasi tentang ketahanan diri dari paparan paham intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme. Ia memahami bahwa langkah-langkah tepat untuk menghindari hal-hal yang dapat merugikan dirinya maupun orang lain. Kita ke berita selanjutnya. Trauma healing merupakan salah satu bagian terpenting dan menjadi pendidikan baik pasca bencana. Selengkapnya Delvin Wandi melaporkan.
7: Dukungan psikososial dan trauma healing perlu menjadi bagian penting dalam proses pendidikan anak pasca bencana. Pimpinan cabang Dompet Duafa NTT, Sri Yati mengatakan, pemulihan kondisi psikologis anak perlu dilakukan sejak awal masa tanggap darurat. Dompet Duafa telah melakukan kegiatan trauma healing di sejumlah posko pengungsian sejak awal terjadinya gempa. Kegiatan tersebut melibatkan relawan dan tenaga yang memiliki keahlian dalam memberikan pendampingan kepada anak. Sri Yati menilai, kegiatan trauma healing perlu berjalan beriringan dengan pembangunan kelas darurat dan proses belajar mengajar. Dengan demikian, anak tidak hanya mendapatkan kembali akses pendidikan, tetapi juga memperoleh dukungan untuk memulihkan rasa aman setelah mengalami bencana.
8: Menurut kami ya, program trauma healing itu juga harus menjadi bagian penting di sektor pendidikan gitu. Jadi tidak hanya fokusnya bagaimana kemudian membangun kembali sarana, itu memang betul, tapi bagaimana kemudian ini kondisi anak-anak, guru untuk bisa semangat lagi pulih kembali gitu. Jadi ada program trauma healing yang sudah hadir sebelum berkaitan dengan fisiknya.
7: Sementara itu, Humanitarian Manager Plan Indonesia, Enos Ndapareda, mengatakan dukungan psikososial juga menjadi salah satu bagian dari intervensi pendidikan darurat yang dilakukan Plan Indonesia di wilayah terdampak gempa. Plan Indonesia memberikan pelatihan kepada guru agar mampu memfasilitasi dukungan psikososial bagi anak, sekaligus menyesuaikan proses pembelajaran dengan kondisi darurat. Pendidikan dalam situasi bencana harus tetap berjalan, namun pendekatan pembelajaran perlu disesuaikan dengan kondisi anak dan lingkungan sekolah yang terdampak.
9: Setelah kelas darurat dibangun, kita kemudian bersama dengan dinas pendidikan setempat itu pelatihan guru untuk melakukan layanan dukungan psikososial. Jadi di kelas darurat itu, selain ada pendidikan pada situasi darurat, itu juga kemudian ada dukungan-dukungan psikososial yang dilakukan.
7: Pemulihan pendidikan pasca bencana tidak hanya berorientasi pada pembangunan kembali fasilitas fisik sekolah, tetapi juga pada pemulihan kondisi psikologis anak, guru, dan komunitas sekolah agar proses belajar mengajar dapat kembali berlangsung secara aman dan berkelanjutan. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Dinas Dukcapil Kota Kupang menerima predikat kepatuhan tinggi karena adanya perbaikan standar pelayanan publik. Selengkapnya dilaporkan Ana Lopo.
10: Predikat zona hijau didasarkan pada penilaian standar pelayanan, ketersediaan sarana prasarana, pengelolaan pengaduan, hingga tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dokumen kependudukan. Kepala Bidang Pemanfaatan Data Inovasi Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, Siti Ayatul Karima, kepada RRI menyebutkan 14 penilaian untuk Dinas Dukcapil memiliki total jenis layanan administrasi kependudukan, di mana sebagian besar telah masuk dalam standar pelayanan publik sesuai estimasi waktu.
11: di kantor ada, di tempat papan pengumuman ada, di website kami sudah unggah, di medsos kami semua ada. Jadi masyarakat mudah tuh seperti apa, menurut masyarakat seperti apa, dari mana, mudahnya itu gimana melihatnya. Kadang-kadang masyarakat itu tuh datang tanpa mengetahui persyaratan, datang minta dilayani. Itu padahal bisa melihat formulir juga kan kami sudah bisa di-download dari website kami. Ya, jadi masyarakat tuh ketika datang sudah siap semua dengan persyaratan, ya kami pasti akan langsung bisa diproses.
10: Sementara itu, Asisten Ombudsman Perwakilan Nusa Tenggara Timur, Victor William Bino, mengatakan standar pelayanan publik merupakan tolak ukur pelaksanaan pelayanan publik yang wajib menyediakan pelayanan berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Menurutnya, sistem pelayanan harus disederhanakan agar menghasilkan kemudahan, sederhana, tertib administrasi pelayanan.
12: Pelayanan publik yang mudah itu, paling tidak sejak awal, paling tidak masyarakat sudah dimudahkan untuk mengetahui persyaratan pelayanannya apa, biayanya ada atau tidak, prosedurnya seperti apa untuk mengakses layanan itu, sampai pada jika ada kendala dalam pelayanan publik, dia mudah mengetahui kemana dia harus mengadu, sudah disiapkan oleh instansi penyelenggara atau belum gitu. Setelah masyarakat tahu persyaratannya, biayanya, waktunya, prosedurnya, dan kanal pengaduannya.
10: Dinas Dukcapil Kota Kupang memastikan pelayanan publik berjalan optimal, cepat, responsif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat melalui papan pengumuman termasuk media sosial, sehingga memudahkan masyarakat mengakses sesuai kebutuhan pelayanan administrasi kependudukan. Khusus untuk kepengurusan KTP, diakui Kepala Bidang Pemanfaatan Data Inovasi Siti Ayatul Karima, hanya membutuhkan waktu 1 hari langsung dibawa pulang oleh pemohon. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Analopo melaporkan.
3: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur bersinergi bersama pemerintah daerah Provinsi NTT akan mendorong penguatan ekonomi kreatif daerah melalui kegiatan Floba Morata Kreatif Expo atau FCE tahun 2026. FCE 2026 mengusung tema Floba Morata Berkarya Menuju Perekonomian Berdaya dan Berkelanjutan, dan direncanakan berlangsung pada awal Oktober 2026 di Kota Kupang. Selengkapnya Alotani melaporkan.
13: Kalau tahun lalu disebut dengan Exotic Tenun Fest, kami merebranding namanya menjadi Floba Morata Kreatif Expo.
14: Kepala Perwakilan BI Provinsi NTT, Adi Doyo Prakoso, kepada wartawan di Kupang Selasa kemarin mengatakan penyelenggaraan FCI merupakan bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan UMKM. Penguatan kapasitas dan kapabilitas UMKM dinilai menjadi salah satu bagian penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Kegiatan ini merupakan rebranding dari kegiatan di tahun sebelumnya, yaitu Exotic Tenun Fest. Menurut Adidoyo Prakoso, Floba Mora Creative Expo menempatkan wastra, kopi, dan kuliner sebagai komunitas unggulan yang merepresentasikan kekayaan budaya dan alam Nusa Tenggara Timur. FCE 2026 tidak hanya menjadi ruang promosi produk UMKM, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat ekosistem usaha dari hulu hingga hilir. Sejumlah agenda disiapkan mulai dari talk show dan masterclass, kompetisi wastra kopi kuliner, UMKM Expo, business matching, hingga konsultan ekspor dan pembiayaan perbankan.
13: Kenapa diganti? Karena kalau Exotic Tenun Fest, kami di Bank Indonesia melihatnya terlalu fokus pada tenun. Padahal di NTT ini bukan hanya tenun yang bisa kita jual, yang bisa kita pamerkan. Banyak sekali ada kelor, ada produk-produk kelautan, ada kopi.
14: Analis fungsi pelaksanaan dan pengembangan UMKM, keuangan inklusif dan syariah BI NTT, Reza Lisembina Budiarjo menyampaikan, melalui FCE 2026, penguatan UMKM diharapkan tidak berhenti pada peningkatan visibilitas produk, tetapi berlanjut pada perluasan akses pasar, pembiayaan, ekspor, dan peningkatan nilai tambah komoditas unggul NTT. Selain penguatan UMKM, FCE 2026 menghadirkan berbagai kegiatan literasi dan edukasi, antara lain talkshow, perlindungan konsumen dalam sistem pembayaran, QRIS, experiences, sosialisasi cinta, bangga, paham rupiah, konsultasi pembiayaan perbankan, serta perpustakaan keliling dan bedah buku.
15: Ada tiga kegiatan besar nanti di FCE. Yang pertama adalah talk show yang nanti akan terbagi menjadi kopi, wastra, dan makanan dan minuman. Lalu juga akan ada master class. Jadi di sini akan belajar bagaimana caranya kita bisa meningkatkan lagi kapabilitas dari pelaku usaha UMKM pada tiga komoditas unggulan tersebut. Juga akan ada perlombaan. Di sini dibalut bagaimana caranya kita introduce atau kita memperkenalkan sesuatu yang baru di Nusa Tenggara Timur. Dengan harap pelaku-pelaku usaha itu akan mendapatkan wawasan terkini, keilmuan terkini, sehingga mereka bisa mengimplementasikan praktik-praktik usaha terbaiknya untuk bisa mengembangkan usaha.
14: Masyarakat juga dapat mengikuti layanan cek kesehatan gratis dan donor darah. Kegiatan FCE 2026 juga membawa pesan solidaritas melalui subtema Boke Ngereki, Bere Ngere Ae yang dalam bahasa Ende bermakna bersama, saling peduli, menguatkan untuk bangkit. Subtema tersebut menjadi cerminan kepedulian terhadap masyarakat NTT, khususnya di Pulau Flores yang tengah menghadapi bencana alam. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Akademisi dan mahasiswa farmasi menilai pemahaman masyarakat mengenai cara mendapatkan, menggunakan, menyimpan, dan membuang obat secara tepat menjadi salah satu kunci untuk mencegah penyalahgunaan obat termasuk penggunaan antibiotik tanpa resep dokter. Selengkapnya Wiwin Ngari melaporkan.
16: Penggunaan obat secara sembarangan masih menjadi perhatian kalangan akademisi dan mahasiswa farmasi di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Masyarakat diingatkan agar tidak menganggap obat sebagai sesuatu yang dapat dikonsumsi sesuka hati ketika mengalami sakit. Dosen program studi farmasi Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Hewan Universitas Nusa Cendana Kupang, Dr. Magdarita Rivu mengatakan, edukasi kepada masyarakat penting agar obat diperoleh dari tempat yang legal, digunakan sesuai petunjuk, disimpan dengan benar, hingga dibuang secara tepat.
17: Jadi obat itu bukan sesuatu yang seperti kacang goreng, yang misalnya mereka sakit, beranggapan bahwa minum obat lebih banyak bisa cepat sembuh. Padahal tidak, ada syaratnya dan ada masalahnya di situ kalau misalnya kita salah menggunakan obat. Saya lihat di Kota Kupang khususnya memang masih ada antibiotik, itu paling bermasalah. Dalam hal ini kenapa antibiotik itu bermasalah? Karena dia bisa menyebabkan bakteri dalam tubuh manusia itu menjadi kebal terhadap antibiotik. Nah itu akan berdampak pada masalah kesehatan ke depannya, di mana infeksinya bisa lebih susah untuk disembuhkan, terus antibiotiknya lebih terbatas untuk digunakan.
16: Sementara itu mahasiswa farmasi menilai edukasi mengenai penggunaan obat juga menjadi bagian penting dalam mempersiapkan calon tenaga kefarmasian. Ketua Himpunan Mahasiswa Farmasi Universitas Citra Bangsa Alfandi Liu dan Nadine Benu mengatakan, calon farmasis perlu memahami bahwa tanggung jawab profesi tidak berhenti pada pemberian obat kepada pasien.
18: Apoteker itu bukan hanya memberikan obat kepada pasien, bukan hanya menjual obat kepada pasien, tapi kami diingatkan bahwa ketika obat sampai di pasien itu obatnya benar, aman dan dapat dipertanggungjawabkan.
19: Kios-kios kecil atau warung-warung kecil yang menjual obat-obat di lapak mereka, itu suatu hal yang perlu kita perhatikan lagi, karena di saat mereka menjual obat tersebut, itu kita tidak tahu apakah mereka sudah memastikan tentang keamanannya, seperti tanggal expire, dan apakah mereka memiliki efek samping ketika mereka mengkonsumsi obat tersebut atau tidak.
16: Di akhir wawancara, Alfandi Liu dan Nadine Benu menghimbau masyarakat menerapkan prinsip dapatkan, gunakan, simpan, dan buang obat dengan benar. Obat sebaiknya diperoleh melalui fasilitas pelayanan kesehatan atau sarana kefarmasian yang resmi. Digunakan sesuai dosis dan petunjuk tenaga kesehatan, disimpan sesuai ketentuan, serta dibuang dengan cara yang tepat agar tidak menimbulkan risiko bagi lingkungan maupun masyarakat. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemutakhiran data bansos di Kabupaten Rotendau menjadi tanggung jawab bersama perangkat daerah, camat, hingga pemerintah desa. Selengkapnya dilaporkan Raja Iwaldus.
20: Pemerintah Kabupaten Rotendao membutuhkan dukungan pemerintah pusat untuk memperluas jangkauan bantuan sosial bagi masyarakat. Sekretaris Dinas Sosial Rotendao, Aris Tomasui, mengatakan dukungan tersebut harus didukung dengan penerima manfaat yang akurat. Menurut Aris, ketepatan data menjadi salah satu kunci agar program bantuan pemerintah pusat dapat masuk ke daerah. Karena itu, perangkat daerah camat hingga kepala desa diminta aktif membantu proses pendataan masyarakat penerima manfaat. Data tersebut diperlukan agar bantuan dapat diarahkan kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan dan kriteria yang telah ditetapkan. Keterbatasan bantuan membuat pemerintah harus menentukan prioritas berdasarkan kondisi dan kebutuhan masing-masing penerima manfaat. Dinas Sosial juga mengupayakan program pemberdayaan masyarakat. Data calon penerima program pemberdayaan tersebut telah disiapkan dan dikirimkan kepada Kementerian Sosial untuk diproses.
21: Kita melihat kondisi Rotendao ini, kita tidak bisa berdiri sendiri dan kita selalu membutuhkan, kita bergantung kepada bantuan yang datang dari pemerintah pusat. Tetapi tugas kita di daerah ini, sejumlah bantuan itu bisa masuk apabila kita juga bisa meyakinkan mereka dengan data-data yang kita kirimkan ke kementerian. Kita tidak bisa. Mesti ada dukungan dari perangkat daerah terkait dan lebih utama itu bapak-bapak camat, bapak-bapak kepala desa yang ada di desa yang notabene lebih mengenal dan mengetahui tentang penerima manfaat atau sasaran penerima manfaat. Masih ada bantuan pemberdayaan dan kita sudah siapkan datanya, kita sudah kirimkan dan mudah-mudahan mungkin di awal tahun 2027 kita sudah bisa dapat bantuan.
20: Sementara itu, PLT Camat Ndaunuse Jais Ringgadas mengatakan data bantuan sosial di wilayahnya terus diperbarui dan dievaluasi. Evaluasi dilakukan setiap bulan dan 3 bulan bersama Dinas Sosial Kabupaten Rotendao melalui operator. Jesri mengatakan Kecamatan Ndaunuse masih terus mengharapkan dukungan bantuan sosial bagi masyarakat. Pihak kecamatan berkomitmen memperbarui data agar bantuan yang diterima benar-benar tepat sasaran. Menurutnya, bantuan sosial memiliki manfaat yang besar bagi masyarakat sehingga pengusulan dan pemuktahiran data akan terus diperjuangkan.
22: Dievaluasi per bulan, per tiga bulan oleh operator terkait dengan bantuan sosial dongin papa. Ndaunuse masih mengharapkan terus perbarui data supaya yang benar-benar dapat dongin ini layak namusi semua operator perjuangkan supaya dong tetap dapat karena bantuan ini sangat membantu.
20: Dengan kolaborasi pemerintah daerah hingga tingkat desa, data penerima manfaat diharapkan semakin akurat dan sesuai kondisi lapangan. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Raja Ewaldus, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Keselamatan aparatur sipil negara asal Nusa Tenggara Timur yang bertugas di wilayah Papua menjadi perhatian serius Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Joni Asadoma. Persoalan tersebut secara khusus dibawa dalam audiensi Wakil Gubernur NTT bersama Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN-RB, Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andus Purwadi Arianto di kantor Kemenpan RB Jakarta pada Jumat kemarin. Dalam pertemuan tersebut, Wakil Gubernur NTT menyampaikan aspirasi keluarga sejumlah ASN asal Kabupaten Rotendao yang saat ini bertugas di wilayah Jayawijaya, Papua. Papua Pegunungan. Para keluarga menyampaikan kekhawatiran atas keselamatan anggota keluarga mereka setelah adanya ancaman dan teror yang mereka alami di tengah situasi konflik di Papua. Bagi Wakil Gubernur NTT, persoalan tersebut tidak semata-mata menyangkut administrasi kepegawaian, tetapi menyangkut keselamatan dan perlindungan ASN sebagai warga negara. Karena itu permohonan mutasi tersebut diminta untuk segera ditindaklanjuti dengan tetap memperhatikan ketentuan kepegawaian yang berlaku. Untuk diketahui, terdapat 21 ASN asal Rotendao yang merupakan keluarga korban kebiadaban kelompok kriminal bersenjata atau KKB yang mengalami ancaman sehingga menjadi perhatian dalam permohonan tersebut. Mereka terdiri dari 7 orang PNS dan 14 orang P3K yang bertugas di wilayah Papua. Sebagian di antaranya telah mengabdi selama kurang lebih 6 tahun. Wakil Gubernur NTT menyampaikan bahwa keluarga dan para ASN datang menyampaikan harapan agar pemerintah memberikan solusi karena kondisi yang mereka hadapi telah menimbulkan kekhawatiran serius. Mereka meminta agar dapat dibantu untuk meninggalkan wilayah Papua dan kembali bekerja di daerah asal. Kita ke berita selanjutnya. Kodim 1613 Sumba Barat hari ini melakukan penanaman pohon di kawasan hutan desa Sobarade, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat. Penanaman pohon tersebut dilakukan dalam rangka memperingati HUT TNI Angkatan Darat yang ke-81 tahun 2026. Selengkapnya Jerry Lending melaporkan.
0: Kodim 1613 Sumba Barat melaksanakan kegiatan penanaman pohon di Desa Sobrade, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat pada hari Jumat 25 September 2026. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati hari ulang tahun TNI yang ke-81 yang akan diperingati pada 5 Oktober 2026 mendatang. Komandan Kodim 1613 Sumba Barat Letkol Infantri Ignatius Halisogen mengatakan kegiatan penanaman pohon tersebut bertujuan untuk menghijaukan kembali kawasan hutan yang mengalami kegundulan. Dalam pelaksanaannya, Kodim 1613 Sumba Barat menggandeng Dinas Kehutanan serta sejumlah pemangku kepentingan yang memiliki perhatian terhadap pelestarian lingkungan. Ignatius mengatakan penanaman pohon tidak boleh berhenti pada kegiatan menanam semata. Menurutnya, pohon-pohon yang telah ditanam perlu dirawat dan jaga bersama agar tumbuh serta memberikan manfaat bagi lingkungan dan masyarakat.
2: Jadi hari ini kita melaksanakan kegiatan penanaman pohon di sini tempatnya di Desa Sobarade, Kecamatan Kota Baikabubak. Nah, hari ini kami bersama-sama dengan Dinas Lingkungan, Dinas Kehutanan dan teman-teman ini yang terlibat di sini banyak dari Pol PP, dari desa, beberapa desa sekitar dan dari masyarakat. Nah, ini dalam rangka memperingati HUT TNI yang ke-81. Jadi jumlah pohon yang kita tanam hari ini 100-an. Oh ya, 300-an pohon dengan tiga jenis pohon.
5: Apa saja jenis pohon yang ditanam, Pak?
0: Nani menegaskan, kegiatan tersebut merupakan salah satu aksi nyata TNI Angkatan Darat dalam memberikan perhatian terhadap keseimbangan dan kelestarian ekologi. Karena itu, upaya menjaga lingkungan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, termasuk pemerintah dan masyarakat. Ignatius juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga dan melestarikan kawasan hutan. Ia berharap gerakan penghijauan dapat terus dilakukan secara berkelanjutan, sehingga kawasan hutan yang mengalami kerusakan dapat kembali hijau dan memberikan manfaat bagi generasi mendatang. Dari Sumba Barat, Jirlende, dari Sumba, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Baik pendengar, sebelum mengakhiri warta NTT pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Tim Satgas Wil NTT Densus 88 Anti Teror Polri mengedukasi siswa tentang ketahanan diri dan dari paparan paham intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme. Floba Morata Kreatif Expo tahun 2026 dorong komoditas unggulan NTT naik kelas dan ekonomi lokal berkelanjutan. Sekian warta NTT pagi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Prima Maya mengucapkan terima kasih.

96,9 MHz RRI SP Sumba. Selamat pagi pendengar di Sumba Pagi ini edisi Senin 28 September 2026.

Bolehkah kita menulis komentar di media sosial tanpa berpikir panjang? Di dunia digital, satu kalimat bisa menyebar sangat cepat. Sayangnya, kata-kata yang kasar atau menyakitkan juga bisa meninggalkan luka yang nyata. Ingat, di balik layar ada manusia yang punya perasaan. Bijak berkomentar berarti menahan diri sebelum mengetik, memeriksa fakta sebelum berbagi, dan memilih kata yang membangun, bukan menjatuhkan. Pikirkan, sharing baru posting. Apakah komentar kita benar? Apakah bermanfaat? Apakah disampaikan dengan sopan? Dunia digital akan menjadi ruang yang aman jika kita semua ikut menjaga mulai dari komentar kita hari ini. Bijak berkomentar di dunia digital, cerminan karakter bangsa yang beradab.

Ya, pendengar, informasi kami hadirkan untuk Anda, Stasiun Klimatologi Kelas 1 Nusa Tenggara Timur atau NTT Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan menghadapi puncak musim kemarau yang dibarengi fenomena El Nino. Perkirawan iklim Stasiun Klimatologi Kelas 1 NTT BMKG Muhammad Indra menyampaikan bahwa kombinasi dua kondisi iklim tersebut berpotensi meningkatkan risiko kebakaran di wilayah NTT, khususnya Kota Kupang. Menurut penjelasan BMKG, fenomena El Nino membuat daerah yang dilaluinya mengalami pengurangan intensitas curah hujan secara signifikan. Bahkan, proyeksi curah hujan untuk 3 bulan ke depan diperkirakan hanya berada pada kisaran 0 hingga 50 mm, yang menandakan kondisi sangat minim hujan hingga hampir tidak ada hujan. Pemantauan BMKG juga mencatat sebagian besar wilayah NTT mengalami hari tanpa hujan atau HTH dalam kategori sangat ekstrim, yaitu terjadi lebih dari 60 hari berturut-turut tanpa turun hujan. Berdasarkan indikator curah hujan, sebagian besar wilayah Kota Kupang telah masuk kategori awas atau indikator merah seperti Kecamatan Alak, Kota Lama, Kota Raja, Maulava, dan Oibobo. Sedangkan Kecamatan Kelapa Lima berada pada kategori siaga.

0: Aduh, Mamai, berhenti dulu.
1: Bapak nih kenapa lah, barang sudah di atas kapal semua baru bapak bilang tidak bisa. Ada yang ketinggalan kah?
0: Kita sudah bisa naik kapal ini. Ini nah, beta baru ingat mau urus administrasi BPJS Kesehatan. Tapi ini semua hari libur lebaran, nanti pasti kantor tutup rapat. Aduh, nanti kalau di kampung sakit kita mau bagaimana
1: Ais, bapak nih badan saya yang besar tapi kurang info. Makanya baca berita, jangan baca status orang saja.
0: Maksudnya bagaimana?
1: Bapak biar so, mau libur lebaran begini BPJS Kesehatan tetap buka pelayanan di kantor. Dong tidak tutup total.
0: Betul kah? Tanggal merah begini dong masih terima orang.
1: Iya Bapak, tanggal 18, 20, 23, dan 24 Maret 2026 kantor cabang BPJS Kesehatan masih melayani. Jadi Bapak tenang saja, nanti kita turun kapal, mampir di kantor BPJS Kesehatan sebentar baru kita lanjut di rumah Mama di kampung.
0: Oh, kalau begitu hati su tenang. Mari kita naik kapal su. Mama, jangan sampai kapal jalan kasih tinggal kita di dermaga.
2: Libur lebaran, layanan JKN tetap aman. Layanan administrasi BPJS Kesehatan tetap hadir secara tatap muka di kantor BPJS Kesehatan terdekat selama libur lebaran tanggal 18, 20, 23, dan 24 Maret 2026 pukul 8 sampai 13.30 waktu setempat. Tersedia juga akses layanan administrasi dan pengaduan 24 jam non-stop melalui kanal layanan non-tatap muka Pandawa atau pelayanan administrasi melalui WhatsApp di 0811 8165 165 atau di aplikasi mobile JKN dan Care Center 165. Mudik tenang, urusan administrasi tetap lancar.

Ya, pendengar, berikut kami sampaikan untuk Anda info BMKG tentang perkiraan cuaca di Kabupaten Sumba Barat. Ya, mendengar, untuk Kecamatan Tanah Riu pagi ini diperkirakan cerah ya, dengan suhu 22 hingga 30 derajat Celcius dan kelembaban berada di 51 hingga 91%. Untuk Kecamatan Loli diperkirakan cerah ya, dengan suhu 20 hingga 29 derajat Celcius dan kelembaban 54 hingga 98%. Untuk Wanokaka pagi ini diperkirakan cerah, suhu di 22 hingga 28 derajat Celcius dan dengan kelembaban 66 hingga 94%. Untuk Kecamatan Lamboya diperkirakan cerah dengan suhu 21 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembaban 64 hingga 93%. Untuk Kota Waikabubak diperkirakan cerah dengan suhu 20 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembaban 54 hingga 98%. Untuk Kecamatan Lamboya Barat diperkirakan cerah dengan suhu 22 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembaban 62 hingga 92%. Ya, pendengar, demikian informasi BMKG untuk Kabupaten Sumba Barat yang dapat kami hadirkan untuk Anda.

soal kenyang semata, tapi tentang gizi, energi, dan masa depan. Program Makan Bergizi Gratis hadir memastikan anak-anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan siap belajar. Dengan asupan bergizi seimbang, tubuh jadi kuat, pikiran jadi fokus, dan semangat belajar pun meningkat. Karena anak yang sehat hari ini adalah generasi tangguh yang akan membangun negeri esok hari. Mari dukung Makan Bergizi Gratis, investasi kecil hari ini untuk Indonesia yang lebih kuat di masa depan.

sahabat lalu lintas, pernahkah kamu memperhatikan garis di tengah jalan raya? Sekilas terlihat sederhana, tapi garis-garis ini punya arti penting demi keselamatan kita bersama. Garis putus-putus di tengah jalan menandakan bahwa kita boleh mendahului kendaraan lain, tentu dengan catatan kondisi aman, jarak cukup, dan tidak membahayakan pengguna jalan lain. Namun berbeda dengan garis tidak terputus atau garis lurus utuh. Garis ini berarti dilarang mendahului. Biasanya dipasang di tikungan tajam, tanjakan, atau area dengan jarak pandang terbatas karena resiko kecelakaan sangat tinggi. Kalau kamu melihat satu garis putus dan satu garis utuh, aturan berlaku sesuai dengan posisi kendaraanmu. Jika di sisi kamu garisnya putus, silakan mendahului dengan aman. Namun, jika di sisi kamu garisnya utuh, tetap dilarang mendahului meski sisi seberang terlihat putus. Ingat, garis jalan bukan sekedar cat di aspal, melainkan bahasa keselamatan yang dibuat untuk melindungi kita semua. Yuk kita jadi pengendara cerdas, patuhi rambu, pahami marka jalan, dan utamakan keselamatan. Karena selamat sampai tujuan jauh lebih penting daripada cepat sampai.

Baik pendengar, Stasiun Klimatologi Kelas 1 Nusa Tenggara Timur, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan menghadapi puncak musim kemarau yang dibarengi fenomena El Nino. Perkirawan iklim Stasiun Klimatologi Kelas 1 NTT BMKG Muhammad Indra menyampaikan bahwa kombinasi dua kondisi iklim tersebut berpotensi meningkatkan risiko kebakaran di wilayah NTT, khususnya Kota Kupang. Menurut penjelasan BMKG, fenomena El Nino membuat daerah yang dilaluinya mengalami pengurangan intensitas curah hujan yang secara signifikan. Bahkan proyeksi curah hujan untuk 3 bulan ke depan diperkirakan hanya berada pada kisaran 0 hingga 50 mm yang menandakan kondisi sangat minim hujan hingga hampir tidak ada hujan. Pemantauan BMKG juga mencatat sebagian besar wilayah NTT mengalami hari tanpa hujan dalam kategori sangat ekstrem, yaitu terjadi lebih dari 60 hari berturut-turut tanpa turun hujan. Berdasarkan indikator curah hujan, sebagian besar wilayah Kota Kupang telah masuk kategori awas atau indikator merah seperti Kecamatan Alak, Kota Lama, Kota Raja, Maulava, dan Oibobo. Sedangkan Kecamatan Kelapa Lima berada pada kategori siaga. BMKG dan beberapa lembaga institusi dunia memprediksi bahwa El Nino ini akan berlangsung hingga awal tahun ketika kelembapan udara rendah dan suhu udara tinggi dibarengi kecepatan angin yang kencang. Hal-hal tersebut menjadi faktor utama yang memicu terjadinya kebakaran. Dan pendengar, bertanya fenomena El Nino hingga awal tahun depan berakibat pada bergeser atau mundurnya awal musim hujan di Nusa Tenggara Timur. Oleh karena itu, BMKG menghimbau para petani yang hendak menyiapkan lahan agar memperhitungkan penundaan musim hujan ini serta selalu memperbarui informasi resmi melalui saluran komunikasi BMKG untuk mengantisipasi dampak kekeringan. Pendengar, informasinya kami kutip pada portal rri.co.id.

saat bapak, mama, kakak, adik, saudara semua, pernah tidak kita habis berobat di rumah sakit, terus dokter minta kita untuk datang kembali? Nah, kalau dokter menyatakan bahwa masih memerlukan pemeriksaan atau perawatan lanjutan, dokter akan kasih kita yang namanya surat kontrol. Tapi, ada satu hal yang perlu kita perhatikan. Pastikan, sebelum kita pulang dari rumah sakit, surat kontrol untuk kunjungan berikutnya sudah muncul dan terbit di aplikasi Mobile JKN. Jangan sampai kita sudah pulang sampai rumah, tapi surat kontrol kita belum muncul di aplikasi Mobile JKN. Terus, kenapa ini penting? Karena dengan surat kontrol yang sudah online, kita bisa memastikan jadwal kunjungan berikutnya dan mempersiapkan diri untuk kontrol yang lebih baik. Apa sudah yang harus kita buat? Pertama, sebelum meninggalkan rumah sakit, pastikan surat kontrol sudah diberikan dan muncul di aplikasi Mobile JKN. Yang kedua, pastikan tanggal dan jadwal kontrol yang tercantum sudah sesuai. Ketiga, jika jadwal dan surat kontrol sudah sesuai, jangan lupa untuk ambil antrean secara online di aplikasi Mobile JKN sesuai dengan layanan yang tersedia di fasilitas kesehatan. Dengan memastikan surat kontrol sudah online sebelum pulang dari rumah sakit, kita lebih bisa menyiapkan diri untuk kunjungan berikutnya dan mendapatkan kepastian waktu layanan. Jadi ingat ya, bapak, mama, kakak, adik, saudara semua, jika dokter minta kita untuk datang kontrol lagi, maka pastikan kita sudah mendapatkan surat kontrol sebelum kita pulang dari rumah sakit. Salam sehat untuk kita semua.

Ya, pendengar, di tengah dinamika harga kendaraan baru yang terus merangkak naik, pasar mobil bekas kini menjadi primadona baru bagi masyarakat perkotaan. Memiliki kendaraan roda 4 yang handal untuk mobilitas harian tidak lagi harus menguras tabungan dengan membeli unit crash. Saat ini banyak pilihan mobil bekas berusia 5 hingga 10 tahun yang menawarkan ketangguhan mesin mumpuni serta desain eksterior yang masih sangat relevan dengan tren masa kini. Salah satu kunci utama agar mobil bekas terlihat kekinian terletak pada pemilihan model yang memiliki timeless design. Kendaraan seperti hatchback, kompak atau SUV urban keluaran tahun-tahun sebelumnya yang seringkali memiliki garis bodi aerodinamis dan lampu LED modern yang tidak lekang oleh waktu. Dengan sedikit sentuhan personal seperti pemilihan warna cat netral atau pembersihan detail eksterior secara berkala, mobil-mobil ini mampu mencuri perhatian di jalan raya tanpa terlihat ketinggalan zaman. Tidak hanya dari segi tampilan luar, sektor interior juga memegang peranan penting untuk menunjang kenyamanan harian. Mobil-mobil bekas kategori ini umumnya sudah dilengkapi dengan kabin ergonomis serta fitur hiburan digital yang memadai. Para pemilik baru juga seringkali melakukan modifikasi ringan seperti mengganti head unit standar dengan layar sentuh untuk mendukung koneksi smartphone nirkabel sehingga nuansa kabin terasa persis seperti mobil keluaran baru. Pendengar, informasi ini kami kutip pada portal rri.co.id.

Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Sumba dipancarkan dari Jalan Malada nomor 1 Waikabubak melalui frekuensi FM 96,9 MHz.

Baik, selamat pagi, salam kebangsaan dan salam hangat untuk seluruh pendengar RRI Sumba dimanapun Anda berada ya. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami kembali hadir menemani Anda dalam satu jam ke depan melalui sebuah majalah udara ya, yang kali ini akan mengajak kita melakukan perjalanan. Bukan perjalanan menggunakan kendaraan, bukan pula perjalanan menuju tempat yang jauh, tetapi perjalanan menembus waktu. Pendengar, perjalanan untuk mengenal sebuah warisan yang telah berdiri selama generasi demi generasi. Warisan yang terbuat dari batu, batu yang mungkin bagi sebagian orang hanya terlihat sebagai bongkahan besar. Tetapi bagi kami masyarakat Sumba, batu dapat menyimpan cerita. Batu dapat menjadi penanda sejarah. Dan batu dapat menjadi bagian dari identitas keluarga dan kampung. Dan batu juga menjadi penghubung antara kehidupan manusia hari ini dengan ingatan terhadap leluhur. Pendengar RRI Sumba, hari ini kita akan berbicara tentang megalitikum di Pulau Sumba. Sebuah warisan budaya yang menjadikan Sumba begitu istimewa. Dan karena kita sedang berada dalam suasana bulan kemerdekaan Indonesia ya, kita akan membawa satu pertanyaan besar. Apa hubungan antara batu-batu leluhur di Sumba dengan kemerdekaan Indonesia? Apa kemerdekaan hanya tentang bendera merah putih? Apakah kemerdekaan hanya tentang upacara pada tanggal 17 Agustus? Ataukah kemerdekaan juga berarti menjaga identitas, budaya, sejarah, dan warisan leluhur agar tidak hilang di telan zaman? Itulah yang akan kita bahas selama satu jam ke depan bersama saya Cantika Ajali. Inilah Megalitikum Sumba, batu leluhur dan semangat kembali.

Pendengar Indonesia Pusaka, sebuah lagu yang mengingatkan kita bahwa Indonesia bukan hanya wilayah di peta. Indonesia adalah rumah, rumah yang dibangun dari keberagaman suku, bahasa, adat, kepercayaan, kesenian, sejarah, dan tradisi. Dan salah satu bagian dari rumah besar Indonesia itu adalah Pulau Sumba.

pendengar, sebelum berbicara tentang megalitikum di Sumba, mari kita pahami terlebih dahulu apa sebenarnya yang dimaksud dengan megalitik. Secara sederhana, istilah megalitik berasal dari bahasa Yunani. Mega berarti besar, sedangkan litos berarti batu. Karena itu, megalitik secara umum digunakan untuk menyebut tradisi yang berkaitan dengan penggunaan atau pendirian batu sebagai bagian dari kehidupan manusia di masa lalu. Namun pendengar, ada satu hal penting, megalitik tidak selalu berarti batu yang ukurannya sangat besar. Yang lebih penting adalah fungsi dan konteks budaya dari benda tersebut. Tradisi megalitik sering berkaitan dengan penghormatan terhadap leluhur, penguburan, ritual, atau kehidupan sosial masyarakat. Kalau kita berbicara tentang Pulau Sumba, tradisi megalitik memiliki bentuk yang sangat khas. Salah satunya adalah batu kubur. Kubur batu bukan hanya tempat seseorang dimakamkan. Dalam konteks budaya Sumba, kubur batu menjadi bagian dari ruang kehidupan masyarakat. Ia dapat berada di tengah kampung, ia dapat menjadi bagian dari tata ruang kampung adat, dan ia berhubungan dengan penghormatan terhadap leluhur. Sejumlah kampung adat di Sumba masih memperlihatkan tradisi megalitik yang hidup sampai sekarang, seperti di Kampung Praijing dan Kampung Tarung. Artinya pendengar, megalitik di Sumba bukan semata-mata cerita masa lalu. Ia masih dapat kita lihat dalam kehidupan masyarakat. Masih ada rumah adat, masih ada kampung adat, masih ada kubur batu, masih ada upacara adat, dan masih ada ingatan mengenai leluhur yang diwariskan dari generasi ke generasi. Inilah yang membuat Sumba menarik, karena di tempat lain kita mungkin melihat peninggalan megalitik sebagai benda arkeologi, tetapi di Sumba, warisan tersebut masih menjadi bagian dari kehidupan budaya masyarakat.

0: Kementerian Komunikasi dan Digital menggelar upacara peringatan Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi ke-81 di Bandung. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dinobatkan sebagai kepala daerah penggagas program sekolah kemitraan pertama di Indonesia. Pembalap Indonesia Shane Glyle dari tim WRT32 memenangkan via World Endurance Championships 6 Hour of Fuji di Jepang. Inilah warta berita selengkapnya Senin 28 September 2026 bersama saya, Zaini. Kementerian Komunikasi dan Digital menggelar upacara peringatan Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi ke-81 di Bandung. Berikut laporan selengkapnya, Leni Kurniawati.
1: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi menggelar upacara peringatan Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi atau Postel ke-81. Kegiatan tersebut digelar di kantor pusat PT Pos Indonesia di Bandung pada Minggu sore. Menurut Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo menjelaskan, Hari Bakti Postel bukan sekedar perayaan, melainkan momentum peringatan keberhasilan Angkatan Muda PTT Pos Telegraf dan Telepon mengambil alih jawatan PPT di Bandung dari tangan Jepang. Ia juga menegaskan pada peringatan Hari Postel ke-81, Kemkomdigi berkomitmen menghadirkan infrastruktur dan ekosistem digital yang lebih baik bagi masyarakat Indonesia. Ia menjelaskan saat ini konektivitas digital di Indonesia sudah mencakup 90%, hanya saja capaian tersebut harus juga diimbangi dengan kualitas lebih baik.
2: Hari yang bersejarah bagi Postel Kemkomdigi. Bukan hanya sekedar perayaan, tapi ini adalah semangat kita ke depan menghadirkan bagaimana menghadirkan infrastruktur dan ekosistem
1: Sementara itu, Direktur Risk Management PT Pos Indonesia Rosmanidar Julkilvili menjelaskan, menghadapi era digital PT Pos Indonesia masih tetap dibutuhkan keberadaannya, terutama untuk menjangkau daerah pelosok yang belum terkoneksi atau terjangkau sinyal. Dan dengan sumber daya dan jaringan yang tersebar hingga pelosok, PT Pos Indonesia yakin tetap bisa bersaing di tengah era digitalisasi.
3: Kita masih dibutuhkan karena dari pelosok yang nggak ada sinyal gitu, mereka masih membutuhkan postcard untuk dikirim dari Bahama, sinyalnya kadang-kadang jelek, itu masih pakai pos gitu ya. Jadi masih oke lah, masih bisa kita, selama kita bisa berinovasi mencari solusi untuk bersaing dengan digital ini kan challenging sebetulnya.
1: Sekedar diketahui, Hari Bakti Postel dirayakan setiap tanggal 27 September sebagai peringatan atas keberhasilan di